0: telah menjadi aksi nyata. Sistem pencitraan medis di jalur Gaza mengalami kerusakan parah akibat perang dengan Israel. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 21 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Komisi 11 DPR RI menegaskan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KMPPKF menjadi kerangka besar arah ekonomi nasional 2027. Berikut laporan selengkapnya Zahrotin Aljana.
1: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KMPPKF yang disampaikan Presiden dalam rapat paripurna DPR RI kemarin menjadi kerangka besar ekonomi nasional tahun 2027. Menurutnya, dokumen tersebut nantinya menjadi dasar pemerintah dalam menentukan arah kebijakan fiskal dan asumsi makroekonomi nasional. Misbahun menjelaskan pembahasan KMPPKF tidak hanya melihat kondisi pasar keuangan jangka pendek, tetapi membahas keseluruhan arah ekonomi nasional, mulai dari pertumbuhan ekonomi, inflasi, hingga kebijakan fiskal nasional.
2: KMPPKF, kerangka ekonomi makro pokok-pokok kebijakan fiskal, yang memang secara reguler dilakukan setiap tanggal 20 Mei sebagai putaran awal, kick-off putaran awal pembahasan APBN. Nanti di dalam KMPPKF ini akan dibahas mengenai beberapa asumsi makro dalam sebuah range mulai dari pertumbuhan, tingkat inflasi, kemudian nilai tukar rupiah, dan kemudian ICP produksi lifting minyak dan lifting gas. Kemudian di sana kita juga akan membicarakan soal alokasi secara pagu indikatif untuk kementerian dan lembaga.
1: Sementara itu, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh optimis nilai tukar rupiah akan menguat usai pemaparan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Surya, optimisme menjadi modal penting untuk menghadapi tantangan ekonomi nasional saat ini. Ia juga menilai keyakinan publik terhadap arah kebijakan publik harus terus dijaga.
3: Selain optimisme, apalagi kita punya? Itu barangkali yang perlu bisa pahamin. Modal kita yang terakhir adalah optimisme itu sendiri. Ayat saya pikir ini, kita berbaru komentasi, hanya tinggal optimisme itu. Kalaupun itu selesai, ya kita tidak punya apa-apa lagi. Tapi mudah-mudahan kita masih bisa menjaga optimisme itu ya.
1: Surya Paloh berharap optimisme tersebut tetap dijaga seluruh elemen bangsa. Sebab menurutnya kepercayaan publik menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tantangan global. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Putri Proklamator Muhammad Hatta yaitu Gemala Hatta mengajak generasi muda untuk menerjemahkan nilai Pancasila menjadi aksi nyata. Alfred Tuter melaporkan selengkapnya.
4: Menciptakan Indonesia itu harus yang adil dan makmur sudah pasti.
0: Putri Proklamator Muhammad Hatta, Gemala Hatta mengajak generasi muda menerjemahkan nilai Pancasila menjadi aksi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Menurut dia, Pancasila bukan sekedar hafalan, tetapi pedoman menjaga persatuan bangsa di tengah perubahan zaman dan arus digitalisasi. Hal ini disampaikannya dalam talk show Gema Pancasila Goes to Campus dari nilai ke aksi nyata di Fakultas Teknik Universitas Indonesia di Depok, Jawa Barat, Rabu kemarin. Kegiatan tersebut dihadiri ratusan mahasiswa dan akademisi. Gemala mengatakan, bahkan Pancasila lahir dari proses panjang menjaga persatuan Indonesia. Para pendiri bangsa, kata dia, berupaya merangkul seluruh golongan agar Indonesia tetap utuh di tengah keberagaman.
4: Apalagi kita tahu ada Bhinneka Tunggal Ika, itu mengikat dari Sabang sampai Merauke. Ya, untuk kita betul-betul saling menghargai, setiap agama tentu mengatakan agama yang paling baik, silakan. Hanya masalahnya kalau Anda mengatakan agama paling baik, ya, maka harus jujur. Maka Bung Hatta mencontohkan dirinya sebagai pribadi yang jujur dan tidak memakan uang rakyat dan tidak mengambil apapun hak yang bukan haknya.
0: Sementara itu, Ketua Umum Pusaka Indonesia Setyo Hajar Dewantoro menilai kampus harus menjadi ruang pembentukan karakter dan melahirkan agen perubahan. Menurutnya, mahasiswa tidak cukup hanya mengejar kesuksesan pribadi dan juga karir.
5: Mau hidup dengan nilai Pancasila harus keluar dari pakem-pakem yang sudah umum, pakem-pakem yang materialistik. Ya. Jadi kayak pusaka ini, bapak-bapak dan ibu semua, teman-teman, kami sungguh-sungguh menghayati semangat gotong royong yang menjadi insight dari Pancasila. Semua kegiatan kami ini kami saweran, ya gitu. Saweran karena ya kita nggak usah ngomong mencintai negara, mencintai republik kalau kita kuat duit aja kita nggak siap gitu ya.
0: Dalam diskusi itu, mahasiswa berprestasi utama Universitas Indonesia 2026, Fahyana Daviani, menyoroti tantangan generasi muda di era media sosial. Menurut dia, karakter anak muda saat ini banyak dibentuk dari pola pikir dan kebiasaan digital sehari-hari.
6: Waktu itu pernah ikut salah satu agenda RPJMN gitu dari salah satu sekolah staf presiden, dan bertemu dengan waktu itu masih Pak Jokowi yang jadi presidennya. Kemudian Pak Jokowi sempat mention di presentasi beliau bahwa bonus demografi itu tidak akan terjadi dua kali dalam satu kali peradaban negara. Jadi dia hanya akan terjadi selama satu kali, dan itu akan terjadi di angkatan kita. Apakah itu menjadi potensi yang besar banget ya teman-teman? Ketika teman-teman semua nggak bisa memaknai Pancasila, teman-teman semua nggak bisa membangun karakter dari diri teman-teman sendiri, teman-teman nggak bisa mulai dari mindset dan isi pikiran teman-teman sendiri, negara kita mau jadi apa?
0: Talkshow tersebut juga membahas tantangan generasi muda menghadapi bonus demografi Indonesia dan perkembangan teknologi digital. Kegiatan ini merupakan kolaborasi Pusaka Indonesia dan Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
7: Kami awali dari Mekah Arab Saudi, di mana Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji Kemenhaj, Jainal Effendi, mengatakan jemaah haji dapat langsung memakan konsumsi yang tersedia saat puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina tanpa perlu memanaskannya. Berikut informasinya Syariful Alam.
9: 18 bulan. Daya tahannya 18 bulan.
10: Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji Kemenhaj Jainal Effendi mengatakan jemaah haji dapat langsung memakan konsumsi yang tersedia saat puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina dan tanpa perlu dimasak atau dipanaskan dahulu, sehingga praktis untuk kebutuhan saat menjelang puncak haji. Bukan hanya bisa langsung disantap, makanan itu juga dibagikan dengan kemasan yang bisa dijadikan wadah makan.
9: Membutuhkan treatment apa-apa lagi. Jadi ini sudah bisa langsung dibuka, dimakan, tidak perlu dipanaskan, tidak perlu mendapatkan perlakuan-perlakuan yang lain. Dan ini mohon para jamaah juga paham. Jadi khawatir mereka tidak, karena tidak terbiasa ya makan makanan ready to eat ini, nanti ada petugas juga yang menyampaikan bahwa ini ya tinggal dibuka, digunting, langsung dimakan, ya kan? Ini saking senangnya, kadang para jamaah ini dibawa sampai sebagai oleh-oleh pulang ke Indonesia.
10: Sementara Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan banyak mengelola usaha di Arab Saudi. Karenanya saat penyelenggaraan haji banyak uang yang keluar dari WNI ketika berhaji. Oleh karena itu pemerintah mendorong warga Indonesia untuk membangun dapur di Arab Saudi agar tidak tergantung dapur dari masyarakat di Arab Saudi. Menurut Dahnil, dirinya akan bersyukur apabila warga Indonesia yang membangun modal dan membangun ekosistem ekonomi di Arab Saudi.
11: Ya, kita berharap memang ke depan warga negara kita banyak mengelola usaha di Arab Saudi, supaya prinsip kami, prinsip Presiden Prabowo itu begini, kan haji itu 80% cash outflow, uang yang keluar. Nah makanya ke depan harus ada juga banyak cash inflow. Jadi berarti kan keluar kantong kanan masuk kantong kiri. Dan makanya kita mendorong warga Indonesia untuk berbisnis di sini, misalnya membangun dapur. Nah, makanya kan kita dorong usaha-usaha Indonesia untuk bangun dapur di Arab Saudi.
10: Di sisi lain, pendengar, Wamen Dahlin selalu mengingatkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani, tetap sabar, dan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. Wamen berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Kembali ke tanah air, di mana kloter BPN 17 Embarkasi Balikpapan Kalimantan Timur dialihkan bergabung dengan kloter JKB 24 asal Provinsi Banten karena alasan kapasitas kursi pesawat. Berikut laporan selengkapnya Rizky Multianata. Rizky.
12: Baik, Jen, dapat kami laporkan jadwal keberangkatan jemaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 17 Balikpapan resmi dimajukan satu hari lebih cepat dari kalender awal. Perubahan mendadak ini menyusul keputusan penyesuaian dari maskapai atau kebijakan dari Kementerian Haji dan Umroh untuk menggabungkan jemaah dengan kloter asal dari Provinsi Banten. Dan kedua kloter ini dijadwalkan bertemu bersatu di Jakarta sebelum bertolak bersama di Tanah Suci. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Balikpapan Mukhlis Hasan kepada RRI menegaskan langkah ini mutlak diambil demi efisiensi penerbangan yang sedianya kloter 17 Balikpapan ini bergabung dengan kloter 81 asal Embarkasi Solo. Namun karena terjadi kekosongan kursi atau open seat pada Embarkasi Solo 81 yang mencapai lebih dari 100 kursi, kapasitas pesawat tidak lagi memungkinkan untuk menampung tambahan jemaah dari Balikpapan. Di tengah percepatan jadwal tersebut, Mukhlis Hasan memastikan sejumlah pelayanan terus diperkuat berdasarkan pengalaman selama proses pemberangkatan jemaah haji di tahun ini. Salah satunya terkait distribusi kartu nusuk yang kini mulai diterima jemaah sejak berada di embarkasi sebelum tiba di Arab Saudi. Ketua PPIH Embarkasi Balikpapan Mukhlis juga menjelaskan bagi jemaah yang tidak menerima kartu nusuk di Embarkasi Balikpapan biasanya disebabkan karena status batal ganti antar jemaah. Namun jemaah haji tidak perlu khawatir karena kartu nusuk mereka dipastikan tetap disiapkan setelah tiba di Arab Saudi nanti. Mukhlis Hasan juga mengatakan pergeseran waktu ini tentu mengacu kesiapan mental para jemaah haji dari Balikpapan mengingat kloter 17 ini merupakan kloter pamungkas ya, dan kloter terakhir pada fase gelombang 2 di Embarkasi Balikpapan. Mukhlis Hasan juga merinci ada 95 jemaah haji asal Kalimantan Timur yang berasal dari kota Samarinda dan Balikpapan dan Kabupaten Kutai Barat, serta satu jemaah dari Kabupaten Berau dan Kota Bontang. Dan berikut pernyataan dari Mukhlis Hasan selaku Ketua PPIH Embarkasi Balikpapan.
13: Mengenai keberangkatan BPN 17 yang bergabung dengan Banten ya, di KB24. Untuk Embarkasi Balikpapan itu berjumlah 105, ya, ditambah dari JKB sekitar 200 atau 145 yang tepatnya, itu dimajukan ya, karena mengikuti jadwalnya JKB, ya, jadwal JKB. Jadi yang Kalimantan Timur bergabung dengan JKB 24. Nah, jadi 5 jam sebelum keberangkatan.
12: Ya, menurut Mukhlis Hasan, bahwasanya dalam pemberangkatan kali ini semua jemaah diberi dengan aman dan lancar. Nah, mereka dikawal ketat oleh 4 orang petugas kloter profesional yakni dari satu tim pemandu ibadah haji atau TPIH dan urusan administrasi dan satu orang dari tim pembimbing ibadah haji Indonesia guna mengawal aspek manasik serta 2 orang dari personel tim kesehatan haji atau TKHI yang bersiaga penuh memantau fisik jemaah. Dari Embarkasi Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur, Rizky Mulyata, O3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.
7: Beralih ke informasi lainnya, informasi haji bersama RRI juga disampaikan dari Embarkasi Juanda. Bagaimana selengkapnya berikut Januar Fahmi.
14: Bandara Internasional Juanda memastikan kesiapan penuh dalam melayani pemberangkatan terakhir jemaah haji Embarkasi Surabaya yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat 22 Mei 2026 besok. Pengelola bandara mencatat total 43.000 lebih jemaah haji telah diberangkatkan melalui Bandara Juanda selama musim haji tahun ini dengan dukungan peningkatan fasilitas dan penguatan layanan embarkasi. General Manager Bandara Internasional Juanda Muhammad Tohir mengatakan seluruh proses keberangkatan berjalan lancar, tertib dan nyaman, termasuk pelayanan khusus bagi jemaah haji lanjut usia.
15: Dan kita akan melayani embarkasi haji tahun 2026 ini sampai dengan tanggal 22 Mei 2026. Total jumlah jamaah yang akan kita layani sejumlah 43.236 jamaah.
16: Menunggu 14 tahun.
17: 14 tahun.
18: Berangkat sendiri atau sama keluarga?
16: Saya berenam.
14: Selain penguatan layanan, pihak bandara juga menyiapkan jalur khusus bagi bus pengangkut jemaah agar mobilisasi menuju terminal keberangkatan lebih cepat dan mengurangi kelelahan calon haji. Sementara itu, Rizal, salah satu jemaah kloter terakhir asal Jawa Timur, mengaku telah siap berangkat menunaikan ibadah haji dan merasa terbantu dengan pelayanan di Bandara Juanda.
16: Senang sih mas, pastinya sudah nunggu 14 tahun dan semuanya alhamdulillah masih sehat semua kan, ke saudara-saudara seperti itu kira-kira ya. Pastinya senang sih mas.
18: Satu lagi Pak, untuk fasilitas bandara yang tahun ini seperti apa?
16: Untuk fasilitas bandara sudah sesuai ya mas ya, semuanya sudah memenuhi syarat dan tidak ada yang mengecewakan mas, tertata rapi semuanya seperti itu.
14: Menurut Rizal, proses keberangkatan di Bandara Juanda tertib dan memudahkan jemaah, terutama dalam proses pemeriksaan dokumen dan akses menuju ruang tunggu keberangkatan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: RRI di Jakarta kemarin. Dalam aturan tersebut, pemerintah mewajibkan penjualan ekspor minyak kelapa sawit, batu bara dan paduan besi atau ferroalloy dilakukan melalui BUMN yang ditunjuk sebagai eksportir tunggal. Presiden menyebut kebijakan tersebut menjadi langkah strategis memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam Indonesia. Pemerintah juga ingin memastikan kekayaan alam nasional memberi manfaat lebih besar bagi rakyat dan penerimaan negara.
1: Hari ini, pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara dan paduan besi, ferroalloys. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal. Dalam artian hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut.
0: Presiden mengatakan kebijakan tersebut diterapkan untuk memperkuat pengawasan dan monitoring ekspor sumber daya alam Indonesia. Pemerintah juga menargetkan pemberantasan praktek under-invoicing, transfer freezing, hingga pelarian devisa hasil ekspor. Menurut Presiden, selama ini penerimaan negara dari pengelolaan sumber daya alam dinilai belum optimal. Karena itu, pemerintah ingin mengetahui secara rinci nilai kekayaan alam Indonesia yang dijual ke luar negeri. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut pemerintah membentuk badan ekspor bernama Dana Antara Sumber Daya Indonesia atau DSI untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut. Erlangga menjelaskan badan tersebut akan mengelola ekspor 3 komoditas utama, yakni batu bara, kelapa sawit, dan ferroalloy. Pemerintah juga menyiapkan masa transisi agar pelaku usaha dapat menyesuaikan diri terhadap sistem yang baru.
2: Pengaturan pengelolaan ekspor komoditas SDA strategis ini sudah sangat mendesak dengan pertimbangan sebagai berikut. Ekspor komoditas SDA sangat besar, sekitar 60% dari total ekspor nasional. Top 3 ekspor kita adalah batu bara 8,65%, CPO 8,63%, dan ferroalloy 5,82%. Oleh karena itu, ketiga komoditas inilah yang dilakukan pengelolaan ekspor. Komoditas SDA di sektor pertambangan adalah ekstraktif atas kekayaan bumi yang tentunya mempunyai dampak terhadap lingkungan maupun nilai tambah.
0: Tahap pertama kebijakan dimulai pada 1 Juni hingga 31 Agustus 2026. Dalam tahap tersebut, eksportir wajib mengalihkan transaksi kepada BUMN yang melakukan kontrak dan transaksi dengan pembeli luar negeri. Tahap kedua dimulai pada 1 September 2026. Pada tahap ini, seluruh pengurusan ekspor komoditas sumber daya alam dilakukan sepenuhnya melalui Dana Antara. Chief Executive Officer atau CEO Dana Antara Indonesia, Rosan Ruslani, menegaskan penataan ekspor dilakukan untuk meningkatkan nilai tumbuh ekonomi nasional melalui mekanisme perdagangan yang lebih tertata dan terbuka. Menurut Rosan, pemerintah ingin memperbaiki tata niaga komoditas nasional yang selama ini dinilai belum sepenuhnya mencerminkan nilai ekonomi sebenarnya di pasar global.
3: Dan antara diminta untuk menindaklanjuti, dan tentunya kami sudah menindaklanjuti sesuai dengan peraturan pemerintah yang diberikan bahwa ini akan dilakukan oleh BUMN, oleh badan BUMN, dan oleh sebab itu kami sedang membentuk satu badan yang pertama tadi disampaikan oleh Pak Menko bernama PT Dana Antara Sumber Daya Indonesia, yang dimana yang kami ingin tekankan ini lebih kepada transparansi transaksi.
0: Rosa mengatakan selama masa transisi hingga Desember 2026, seluruh transaksi ekspor komoditas sumber daya alam wajib dilaporkan kepada Dana Antara. Pemerintah juga menyiapkan platform perdagangan nasional yang mulai diterapkan pada Januari 2027. Melalui sistem tersebut, pemerintah berharap perdagangan ekspor komoditas nasional menjadi lebih efisien, modern, dan transparan. Selain itu, penerimaan negara dari sektor sumber daya alam juga diharapkan meningkat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan kebijakan baru dari pemerintah soal tata kelola ekspor sumber daya alam.
5: saya Dimas.

0: Saya warga Depok ya. Saya setuju karena selama ini sering terdengar ada kebocoran itu dan permainan harga dalam ekspor komoditas. Saya sering banget baca di berita-berita gitu ya. Jadi ya, tapi pemerintah juga harus memastikan kalau ada aturan baru itu tidak mempersulit para pelaku usaha kecil, apalagi pekerja-pekerja di sektor ekspornya itu sendiri gitu Mas, menurut saya Mas.
1: Saya Fajar, warga Bekasi. Harapan saya sih sistem baru ini benar-benar transparan ya, dan tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu. Kalau tata kelola ekspor lebih rapi, devisa negara meningkat, dan dampaknya semoga terasa ke ekonomi masyarakat juga sih.
2: Saya Rizky, warga Pasar Minggu. Menurut saya, ini bagus karena negara jadi lebih mudah mengawasi hasil ekspor sumber daya alam Indonesia. Kalau pengawasannya ketat, penerimaan negara juga bisa lebih besar dan hasilnya diharapkan kembali ke masyarakat.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik pemerintah wajibkan ekspor komoditas sumber daya alam melalui BUMN. Naskah disusun oleh Wadi Army dan dibacakan Rani Indira.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Tidak ada salahnya pemerintah membuat terobosan dalam tata kelola ekspor komoditas sawit dan batu bara lewat Badan Usaha Milik Negara BUMN. Langkah penataan dimaksud berdasarkan regulasi yang baru diterbitkan Presiden Prabowo Subianto tertuang dalam peraturan pemerintah terkait tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Tujuannya sangat mulia, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi peran perusahaan milik negara. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana kesiapan jajaran BUMN dan birokrasi yang ditunjuk sebagai pelaksana kebijakan di lapangan. Perlu adanya jaminan kesiapan jajaran BUMN dan birokrasi yang ditunjuk sebelum aturan tersebut sepenuhnya berjalan di sektor real. Dalam pelaksanaannya, mereka harus bersikap bersih, transparan, dan efektif agar devisa negara dapat terjaga. Tata kelola ekspor yang buruk tentu berisiko menimbulkan dampak serius bagi perekonomian nasional. Apalagi komoditas kelapa sawit dan batu bara saat ini memegang peranan krusial dalam struktur penerimaan negara. Stabilitas nilai tukar mata uang nasional sangat bergantung pada kelancaran arus ekspor kedua sektor tersebut. Pemerintah harus segera memberi kepastian kepada pelaku usaha agar aturan baru tidak menimbulkan guncangan pasar. Perlu diingat bahwa kita pernah melalui sejarah kelam dalam tata niaga komoditas di masa lalu. Perdagangan cengkeh dan jeruk yang dimonopoli oleh sebuah lembaga pada waktu itu justru membuat para petani cengkeh dan petani jeruk gigit jari. Perlu disadari bahwa aturan ini dirancang agar kendati komoditas strategis penuhnya berada di bawah otoritas pemerintah. Namun, dalam mengintervensi nilai komoditas ekspor di pasar, perlu kecermatan tinggi sebab penentuan harga ekspor yang keliru dikhawatirkan mengganggu ekosistem perdagangan yang sudah matang. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Sumber medis di jalur Gaza melaporkan sistem pencitraan medis di wilayah tersebut mengalami kerusakan parah akibat perang berkepanjangan dengan Israel. Sebanyak 76% peralatan pencitraan medis telah hancur, di mana hanya sekitar 24% peralatan pencitraan medis yang masih tersisa dan beroperasi dalam kondisi teknis yang sangat sulit. Dari dunia olahraga, klub basket Dewa United Banten sukses membungkam Cingis Brankos dengan skor telak 95-52 pada fase final 6 Basketball Champions League Asia East 2026 di Larkin Arena Johor, Malaysia. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kedua tim langsung terlibat dalam pertukaran serangan pada kuarter pertama, di mana Dewa United membuka keunggulan 2-0 sebelum Brankos membalas dan sempat membalikan keadaan menjadi 3-2. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

satu pertanyaan besar yang mulai ramai diperbincangkan para pecinta sepak bola. Apakah timnas Brazil bisa menjadi golden team di Piala Dunia 2026? Nama Brazil, National Football Team, menjadi selalu identik dengan kejayaan sepak bola dunia. 5 gelar juara dunia membuat Brazil menjadi negara tersukses sepanjang sejarah Piala Dunia. Namun, sejak terakhir juara pada tahun 2002, publik Brazil masih terus menunggu generasi emas berikutnya. Kalau melihat skuad Brazil saat ini, banyak pengamat percaya mereka punya modal besar untuk tampil luar biasa di Piala Dunia 2026. Di lini depan, Brazil memiliki pemain-pemain muda bertalenta seperti Vinicius Junior, Rodrigo, dan Endrick. Kecepatan, kreativitas, dan kemampuan individu mereka dianggap mampu menghidupkan kembali gaya samba khas Brazil. Bukan hanya itu, sektor tengah juga diisi pemain berkualitas yang bermain di klub-klub elit Eropa. Kombinasi pengalaman dan usia muda membuat Brazil terlihat semakin matang menuju tahun 2026. Namun, menjadi golden team tentu tidak hanya soal pemain bintang. Brazil juga harus memiliki konsistensi, mental juara, dan strategi yang solid menghadapi lawan-lawan berat seperti Argentina National Football Team, France National Football Team, hingga England National Football Team. Banyak analis menilai tantangan terbesar Brazil justru ada pada stabilitas pemain dan pertahanan. Dalam beberapa turnamen terakhir, mereka tampil atraktif tetapi sering gagal di fase krusial. Jika para pemain muda Brazil berkembang sesuai harapan, maka Piala Dunia 2026 bisa menjadi momentum lahirnya generasi emas baru. Apalagi turnamen nanti akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko dengan format yang lebih besar dan pertandingan yang lebih kompetitif. Brazil diperkirakan datang dengan perpaduan pemain muda energik dan beberapa sosok senior yang sudah berpengalaman di kompetisi dunia. Pertanyaannya sekarang, apakah mereka hanya akan tampil indah seperti biasa atau benar-benar menjadi tim emas yang mengangkat trofi? Yang jelas, dunia sepak bola punya kejutan. Dan ketika berbicara tentang Brazil, harapan akan lahirnya golden team tidak seperti benar-benar padam. Kita tunggu saja bagaimana perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 nanti.

0: Opini Publik, Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, senang sekali kembali berjumpa dengan Anda kali ini di segmen Opini Publik ya, dengan topik membangun kesepahaman dalam penataan RT RW demi pelayanan publik yang efektif. Dan pagi ini masih bersama saya Ardian Huta Barat untuk edisi Kamis 21 Mei 2026. Dan kami juga sudah tersambung bersama Pak Rasino. Selamat pagi Pak Rasino.
2: Halo, selamat pagi.
1: Iya, selamat pagi. Iya.
2: Ya, topik opini publik hari ini membangun
1: kesepahaman
2: ya.
1: Iya.
2: Dalam
1: penataan
2: RT RW
1: iya.
2: Demi pelayanan publik yang efektif ya.
1: Iya.
2: Ya, jadi sistem pelayanan dan dari pemerintah terdepan dan terbawah setelah kelurahan adalah memang RT RW.
1: Ya.
2: Dalam hal layanan masyarakat, karena kita memperhatikan tugas RT dan RW, ada yang memang kurang aktif, ada yang aktif, dan juga ada yang sangat aktif ya.
1: Ya.
2: Karena apa contoh yang baik kalau kita perhatikan di Kabupaten Bintan, khususnya di Bintan Timur ya, RT RW cukup rukun, dan untuk kerjasamanya dalam hal layanan administrasi yaitu menjaga kerukunan dan juga ketertiban dan meneruskan swadaya masyarakat melalui musyawarah. Dan di zaman emansipasi manusia, kalau kita lihat di tingkat kelurahan kota didominasi 40% oleh wanita Pak Bung Ardian. Dan terkait dengan pemekaran, saya kira itu sudah biasa, kecuali ada terkait dengan yang jauh ya, sehingga tidak bisa digabung. Dan memang ada RT RW yang padat dan ada yang RT RW yang sedikit kakaknya ya. Namun terkadang pada saat rapat itu di kantor lurah atau camat didominasi oleh wanita, sehingga terkadang informasi kebijakan pemerintah ini karena yang hadir sedikit kurang optimal dan mungkin RT RW ini ada yang bekerja dan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Namun ada hal yang menjadi kurangnya semangat RT RW di kala menyampaikan usulan layanan masyarakat seperti jalan imunisasi, kemudian parit dan fasilitas umum dan posyandu di tingkat kelurahan, ya terkadang karena sudah dinilai sehingga kandas ya, sehingga RT RW kadang-kadang merasa kecewa nih, karena di saat pemerintah saat ini mengadakan efisiensi sehingga usulan RT RW sudah bertahun-tahun tidak direalisasikan. Kesimpulannya RT RW memang bisa digabung dan bisa dimekarkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Pak Rasino di Kijang ya, dengan topik pembahasan kita membangun kesepahaman dalam penataan RT RW demi pelayanan publik yang efektif ya. Tentunya ada pro dan kontra ya. Baik, silakan opini Anda. Kita menuju Sungai Jiang. Silakan Pak Sony.
3: Ya, terima kasih. Assalamualaikum Bang Ardian Huta Barat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Sony ya.
3: Ya, kita tahu RT itu kan selama ini menjalani tugas-tugas sebagai ujung tombak. Artinya memberikan pelayanan kepada masyarakat. Di masyarakat tuh ada orang miskin, orang sakit, ada masalah banjir, masalah kekerasan dalam rumah tangga, termasuk masalah pertanahan. Jadi sifatnya kompleks sekali. Nah, jadi RT ini sebenarnya harus memiliki kompetensi di bidang itu, Bang Ardian. Artinya dia memiliki bisa membaca data, membaca data, lalu dia bisa menilainya. Nilainya mana yang benar, mana yang salah. Jadi dia tidak boleh berat sebelah RT. Jadi dia harus netral. Nah, itu yang pertama. Tapi yang jadi permasalahan ini, Bang Ardian, ada RT tak bisa membaca itu, Bang Ardian.
1: Maksudnya membaca apa?
3: Membaca data.
1: Membaca data, oke.
3: datang, bawanya baca KTP, baca surat tanah orang, kan harus baca dulu. Oh ini KTP-nya pemiliknya si A, ini tanah ini miliknya si B, gitu kan.
1: Yeah.
3: Nah jangan sampai dia tak bisa baca gitu, akhirnya dia tak bisa memediasi.
1: Yeah.
3: Akhirnya dia lari dari masalah, dia lempar-lempar bola. Itu yang saya alami. Nah RT-RT seperti ini mungkin perlu dievaluasi. Evaluasi, kalau perlu segera diganti lah itu artinya menggiatkan masyarakat dan memberikan pelayanan. Yang berbahayanya lagi dia bermain pula di situ Bang Ardian. Bermain tahulah Bang Ardian kan?
1: Ya.
3: Nah ini yang saya alami di tanah saya, orang tua saya di Batu 8. Di luar Batu 9. Jadi RT seperti ini nih, kalau perlu diganti aja dan dicari orang lain. Jadi dia bisa menyejukkan rakyat netral, yang mana yang hak, mana yang batil. Terus yang terakhir, memang RT ini perlu ditertibkan pengertian, karena ada yang satu RT itu ada RT kami ini kakaknya tak sampai 100. Kalau di Pak Nasron kan padat.
1: Yeah.
3: Nah ini mungkin perlu dipertimbangkan di MOU itu kesepahaman ya, antara RT, masyarakat dan pihak lurah. Ini perlu dipertimbangkan kira-kira efek yang efektifnya itu seperti apa gitu. Kadang-kadang ada RT itu pengertian yang penduduknya sikit, artinya wilayahnya luas. Nah ini kan jadi masalah. Kalau apakah RT ini berdasarkan jumlah penduduk atau luas wilayah kan gitu. Nah ini mungkin ada kriterianya Bang Ardian.
1: Baik.
3: Jadi kalau itu ditetapkan saya kira ya berpedoman pada itu sajalah. Mungkin kalau udah dipedomani pada hal seperti itu, seperti Pak Nasrun, tempatnya padat, mungkin dibatasi satu RT itu mungkin 200 kakak maksimal, agar span of control dan pelayanannya lebih efektif dan efisien. Kalau di atas itu mungkin ya di kasih ke RT lain gitu. Kalau kurang ya di merger gitu.
1: Baik, Pak.
3: Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sony ya. Baik, nanti dilanjutkan kembali di dialog Tanjung Pinang pagi ya dengan topik yang sama. Kita lanjutkan. Selamat pagi.
4: Selamat pagi, Lai Abian.
1: Selamat pagi.
4: Horas
1: Pak Siswanto.
4: Izin beropini ya.
1: Silakan.
4: Iya. Warga biasa, bukan RT, bukan RW.
1: Iya.
4: Gitu
1: ya. Sebagai warga biasa ya.
4: Ya. Okay. Sebagai warga biasa memberikan apresiasi ya siapapun orangnya yang sekarang ini menjabat sebagai RT maupun RW. Ya.
1: Baik.
4: Artinya mereka itu dipercaya oleh warga di lingkungannya untuk menjadi pimpinan tingkat RT maupun RW begitu. Kita beri apresiasi. Dengan kondisi ya, katakanlah kan ada insentif tuh yang tidak seberapa lah. Artinya ini beliau-beliau ini istilahnya tuh memberikan ya semacam pelayanan lah bagi masyarakat tempat begitu, mewakili pemerintahan daerah begitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan adanya kondisi katakanlah ya adanya merger ya beberapa RT itu ya sebenarnya itu kan tergantung dari pemerintah daerah itu sendiri baik tingkat kelurahan maupun kecamatan gitu, sejauh mana urgensinya gitu kan. Jadi kalau misalnya itu dianggap penting ya tidak masalah. Cuma saya juga sempat ya ngomong-ngomong lah dengan teman-teman yang menjadi RT begitu. Ya istilahnya mereka bilang ya agak berat ya. Artinya terutama yang punya ya warga yang penduduknya banyak begitu. Dengan warga yang banyak aja ya yang sebelumnya ya itu repotnya minta ampun, ditambah dengan beban kerja dengan warga yang lebih banyak lagi, tentu ya kita berpikir juga ya beliau-beliau itu, Pak RT, Pak RW itu kan ya istilahnya manusia kan. Ya kesibukan juga sendiri, gitu, ngurusin warga lagi dengan kondisi yang lebih banyak lagi gitu. Kemudian disandingkan dengan insentif yang ada, mungkin tidak sebanding gitu. Nggak tahu lah kalau nanti Pak Wali Kota berpikir ya, dengan kondisi yang baru ini kan, dengan beban kerja yang agak lumayan begini, nanti insentifnya naikkan begitu atau bagaimana, kita nggak paham juga ya. Ya kita lihat juga lah seperti itu. Kita berharap memang ke depan ya semakin baik aja gitu. Bukan semakin acak adut atau berantakan gitu. Itu saja opini saya tertinggi. Baik, Adian.
1: Baik, selamat. Pak Sis.
4: Tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju ke kilometer 6 Tanjung Pinang. Assalamualaikum, selamat pagi Pak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Adian Huta Barat.
1: Baik, sehat Bapak?
5: Alhamdulillah sehat Bung Adian. Demikian juga Bung Adian, tetap semangat dan sehat selalu Bung Adian. Dan selamat menjalankan tugas negara. Sampai selesai nanti Bung Adian.
1: Baik Pak.
5: Terima kasih. Berkaitan dengan efisien ke perampingan masalah Ketua RT dan Ketua RW Bung Adian ya.
1: Baik.
5: Ini kan masalah kepadatan penduduk ini kalau untuk di Kota Tanjung Pinang ini sudah sejak lama ya Bung Adian ya. Namun kenapa sekarang baru muncul? Apakah karena tadi ada efisien anggaran? Jadi masalah kepadatan penduduk ini sudah sejak dari lama. Ternyata masih dapat di cover oleh RT setempat, tak ada gejolak sosial di RT setempat. Namun setelah adanya wacana perampingan banyak ketua RT dan RW yang tidak sependapat, artinya mereka kan masih dapat menjalankan tugasnya dengan baik, Bung Adian. Dan saya sebagai warga pun kurang setuju karena akan ada perubahan status kependudukan. Status KTP kita nanti akan berubah, KK kita akan berubah. Ini kan sangat membuat kita susah juga nanti Bung Adian.
1: Iya, RT-nya berubah ya, mungkin karena ada pemekaran dan mungkin perampingan misalnya.
5: Iya, pemekaran, iya pemekaran dan perampingan itu tentunya akan ada berubah status kependudukan kita. Kakak kita akan berubah. Ini kan sangat menyulitkan kita. Sementara aja dulu kita punya kakak warna hijau biru, kita ganti ke warna putih juga, kita kadang-kadang lambat bisa selesai kan. Apalagi ini nanti dua administrasi KTP dan kakak akan berubah juga statusnya. Nah, ini kan jadi akan menyusahkan kita. Nah apalagi ini saya membaca di media sosial tadi, membuka di berita online. Di kantor lurah Melayu Tapering, Bapak RT RW juga sebetulnya sudah menolak. Ini mungkin akan yang disampaikan oleh Bapak Wali Kota kita pagi tadi yang wawancara warta berita daerah itu kan mengacu kepada undang-undang Kementerian Dalam Negeri. Mungkin hal ini terjadinya seperti penduduk di Jakarta yang begitu padat, mungkin bisa seperti itu Bung Adian. Namun kalau kita di Kota Tanjung Pinang atau di Kepri ini saya rasa nggak begitu padat sangat ya. Masih kalau mama 200 kakak itu masih bisa di cover oleh satu RT itu sendiri. Jadi harapan saya semoga ini bisa ditinjau ulang kalau memang ini sudah jadi kesepakatan ya. Tapi kadang apa yang disampaikan Bapak Bapak Camat Tanjung Pinang Timur, Bapak Gisa Parilis kan memang ini mengacu kepada undang-undang yang telah ditentukan dari Kementerian Dalam Negeri. Namun kebijakan-kebijakan itu hendaknya harus ditinjau ulang, bagaimana masyarakat setuju apa enggak gitu. Salah satu contoh, kebijakan yang dibuat kadang-kadang nggak berpihak pada masyarakat. Ini jadi masyarakat bergejolak, Bung Adian. Itu aja mungkin harapan saya. Semoga ini menjadi atensi para pembuat kebijakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak Abdul Qadir ya, di kilometer 6 Kota Tanjung Pinang. Dan kita lanjutkan di opini publik kita dengan topik membangun kesepahaman dalam penataan RT RW demi pelayanan publik yang efektif. Selamat pagi.
6: Assalamualaikum Dian.
1: Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa Pak? Dengan Atok Londi. Sehat Atok?
6: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Pasti lagi bersanda nih.
6: Masih berjemur.
1: Masih berjemur. Oke.
6: Adrian.
1: Iya.
6: Sebenarnya di masyarakat tidak beberapa bergejolak permasalahan RT/RW. Karena selama ini dan selaku masyarakat tidak membutuhkan sangat dengan RT/RW.
1: Begitu. Oke.
6: Dan RT/RW itu kepunyaan masyarakat. Tetapi kenapa pemerintah yang heboh nak mengkecilkan wilayah anu kerja atau membesarkan wilayah kerja ini. Mm-hmm. Sedangkan wilayah RT selama ini yang kecil mungil itu aja belum beres dilaksanakan berlaku rukun tetangga. Mm-hmm. Tambah lagi nanti masyarakat lebih banyak, apakah jadi apa enggak?
1: Yeah.
6: Nah, kita selaku masyarakat ingin memilih RT yang terbaik.
1: Yeah.
6: Tetapi selama ini saya mengetahui di lingkungan RT ini atau RW itu, apabila keluarganya banyak, dia pasti mendapat pilihan banyak. Bukan masyarakat atau keluarganya itu memilih orang yang bisa mampu memimpin daerahnya.
1: Yeah.
6: Tetapi asal keluarganya jadi RT, dia pun senang. Nah, ini perlu sekali pemerintah mendalami permasalahan. Kalau memang di sana sini banyak kekurangan, selama ini pemilihan RT itu kebanyakan keluarganya sendiri memilih. Mm-hmm. Kalau kita memilih orang yang lebih hebat daripada yang kita harapkan, bagaimanapun tidak ada jelas kemenangan.
1: Yeah.
6: Bertahun-tahun mereka menjadi pejabat RT RW itu, orang itu ke orang itu, orang itu ke orang itu. Nah, kalau bisa RT ini setahun sekali itu diganti dan orang itu tidak bisa memimpin lagi.
1: Yeah.
6: Itu caranya sebenarnya. Dan pemerintah walaupun tidak membesarkan gaji RT RW itu, bukan gini caranya. Sebabnya harus musyawarah dengan masyarakat itu sendiri, karena RT itu masyarakat yang punya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Tok Londi ya, di Kampung Bulang, kilometer 5 bawah Kampung Bulang ya. Baik, kita lanjutkan. Selamat pagi.
7: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ardin, apa kabar?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami silakan, Pak Umar.
7: Sehat.
1: Sehat, alhamdulillah. Demikian juga dengan Pak Umar ya, sehat ya, Pak Umar ya.
7: Alhamdulillah sehat.
1: Baik, silakan Pak Umar.
7: Sebelum saya angkat bicara, mohon maaf ya. Kalau RT dan RW itu, Bang.
1: Iya.
7: Yang terjadi kalau di Kelurahan Tanjung Pinang Kota memang terjadi RT itu sampai 10 kakak aja. Memang ada.
1: Iya.
7: Yeah. Ya. Ada yang 20 kakak, ada yang 30 kakak, ada yang 50 kakak, itu betul.
1: Oke. Okay.
7: Kalau di RT di Kelurahan Tanjung Pinang Kota.
1: Berarti sedikit ya? Berarti.
7: Ya, sedikit.
1: 10 kakak, 50 kakak.
7: Nah, oke. Okay. Memang ada itu.
1: Iya. Yeah.
7: Yang pernah saya apa? Saya pun lama juga di Tanjung Pinang Kota kan?
1: Oke. Okay.
7: Jadi Tanjung Pinang Kota itu wajarlah dibikin 9 RT, 2 RW.
1: Oke.
7: Wajar itu. Kalau di Tanjung Pinang Timur atau Bukit Bistari termasuk Tanjung Pinang Barat, itu wajarlah dibikin di perampingan kan? Karena penduduk di sana tak banyak.
1: Iya.
7: Yeah. Tapi kalau di Kota Piring ini kan sekarang sudah 36 RT. Mau dijadikan 15 RT. Ya, macam Pak Nasrun ada 200 kakak.
1: Yeah.
7: Macam RT lain ada 200 kakak. Disatukan menjadi 400 ataupun 500 kakak. Apakah satu RT itu bisa menyelesaikan nanti sebanyak kakak 500 ini?
1: Yeah.
7: Apakah RT itu bisa nanti untuk mengawasi yang mana warganya, yang mana bukan warganya?
1: Yeah.
7: Saya rasa enggak bisa, Bang.
1: Oke. Okay.
7: Enggak akan bisa RT itu mengawasi. Ya?
1: Baik, baik.
7: Bang, yang kedua, masalah KTP dan KK itu jelas berganti, Bang. Misalnya RT 4, RW 7. Nanti kalau RT-nya 1 kan RW 1, RT 4 akan ribet lagi kan. Saya paling malas urus-urus KK KTP itu ke sana tuh. Paling malas saya. Karena itu mengganti-mengganti itu saya enggak mau.
1: Iya.
7: Karena taruhlah saya ya, yang lain nanti juga begitu. Ribet itu sebenarnya, Bang.
1: Baik.
7: Nah, tapi kalau misalnya 36 RT dengan sekian RW, itu mungkin bisa teratasi. Sebabnya Tanjung Pinang Timur ini penduduknya banyak. Macam seribu, macam di perumahan-perumahan itu ada sedang 1000 kakak.
1: Iya.
7: Nah, itu wajar dipecah. Baik. berapa kakak itu, 3 kakak, 3 RT, ataupun yang sampai 1,000 lebih, dibikin 4 RT, itu wajar.
1: Baik, Pak Omar.
7: Kalau 36 RT itu macam kakaknya pun sampai 200, 300 kakak.
1: Ya.
7: Itu pun sudah kewalahan mereka mengelolanya kan. Jadi kalau saya bisa, tolong dipertimbangkan kembali sebaik-baiknya.
1: Baik, Pak Omar.
7: Ah, ya. Itu aja Bang Abian ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir ada Pak Nasrun di Jalan Kota Piring. Silakan, Pak Nasrun.
8: Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Ardian.
1: Waalaikumsalam. Luar biasa, semangat.
8: Salam sehat selalu, semangat ya. Untuk yang positif, salam NKRI kita
1: ya.
8: Untuk yang maju dan sejahtera, yang reda Allah, amin.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
8: Ya. Ya, terima kasih para ya pernah membahas forum RT RW. Ayo Bung Ardian, perampingan ya, ya Bung Ardian ya. Ya. Ada yang setuju, ada yang enggak.
1: Ya, yeah, oke. Okay.
8: Bagi yang setuju, mohon maaf, bagi wilayah lurahan atau kecamatan yang warganya 8, ada dengar ada 8 di Kampung Jawa, itulah 8, 9 itu. Ya wajar-wajar loh di kampung ya. Yang enggak menuju nah, yang padat tapi sikap warganya sedikit itu wajar-wajar. Mm-hmm. Tapi yang padat, mohon maaf, macam kami kelurahan Kota Piring yang Bung Ardian ya. Kami kelurahan Kota Piring 8 RW 36 RT ya, jadi 45 R cuma 36 RT laginya 8 RW jadi 45.
1: Okay.
8: Kami rata-rata
1: per RW 100. Pak Nasrun, mohon maaf coba 180, diulang.
8: Kalau saya Bung Ardian 250.
1: Oke. Okay.
8: Jadi saya sekarang RT 3, RW 7, RW 7 terbagi 3 RT. RT 1 sekitar 205 atau RT 2 200 juga segitu, 203, saya 250. Dan lain itu lebih 200, ada yang 300. Kami mulai Kota Piring ini mengingat dan menimbang kepadatan penduduk ini, kami mohon maaf, mohonlah ya kami, bukan kemauan kami Bung Ardian, kami masyarakat, janganlah dirampingkan, cukup yang ada nih, karena memberatkan ya. Pertama di warga, saya tanya warga di gimana, saya artinya bukan kemauan pribadi saya, kemauan warga ya. Berapa dokumen juga, tapi begitu banyak nanti sanggupkah Pak RT menerima laporan kami gitu. Jadi kami pun juga menerima rampungan, kami aja 250 kakak, 200 kakak, masya Allah. Begitu rumit Bung Ardian ya, mohon maaf dengan itu ya. Suang kalau itu dengan bang uang sakuati nggak seimbang lah Bung Ardian kak. Nah, tapi ya bagaimana, karena sosial kita demi untuk bersama-sama kita jadi masalah.
1: Baik.
8: Tapi dengan pergabungan ini Bung Ardian, kami luar biasa sungguh berat. Dan kami keluaran Melayu Kota Piring sudah mengajukan petisi dengan Pak Lurah, dengan Pak Kecamat, kami kan ditinjau ulang lah bagi kelurahan Melayu yang padat ini, janganlah di rampingkan lagi, kasihan RT-RT yang akan terpilih. Ya, kamu kan setelah kita rampingkan, saya mohon maaf lah Bung Ardian, ya saya pensiun dulu lah. Saya kasihan. Begitu banyak nanti kasihan. Sementara gitulah Bung Ardian, semoga program-program Pak Wali ini ditinjau ulang kembalilah, dan Pak Anggota Dewan kita dengarkanlah aspirasi kami. Mm-hmm. Kami siap merampingkan sesuai dengan situasi keadaannya. Nah, yang padat sedikit warganya macam Tanjung Pinang Barat, boleh-boleh aja. Yeah. Tapi kalau Kota Piring sudah padat Tanjung Pinang Barat. Nah, bagi yang air kelurahan Batu 9 macam 1000 kakak, 1000 macam wajar.
1: Okay. Baik.
8: 4 RW, 4 RT, wajar. Yeah. Tapi kami yang padat mohon maaf lah, mohon kebijaksanaan di Pak Wali, Pak Anggota Dewan, dengarkanlah aspirasi kami warga. Benar gitu Bung
1: Ardian,
8: salam sehat selalu, semangat keluar. Hal yang positif, salam NKRI untuk maju Indonesia untuk sejahtera dengan reda Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, demikian siaran kita di Opini Publik untuk pagi ini. Saya Ardian Huta Barat mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Opini Publik, Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Piala Dunia 2026 hadir dengan semangat baru yang lebih meriah, modern dan penuh persahabatan. Turnamen terbesar dunia ini bukan hanya menjadi ajang persaingan para pemain terbaik, tetapi juga menjadi perayaan budaya, kreativitas dan persatuan antar negara. Untuk menyambut kemeriahan tersebut, diperkenalkan 3 maskot unik dan penuh karakter yang akan menemani perjalanan Piala Dunia 2026, yaitu Maple, Zayu, dan Coach. Ketiganya hadir dengan kepribadian berbeda yang mewakili semangat sportivitas, keberanian, serta energi generasi muda dunia. Maple, sang pembawa kehangatan dan persahabatan. Maple adalah maskot yang terinspirasi dari daun maple yang identik dengan Kanada, salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026. Maple memiliki karakter ramah, ceria, dan selalu menyatukan semua orang melalui sepak bola. Dengan warna merah cerah dan senyum hangat, Maple melambangkan persahabatan antar bangsa serta semangat kebersamaan. Sepak bola bukan hanya tentang menang, tetapi tentang menyatukan dunia. Zayu, simbol kreativitas dan budaya modern. Zayu hadir sebagai maskot yang mewakili keberagaman budaya serta perkembangan generasi muda modern. Dengan desain futuristik dan penuh warna, Zayu mencerminkan kreativitas, musik, seni jalanan, dan semangat inovasi. Zayu dikenal sebagai karakter yang lincah, cerdas, dan penuh ide unik. Ia sering tampil dengan gerakan energik yang menggambarkan ritme kehidupan modern di kota-kota besar dunia. Jadilah berbeda, tunjukkan bakatmu, dan rayakan keberagaman. Clutch, sang pejuang penuh determinasi. Clutch adalah maskot yang melambangkan kekuatan, keberanian, dan mental juara. Nama Clutch menggambarkan kemampuan untuk tampil hebat di momen-momen penting. Dengan tampilan sporty dan ekspresi penuh percaya diri, Clutch menjadi simbol semangat kompetisi yang sehat serta kerja keras untuk meraih kemenangan. Clutch selalu mengingatkan para pemain dan penggemar bahwa perjuangan tidak akan pernah mengkhianati hasil. Percaya pada kemampuanmu dan berikan yang terbaik hingga peluit akhir. Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen sepak bola, tetapi juga perayaan global yang menyatukan jutaan orang dari berbagai budaya dan negara. Melalui Maple, Zayu, dan Clutch, dunia diajak untuk merasakan semangat persahabatan, kreativitas, dan perjuangan dalam satu panggung olahraga terbesar di dunia. Mari sambut Piala Dunia 2026 dengan semangat baru dan dukung tim favoritmu bersama Maple, Zayu, dan Clutch.

0: Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Setiap hari hadir menemani Anda. Ardian Huta Barat.
1: Berikan di manapun Anda berada, kreativitas dan inovasi merupakan dua aspek yang paling penting dalam meningkatkan kesuksesan karir.
0: Liza Andriani.
2: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Rika Pertiwi.
3: Peringat informasi yang kita terima ya dalam waktu belakangan ini bahwa ada himbauan dari pemerintah Kota Tanjung Pinang.
0: Rima Melati.
3: Nah, pendengar, mengawali jumpa kita, kami akan sampaikan informasi ya yang kami ambil dari rri.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Wah, lagi rame, ikutan ah. 1, 2, 3. I can touch it through the phone. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel, ikutan ah.
5: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
6: Mau ikutan juga? Boleh sih, ngikutin konten positif. Tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
7: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Nama saya Lita. Menurut saya rencana perampingan RT RW di Tanjung Pinang perlu dikaji secara lebih mendalam karena akan berdampak langsung pada pelayanan masyarakat di tingkat lingkungan. Saya khawatir jika jumlah RT RW dikurangi atau digabung, maka cakupan wilayah kerja menjadi lebih luas sehingga pelayanan administrasi warga seperti pengurusan surat, pendataan bisa menjadi kurang efektif dan memakan waktu lebih lama.
1: Nama saya Joni. Menurut saya, rencana perampingan RT RW di Tanjung Pinang bisa saja menjadi langkah positif jika tujuannya untuk meningkatkan efisiensi dan penataan administrasi wilayah. Namun, kebijakan ini harus benar-benar mempertimbangkan kondisi di lapangan, termasuk jumlah penduduk, luas wilayah, serta kebutuhan pelayanan masyarakat di setiap lingkungan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar di mana saja Anda berada. Senang sekali kami dapat kembali hadir untuk menemani aktivitas pagi di ruang dengar Anda dalam dialog Tanjung Pinang pagi hari ini Kamis 21 Mei 2026. Pagi ini kita akan membahas bersama para narasumber ahli di bidangnya masing-masing dengan mengangkat tema yakni membangun kesepahaman dalam penataan RT RW demi pelayanan publik yang efektif. Untuk membahas hal ini telah kami undang sejumlah narasumber untuk bergabung di studio, yakni ada Sekretaris Daerah Kota Tanjung Pinang Bapak Zul Hidayat S. Hud. Kabar sehat pagi ini Pak ya?
3: Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga ada Sekretaris Forum RTW Kota Tanjung Pinang Pak Nurufa Idin. Kabar sehat pagi ini Pak ya?
4: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah.
2: Dan juga ada Akademisi Ilmu Administrasi dari Umrah Tanjung Pinang Dr. Alfianri Esos MSI CIRR. Kabar sehat lagi nih Bang Andri.
5: Alhamdulillah kabar kita baik semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa RRI dimanapun berada.
3: Waalaikumsalam.
2: Baik pendengar, peran RT dan RW sangat penting karena merupakan garda terdepan dalam pelayanan masyarakat. Keberadaan dan penataan RT RW yang baik bukan hanya menyangkut aspek administratif, tetapi juga menyentuh langsung kualitas pelayanan publik, ketertiban lingkungan, koordinasi sosial, hingga percepatan penyampaian program pemerintah kepada masyarakat. Maka simak terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di frekuensi FM 98.30 bersama saya Febriansah hingga pukul 9.00 waktu Indonesia Barat.

0: Pendengar, rencana penataan RT dan RW di Tanjung Pinang tidak semata-mata berbicara soal penggabungan atau pemekaran wilayah. Program ini juga diarahkan untuk memperkuat fungsi rukun warga dan rukun tetangga, memperjelas batas wilayah administrasi, hingga menyesuaikan dokumen kependudukan masyarakat yang terdampak penataan tersebut. Pemekaran RT RW bisa efektif, tetapi sangat bergantung pada tujuan, kebutuhan wilayah, dan kesiapan pengelolaannya. Jika dilakukan tepat sasaran, pemekaran dapat meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat. Namun jika hanya menambah struktur tanpa perencanaan yang matang, justru dapat menimbulkan persoalan baru. Di antaranya jumlah penduduk yang sudah terlalu padat sehingga pelayanan administrasi dan koordinasi warga menjadi sulit, wilayah yang terlalu luas, meningkatnya kebutuhan sosial masyarakat dan kebutuhan pemerataan pelayanan agar pengurus RT RW lebih fokus dan dekat dengan warga. Nah, untuk membahas hal ini, saya ke Pak Sekda dulu nih, Pak.
1: Baik.
0: Ini berapa banyak nih, Pak, ya? Sebenarnya, Pak, total jumlah RT RW di Kota Tanjung Pinang, Pak?
1: Kalau nggak salah saya 700-an ya.
2: 839
1: jumlah RT RW.
0: Itu untuk RT RW-nya, Pak, ya? Keseluruhan, Pak, ya?
2: Sekota Tanjung Pinang.
0: Sekota Tanjung Pinang. Sehingga ini membuat rencana pemerintah kota untuk melakukan penataan perampingan di RT RW ini, Pak?
1: Ya, salah satunya. Salah satunya adalah bagaimana kita meningkatkan efisiensi pelayanan.
0: Bisa dijelaskan nih, Pak, rencana awalnya nih, Pak, dasarnya untuk melakukan penataan RT RW ini, Pak.
1: Ya, terima kasih RRI yang sudah memberikan kesempatan kembali kepada kami, pemerintah Kota Tanjung Pinang, untuk bersambung rasa dengan masyarakat kami yang kami cintai. Kali ini temanya adalah tentang kebijakan penataan RT RW. Yang saya hormati juga Pak Nur Paidin, Sekretaris Forum RT RW. Yes, okay, mantap. Nah, kemudian Pak Dr. Alfiandri. Mungkin saya bercerita sedikit. Cerita perampingan RT RW ini sebenarnya bukan baru hari ini atau minggu lalu atau bukan bulan lalu ya, mengemuka di masyarakat kita. Jadi ketika Pak Wali, Pak Wakil Wali Kota dilantik oleh Bapak Presiden, beliau mencoba melakukan penataan dari banyak hal di pemerintah Kota Tanjung Pinang. Salah satu yang beliau cermati adalah terkait dengan disharmoni regulasi. Salah satunya adalah tentang penataan lembaga kemasyarakatan, di dalamnya ada RT RW. Nah, kenapa begitu? Bahwa awalnya ya penataan RT RW ini itu kan ada diatur di Perda nomor 10 tahun 2021 tentang lembaga kemasyarakatan desa atau kelurahan sebagai turunan dari Permendagri 18/2018. Ternyata sesudah dikaji memang Perda 10/2021 sebagai payung hukum itu memang sepertinya perlu disempurnakan. Nah, ini cikal bakalnya. Kenapa perlu disempurnakan? Karena kita negara hukum, di Permendagri 18/2018 itu disebutkan bahwa lembaga kemasyarakatan itu delegasi wewenangnya dalam bentuk perwako, bukan perda. Kenapa ditegaskan perwako? Supaya tatarannya implementatif. Tapi pada waktu itu kita membuat perda. Perda ini kan biasanya juga regulasi yang lebih mengatur secara umum. Sementara di dalam Permendagri 18/2018 diamanahkan delegasi wewenang bahwa harus dalam bentuk peraturan kepala daerah. Nah, disitulah mulai kita mencoba mencermati. Yang kedua, sebenarnya isu tentang jumlah minimal RT RW ini kan juga memang bukan isu baru ya. Di dalam Perda 10/2021 itu pun juga ada mengenal pembatasan, yaitu RT padat, RT sedang, RT dengan kepadatan rendah. Di situ di dalam perda dibunyikan pasal ayat 4 ya, di dalam ayat 4 pasal 6 kalau nggak salah, yang dimaksud dengan klasifikasi kepadatan penduduk, ada kepadatan tinggi itu 201 sampai 500 kepala keluarga. Yang kedua 101 sampai 200 kepala keluarga itu sedang, dan yang rendah di bawah 100 kepala keluarga. Ini diperkuat kembali, diperjelas kembali, bahkan dalam peraturan wali kota sebelumnya yang sudah dicabut. Jadi Perda ini juga setelah kita diskusi dengan DPRD melalui proses panjang ya, sebagai perwakilan dari masyarakat Kota Tanjung Pinang, akhirnya kita mencoba bersepakat dengan perwakilan masyarakat kita melalui organ DPRD untuk menyempurnakan tentang perda LKD tersebut, karena sepertinya agak miss nih distribusi wewenangnya, agak salah kita tafsirkan. Nah, dicabutlah perda LKD itu melalui perda nomor 3 2025. Nah, kemudian saya juga ingin menekankan bahwa perwako sebelumnya sebagai turunan dari perda itu ada mewajibkan satu hal di dalam pasal 17, itu perwako nomor ini yang sebelumnya ya, perwako nomor 3 tahun 2024, tentang penyelenggaraan rukun warga dan rukun tetangga tanggal 1 Februari 2024. Ini salah satu yang dicermati oleh Pak Wali, Pak Wakil, dan mengingatkan kepada kami tim bahwa perlu ada diluruskan. Supaya apa? Ini saya bacakan ya. Pasal 17 itu sebenarnya Pak ayat 2 ini bisa dilihat ya, perwaku ini sudah dicabut, tapi inilah sebelumnya yang kita pakai, bahwa setiap RT terdiri dari sekurang-kurangnya 40 kepala keluarga untuk kelurahan di daerah pesisir dan 60 kepala keluarga untuk kelurahan di daerah daratan dengan klasifikasi berdasarkan kepadatan penduduk dan pertimbangan efektivitas serta efisiensi pelayanan. Nah, kemudian juga di dalam ayat 3-nya disebut lagi, kembali diingatkan bahwa kepadatan tinggi itu 200 sampai 500 kepala keluarga seperti mengulang di dalam perda. Nah, kami Pak Wali mengingatkan, Pak Wakil mengingatkan, jangan sampai nanti ditafsirkan oleh auditor teman-teman kita bahwa ketika ada RT yang jumlah penduduknya tidak terpenuhi sesuai dengan aturan ini, jangan sampai saudara-saudara kita yang kami apresiasi, Pak Wali, Pak Wakil, dan seluruh jajaran Pemko tentu sangat-sangat mengapresiasi kinerja kerja dari Pak Nur Paidin beserta jajaran nih, Ketua RT, Ketua RW yang sudah luar biasa ya, menjadi mitra kerja strategis kami di lapangan. Namun kami juga berharap ada perlindungan dari pemerintah Kota Tanjung Pinang. Nah, jangan sampai nanti ada aturan-aturan yang kurang.

0: melalui proses penetapan kebijakan yang menurut saya ideal. Salah satunya apa? Perwakunya juga kita lakukan sosialisasi berkali-kali ya di masyarakat. Sebenarnya saya dengar setiap bulan kan ini dievaluasi oleh Pak Wali, Pak Wakil dalam rapat OPD, ditanyakan kepada lurah, camat, staf ahli bagaimana respon masyarakat gitu ya, untuk menjaring supaya kebijakan yang kami buat ini itu betul-betul bukan top down tapi juga menyerap aspirasi masyarakat. Dilaporkan oleh teman-teman bahwa memang sebenarnya ini sudah bisa dimaklumi kebijakan efisiensi ini, sehingga lahirlah dua kebijakan ya, pencabutan perda, kemudian perwako terbaru yaitu perwako yang saat ini mengatur ya. Nah sebenarnya tahapan itu sudah kita lalui, tapi saat ini mungkin karena sudah mulai memang di perwako terakhir yang tahun 2025 mencabut perwako sebelumnya yang saya sebutkan tadi itu dikasih waktu 3 bulan. Kapan 3 bulan itu di perwako itu? Ketika perwako diterbitkan Desember 2025, tentu batas akhirnya Maret. Nah itulah mungkin ketika disadari, oh ternyata perlu kembali memberikan masukan. Kami menyambut baik, Pak Wali, Pak Wakil, seluruh jajaran Pemko menyambut baik, karena ini adalah bentuk kepedulian dan rasa sayangnya masyarakat Tanjung Pinang terhadap pemerintah yang diberikan amanat. Kita mendengar bahkan Pak Wali dalam berbagai kesempatan juga menjawab secara resmi ketika ada doorstop media, dan kali ini memang kebetulan saya yang diundang dan saya menyampaikan dan beliau memerintahkan untuk hadir mencoba menyerap aspirasi dan menceritakan sebenarnya bagaimana kronologis dari aturan ini. Mungkin itu pengantar Bung Febrian, mungkin agak panjang ya.
1: Oke, baik. Mungkin artinya penataan ini untuk meningkatkan efektivitas pelayanan dari pemerintah kota kepada masyarakat. Artinya.
0: Betul. Sebenarnya niat utama kami begitu, karena kan perampingan organisasi ini sebenarnya merupakan suatu keniscayaan. Terus yang kedua juga saya sampaikan tadi, tentu ini ada berbasis kajian ya, tidak ujuk-ujuk. Kenapa kok misalnya muncul angka 100, itu ada kajiannya, ada tahapan sosialisasinya, ada tahapan diskusinya gitu ya. Sebenarnya sih begitu, tapi sekali lagi ya wajar saja gitu ya, dan kami memandangnya adalah hal yang positif.
1: Kemudian rencananya ini skemanya seperti apa nanti nih Pak, ke depannya Pak, untuk satu RT itu minimalnya berapa Pak?
0: Jadi ada 4 klaster sebenarnya yang saya baca dari perwaku terbaru yang tahun 2025 yang tadi saya sampaikan di bulan Desember itu. Yang pertama adalah klaster kecil atau rendah tadi, 100 sampai 200 kalau nggak salah saya. Terus ada klaster sedang 200 sampai 300, terus sampai dengan 600 yang klaster tinggi. Artinya, nah ini poinnya ya, bahwa kalau ada, bukan kalau ada, memang ada wilayah RT di Tanjung Pinang yang warganya lebih dari 600 KK, itu wajib dipecah. Wajib. Tidak hanya tadi yang kurang dari 100. Nah itu wajib dipecah. Sampai saat ini untuk masyarakat ketahui ya, ada salah satu RT, Pak Ketua pasti paham nih, di Kelurahan Batu 9 yang warganya kalau enggak salah saya 1300 KK. 1300 KK. Itu dari zaman dulu sampai dengan hari ini baru mau dipecah jadi berapa RT. Tapi pelayanan alhamdulillah di tengah digitalisasi seperti ini, di tengah mungkin kepedulian, dapat terlayani dengan baik sampai saat ini 1300 kepala keluarga. Bagaimana teknisnya? Mereka harus memisahkan, ini kearifan yang kami acungi jempol dari warga kita. Maka bagaimana mereka? Mereka mencoba memisahkan antara fungsi administratif dan fungsi kohesi sosial. Nah, RT itu kami pandang adalah ada dua ya setidaknya, fungsi administratif dan kohesi sosial. Nah, bagaimana mereka ketua RT membentuk keplor, lorong, ada koordinator perumahan, ada membentuk kelompok dasawisma. Nah, jadi ini memang salah satu dampaknya kalau saya lihat nih ya. Ketika memang sesuatu ini powerful sekali Pak RT, bahkan mohon maaf nih, ini bercanda-bercandanya ya, bahwa ya ketika ada kebutuhan terkait dengan sesuatu misalnya politik segala macam, ini RT ini selalu menjadi prioritas untuk sosialisasi pertama, karena powerful, warganya sampai 1300.

0: gitu kan. Nah ini kami mengapresiasi itu, dan sekarang tentu kami menilai tidak baik itu tuh, tak terlalu bagus. Nah, 500 aja lah, 600 aja, tidak boleh terlalu banyak gitu ya. Kenapa angka itu? Nah kenapa? Kalau orang antropologi ya, ini pasti ada kenal dengan istilah Dunbar number. Dunbar number itu adalah kajian secara ilmiah yang dilakukan oleh antropolog dari Britania Raya, nanti bisa dicek di referensi, bahwa beliau menjas kemampuan kognitif manusia itu untuk mengenal, mengawasi sesama masyarakat itu sebenarnya range-nya adalah 130 atau 100 ya, sampai dengan 230 perwakilan. Itu dia akan bisa mengenal dengan baik. Itu kemampuan kognitif yang diciptakan Tuhan kepada otak kita sebenarnya. Kita itu bisa mengenal 130. Dan beliau merata-ratakan bahwa kemampuan kita secara kognitif diciptakan Tuhan itu bisa mengatur, bisa mengenal secara dekat itu 150 kepala keluarga. Itu sebenarnya, itu dasarnya. Tapi Pak Wali gak mau di angka 150, terlalu tinggi. 100 saja katanya. Itu sekali lagi adalah kemampuan kognitif. Bolehkah lebih dari 150? Ini ilmu juga ya, kajian juga yang dilakukan oleh Dunbar tadi itu, bahwa boleh tapi diikat dengan aturan-aturan. Nah, desa-desa tradisional zaman dulu juga seperti itu gitu. Nah, tapi satu hal yang perlu juga saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini, dari 3 klaster itu ada satu klaster yang namanya klaster khusus. Klaster khusus itu seperti apa? Bisa saja dia di bawah 100 kakak, tetapi membentuk RT sendiri ketika pelayanannya memang lebih efektif. Contohnya adalah di Sungai Nyiri. Sungai Nyiri itu nggak nyampe 50 kakak setahu saya. Nggak mungkin dia digabung dengan Madung karena harus berenang.
1: Terpisah.
0: Ya saya rasa kebijakannya tak mungkin pemerintah sekejam itu. Perwaku yang dibuat ini bukan mau menjauhkan warga dengan pemerintahnya. Enggak, justru sebaliknya. Nah tentu hal begini tidak mungkin gitu ya. Contoh saya kemarin baru aja Pak Wali memimpin rapat beberapa hari yang lalu, memohon update dari kawan-kawan lurah dan camat. Kampung Bugis itu cuman perampingan RT RW ini kalau salah cuman mengurangi 2 RT saja. Dari 17 kalau gak salah saya, 17 RT jadi 15 RT kalau tak salah saya gitu. Cuman 17 RT, dan itu juga dilaporkan dan Pak Wali menilai ya itu memang sudah minimal dan itu melayani karena pesisir gitu ya. Tapi kan ada satu perumahan, misalnya saya tinggal dulu di perumahan, di salah satu perumahan di Batu 9. Itu satu perumahan saya itu ngelinding, bahasa saya pun sampai gitu ya, dari A sampai ke, dari ujung perumahan saya ke ujung perumahan yang lain itu mungkin cuma 100 meter. Warga kami kalau gak salah saya sekitar 280-an kakak. Rumah kami padat-padat gitu. Dinding sama dinding itulah batasnya. Itu dibentuk 3 RT. Nah rasanya kalau untuk satu perumahan begitu, 1 RT masih memungkinkan. Tapi dibentuk lorong-lorong, keplor. Nah kami dulu 1 RT ada juga arisannya, arisan lorong gitu ya. Nah 1 RT cuma 80 orang tapi ada blok. Nah arisan blok antara C, antara blok C, blok B gitu, itu ada arisan. Jadi saya pikir sekali lagi ya, apakah ini ya kami mendengarlah, tapi tentu kebijakan ini sudah melalui tahapan-tahapan kajian, sosialisasi, dan sekali lagi ya kami menerima baik sekali karena ini bentuk kepedulian, bentuk partisipasi aktif dari masyarakat Tanjung Pinang dalam rangkaian kegiatan atau kebijakan yang ditelurkan oleh pemerintah.
1: Oke, baik Pak Seda. Saya beralih ke Pak Nur Faidin dulu nih Pak. Ini bagaimana pandangan dari Forum RTRW terhadap rencana penataan pemekaran RTRW ini Pak?
2: Baik. Setelah kita mendengar dari awal, sebetulnya isu dari awalnya isu begitu Pak Wali Kota, Pak Lis dan Pak Raja Arya dilantik, langsung muncul isu penataan RTRW atau perampingan. Kemudian isu itu berlanjut disosialisasi dan sebagainya. Setelah ada isu tersebut, muncul berbagai macam ya istilahnya argumen-argumen dari ketua RT itu sendiri, kemudian dari masyarakat dan sebagainya. Kemudian setelah ada sosialisasi dan sebagainya sampai saat ini berlanjut. Kemudian terbitlah Perwaku nomor 34 tahun 2025. Perwako itu awalnya ada yang lama dicabut, kalau tidak salah dicabut. Betul. Kemudian perwako yang terbaru itulah perwako nomor 34 tahun 2025. Di situ mengatur segala macam terkait itu, perampingan atau penggabungan, kemudian ya segala aturan, kemudian syarat-syarat, kemudian satu RT ini berapa, tadi Pak Sekda sudah sampaikan, misalnya yang rendah, sedang, tinggi, semuanya sudah disampaikan di perwako itu. Itu terpulang kepada masyarakat sekarang ini. Masyarakat menilai seperti apa? Kalau kita dengar dari pagi tadi aja, di dialog interaktif itu, rata-rata ya di satu sisi dengan kebijakan ini merasa keberatan. Merasa keberatan karena segala sesuatu yang terkait dengan RT RW ini, apabila aja nanti ini namanya penggabungan atau perampingan, beban kerja dari RT sekarang ini akan mengalami peningkatan. Peningkatan kemudian yang selama ini aja masyarakat, mungkin masyarakat ya mohon maaf, belum terlayani sepenuhnya. Dengan adanya perwako ini, dengan adanya perampingan ini, tentu berdampak ataupun ya di masyarakat akan timbul permasalahan-permasalahan baru apabila kebijakan ini tidak dibarengi dengan aturan dan kebijakan dan sebagainya. Karena di satu sisi perwako ini mengatur, ya memang sah-sah saja ada perwako, tapi di satu sisi masyarakat akan mengalami perubahan segala macam administrasi, terutama adminduk. Kemudian adminduk itu kan tidak cuma KTP, di situ ada yang namanya paspor, ada namanya surat tanah, ada namanya rekening bank dan lain sebagainya. Itu berdampak, itu di satu sisi saja, yang lainnya nanti di sosial masyarakat itu pasti ada. Kalau sekarang ini kan belum muncul dampak yang begitu ini. Dan ya, ya kalau seperti itu, kalau menurut saya sebagai ketua RT, ya itu kan pimpinan yang mau membuat kebijakan itu, ya sah-sah saja. Intinya kebijakan itu apabila intinya dengan harapan untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan lebih baik, ya silahkan. Tapi apabila nanti jadi perbincangan ataupun gejolak sosial yang kurang pas, ya intinya ya kita pelajari atau kita musyawarahkan bersama seperti apa. Mungkin itu sementara. Terima kasih.
1: Artinya kalau menurut dari forum RT RW ini, kebijakan perampingan akan memberikan manfaat banyak berarti ini, Pak.
2: Di satu sisi ada manfaatnya, di satu sisi ada mudaratnya gitu. Di satu sisi pasti masyarakat akan mengalami, yaitu tadi yang saya sampaikan, Pak Sekda sudah sampaikan juga. Dari awalnya 1 RT, nanti 3 RT atau 4 RT akan bergabung. Jadi satu. Jadi itu yang nampak kali nanti ketimpangannya ataupun beban kerjanya RT yang akan menjabat di kemudian hari. Mungkin kalau sekarang ini kan 1 RT, misalnya contohnya 1 RT, nanti 3-4 RT akan gabung jadi 1 RT. Jadi itu yang saya tahu dari isu dan yang sudah disosialisasikan di kelurahan, kemudian di media-media yang lain, yang mungkin masyarakat sudah mendengar semua itu. Jadi tinggal sekarang pemerintah. Dan sampai saat ini memang sudah mulai tahapan, ada yang sudah pemilihan lagi di wilayah Kecamatan Tanjung Pita, Tanjung Pinang Kota. Di sana sudah mulai tahapan sudah pemilihan. Dan di daerah lain ya mungkin masih ada gejolak dan sebagainya. Ada sebagian yang dalam proses penjaringan calon panitia pemilih. Sampai saat ini masih dalam proses cari siapa-siapa calon-calon yang akan menjadi wasit nanti di pemilihan RT RW.
1: Baik. Artinya kalau hasil di lapangan, Pak, itu banyak masyarakat yang mendukung atau menolak nih kepada kan perwakilannya di RT ini, Pak?
2: Kalau di masyarakat beragam.
1: Beragam ya.
2: Beragam. Tadi pagi aja ada berapa penelpon, mungkin sudah dengar semua. rata-rata ya ditinjau ulang gitu, rata-rata ya. Karena ini kebijakan dari pimpinan, dari wali kota, ya monggo. Kalau kami ini ya di bawah ya mau tidak mau, suka tidak suka ya. Kalau memang itu untuk kedepannya penataan tata kelolanya lebih baik, ya monggo gitu. Tapi intinya masyarakat ya tadi sama-sama sudah kita dengar ya.
1: Oke, baik Pak Nur Faidin. Saya beralih ke Bang Alfiandri nih, bagaimana tanggapannya Bang? Terkait dengan pemerintah kota akan melakukan perampingan RTRW ini.
3: Baik, terima kasih Bung Febrian. Assalamualaikum Pak Sekda.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pak Nur Faidin, siap. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Baik, saya coba ingin menanggapi ya dinamikanya, dialektikanya maupun diskursus publiknya. Jadi Bang Febrian, secara kalau kita review ya, kita review kembali secara jalan perjalanannya ini, saya juga terlibat sebenarnya. Saya waktu terjadi dialektika itu saya diminta menjadi tenaga ahli yang mengkoreksi ya, yang membaca ya, secara holistik dalam perspektif administrasi dan kebijakan publiknya. Nah, sebenarnya perubahan di dalam lembaga kemasyarakatan di Kota Tanjung Pinang itu sebenarnya itu mandatori daripada Permendagri 18/2018 tentang lembaga kemasyarakatan. Dalam hal tersebut ya, kalau dipaksakan dan diteruskan Perda 10/2021 itu menimbulkan persoalan. Nah, yang berkembang waktu ketika itu adalah lebih banyak narasi politiknya daripada penyelenggaraan pemerintahannya. Ini yang saya coba clearkan, saya klasifikasikan dan saya identifikasi dan verifikasi. Ya, nah akhirnya kami menemukan satu proses validasi dari konsultasi publik, mulai dari konsultasi formal ke tentu pemerintahan yang lebih tinggi di atasnya ya, pemerintah provinsi, lalu kita konsultasi ke Kumham ya, berbagai macam konsekuensi. Kalau ini dipaksakan terus Bang Febrian, ada indikasi perbuatan melawan hukum dan bahkan ada unsur pidananya kalau kita paksakan, karena ada kerugian keuangan negara ya. Nah, sebenarnya kalau pada tataran implementasi maupun aplikasi pekerjaan layanan langsung oleh organisasi terendah di dalam pelayanan pemerintahan, yaitu kalau kita gunakan dengan istilah street level birokrasi ya, tentu RT RW ini sebenarnya kan ujung tombak. Mereka itu langsung yang berhadapan memberikan posisi layanan pemerintah, baik dari aspek sosial, aspek kepentingan politik, budaya ya, ekonomi dan sebagainya itu ya, sebagai bridging, jembatan untuk mewujudkan segala berbagai macam program, baik yang bersifatnya bottom up maupun top down. Nah, saya ingin menjelaskan ya, secara normatif keberadaan RT RW ini kan memiliki dasar hukum yang kuat. Nah, tentu diatur dalam Undang-Undang 23/2014 ya, tentang pemerintahan daerah ya, terkait tentang urusan pemerintahan dan pembinaan masyarakat. Lalu Permendagri 18/2018 tentang lembaga kemasyarakatan ya. Lalu Undang-Undang 25 tahun 2009 ya, tentang pelayanan publik. Nah, karena RT RW pada hakikatnya adalah street level governance, tata kelola paling bawah yang langsung berhadapan dan bersentuhan kepada masyarakat, tentu struktur pemerintahan sosial menjadi penghubung negara dan masyarakat. Maka dalam teori street level birokrasi yang dikembangkan oleh Michael Lipsky, aktor pelayanan tingkat bawah memiliki pengaruh besar terhadap persepsi masyarakat. Ya. Maka tata kelola yang disampaikan oleh Pak Nur Faidin, yang disampaikan oleh Pak Sekda, seraya terjadi pemerintah kota berinisiasi langsung sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangannya segera menerbitkan aturan yang mengisi ruang legal formal terkait penyelenggaraan organisasi pemerintahan yang dilakukan oleh street level birokrasi itu oleh RT dan RW, maka terbitlah Perwako 34 tahun 2025. Nah, tentu perlu kita luruskan juga bersama-sama. Mengapa? Ya, memang ada gejolak, memang ada cakap-cakap, ada bisik-bisik warga, ada pendapat-pendapat yang menimbulkan friksi. Itu biasa, Bang Febrian. Cuman perlu kita garis bawahi, sebenarnya hadirnya Perwako itu adalah dalam rangka penguatan kapasitas kelembagaan RT dan RW dengan rasionalisasi tadi, sentuhan pelayanan pemerintah langsung oleh, katakanlah tadi saya katakan, ujung tombak ada di tangan RT dan RW tersebut, maka ya sebaran penduduk itu semakin mampu diraih. Karena sebaran tadi kan variatif ya, disampaikan oleh Pak Sekretaris Forum Komunikasi RT RW Kota Tanjung Pinang, Pak Nur Faidin, dan disampaikan oleh Pak Sekda. Dengan adanya sharing distribusi layanan publik, maka dengan adanya Perwako 34 sebenarnya langsung melakukan, pertama, layanan pemerintahan itu kan harus bersifat proporsional dengan rasa keadilan. Nah itu, ini harus kita luruskan. Jadi kalau ada yang digabungkan itu karena kurang kakaknya, bukan karena dulu sempat kita bahas ya, satu RT itu cuma 8 kakaknya, ada yang 10. Nah itu kan, mohon maaf ya, secara pertanggungjawaban itu berisiko pertanggungjawaban layanan, termasuk di situ konsekuensi yang namanya kebijakan anggaran keuangan daerah. Nah ini berbahaya. Kenapa? Kalau sempat ya, segala sesuatu itu terjadi, katakanlah pemborosan dalam tanda petik ya, maka akan berdampak kepada kemampuan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan ya, walaupun tidak terlalu besar efek ininya, tapi itu berdampak secara hukum. Nah ini yang mau kita luruskan. Lalu sebenarnya juga ya, dalam hal adanya Perwako 34 sebenarnya nanti akan ada tindak lanjut. Pertama, adanya pelatihan administrasi publik tentang penyelenggaraan organisasi pemerintahan berbasis teknologi digital. Sekarang kan ada istilahnya, Bang Febrian, digital governance. Sekarang urusan kependudukan itu kan cukup di telapak tangan aja, ya kan? Nah sekarang kan semuanya serba barcode ya. Nah saya ingin juga menyampaikan banyak hal ya tentang kependudukan ini menjadi persoalan bukan hanya di level kabupaten kota dan provinsi, lebih lagi sebenarnya kan persoalan tentang kependudukan ini, rekam data penduduk itu juga bermasalah dari pemerintah pusat. Misalnya contoh KTP itu kan ada apa namanya chip magnet yang ada di dalamnya, tapi itu belum dioptimalisasi, Bang Febrian ya. Misalnya untuk melihat warga satu RT A dalam kondisi tertentu, kita bisa mengakses informasi itu melalui data chip tersebut. Jadi bisa tepat sasaran ketika katakanlah ada bantuan sosial, ada bantuan atau pemberian kepastian terkait tentang kesejahteraan sosial masyarakat, ya kan? Untuk beasiswa dan sebagainya, untuk fasilitas layanan kesehatan dan itu, data itu mestinya chipnya ada aktif itu. Ini chip kita kadang-kadang lucu juga nih, Bang Febrian. Ada KTP berbasis teknologi tapi tetap pakai fotokopi gitu loh.
1: Gak bisa dipakai.
3: Jadi untuk apa sih sebenarnya itu kan gitu. Nah ini yang mungkin barangkali juga harus disiasati juga oleh pemerintah daerah dengan forum bupati, wali kota, gubernur se-Indonesia untuk nyampaikan itu. Ya itu ada yang tidak seefektif seperti negara tetangga kita. Kartu ID identitas mereka itu ya, itu semuanya yang dipakai,
1: bisa,
3: Bang.
1: Bisa digunakan
3: di situ, bisa bayar bank, pajak, bank, bayar apa saja, bahkan dapat subsidi pemerintah. Betul. Cukup di kartu KTP itu. Jangan lagi banyak ada kartu A, kartu B ya, kartu apa entah apa-apa gitu ya. Nah, itu menunjukkan kalau masih ada, itu bukan inovatif. Itu kalau bahasa Rocky Gerung itu kedunguan itu. Ya, saya berani ngomong kayak gitu karena apa? Kok sudah begitu berkembangnya teknologi, mudahnya pelayanan, kok makin berjarak antara masyarakat dengan pemerintah, pemerintah dengan masyarakat, dan anehnya lagi masyarakat harus mengeluarkan biaya tambahan, contohnya untuk fotokopi, bukan harganya. Tapi kan kalau bicara efisiensi, pemerintah begitu ketatnya, tapi masyarakat kalau bicara efisiensi itu kan kewajiban. Ini dibalik-balik ini, Bang Febrian. Nah, narasi ini harus kita luruskan. Mungkin barangkali itu pengantar saya.
1: Oke, baik Bang. Kita tahan dulu Bang. Kita akan mengundang juga kepada para pendengar nih Bang ya, untuk bergabung bersama kita dalam Dialog Tanjung Pinang pagi ini. Di masyarakat bisa menelpon nanti di 0771-2700 atau di 0811-778-983, tapi setelah yang satu ini. Come on!
4: Ini baru enak.
5: Lu yang selalu
6: masuk
5: dia
6: ada di nilai.
7: Sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
8: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.
1: Masih dalam Dialog Tanjung Pinang pagi, Kamis 21 Mei 2026 dengan topik membangun kesepahaman dan penataan RTRW demi pelayanan publik yang efektif. Kita akan menerima penelpon pertama. Halo, selamat pagi. Apakah sudah masuk? Belum ada ya? Terputus. Oke, mungkin bisa ditambahin lagi nih Pak Sekda terkait dengan... Oh, oke, baik. Halo, selamat pagi.
9: Halo, assalamualaikum.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Assalamualaikum Pak Sekda.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Bapak-bapak narasumber lah ya.
1: Dengan Bapak siapa Pak? Izin Pak.
9: Pak Umar Soekarno Hatta.
1: Oke, silakan Pak.
9: Ini memang saya cukup mengamati dari Bapak tadi. Cukup jelas yang Bapak terangkan. Cuman saya memang di Tanjung Pinang Kota itu saya perhatikan penduduknya memang tidak ramai Pak. Memang ada yang 10 kakak, memang ada yang 8 kakak. Itu wajar di perampingan. Jadi kan 9 RT Pak ya, 2 RW. Dan di Tanjung Pinang Barat juga begitu, dirampingkan juga. Nah, jadi sekian RW, 9 RT, saya nggak tahu di Tanjung Pinang Barat nih. Kalau di Tanjung Pinang Timur, atau Bukit Bistari pun saya nggak tahu juga ya. Kalau Tanjung Pinang Timur nih, ada di kelurahan Kota Piring ini ada 36 RT saya dengar cerita. Jadi mau dirampingkan menjadi 15 RT Pak ya. 15 RT ini dalam satu RT itu saya perhatikan ada 200 kakak, ada yang 300 kakak, ada yang 250 kakak. Kalau sudah disatukan ini semua Pak menjadi 500 sekian ya, dengan 15 RT tadi. Apakah RT itu Pak dalam 500 kakak itu bisa dia mengatur nanti dan meninjau sebanyak 500 kakak ini? Ya kan? Yang kedua yang diperhatikan jelas fotokopi KTP kakak, dokumen-dokumen lain itu jelas bertukar Pak. Misalnya kita di pertama di RT 4 sekarang menjadi RT 1. Kan sekian Pak rumit itu kan perubahannya. Jadi saya mohon coba ditinjau kembali apakah betul-betul itu layak di perampingan apa tidak. Nah, itu aja pertanyaan saya. Soalnya ini dokumen ini yang bahaya Pak, data-data ini soalnya yang bikin rumit kan urusannya. Soalnya 500 kakak itu RT tidak semudah itu mengurusnya kan begitu. Nah, jadi mohon Pak ditinjau kembali apakah layak apa tidak begitu. Kalau itu merasa layak oleh bapak-bapak semua, ya kami sebagai masyarakat mengikut aja kan. Karena wakulir lingkup ikut pemimpin dan ikut pemerintah kan begitu. Jadi kalau seandainya bapak harus perampingan, ya diperampingkan. Tapi kalau bapak enggak bilang Enggak ya, enggak. Cuman itu yang dokumennya yang saya pikir Pak di KTP di KK ini. Bukan itu aja, surat lain juga berubah Pak nanti.
1: Baik.
9: Nah, itu aja Pak ya.
1: Baik Pak Umar.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam.
1: Di belakang Pak Umar, halo, selamat pagi.
4: Selamat pagi Bang.
10: Pagi.
4: Bang Aryo.
1: Selamat Febrian Pak Sony.
4: Bang Febrian. Selamat pagi Pak Sekda, Pak Nur dan Kepala dosen Spikbol.
10: Selamat pagi Pak Sony.
1: Dari Umrah. Ya,
4: kalau saya malah sebaliknya Pak. Kalau kata perampingan itu sepertinya bertentangan, karena jumlah penduduk semakin lama kan semakin bertambah. Jadi biarkan saja yang ada itu, biarkan saja, karena nanti kan akan berkembang nih, berkembang dan bertambah penduduk itu tadi. Hanya yang jadi pertanyaannya efektif dan efisien dan span of control gitu dalam manajemen kan. Span of control itu batasannya idealnya berapa gitu. RT, sebuah RT atau dalam suatu wilayah gitu kan, luasnya berapa per kilometer persegi gitu kan. Nah itu mungkin dibatasi per luas wilayah saja gitu. Jadi kalau dalam suatu perumahan kami ini kan perumahan Taman Sari ya Pak ya, itu RT 2 RW 4 tak salah, itu jumlahnya kami sekitar 50 kakak, 50 kakak. Nah di situ kan ada space-space yang kosong gitu, perumahan-perumahan yang belum diisi oleh masyarakat. Nah ini mungkin kedepannya nanti jangka panjang ini akan bertambah penduduk kan. Nah jadi mungkin yang tadi Pak Umar bilang masalah perubahan nomenklatur saja. Umpamanya kami, kalau umpamanya kami ini karena jumlah kakaknya di bawah 100, apakah bergabung dengan RT sebelah? Nanti kami kan KTP kami berubah, mungkin itu saja mungkin yang diperbaiki. Yang terakhir Pak, saran saya kalau bisa RT ini dievaluasi lah Pak, bukan hanya pemekaran dan perampingan Pak. Karena selama ini pembelian RT itu berdasarkan pembelian warga. Kata Pak Lundi, Dok Lundi tadi, dari masyarakat, aspirasi masyarakat, orang-orang itu terus jadi RT. Kalau bisa ganti orang lain Pak. Nah, jangan dia-dia terus, karena ini berpengaruh terhadap bansos. Bansos itu kadang-kadang bermasalah. Kadang-kadang yang dapat, maaf cakap aja, ini saya tak apa ya, ini yang saya dengar suara-suara miring, dia-dia yang dapat, orang lain tak dapat.
1: Oke.
4: Okay, nah, so, ini perlu mungkin kalau perlu ada penyegaran lah, pergantian RT, jangan dia terus. Mungkin setahun tiap ada pergantian, ganti-ganti, jangan itu, kecuali dia baik. Dinilai baik, ada bisa menyelesaikan masalah di RT-nya gitu kan. Masalah RT ini kan sangat kompleks sekali Pak. Terutama masalah pertanahan. Jadi jangan sampai RT ini berat sebelah gitu. Dia harus bisa baca data, menganalisis, memutuskan, dan dia bisa mediasi warga. Jangan sampai dia bermain pula situ. Nah ini perlu dievaluasi Pak. Kalau RT-RT yang bermain, perlu tuh diganti aja Pak. Tak perlu sampai masa jabatannya berakhir diganti segera, ganti di PLT kan atau gimana.
1: Baik, siapa,
4: sehingga siapa, pelayanannya betul-betul efektif, efisien dan masyarakat kuat. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa langsung ditanggapi nih Pak Sekda terkait dari beberapa penelpon tadi Pak.
0: Iya, terima kasih Pak Umar di Soekarno-Hatta dan Pak Sony di Sungai Jang. Nah, intinya kami sekali lagi mengapresiasi bahwa masyarakat kita peduli sekali dengan pemerintah. Ini modal ya, modal awal. Saya ingin menjelaskan satu hal yang prinsip ya, dari kekhawatiran masyarakat. Jadi kalau khawatir terhadap suatu kebijakan yang memang belum dilakukan ini wajar. Saya aja dulu waktu mau menikah aja khawatir gitu ya. Menikah tuh gimana ya, tanya sana tanya sini gitu ya. Tapi setelah menikah, kalau candaannya, nyesal saya. kenapa gak dari dulu gitu ya. Nah, jadi ternyata yaitu candaannya. Jadi wajar sekali apa yang dirasakan oleh masyarakat saat ini adalah bahwa khawatir karena belum dilaksanakan. Apa yang dikhawatirkan warga? Nah, ini yang sebenarnya saya rumuskan gitu ya. Itu adalah perubahan data atau dokumen, baik itu tadi dokumen kependudukan, dokumen perbankan, dokumen BPJS kesehatan, dokumen pertanahan dan lain-lain. Ini yang dikhawatirkan. Dan ini kan sebenarnya memang sudah masuk radar evaluasi atau identifikasi permasalahan yang timbul, dan kami sudah siapkan solusinya. Pertama, saya coba identifikasi apa sih dokumen yang paling terdampak dari kebijakan ini. Satu-satunya dokumen yang paling terdampak adalah KTP dan KK. Nah, KTP dan KK ini dengan tadi disampaikan bahwa kita digitalisasi, ada identitas kependudukan digital gitu ya. Sebenarnya itu memang tidak mengharuskan KTP di print. Terus bagaimana nih nanti solusinya nih supaya warga tidak repot gitu ya kalau terkait dengan dokumen RT RW. Kita akan memberlakukan sistem jemput bola secara pemutihan kolektif. Jadi seluruh KTP KK ini akan dikumpulkan satu orang dan kita yang proses di Disdukcapil. Setelah selesai kita antar ke rumah lewat RT-nya. Jadi warga tidak perlu repot-repot untuk merubah dokumen kependudukan yang namanya KTP. Jadi, nah, dokumen lain berubah berbahaya, misalnya surat tanah. Kami waktu itu sudah mengidentifikasi masalah ini. Kita di dalam juga berdebat gitu ya, di dalam tim ya, berdebat tentang masalah ini. Dan kita sudah minta pencerahan ke BPN. Tadi malam saya pastikan lagi, apakah dampak perubahan RT RW ini akan berubah dokumen pertanahan? Enggak Pak. Coba Pak katanya mungkin tak pernah lihat sertifikat. Coba Bapak lihat di sertifikat. Sertifikat Bapak tuh nomor sertifikat hak milik nomor 00 sekian Kelurahan Batu 9, Kelurahan Air Raja. Artinya apa? Dipastikan perubahan RT RW tidak merubah dokumen pertanahan, karena yang ada di dokumen pertanahan tuh hanya kelurahan, kecuali kelurahan yang dipecah. Nah, ini pasti berubah. Tapi kalau RT RW enggak. Terus satu hal yang saya ingatkan, bahwa negara kita saat ini basic datanya itu ada di satu NIK, kedua nama kita, kemudian nomor KK. Kalau ini yang berubah, hancur. Nah, tapi kalau alamat enggak. Jadi kita di perbankan mau di urusan apa, yang dicek nomor satu apa? Nomor identitas kependudukan. Kalau kita itu wajahnya itu, alamat bisa menyesuaikan. Jadi kalau kita ke perbankan, nah ini saya kasih contoh yang agak kurang bagus ya. Saya selama ini sebenarnya tinggal di Kelurahan Air Raja, saya sebut saja. Nah, tapi saya KTP-nya sebelumnya itu di Batu 9. Nah, tetapi Pak Lurah saya bilang, Pak harus memberikan contoh yang baik. Siap Pak Lurah, siap salah, saya bilang kan. Nah, dipindahkanlah saya dari Kelurahan Batu 9. KK-nya kan sama, NIK-nya tetap sama. Jadi pelayanan apapun terhadap dokumen administrasi saya enggak jadi masalah. Nah, itu. Jadi base-nya pelayanan sekarang itu tidak terletak di dokumen, tapi hati-hati dengan NIK dan nomor KK. Nomor KK-nya kalau dirubah, berubah itu semua. Nah, ini kan tidak merubah nomor KK gitu. Nah, itu yang kedua. Nah, ini solusi apa yang kita tawarkan gitu ya. Nanti ini apakah perubahannya secara drastis? Tidak. Nanti cukup dikeluarkan. Di rapat terakhir kami, Kepala Dinas Kependudukan menyampaikan ke Pak Wali, Pak Wakil kami di depan rapat dengan RT RW, dengan Camat Lurah, bahwa akan dikeluarkan surat keterangan. Dan surat keterangan ini berlaku dari Lurah bahwa RT ini dulu adalah RT A, sekarang menjadi RT B. Nah, itu dilampirkan aja di dokumen kita, bawa kemana-mana, selesai. Nah, itu clear terkait dengan surat keterangan. Jadi tak perlu kita khawatir, ya wajar sekali lagi ya. Tadi untuk menikah aja saya khawatir kan. Apalagi ini tadi untuk hal yang kita bayangkan, waduh luar biasa. Kenapa? Belum kita jalani. Nah, yang ketiga tadi adalah identitas digital yang saya sampaikan. Jadi kan sekarang ini sedang masif kita. Saya sekarang punya KTP itu di dalam handphone. KK di dalam handphone, kartu BPJS di dalam handphone. Nah, itu tadi yang kata beliau kan, bahwa sekarang dokumen kependudukan di telapak tangan. Nah, ini maksudnya. Jadi semuanya bisa kita mudahkan dengan digitalisasi. Tapi saya menyebut baik tadi, apakah jumlah 500 KK itu bisa meninjau ya, dan beliau ini Pak Umar misalnya ikut pemimpin Ulil Amri ini, saya salut sekali, ini modal ya, bahwa meskipun kita berbeda pendapat tapi tetap menghargai. Tadi Pak Nur Paidin juga sampaikan menghargai pemimpin ini modal luar biasa, di tempat lain belum tentu bisa begini. Ini kita apresiasi, biasa kita diskusi, tapi tentu insya Allah kebijakan yang kita buat ini sudah melalui kajian, niatnya insya Allah baik, tetapi mungkin belum tersampaikan dengan baik. Apakah nanti dalam perjalanan sempurna 100%? Enggak lah, mungkin ada sana sini yang enggak pas, kita perbaiki. Yang saya sampaikan ya di dalam kesempatan, yang tak bisa dirubah itu hanya kitab suci, undang-undang aja bisa, undang-undang dasar bisa dirubah gitu. Nah, tapi tentu saja nanti setelah kita jalankan, ayo kita mengajak, kita jalankan dulu, ada hal-hal yang kurang pas, mari kita perbaiki sama-sama. Saya rasa ini tadi momentum evaluasi RT/RW. Ya, jadi Pak Sony, peraturan itu sebenarnya penataan, bukan perampingan judulnya. Penataan itu tadi yang gemuk dirampingkan, yang belum ramping digemukkan gitu. Nah, kota betul, kota Tanjung Pinang Barat sudah selesai. Tanjung Pinang Kota, kecamatan, kelurahan, TPI Kota itu sudah selesai. Dirampingkan hampir separuh. Dan alhamdulillah lancar, masyarakat mendukung segala macam. Karena memang kecil-kecil jumlah penduduknya. Timur memang banyak sekali. Kecamatan Timur, tiga kecamatan, satu kecamatan Timur digabung tiga kecamatan yang lain tentu lebih banyak kecamatan Timur. Nah, untuk tadi ya, saya sekali lagi berpersepsi baik ya, mengapresiasi RT RW kami sudah luar biasa. Tapi apakah semua dari 800 RT RW itu semuanya 100% misalnya sesuai ekspektasi? Tentu saja namanya manusia ya, tidak ada yang sempurna. Dan momentum inilah untuk kita mengevaluasi, misalnya tadi ketika ada RT RW yang tadi misal ada ya, saya rasa itu dalam satu tandan buah kelapa itu pasti ada yang juga yang kurang bagus ya. Nah, adik kita, adik beradik pun gitu juga gitu. Tapi in momentum ini kita coba mengevaluasi yang kurang baik ya, kita perbaiki gitu. Kira-kira begitulah.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Sekda. Dan mungkin ada dari Pak Nur Hafaidin ada tambahan ini Pak terkait dari penelpon tadi Pak.
2: Mungkin saya hanya menambahkan sedikit ya terkait dengan penataan tadi yang Pak Sekda bilang. Jadi memang selama ini masyarakat sebelum ada aturan perwako ini ya gejolaknya luar biasa gitu. Begitu sudah ada perwako kemudian disosialisasikan kepada masyarakat, kepada RT RW, itu mungkin di satu sisi masyarakat ada yang menerima dan ada yang tidak. Tapi intinya kita sama-sama ya, wajar aja lah ada penolakan, kemudian ada yang menerima, itu wajar aja. Tapi intinya untuk kedepannya, apabila ini betul-betul untuk tata kelola pemerintahan dan pelayanan yang akan lebih baik, ya sah-sah saja gitu kan. Jadi intinya saya sebagai yang selama ini jadi ketua RT ya, ya silakan saja gitu kan. Kalau kawan-kawan yang lain ya di satu sisi ya seperti itu gejolak di masyarakat gitu. Intinya kita ikutlah pimpinan yang telah membuat kebijakan ini dan untuk kedepannya akan lebih baik.
1: Baik Pak Nur Faidin, saya ke Bang Andri, mungkin ada tanggapan ini dari Bang Alfri Andri nih.
3: Iya, jadi gini ya, ini kita udah mulai makin semarak nih, nah cerita kita ini kan, nah artinya ada kritik ini. Nah cuman saya ingin meluruskan cara pandang kita ya, tentu basisnya adalah logika. Kalau perspektifnya emosional, emosi, parameternya kita nggak selesai nih. Tentu yang dicari salahnya. Padahal yang disampaikan oleh pemerintah kota Tanjung Pinang, kalau bicara perspektif mau enak, kayaknya udah enak aja tuh yang sudah berlalu kan, yang sudah berlangsung sebelum-sebelumnya tuh kayaknya enak-enak. Nah ternyata hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan oleh BPKP, oleh BPK terindikasi sesuai dengan spiritnya apa yang dilakukan oleh pemerintah kota Tanjung Pinang tentu mengikuti aturan yang lebih tinggi di atasnya tentang penyelenggaraan kependudukan. Nah dari Permendagri 18/2018 itulah maka basisnya adalah penyesuaian. Nah kalaupun ada tadi narasi kekhawatiran itu biasa ya, seperti yang disampaikan Pak Nur Faidin itu biasa ada kekhawatiran. Apalagi kalau tradisi kita tuh kita nggak mau susah, ya itu kan saya bilang itu patologi sosial masyarakat kita itu nggak pernah mau susah, mau enaknya aja gitu kan. Itu biasanya gitu-gitu tuh paling nggak tak senang itu Bang Febrian, pasti ah nyusa-nyusa kami pula yang ada ya kami tak terurus nih, ini apalagi nih, ah, kira-kira gitu kan. Nah insya Allah dengan adanya perwaku 3-4 itu, maka objektivitasnya, maka dalam perspektif saya sebagai seorang akademisi, sebagai pengamat kebijakan, kebijakan publik, saya bilang begini, sejauh momentumnya transparansi, akuntabilitas, segala sesuatu yang bersifatnya governance, tata kelola itu berjalan dengan baik, go ahead. Ya, itu kata kuncinya di situ Bang Febrian. Terus pada persoalan tadi masalah data kependudukan. Dulu kita ini kan bukan provinsi Kepri, provinsi Riau. Terus di mana dulu? Apakah gugur dengan sendirinya sertifikat itu? Enggak. Bahkan surat tanah pengakuan dari dokumen tua sekalipun basisnya ada, bukti itu adalah pemilikan orang, punya seseorang, masih berlaku sampai sekarang. Enggak menggugurkan, Bang. Jadi yang terjadi persoalan adalah hanya perubahan peralihan. Ya, kalau tadinya saya di RT 9 karena digabungkan, saya nanti jadi mungkin di RT 3 atau di RT 4 karena dirampingkan. Bisa jadi saya di situ. Terus apakah kan nik saya enggak berubah, Bang? Tetap. Nik saya itu kan terdata dari nasional. Nomor induk saya, ya kan? Lalu nomor KK saya, itu kan tidak akan pernah berubah. Ya sampai kalaupun cerita singkat ya Pak Sekda ya, ya saya tutup usia itu juga nomor saya gitu loh. Tak akan mungkin dipakai orang gitu loh. Kecuali orang niat jahat. Mensreanya adalah orang mau menggunakan data kita. Itu yang harus kita. Nah, ini yang kita jaga itu sebenarnya data kita, Bang Febrian. Kalau urusan pemerintah itu sudah selesai semua. Karena pemerintahan itu adalah aktivitas organisasi yang terorganisir. Semuanya bisa dipertanggungjawabkan dan bisa di dilaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan layanannya oleh pemerintah kepada masyarakat. Jadi gak perlu di narasinya jangan diperbolakan, dibesar-besarkan, oh seolah-olah bakalan ada bencana besar. Gak ada itu, Bang. Kalau masih skupnya masalah itu, masalah paspor apa segala macam yang menjadi kekhawatiran, enggak, tidak akan mengganggu. Nanti kalaupun nanti mau terjadi perubahannya pada saat kita mengganti paspor baru. Jadi sada prinsipnya tidak ada yang menjadi persoalan yang kita anggap ini. Kecuali ada isu-isu selentingan, ada yang terganggu. Apa itu? Tadi tendensi kepentingan. Ada persoalan politik, ada sesuatu-sesuatu halnya gitu lah kan. Ya, yang gitu-gitu aja, zona-zona itu yang biasa ini. Nah yang gitu yang lain-lain gak ada. Kalau di dalam penyelenggaraan pemerintahan saya sudah baca Bang Febrian, saya sudah mentelaah itu dari hulu ke hilir, dari atas ke bawah, dari samping kiri ke samping kanan. Saya sudah baca. Pada prinsip konteks apa yang dikhawatirkan, ya, apa yang akan ditakutkan oleh masyarakat, sebenarnya tidak perlu menjadi sesuatu yang membuat itu momok berlebihan. Gak ada. Karena itu kan cuma apa itu kan ada organisasi penanggung jawabnya, tentu pemerintah daerah mengurus itu. Karena kan Pemda birokrasi kan dibayar oleh rakyat melalui pajak dengan gaji mereka untuk melayani masyarakat. Jadi kira-kira gitu Bang Febrian. Jadi yang penting pemerintah kota langsung hadir dalam segala apapun bentuk urusan aktivitas masyarakat. Pemerintah harus hadir. Itu dan dirasakan oleh masyarakat. Tidak pakai narasi katanya, tidak janji-janji biasa-biasa yang membuat orang menghilangkan kepercayaan kepada pemerintahan, itu yang harus dijaga oleh pemerintah. Tapi kalau aspek-aspek dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan, layanan dan sebagainya, insya Allah ini justru akan jauh lebih tertib, akan terukur dan bisa dipertanggungjawabkan. Itu yang paling terpenting, Bang Febrian. Dan kita harapkan masyarakat semakin tinggi tingkat partisipasinya di dalam segala aktivitas mewujudkan program-program yang sudah dicanangkan oleh pemerintah kepada kebutuhan publik yang ada di Kota Tanjung Pinang. Mungkin barangkali itu Bang Febrian.
1: Baik Bang Alfiandi, mungkin dari Pak Sekda nih Pak, kita sudah di ujung. Pesannya apa nih Pak?
0: Iya, terima kasih sekali lagi. Saya mengapresiasi sekali diskusi ini. Saya memahami betul apa yang terjadi gejolak perasaan di Bapak Ibu, khususnya mungkin masyarakat dan Ketua RT RW. Tapi yakinlah bahwa kebijakan ini tidak ujuk-ujuk. Kebijakan ini lebih banyak manfaat yang kami coba hitung. Dan kami sudah mencoba untuk meminimalisir ya dampak tadi dari kegiatan ini. Kami sudah rapat, kami juga berdebat sesama kami di internal. Dan inilah yang mungkin kita bisa hadirkan untuk salah satu tadi melindungi juga, karena ada aturan yang kurang pas ya yang kita coba luruskan. Nah sekali lagi, saya mengajak masyarakat untuk mari kita bersama-sama sukseskan ini. Apakah kebijakan ini sempurna? Saya betul-betul menyadari yang namanya manusia biasa itu tak ada yang sempurna. Nah, tetapi dalam perjalanan, ayo kalau ada yang belum sempurna, kita sempurnakan bersama-sama ya. Nah, kemudian saya memandang kekuatan masyarakat, kepedulian, kemudian tadi rasa care ke pemerintah ini, ya mungkin nanti setelah kita jalankan, kita tidak berlama-lama, ada hal yang juga lebih penting, ayo kita sama-sama kepedulian ini kita kristalisasi menjadi suatu wujud yang positif dalam bentuk apa? Sama-sama membantu kami di pemerintah juga, sama seperti kita care-nya tentang isu penataan RT RW ini, dengan apa? Menutup kebocoran kapasitas fiskal, karena itu adalah sesuatu yang depan mata yang berbahaya buat kita semua. Bagaimana caranya? Tadi sederhana dalam berbagai kesempatan ini mengajak ya. Pertama, kebocoran parkir itu sampai 6 miliar, kebocoran pajak makan minum yang kita titipkan ke masyarakat itu juga miliaran. Itu sebenarnya hak masyarakat. Mari kita, bagaimana caranya? Sederhana, kalau tak bayar, kalau mau parkir tak dikasih barcode, tak usah, karena itu tak masuk. Terus ingatkan kalau dalam kita menerima bill di warung-warung misalnya, itu tidak ada pajaknya ke pemerintah, diingatkan itu tidak boleh pak. Nah, itu saya pikir modal kepedulian terhadap penataan RT RW ini bisa juga kita dorong menjadi sesuatu yang produktif untuk kemaslahatan kita bersama. Mungkin begitu
1: pak. Oke, baik pak. Saya dapat Nur Faidin, apa nih pak closing statementnya pak?
2: Kalau saya, intinya apabila nanti betul-betul terjadi dan itu untuk dengan harapan untuk tata kelola pemerintah yang baik untuk kedepannya, ya saya mengikuti pimpinan yang telah membuat kebijakan tersebut.
1: Oke, baik. Bang Afriandi, sedikit pesannya bang.
3: Iya, closing statement saya gini ya, terkait tentang kita membangun kesepakatan dalam sebuah pemahaman yang sama. Sejauh ini adalah merupakan amanat peraturan perundang-undangan, dan undang-undang itu kan tidak lahir dari pikiran elit, dia lahir dari pikiran publik, pikiran masyarakat di bawah. Nah, ini kan sudah dijembatani dan diberikan kepastian di dalam sebuah regulasi yang namanya Perwaku 34 2025. Nah, maka daripada itu ya, kita berharap kalau sekiranya tata kelolanya tidak berjalan, maka yang berdampak buruk itu adalah masyarakatnya. Maka dengan demikian, kelembagaan RT RW ya ini bukan urusan personal, tapi merupakan organisasi kemasyarakatan wilayah yang tertib administrasi dan profesional dalam membantu tugas pemerintahan. Maka daripada itu ya, saya ingin menekankan ya bahwa keberhasilan kebijakan untuk membutuhkan dukungan masyarakat, pada dasarnya tujuan utama penataan RT RW yang ada di Kota Tanjung Pinang adalah menciptakan pelayanan publik yang lebih efektif. Itu harapan kita. Lalu organisasi lingkungan yang lebih kuat dan tata kelola pemerintahan yang semakin baik di Kota Tanjung Pinang. Layanan publiknya semakin prima, pemerintah betul-betul hadir di tengah-tengah masyarakat, dan masyarakat juga aware kepada apa yang disampaikan oleh pemerintah. Itu paling terpenting sebagai kita sama-sama untuk mewujudkan Tanjung Pinang berbenah. Mungkin barangkali itu.
1: Oke, baik, terima kasih Bang Afriandi atas saran masukannya Bang. Dan juga Pak Zul Hidayat selaku Sekda, terima kasih Pak sudah hadir Pak ya.
0: Sama-sama.
1: Dan juga Pak Nur Faidin dari perwakilan RT RW dan juga Bang Afriandi.
4: Ya.
1: Baik. Okay. Baik pendengar, penataan maupun pemekaran RT RW bukan sekedar persoalan administratif, tetapi bagian dari upaya memperkuat tata kelola lingkungan, mempercepat pelayanan publik, serta membangun kedekatan antara pemerintah dan masyarakat. Mewakili Kabinet Kerja dan Petugas, saya Febriansa pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan. Satu doa menggema ke seluruh
1: Indonesia. Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Firmansah, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjung Pinang. Sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026 dengan rangkaian acara lainnya, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan update berita terbaru dan peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Pendengar, Komisi 1 DPR Republik Indonesia bersama Kementerian Komunikasi dan Digital mengingatkan dari bahaya judi online bagi generasi muda di Indonesia. Judi online dinilai mengancam kondisi ekonomi hingga kesehatan mental masyarakat. Hal itu disampaikan dalam webinar literasi digital bertema bijak digital tanpa judi online di Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Senin 18 Mei 2026. Webinar digelar untuk memperkuat kesadaran masyarakat terhadap ancaman judi online di ruang digital. Anggota Komisi 1 DPR RI, Andina Teresia Narang, mengatakan, perkembangan teknologi digital memunculkan tantangan baru berupa maraknya judi online. Menurutnya, praktik perjudian kini semakin mudah diakses melalui media sosial dan platform digital. Disampaikan bahwa judi online adalah ancaman serius yang harus dilawan bersama melalui edukasi dan penguatan kesadaran masyarakat. Andina mengatakan masyarakat perlu memahami pengaruh algoritma digital terhadap perilaku pengguna internet. Rendahnya literasi digital dinilai membuat masyarakat mudah terpapar konten negatif dan manipulasi digital. Ia juga menekankan pentingnya peran keluarga dalam membangun ketahanan digital masyarakat. Orang tua diminta aktif mendampingi anak dalam internet dan media sosial. Sementara itu, Rektor Universitas Sains Indonesia, Enda Murtiasari, mengatakan, judi online telah berkembang menjadi persoalan sosial yang berdampak luas. Masyarakat diminta lebih produktif memanfaatkan teknologi digital. Informasi tadi berdengar dari Kantor Berita Radio Nasional di portal rri.co.id. Tetaplah bersama kami.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk MUI.

Tahukah Anda bahwa Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi paling berbeda sepanjang sejarah? Fakta pertama, untuk pertama kalinya Piala Dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen ini. Fakta kedua, jumlah peserta meningkat drastis dari yang sebelumnya 32 tim, kini menjadi 48 tim, menjadikan Piala Dunia terbesar sepanjang masa. Dan tak hanya itu, total pertandingan juga melonjak menjadi 104 laga, jauh lebih banyak dibanding edisi sebelumnya. Menariknya lagi, Meksiko akan mencetak sejarah sebagai negara pertama yang tiga kali menjadi tuan rumah Piala Dunia, setelah sebelumnya pada tahun 1970 dan 1986. Selain itu, turnamen ini juga diprediksi menjadi yang paling ramai penonton dengan banyaknya kuota tuan rumah dan stadion besar. Jumlah penonton diperkirakan memecahkan rekor dunia. Adapun fakta unik dari sisi teknologi, pada edisi ini, penggunaan teknologi seperti VAR akan semakin canggih, bahkan dikembangkan dengan pendekatan visual digital yang lebih modern untuk membantu keputusan wasit. Dan yang tak kalah menarik, beberapa negara baru seperti Uzbekistan dan Yordania berpeluang tampil untuk pertama kalinya, membuat kompetisi ini semakin berwarna. Dan yang terakhir, Piala Dunia 2026 akan kembali digelar di musim panas, berbeda dengan edisi 2022 di Qatar yang berlangsung pada musim dingin. Dari format baru, jumlah tim yang lebih banyak, hingga sejarah baru yang tercipta, Piala Dunia 2026 bukan hanya sekedar turnamen sepak bola, tetapi juga awal dari era baru dalam dunia sepak bola internasional.

Ya, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Pendengar, di era digital saat ini arus informasi bergerak cepat melalui media sosial, aplikasi pesan instan hingga berbagai platform berita daring. Kemudahan membagikan informasi seringkali membuat masyarakat menerima dan menyebarkan kabar tanpa memastikan kebenarannya terlebih dahulu. Fenomena hoax atau berita palsu menjadi tantangan serius di tengah kehidupan masyarakat modern. Informasi yang tidak benar dapat memicu kepanikan, perpecahan, bahkan memengaruhi cara pandang publik terhadap suatu peristiwa. Melansir dari komdigi.go.id, kekuatan berita hoax sebenarnya tergantung dari pembacanya itu sendiri. Terkadang seseorang membagikan berita hoax karena melihat judulnya yang kontroversial tanpa membaca isinya terlebih dahulu. Akhirnya berita hoax berhasil menjadi trending topic karena dibahas di berbagai daerah meskipun kebenarannya masih diragukan. Nah, dengan kehadiran cek fakta hadir sebagai langkah penting untuk memastikan sebuah informasi apakah itu benar, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui kebiasaan memverifikasi sumber informasi, masyarakat dapat terhindar dari dampak buruk penyebaran berita palsu. Kemajuan teknologi sebenarnya juga membantu proses cek fakta menjadi lebih mudah. Berbagai platform digital, media resmi, dan situs pemeriksa fakta kini dapat diakses masyarakat untuk membandingkan informasi yang diterima. Baik, pendengar informasi tadi dari portal rri.go.id dan tetaplah bersama kami.

Pada tahun 1970, dunia sepak bola memasuki babak baru yang sangat bersejarah. Untuk pertama kalinya, pertandingan Piala Dunia disiarkan secara luas melalui televisi berwarna. Momen ini menjadi revolusi besar bagi masyarakat dunia dalam menikmati sepak bola, karena sebelumnya penonton hanya dapat menyaksikan pertandingan melalui siaran televisi hitam putih. Dengan hadirnya siaran berwarna, keindahan permainan terlihat jauh lebih hidup. Warna seragam tim, hijaunya lapangan, semangat supporter di tribun, hingga ekspresi para pemain dapat disaksikan dengan lebih nyata. Penonton di berbagai belahan negara seolah-olah ikut hadir langsung di stadion. Penyelenggaraan Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko juga menghadirkan tim legendaris dari Brazil National Football Team yang diperkuat oleh Pele. Permainan indah Brazil yang penuh kreativitas semakin memukau ketika ditampilkan dalam warna. Hal ini membuat turnamen tersebut dikenang bukan hanya karena kualitas sepak bolanya, tetapi juga karena menjadi simbol awal era modern dalam siaran olahraga dunia. Sejak saat itu, sepak bola tidak hanya menjadi tontonan stadion, tetapi juga hiburan global yang bisa dinikmati jutaan orang dari ruang tamu mereka sendiri.

0: Uang Uda kok banyak sekali, dah. Uang dari mana ini, dah?
1: Ah, kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu, Uda. Ini uangnya sudah banyak sekali, dah. Uda kan tidak kerja, dah.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana, dah? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang, ada Bapak Joni.
0: Ini suami saya, ada apa, Pak?
2: Ya, maaf, Bu. Saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
0: Aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
2: Maaf, Bu. Suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
0: Apa? Udah aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
3: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.
4: Cinta.

Demandful inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demandful inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.

Tahukah Anda bahwa bola resmi untuk Piala Dunia 2026 diperkirakan akan membawa inovasi yang belum pernah ada sebelumnya? Bola yang disebut-sebut bernama Adidas Trionda ini menjadi sorotan bahkan sebelum turnamen dimulai. Seperti tradisi sebelumnya, Adidas selalu menghadirkan desain dan teknologi baru di setiap edisi Piala Dunia, dan Trionda diprediksi tidak akan mengecewakan. Salah satu hal unik dari Adidas Trionda adalah desain panelnya yang kabarnya lebih aerodinamis. Ini bertujuan untuk meningkatkan stabilitas bola saat melayang di udara, sehingga umpan dan tendangan menjadi lebih akurat, bahkan dalam kecepatan tinggi. Selain itu, Trionda disebut akan dilengkapi teknologi sensor pintar dalam bola, mirip dengan bola pada Piala Dunia sebelumnya. Teknologi ini membantu wasit dalam mengambil keputusan seperti mendeteksi sentuhan atau posisi bola secara real time. Dari segi tampilan, desainnya diprediksi akan mencerminkan tiga negara tuan rumah, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Artinya, warna dan motif kemungkinan akan terinspirasi dari budaya dan identitas ketiga negara tersebut. Menariknya lagi, bola ini dirancang agar tetap konsisten digunakan di berbagai kondisi cuaca, mulai dari panas terik hingga hujan, mengingat luasnya wilayah tuan rumah. Meski belum sepenuhnya dirilis secara resmi, antusiasme terhadap Adidas Trionda sudah tinggi. Banyak penggemar sepak bola penasaran, apakah bola ini menjadi penentu dalam terciptanya gol-gol spektakuler di Piala Dunia nanti. Dari teknologi canggih hingga desain simbolis, Adidas Trionda berpotensi menjadi lebih dari sekedar bola, melainkan bagian penting dari sejarah baru Piala Dunia.

Terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Pendengar, saya Ardian Huta Barat mohon pamit dari ruang dengar Anda. Selesai sudah tugas saya menemani Anda di Tanjung Pinang pagi ini untuk edisi Kamis 21 Mei 2026. Dan tetaplah bersama kami terus memonitor siaran kami di frekuensi 98,3 MHz dan juga di pemancar relay kami di FM 103,5 MHz. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tanjung Pinang Siang.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Pancasila.
3: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
4: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
5: 3. Persatuan Indonesia.
6: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
7: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Saya Rima Melati.
4: Ardian Huta Barat.
5: Rika Pertiwi.
7: Liza Andriani.
8: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
9: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
8: Kilau Pancasila.
0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

Tahukah Anda bahwa bola resmi untuk Piala Dunia 2026 diperkirakan akan membawa inovasi yang belum pernah ada sebelumnya? Bola yang disebut-sebut bernama Adidas Trionda ini menjadi sorotan bahkan sebelum turnamen dimulai. Seperti tradisi sebelumnya, Adidas selalu menghadirkan desain dan teknologi baru di setiap edisi Piala Dunia, dan Trionda diprediksi tidak akan mengecewakan. Salah satu hal unik dari Adidas Trionda adalah desain panelnya yang kabarnya lebih aerodinamis. Ini bertujuan untuk meningkatkan stabilitas bola saat melayang di udara, sehingga umpan dan tendangan menjadi lebih akurat, bahkan dalam kecepatan tinggi. Selain itu, Trionda disebut akan dilengkapi teknologi sensor pintar dalam bola, mirip dengan bola pada Piala Dunia sebelumnya. Teknologi ini membantu wasit dalam mengambil keputusan seperti mendeteksi sentuhan atau posisi bola secara real time. Dari segi tampilan, desainnya diprediksi akan mencerminkan tiga negara tuan rumah, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Artinya, warna dan motif kemungkinan akan terinspirasi dari budaya dan identitas ketiga negara tersebut. Menariknya lagi, bola ini dirancang agar tetap konsisten digunakan di berbagai kondisi cuaca, mulai dari panas terik hingga hujan, mengingat luasnya wilayah tuan rumah. Meski belum sepenuhnya dirilis secara resmi, antusiasme terhadap Adidas Trionda sudah tinggi. Banyak penggemar sepak bola penasaran, apakah bola ini menjadi penentu dalam terciptanya gol-gol spektakuler di Piala Dunia nanti. Dari teknologi canggih hingga desain simbolis, Adidas Trionda berpotensi menjadi lebih dari sekedar bola, melainkan bagian penting dari sejarah baru Piala Dunia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulistianto Istibarullah, Kepala RRI Tanjung Pinang. Tentu saja sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026. Dengan rangkaian acara lainnya, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan update berita terbaru dan peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk Indonesia.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Siang.
1: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Andalucía.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Tanjung Pinang Siang Pro 1, RRI Tanjung Pinang, kembali mengudara untuk siang hari ini bersama saya Liza Andriani, pendengar, sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, untuk kita bersama di siang hari ini, ya, kita awali jendela Kepri. Dengan jendela Kepri di Tanjung Pinang Siang akan ada nanti narasumber kita dari Kemenkumham yang akan ngobrol bersama Liza di jendela Kepri. Oke, kita langsung aja melangkah ke jendela Kepri.
3: Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang mempersembahkan Jendela Kepri, program prioritas Presiden. Inilah Jendela Kepri, membuka informasi dan inspirasi Anda.
2: Selamat siang, pendengar di mana saja berada, kembali kita berjumpa di Jendela Kepri untuk siang hari ini, ya. Di hari ke-21 bulan Mei 2026. Kita berjumpa di siang yang cerah ini, pendengar, di program yang menghadirkan informasi dan edukasi seputar hukum serta isu-isu penting di tengah masyarakat. Dan pada siang hari ini, pendengar, kita akan membahas tema yaitu PP Tunas sebagai upaya jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Dan di siang hari ini, seperti yang Liza bilang tadi, Liza tidak sendiri karena di studio udah ada yang menemani, akan bersama kita sampai jam 11 nanti di Jendela Kepri. Ada Mbak Siska Sukmawati, ya, tapi kita dengarkan dulu yang satu ini.

0: Ya, pendengar dimana saja berada di jendela Kepri siang hari ini. Topik kita adalah PP Tunas sebagai upaya jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Generasi muda merupakan aset bangsa yang harus dijaga, dibina, dan dilindungi dari berbagai pengaruh negatif yang bisa mengancam masa depan bangsa dan negara. Dan siang hari ini pendengar, bersama saya Liza Andriani di Studio Pro 1 sudah hadir Mbak Siska Sukmawati yang merupakan penyuluh hukum Kanwil Kementerian Hukum Kepulauan Riau. Selamat siang Mbak Siska.
1: Selamat siang Mbak Liza.
0: Hai hai, bagaimana kabar?
1: Alhamdulillah, kabarnya
0: syukurillah.
1: Ya, mudah-mudahan berkat doa semua pendengar RRI Pro 1 Tanjung Pinang, kita semua diberikan kesehatan.
0: Amin, amin, amin. Oke, cuaca cukup cerah siang hari ini. Dan kita tadi ya sudah bilang kalau kita akan membahas tentang PP Tunas sebagai upaya jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Kayak gak asing ya? Kayak gak asing ya? Baru dirayakan semalam.
1: Yap,
0: ya,
1: benar,
0: baru kita peringati
1: sekali.
0: Nah, tapi mungkin Mbak Siska bisa kasih tahu nih, apa alasannya mengangkat topik ini di jendela Kepri siang ini, dan sebenarnya apa dimaksud dengan PP Tunas?
1: Oke, terima kasih Mbak Liza, terima kasih RRI Pro 1 Tanjung Pinang selalu memberikan kesempatan buat kantor wilayah Kementerian Hukum. Dan hari ini kita di Kemenkum Kepri menyapa mengangkat tema ini, PP Tunas sebagai upaya jaga tunas bangsa demi kedaulatan bangsa. Nah, kita baru memeriahkan atau merayakan kemarin seluruh lembaga pemerintah,
0: iya,
1: pastinya
0: upacara ya.
1: Iya, mengikuti upacara Harkitnas, bukan Hari Sakit Nasional ya, tapi Hari Kebangkitan Nasional.
0: Okay.
1: Dan kenapa tema saya ini saya angkat? Ya, kalau pemerintah terus melakukan gerakan, kemudian kita juga berupacara memperingati, mudah-mudahan untuk jajaran ASN ini bukan sekedar seremonial, tapi juga bisa diimplementasikan semangatnya. Dan tentunya untuk masyarakat yang mendengarkan RRI, inilah cara kami kantor wilayah bersama RRI untuk mengingatkan apa makna Hari Kebangkitan Nasional dan menambah pengetahuan juga dengan PP Tunas. Nah, PP Tunas ini adalah PP nomor 17 tahun 2025.
0: Oke, baru berarti ya.
1: Ya, yang disusun oleh di Komdigi. Jadi PP ini tuh belum banyak yang tahu juga. Dan kenapa namanya PP Tunas? Karena harapannya bisa menjaga tunas-tunas bangsa tadi untuk kejayaan negara ini ke depan. Dan ada apa dengan mereka sehingga si tunas-tunas ini harus dijaga. Kondisi hari ini itu di Indonesia, kita penikmat dunia dalam genggaman atau internet dalam genggaman, termasuk dengan alat-alat lainnya, itu pengguna internet di Indonesia itu 48%-nya adalah
0: generasi muda ya,
1: usia anak, usia tunas. Jadi tunas, 0 sampai 18 tahun. Nah, ini yang membuat akhirnya kita harus membuat aturan, dan aturannya sudah dibuat, sudah dilaksanakan dan pelan-pelan diimplementasikan. Maka pengetahuan ini juga harus diketahui oleh masyarakat, karena ini bukan hanya tugas pemerintah untuk membentuk, bukan hanya tugas pemerintah lewat RRI dan Kementerian Hukum lewat penyuluh menyebar luaskannya, tapi juga ada tugas masyarakat, dalam ini orang tua, juga anak-anak itu sendiri, untuk bisa ikut menyiapkan dirinya agar tunas-tunas kita ke depan bisa menjadi penyiar berikutnya, bisa menjadi penyuluh hukum berikutnya, dan bisa jadi pemimpin-pemimpin di daerah, gubernur, bupati, wali kota, bisa jadi presiden berikutnya yang jauh lebih baik dan lebih siap tentunya.

0: Nah, berarti ini kenapa perlindungan terhadap generasi muda ini penting sekali ya bagi kedaulatan negara ya, Mbak Siska ya?
1: Ya, benar sekali. Jadi kalau nggak kita mulai dari hari ini, bukan jadi generasi emas, tapi saya menjadi generasi cemas.
0: Cemas nanti kepake apa? Beda gitu tipis ya. Hilang C, tambah C jadi cemas ya. Itu yang kita hindarkan ya. Tapi apa tujuan utama dari PP Tunas ini sebenarnya, Mbak Siska?
1: Nah, kalau ditanya tujuan ini, kalau dari apa yang saya baca dan saya share kembali kepada pendengar RRI Pro 1 Tanjung Pinang, itu yang pertama tentunya untuk melindungi anak-anak kita. Karena di luar sana banyak sekali anak-anak yang menggunakan teknologi, tapi bukan mendapatkan akses baik saja, tapi banyak akses buruk, termasuk
0: banget.
1: Cyber grooming juga, termasuk seks bebas juga, narkotika lewat mata gitu ya. Kemudian tujuan berikutnya adalah menjamin anak-anak kita di bawah perlindungan. Nah, jadi anak-anak ini dapat dilindungi. Kemudian apalagi, nah ini juga memberikan kepastian bahwa pemilik sistem yang memberikan layanan aplikasi juga harus menjaga dan mengikuti aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Jadi supaya mereka memang tahu bahwa mereka punya peran yang besar untuk itu. Nah, itu tujuannya. Kemudian meningkatkan tanggung jawab platform tadilah, entah itu TikTok, Instagram, Facebook. Masih gak ya? Masih, Facebook juga masih ada anak-anak yang pakai walaupun tidak begitu mencintai gitu ya. Tapi TikTok dan Instagram ini itu menjadi
0: banyak sekali ya penggunanya
1: gitu. Jadi itu tujuan yang berikutnya adalah meningkatkan peran orang tua. Jadi sekarang,
0: tapi kemarin kan Komdigi kan sudah ada usaha juga tuh untuk anak-anak. Walaupun masih banyak kececer apa, banyak-banyak yang belum juga sih ya, belum jalan 100% gak sih?
1: Gak bisa sendiri, bersama kita bisa gitu ya. Jadi pekan ini juga, pekan akan datang itu banyak pemerintah kabupaten kota yang menggerakkan atau melakukan sosialisasi untuk PP Tunas ini. Karena memang gak bisa dilaksanakan sendiri dan tidak ada juga hukuman pidana untuk orang tua yang tidak melaksanakan. Tapi bagaimana mengetuk pintu hati orang tua, jadi ketuklah dia, sentuhlah dia tepat di hatinya.
0: Iya,
1: gitu
0: bener
1: kan
0: sih.
1: Jadi supaya hati orang tua ini terketuk dan tahu bahwa ini peran bersama loh. Kalau nggak dimulai dari rumah, nggak dimulai dari orang tua, maka anak-anak kita sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja.
0: Seperti itu ya. Ancaman seperti apa yang paling banyak nih mempengaruhi generasi muda di antara sekian tadi yang Mbak Siska sebutkan?
1: Kalau saya bilang ancaman yang paling besar adalah ancaman yang merusak mental anak-anak kita.
0: Contohnya
1: misalnya tontonan-tontonan yang belum layak untuk mereka konsumsi dan mereka tidak paham apa yang mereka tonton. Itu yang paling besar. Karena maaf nih, ini di kota kita sendiri, mohon maaf saya dengan jujur mengatakan, di kota Tanjung Pinang saya pernah datang ke sebuah sekolah yang saya tidak sebut namanya, tapi sekolah negeri yang anak kelas 3 SD saja omongannya sudah pakai bahasa orang dewasa dan bahasa kotor menurut saya. Itu anak kelas 3 orang, anak kelas 3 SD, dan itu jumlahnya yang hadir bersama saya dan guru-gurunya juga orang tuanya waktu itu sekitar 12 orang anak yang sudah ngobrol tentang itu. Nah, jadi ini sangat riskan dan mengkhawatirkan yang membuat saya juga kita gak bisa diam nih. Orang tua juga harus tahu. Tapi memang kondisi hari ini saya share juga ya kepada orang tua satu lagu penyemangat, bahwa kadang kita gak bisa hadir di momen-momen penting anak kita. Tapi sebagai perempuan yang hari ini juga harus bekerja, memang bisa bekerja, punya kemampuan untuk itu, tidak boleh patah semangat sesuai dengan hari kebangkitan. Ayo bangkit, bahwa kita tetap bisa menjalankan peran kita. Dan ingat kodrat bahwa anak itu pemberian, maka aturan sudah disiapkan negara. Ayo kita coba untuk ambil peran, dimulai dari hal yang kecil. Kita mulai dari rumah kita untuk ikut andil memantau media sosial anak kita. Dan meskipun PP ini sudah mulai berjalan ya, saya masih melihat banyak anak-anak di bawah 16 tahun yang masih ada di platform-platform itu. Dan bahkan sanak saudara saya juga masih, karena kan mereka mantau bundanya gitu, tapi sebenarnya mereka udah gak boleh akses itu. Jadi ini tugas platform kan, seperti TikTok, IG, mereka kan perlahan ya, gak bisa serentak langsung melepaskan anak-anak dari itu, karena butuh tahapan kan.
0: Dan platformnya juga platform ada yang masih bandel ya.
1: Ya itu tugas Komdib gitu ya. Tapi kita kan terus menyampaikan ini, berarti kan tidak bisa sendiri. Meskipun sudah ada aturan untuk platform, tapi orang tua lah sebenarnya pemegang apa ya, tanggung jawab terberat menurut saya gitu kan. Karena yang akan merasakan efeknya juga nanti adalah keluarga. Nah, seperti Gurindam 12 kan bilang gitu juga ya, kalau bapak gak didik anaknya dari kecil, jangan heran kalau tua nanti bapaknya penat, kata dia gitu kan. Gurindam nomor berapa ya itu, nanti boleh teman-teman pendengar ingatkan saya. Tapi saya ingat ini ada dalam salah satu Gurindam 12, bahwa kalau kita tidak mau repot di saat anak kita kecil, kita gak mendidik mereka dari kecil, maka saat mereka dewasa kita akan semakin lelah.
0: Bila anak tidak dilatih, orang tua letih. Kira-kira gitu lah. Ya sih, kurang hafal
1: ya,
0: juga.
1: Iya betul.
0: Oke, jadi peran keluarga sangat penting sekali ya, menjaga, membina, mengawasi, ya, menemani agar mereka tidak makin terpuruk dan melihat tontonan yang tidak pantas untuk mereka, melihat, melakukan apa yang tidak pantas untuk mereka ya. Miris ya, Mbak Siska ya. Selain keluarga, pihak mana saja ini yang punya tanggung jawab dalam implementasi PP Tunas ini, Mbak Siska?
1: Ya, kalau dilihat dalam susunan yang ada, aturan yang ada dalam PP Tunas ini gitu ya, sasarannya itu adalah anak-anak, orang tua, kemudian ada pendidik. Tapi ini pendidik kan butuh kerjasama juga, pendidik kan bukan hanya di sekolah kan, orang-orang di sekitar juga. Kemudian platform yang pastinya sudah diatur gitu. Terus pemerintah, nah pemerintah whole of government. Makanya Pemda tadi saya bilang mulai, kemudian kita nih yang sama-sama tukang cuap-cuap lewat jalur RRI Pro 1, saya juga lewat jalur Pro 2, sharing ini kepada generasi zaman now gitu ya. Kemudian juga semua lini pemerintah harus ikut tahu ini untuk bisa menyelipkan informasi ini pada setiap momen yang kita punya. Jadi jangan tak jemu-jemu deh ya gitu ya. Jangan kalau sedang ngumpul sama masyarakat, sampaikan ini. Kalau ketemu ngobrol sama anak-anak yang masih akses, terus lihat dia lagi ngapain, boleh? Gak boleh loh. Meskipun tidak ada aturan yang mempidana orang tua ya, tapi kita sebagai orang tua dalam Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak kita bukan hanya anak yang lahir dari rahim kita gitu, tapi anak-anak di sekitar kita itu sebenarnya menjadi tanggung jawab kita bersama. Nah ini juga mungkin setiap orang tua, anak kandung atau bukan anak kandung, ayo dong coba belajar menyampaikan ini pelan-pelan, senggol-senggol anak-anak yang berada di sekeliling kita. Saya juga sering ngumpul, dan pekan lalu saya ngumpul sama anak-anak yang baru tamat SMA tapi umurnya di atas 16 tahun ya. Tapi ya saya obrolin, kita punya PP Tunas loh sekarang, jadi kalau ada lihat adik-adik yang bakal jadi mahasiswa nih kan, mereka tahun ini bakal jadi mahasiswa, saya sampaikan ke anak-anak bahwa nih udah umurnya udah boleh, tapi ada loh yang di umur segitu juga belum boleh diakses. Jadi tahu mana yang akan merusak adab, akan merusak moral, nggak usah ditonton. Karena kalau untuk hal-hal buruk, maaf ya, seperti pornografi, porno aksi itu ya, itu kan sangat luar biasa ya efeknya. Kalian nggak usah lihat itu. Dan kalau ya, karena kan generasi zaman now tuh dia lebih mendengar teman-teman sebaya ya. Jadi saya mengajak teman-teman yang umurnya sudah di atas 18 tahun, okay, Anda sudah boleh akses. Di atas 16 tahun sudah boleh akses menurut PP ini gitu ya. Tapi harapannya terus menyampaikan kepada yang di bawah-bawah, belum boleh ya, belum boleh, karena mereka lebih didengar sebenarnya daripada orang tuanya. Mungkin karena kita orang tua hari ini tuh kehilangan momen belajar berkomunikasi, berteman dengan anak-anak, sehingga kayak kita tuh punya gap sama anak-anak, dan anak-anak gak mau berteman sama orang tua gitu. Jadi kita tetap butuhkan generasi muda, teman-teman yang masih dekat jaraknya dengan anak-anak di bawah 16 tahun, untuk bisa ngobrol ke adik-adiknya, supaya implementasi ini bisa cepat tercapai gitu ya, bisa cepat diimplementasikan. Jadi harus menyuarakan ini kepada level-level berikutnya berikutnya. Dan ya mudah-mudahan kita orang tua bisa belajar komunikasi baik dengan anak-anak untuk menyampaikan ini tidak baik, ini benar, tidak benar. Apalagi ini mohon maaf tadi malam itu.
0: Kenapa?
1: Saya sebenarnya tuh memang lagi kurang fit. Kemarin pun saya bekerja dari rumah hari Rabu karena memang kondisi lagi tidak fit gitu ya. Terus malam tadi juga terganggu, gak bisa tidur dan udah berusaha tidur. Setengah dua saya terbangun, setengah dua terbangun saya gak bisa tidur. Akhirnya saya lihat-lihat handphone. Karena memang gak bisa ini juga ya lagi. Akhirnya saya lihat handphone, wah sekarang TikTok. Kenapa? Malam live itu luar biasa.
0: Kenapa?
1: Apa sakit tuh? Jiwa saya ngelihatnya ya, banyak sekali. Tapi mudah-mudahan ini tidak dilakukan oleh anak-anak kita untuk ikut intens melihat pelaku-pelaku live yang tidak-tidak di malam hari, di dini hari itu ya. Dan ternyata rata-rata isi-isinya itu. Nah ini yang kenapa anak-anak harus dijaga dan tidak boleh mengakses itu. Karena imajinasi mereka. Dan saya gak tahu Allah alam kenapa ya nih. Saya lagi gak bisa puasa, gak bisa sholat gitu ya. Makanya malam tadi itu saya harus ngapain ya. Badan saya sebenarnya sakit, tapi Tuhan lihatkan saya itu.
0: Malah
1: gitu
0: nemu
1: ya,
0: yang kayak begitu ya.
1: Dan saya makin ya Allah miris, ya. Untung ya besok saya dapat kesempatan untuk sharing ini. Dan saya lihat ini dini hari tadi gitu ya. Nah ini semoga mengetuk pintu hati para orang tua, jangan merasa anak kita baik-baik saja di kamarnya. Hari Senin kemarin saya mengisi juga di SMK 2 Tanjung Pinang bersama Kemenham untuk peningkatan kapasitas HAM bagi pelajar. Itu sempat ngobrol sama guru dan kepala sekolah juga. Anak-anak kita tuh banyak yang gak bisa fokus belajar lagi karena mereka mungkin gak tahu ngapain dengan media sosialnya sampai malam, sehingga di sekolah malah tertidur, malah capek. Dan saya luar biasa kemarin di upacara itu ada beberapa anak yang pingsan, padahal menurut saya tidak panas dan upacaranya sebentar, tapi kok ada anak-anak yang tumbang ya gitu. Nah saya aja menyuluh di pantai yang sepanas itu berasa dalam kondisi saya tidak fit, saya masih tetap bisa kok bertahan tidak tumbang gitu. Kenapa anak yang masih muda upacara di kondisi tidak panas tapi mereka tumbang? Berarti mereka tidak fit, mungkin juga malam mereka tidak istirahat dengan cukup. Jadi orang tua kita perlu akses bangun malam lihat anak kita ngapain sih di kamarnya. Apa sih yang mereka akses dengan media sosialnya? Dan ternyata tadi malam membuat saya, wah ini memang luar biasa kalau kita tidak pantau anak-anak kita. Layak sebenarnya, sangat pantas dan wajib negara menyiapkan PP Tunas ini untuk platform. Tapi ya sebegitu besarnya platform yang masih butuh waktu bertahap, mudah-mudahan akses terhadap konten-konten yang tidak benar yang ada di setiap platform itu memang benar-benar tidak dapat diakses oleh anak-anak. Dan orang tua juga harus memperhatikan, kadang-kadang anak menggunakan
0: orang tuanya punya
1: identitas orang tua. Dan ini kenapa saya bisa bilang begitu, ada teman saya yang konsultasi juga kena kasus judi online. Ternyata itu game online yang ternyata judi online, dan ternyata itu KTP-nya terakses sebagai pelaku karena anaknya yang menggunakan itu. Nah jadi kalau kita meminjamkan media sosial handphone kita kepada anak-anak kita juga dicek harus ya, hati-hati. Karena juga saya ketemu juga kasus ketika saya tanya, kenapa sampai melakukan perbuatan asusila ini sayangku? Karena udah kebiasaan nonton bun. Kapan kamu mulai nonton? Saya nonton pertama kali di handphone papa saya. Terus saya mau apa? Terus saya mesti apa gitu. Jadi kekhawatiran seorang ibu, saya harapkan juga kekhawatiran ini juga ada pada seorang ayah. Karena mendidik anak itu bukan hanya tugas seorang ibu. Ujian kita banyak hari ini, tapi anak-anak ini menjadi hal penting untuk kita perhatikan bersama.
0: Baik. Oke, kita break sebentar ya Mbak Siska. Terima kasih juga untuk Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang di Jendela Kepri ya. Kita juga buka line telepon dan juga WhatsApp untuk Anda yang ingin bertanya kepada Mbak Siska di siang hari ini, pendengar, terkait dengan topik kita yaitu PP Tunas sebagai upaya jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Kita break sebentar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Hari, membuka informasi dan inspirasi Anda.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RU Tanjung Pinang, di jendela Kepri Pro 1 RU Tanjung Pinang bersama Mbak Siska ya. Dan ini ada juga pertanyaan yang udah masuk, Liza bacakan dulu dari Andi di Batam. Selamat siang Mbak Siska, izin bertanya bagaimana cara orang tua mengawasi penggunaan media sosial anak tanpa membuat anak merasa dikekang?
2: Terima kasih Pak Andi ya, Pak Andi atau Mas Andi jauh-jauh dari Batam. Terima kasih mengakses kita pagi hari ini, dan pertanyaannya luar biasa baik sekali. Tidak bermaksud mengajari. Saya juga masih terus belajar bagaimana bisa memantau anak kita dan tetap bisa berkomunikasi dengan baik. Kalau menurut saya yang pertama adalah menjaga komunikasi, dan komunikasi intens ini harus dilakukan pelan-pelan. Kalau saya boleh berbagi tips pertama adalah setiap orang tua harus punya momen satu hari 15-20 menit untuk komunikasi intens dengan anak-anak kita, minimal tanpa gadget dan televisi. Jadi ngobrol, kita ngobrol-ngobrol lepas. Dan memulainya gimana? Orang tua yang harus memulai dari obrolan-obrolan receh. Kalau ibu misalnya ngobrol, tahu gak nak, tadi bunda ke pasar, ikan tamban tua harganya sekarang 35 ribu. Itu mungkin ngomongan receh, tapi dari omongan receh itu, yang gak penting itu, membuat anak-anak kita juga mau ngobrol hal-hal ringan sampai ke hal-hal berat. Jadi yang pertama tipsnya adalah jaga komunikasi dan terus komunikasi intens sama anak-anak kita. Kalau mereka belum mau komunikasi, kita yang duluan, kita terus cerita, dan kita ceritakan hal-hal receh tentang diri kita, supaya mereka merasa, mama aku nih hal kayak gini pun ada dicakapkan. Nah tapi akhirnya anak-anak nanti membuka juga. Tadi pun nak, mak tetap dekat sekolah kami, kerupuk tuh naik mak misalnya, atau kemarin kan bakwan besar, sekarang bakwan kecil. Jadi akhirnya bisa. Dia mau cerita hal-hal receh itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Kita harus berteman baik di media sosial anak-anak kita juga, dan kita juga harus mau berteman dengan anak-anak seumur anak-anak kita. Jadi kita mau berteman juga dengan teman-temannya anak-anak kita. Karena apa? Kita tidak bisa larang kan mau berteman dengan siapa. Terus kalau kita berteman dengan teman-temannya, kita bisa memantau dia lagi tune in dengan apa ya. Terus kalau kita berteman dengan media sosialnya, kita bisa pantau teman-temannya juga yang memberi komen-komen di media sosialnya. Kita bisa lihat juga teman-temannya kayak apa di media sosial itu. Kemudian kita bisa mengingatkan anak-anak kita. Terus yang ketiga, kita harus punya komitmen dengan anak-anak. Nah, jadi PP Tunas ini sebenarnya memberikan perlindungan bahwa anak-anak punya hak untuk mengakses media sosial, tapi anak-anak juga punya hak untuk mendapatkan perlindungan. Jadi hak untuk mendapatkan perlindungan ini harus diberikan oleh orang tua. Jadi orang tua harus memenuhi hak anak mendapatkan perlindungan dari orang tua. Jadi ada komitmen antara orang tua dan anak terkait penggunaan media sosialnya. Jadi ada juga nih Pak Andi yang bertanya, kalau kita misalnya udah ngasih dia handphone, terus dia pakai tutup-tutup, maksudnya ada password dengan handphonenya, boleh nggak? Boleh, tapi biarkan dia pakai password, karena kan kita nggak tahu dia pingin lindungi diri dari siapa, temannya atau siapapun. Tapi ketika kita, mama mau buka ini ya, papa mau buka ini, tolong dibukakan di media sosialnya dia. Dia mau bukakan untuk kita, that's it. Itu menurut saya sudah sangat baik. Jadi jangan diikat ketat kayak main layangan lah ya. Tarik ulur, tarik ulur, kayak menggenggam pasir. Kalau kita genggam benar, dia keluar dari celah-celah jari kita. Jadi genggamnya juga jangan terlalu erat, supaya dia tetap berada di dalam tangan kita. Jadi memang berat, tapi butuh belajar lagi, butuh waktu juga, belajar menjadi generasi yang karena kan kita tuh didiklah anakmu sesuai zamannya. Jadi mau tak mau kita harus belajar juga melihat zaman hari ini seperti apa. Terus belajar juga dengan apa yang kekinian hari ini ya. Oh, lagi ada kartun apa, lagi ada film apa, termasuk lagi ada makanan apa. Oh, seblak enak di mana ya. Sekali-sekali kita perlu bawa anak kita makan seblak di tempat yang dia suka nongkrong juga. Temenin dia nongkrong di sana supaya kita bisa ngobrol dan bisa pantau. Dan komitmen bersama ketika anak kita salah, kita gak bisa terus menyalahkan anak. Ketika kita menemukan anak kita melakukan kesalahan, ngobrol hati ke anak kita, sebutkan kesalahan itu sesungguhnya adalah kesalahan kita sebagai orang tua yang selama ini mungkin kurang memantau, tidak memantau. Maafkan ayah bunda ya sayang, mulai hari ini ayah bunda minta tolong, kalau ayah bunda salah diingatkan. Tapi bunda, ayah juga akan mengingatkan anak-anaknya kalau salah. Supaya apa? Supaya mereka juga mau memperbaiki dirinya. Kesalahan itu adalah hal yang wajar dilakukan semua orang, karena manusia ladangnya hilap. Tapi nah, kita nih diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri, jangan larut dalam kesalahan. Jadi jangan mendikte atau menyalahkan, judgment aja. Terus kita juga gak pernah. Dan kunci terakhir Pak Andi, orang tua adalah suri tauladan. Kalau kita mau anak kita jadi anak baik, kita harus jadi contoh yang baik dulu. Kalau kita mau anak kita jadi anak yang soleh, kita harus soleh dulu gitu. Jadi kalau kita juga mau anak kita terlindungi dari hal-hal buruk tadi, ya kita juga harus melindungi diri kita dulu. Dan orang tua tuh jadi contoh untuk anak-anak. Jangan sampai nih, kata anak nih, saya pernah ketemu anak, cita-citanya mau jadi apa? Cita-citanya mau jadi handphone. Kenapa? Karena handphone itu selalu dipegang mamaku setiap waktu. Aku gak pernah disentuh. Mamaku hanya sibuk dengan handphonenya saja. Saya juga banyak lihat ibu-ibu ngasih anaknya, biarlah anaknya bertiktok, terus dia sibuk dengan tiktoknya sendiri juga. Jadi anaknya bergoyang, maknya bergoyang, goyang-goyang, tak tahu goyang apa. Nah, jadi ini mungkin tips buat Pak Andi, mudah-mudahan bisa didengar juga oleh Bapak Ibu lainnya, termasuk apa yang saya sampaikan. Sesungguhnya saya belajar dari diri saya juga, saya belajar mengingatkan diri saya juga. Semoga kita bisa belajar terus dengan kondisi zaman hari ini.
3: Wah, luar biasa. Oke, semoga jelas ya Pak Andi ya. Dan untuk yang ingin ikutan di line telepon, masih ada waktu, silakan pendengar untuk Anda ikutan via telepon ya di 27100, atau bisa juga telepon WhatsApp di 0811 7789830. Kalau tidak bisa ikutan telepon, bisa kirim pesan, masih ada sedikit waktu untuk Anda bertanya di Jendela Kepri bersama Mbak Siska untuk siang hari ini. Nah, Mbak Siska, bangkit lagi tentang Hari Kebangkitan Nasional ya. Bagaimana peran orang tua dan juga sekolah nih untuk membentuk generasi muda yang sadar hukum dan berkarakter?
2: Nah, inilah kalau ditanya bagaimana peran orang tua, saya dalam bulan-bulan ini tuh ada beberapa kali ke sekolah dan ngobrol dengan para guru juga, para kepala sekolah juga. Kembali kalau untuk peran, kalau saya kumpul sama orang tua, saya sampaikan bahwa ketika pergi mengantarkan anak kita ke sekolah, jangan cuma sekedar mengantarkan, tapi sekali-sekali kita perlu turun, kemudian berdiskusi dan bertanya dengan guru-guru anak-anak kita tentang bagaimana anak kita di dalam kelas, bagaimana belajarnya di dalam kelas. Jadi karena, kenapa saya sampaikan itu, karena banyak fenomena yang saya lihat, setiap orang tua tuh izin dari kantor untuk ngantar anak, jemput anak, udah nganterin anak, gimana kondisi anak, ya baiklah, nggak turun tadi, nggak sempat turun, cuma ngantar aja, cuma jemput aja. Jadi kita cuma menjalankan tugas itu aja, sementara kita harusnya komunikasi juga dengan orang tua, dengan apa, guru, dengan guru-guru anak-anak kita, supaya kita bisa bantu kuatkan anak kita kurang di mananya. Termasuk nanyain anak kita di kelas tidur tidak, misalnya kalau anak kita juga tidur, berarti kan kita perlu cek nih apa yang menyebabkan, kayaknya dia banyak ya, mohon maaf, banyak itu anak-anak yang di rumah baik-baik saja, taat alim ulama gitu ya, tapi ternyata di sekolah dia making trouble, jadi toxic buat teman-temannya. Nah, ini yang harus kita ketahui dari kondisi sekolah, dan kita harus komunikasi dengan guru dan teman-teman anak-anak kita juga gitu. Dan saya juga sampaikan kepada sekolah kemarin, kebetulan ya saya ngobrol sama kepala sekolah SMK 2, kalau boleh nanti kalau ada pertemuan dengan orang tua murid, apalagi ini kan mau masuk angkatan sekolah baru gitu ya, masuk sekolah baru, kami siap kok, kantor wilayah Kementerian Hukum siap untuk bergabung ketika orang-orang tua wali murid, calon wali murid yang sudah akan belajar di sekolah baru dikumpulkan untuk PP Tunas. Saya bilang gitu juga untuk penguatan, bahwa gak bisa kamu berikan tanggung jawab hanya kepada sekolah untuk mendidik anakmu, bahwa hak untuk memberikan perlindungan kepada anak itu adalah kewajiban orang tua juga. Jadi aturan sekolah dibuat, kemudian orang tua juga mendukung, sehingga bisa mengingatkan anak-anak di rumah dan guru mengingatkan anak-anak di sekolah sehingga sinergi keduanya terlaksana, sehingga hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari akses-akses media sosial yang tidak tepat itu dapat dilakukan bersama gitu. Jadi itu yang mungkin sebagai seorang penyuluh di kantor wilayah Kementerian Hukum, kami memberikan kesempatan, dan termasuk terakhir kami juga pergi ke Kelurahan Kawal untuk penyuluhan terkait administrasi kependudukan. Dan ternyata juga masih banyak anak-anak usia sekolah yang belum sekolah. Dan bahkan satu rumah ada 5-6 orang anak yang tidak sekolah. Terus kalau lurah sudah datang, camat sudah datang, tapi kalau orang tuanya yang gak andil terus gimana? Mau dibawa kemana? Ya ini anak kita loh. Karena yang punya berkas anak-anak orang tua. Yang bisa mengingatkan anak-anak orang tua, karena kita dari luar terus mengingatkan. Kalau yang rumah dan anak itu sendiri tidak melakukannya, maka ya gak bisa salahkan pemerintah. Dan ini pun hari ini kami tadi juga sempat rapat bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Kepri terkait gugus tugas untuk Kabupaten Kota Layak Anak gitu ya. Ini kota kita masih layak nggak untuk anak gitu ya. Banyak sekali administrasi yang harus dipenuhi, dan ini menjadi bukti bahwa perlindungan pada anak, kota layak anak, kabupaten layak anak, itu menjadi tugas kita bersama, bukan hanya pemerintah, termasuk LSM, termasuk NGO dan orang tua itu sendiri. Nah, PP Tunas membantu kita, mudah-mudahan kita bisa jalankan tugas ini bersama untuk memberikan akses perlindungan kepada anak-anak kita.
3: Amin. Nah, apa nih pesan Siska kepada orang tua dan juga generasi muda nih di zaman sekarang ini ya, di era digital ini, agar bisa tetap menjaga kedaulatan negara dan juga untuk generasi muda agar bisa menjadi tunas bangsa yang membanggakan, Mbak Siska?
2: Makasih Mbak Liza. Ini untuk tunas bangsa dulu ya. Mungkin Gen Z, kalau kemarin pertanyaan kenapa harus Gen Z, karena jumlahnya itu hampir 70% nih di kita yang Gen Z sekarang ini gitu ya. Dan ini mungkin yang membuat kita harus menguatkan para Gen Z ini. Saya pertama untuk para tunas bangsa, yakinilah bahwa dirimu penuh makna. Jangan rusak makna itu sehingga dirimu tidak punya makna untuk ikut terlibat membangun negeri. Negara ini butuh generasi yang baik untuk bisa memperbaiki kondisi negara hari ini. Kalau hari ini kamu rasakan bahwa negara kita tidak baik-baik saja,
3: aduh,
2: kemana kita akan?
3: Kalau ngomongin negara makin rumit nih.
2: Ya, kalau rasanya negara hari ini tidak baik-baik saja, maka siapa lagi yang harus berakses kalau bukan generasi zaman now. Jadi untuk generasi kini, generasi zaman now, ayo maknai dirimu, ambil kesempatan, dimulai dari hal yang kecil untuk mendapatkan manfaat yang besar. Dan untuk orang tua dan kita semua, tentunya jangan tanya kita sudah melakukan kesalahan apa, pasti banyak termasuk saya. Tapi ayo kita berhenti melakukan kesalahan dan melakukan perbaikan-perbaikan. Kita mulai dari rumah kita untuk memberikan hak perlindungan kepada anak-anak kita, dimulai dari rumah, dari akses-akses yang tidak benar yang ada di media sosial hari ini.
3: Oke, luar biasa sekali ya, dan cukup bikin baper juga Mbak Siska siang hari ini, luar biasa mengetuk sekali saya sebagai orang tua, dan juga mungkin pendengar juga merasakan hal yang sama ya. Ini sangat penting sekali untuk kita awasi ya, tunas-tunas bangsa kita. Dan untuk terakhir nih Mbak Siska, kesimpulan dari perbincangan kita untuk siang hari ini menutup acara Jendela Kepri.
2: Iya, kalau bicara tentang kesimpulan, mudah-mudahan sama kita pahami bahwa tugas ini bukan hanya tugas pemerintah, tapi tugas bersama. Maka kalau kita merasa kita tidak penting untuk melakukan hal ini, itu adalah hal yang salah. Bersama kita bisa, bersama kita lindungi, dan bersama kita mulai memberikan perlindungan dari rumah kita masing-masing.
3: Masya Allah, luar biasa sekali. Oke Mbak Siska, terima kasih banyak sudah menyempatkan diri hadir di siang hari ini. Sehat selalu Mbak Siska, tetap semangat, luar biasa, memberikan vibe positif kepada setiap orang ya.
2: Amin, amin, mudah-mudahan bermanfaat.
3: Semangat Bu Penyu.
2: Semangat.
3: Terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah mendengarkan acara Jendela Kepri, Kemenkum Kepri menyapa untuk siang hari ini, dengan topik PP tuna sebagai upaya jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Banyak sekali yang sudah kita dapatkan di siang hari ini, pendengar ya, untuk orang tua dan juga untuk generasi muda. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat dan menambah kesadaran kita semua akan pentingnya peran keluarga, sekolah, masyarakat, pemerintah, dan semuanya dalam menjaga generasi muda Indonesia. Saya Liza Andrini pamit dari Intra Dengar Anda di Jendela Kepri, dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Sampai berjumpa di Jendela Kepri di lain kesempatan.
0: Demikianlah Jendela Kepri, program yang menghadirkan informasi dan inspirasi untuk kita semua. Pro 1 RRI Tanjung Pinang. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, pendengar dimana saja berada, selanjutnya sebentar lagi kita akan ikuti Warta Berita Olahraga dari Pro 3 Jakarta, tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Aston Villa juara Liga Eropa 2025-2026 setelah kalahkan Freiburg. Oklahoma City Thunder kalahkan San Antonio Spurs pada game kedua final wilayah barat NBA 2026. Petenis Indonesia Aldila Suciadi melaju ke semifinal ganda putri Maroko Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Kamis 21 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tarang.

0: Terdengar dinamika olahraga siang, informasi pertama diawali dari olahraga terpopuler sepak bola. Aston Villa sukses menjuarai Liga Eropa 2025-2026 setelah kalahkan Freiburg di partai puncak. Gelar ini juga menambah koleksi raihan pelatih Aston Villa Unai Emery dengan Piala Liga Eropa kelimanya. Selengkapnya Nur Diansah melaporkan.
1: Aston Villa sukses menjuarai Liga Eropa setelah mengalahkan Freiburg dengan skor telak 3-0 pada partai final yang berlangsung di Stadion Besiktas, Istanbul, Turki, dini hari tadi. Kemenangan tersebut memastikan Aston Villa meraih trofi Liga Eropa pertama mereka dalam sejarah klub. Tim asal Birmingham itu tampil dominan sepanjang pertandingan dan mampu mencetak 3 gol tanpa balas di hadapan ribuan pendukung yang memadati stadion. 3 gol kemenangan Aston Villa dicetak oleh Yuri Tielemans pada menit ke-41. Gol kedua dicetak Emiliano Buendia pada waktu tambahan ketiga babak pertama, dan gol ketiga dicetak oleh Morgan Rogers pada menit ke-58. Selesai pertandingan, manajer klub Aston Villa, Unai Emery, mengatakan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh tim serta dukungan supporter sepanjang musim.
2: Experience as well, having trophies.
1: Yang terpenting adalah bagaimana performa kami di sini, dan hal ini sangat relevan bagi klub ini karena setelah tahun 1982, klub ini terakhir kali berhasil menjuarai Piala Eropa. Piala Eropa adalah sesuatu yang selama ini mereka rindukan. Dukungan ini bukan sekadar untuk Liga Champions atau hal lain, melainkan untuk sebuah trofi. Meraih trofi ini adalah sesuatu yang membuat kami sangat-sangat bahagia dan bangga atas segala upaya yang telah kami lakukan. Namun, kami tidak akan berhenti di sini. Sementara, man of the match atau pemain terbaik dalam pertandingan, Emiliano Buendia, yang juga merupakan gelandang penyerang Aston Villa, menyampaikan apresiasinya untuk semua orang di tim.
3: I'm very happy for the team,
1: saya sangat senang untuk tim, untuk semua orang yang terlibat di klub ini, karena seperti yang dikatakan manajer, ini adalah sebuah proses. Sejak mereka datang, tim, klub, dan para pemain, semuanya terus berkembang, semakin baik dari musim ke musim, mengumpulkan pengalaman bersama, dan berlaga di kompetisi Eropa selama 3 musim secara berturut-turut. Jadi menurut saya, penampilan kami di Liga Eropa musim ini sungguh fantastis. Semua pujian untuk semua orang di tim, dan malam ini kami menghadapi pertandingan yang sangat bagus, menghadapi lawan yang sangat tangguh, tetapi saya pikir dalam detail-detail itulah kami akan membuat perbedaan dan kami bisa meraih kemenangan serta mengangkat trofi. Atas kemenangan ini, Unai Emery kembali meraih gelar juara Liga Eropa untuk kelima kalinya. 3 gelar didapatkannya saat bersama Sevilla pada musim 2013-2014 hingga 2015-2016. Satu trofi direbutnya bersama Villarreal pada musim 2020-2021, dan sekarang ia kembali mendapatkannya bersama Aston Villa di musim 2025-2026. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Berikut serba-serbi Piala Dunia 2026. Penyerang muda Lamine Yamal bertekad menjadi pemain Spanyol termuda yang mencetak 3 gol atau hat-trick di Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko pada 11 Juni hingga 19 Juli mendatang. Saat ini mencetak gol termuda tim nasional Spanyol adalah Pablo Martin Paez Gavira atau Gavi yang mencetak gol pada usia 17 tahun dan menjadi pencetak gol termuda La Roja. Oleh karena itu, Yamal ingin membuat rekornya sendiri, yakni menjadi pemain Spanyol termuda yang mencetak 3 gol di Piala Dunia. Yamal mengakui bahwa tim nasional Spanyol yang diasuh Luis de la Fuente menjadi salah satu tim favorit pada Piala Dunia kali ini, terlebih setelah menjuarai Euro 2024. Pecinta sepak bola, Uzbekistan akan menjalani debutnya di Piala Dunia 2026 setelah berkali-kali gagal lolos ke putaran final Piala Dunia. Kini White Wolves berpotensi memberikan kejutan di event terbesar sepak bola itu. Selengkapnya kita simak dalam bedah tim berikut ini.

0: membawa nama Asia, yaitu
1: Uzbekistan.
0: Ya.
1: Dan setelah puluhan tahun penuh kegagalan, drama dan juga patah hati, White Wolves Uzbekistan akhirnya berhasil menembus Piala Dunia untuk pertama kalinya.
0: Momen bersejarah itu datang pada 5 Juni 2025. Hasil imbang 0-0 melawan Uni Emirat Arab di Abu Dhabi cukup untuk memastikan White Wolves tampil di Piala Dunia pertama mereka.
1: Untuk menghadapi panggung terbesar sepak bola dunia tahun ini, Uzbekistan dipimpin salah satu bek terbaik sepanjang masa, yaitu Fabio Cannavaro yang menjadi pelatih mereka, legenda Italia dan juga kapten juara dunia 2026.
0: Iya, di lapangan Uzbekistan juga punya generasi muda yang menjanjikan. Nama paling bersinar adalah Abos Bek Fayzulayev. Gelandang 22 tahun ini jadi motor permainan tim sepanjang kualifikasi. Dia mencetak gol-gol penting melawan Qatar, Korea Utara, dan Iran.
1: Perjalanan mereka di kualifikasi juga impresif, ditandai dengan menang di laga-laga krusial dan menutup kualifikasi dengan 5 pertandingan tanpa kekalahan.
0: Mereka memang debutan, tapi justru itu yang bikin berbahaya. Ya. Tidak ada tekanan besar dan mereka dapat membawa semangat sejarah. Pertanyaan selanjutnya, bisakah Uzbekistan jadi kuda hitam dan memberi kejutan di Piala Dunia 2026?
1: Oleh karena itu, ramaikan kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

Kabar dari arena bola basket NBA, Oklahoma City Thunder berhasil mengalahkan San Antonio Spurs dengan skor 122-113 pada game kedua final wilayah barat NBA 2026. Kemenangan tersebut membuat Thunder menyamakan kedudukan seri menjadi 1-1. Pertandingan berlangsung ketat sejak kuarter pertama dimulai di Paycom Center Oklahoma City hari ini waktu Indonesia. Thunder mulai mengambil kendali permainan pada kuarter kedua lewat pertahanan yang lebih disiplin. Oklahoma City mampu menutup babak pertama dengan keunggulan tipis 62-51 atas Spurs. Shai Gilgeous-Alexander kembali menjadi motor permainan Thunder dengan torehan 30 poin dan 9 assist. Penampilan konsisten sang bintang membantu Oklahoma City menjaga ritme permainan sepanjang laga. Kontribusi penting juga datang dari Alex Caruso yang mencetak 17 poin dari bangku cadangan. Selain itu, Kason Wallace dan Jared McCain masing-masing menyumbang 12 poin untuk Thunder. Kemenangan 122-113 membuat final wilayah barat NBA 2026 berlangsung semakin sengit dengan skor imbang 1-1. Thunder dan Spurs kini bersiap menghadapi game ketiga untuk memperebutkan keunggulan pada seri tersebut.

0: Ini informasi dari olahraga tenis. Petenis Indonesia Aldila Suciadi melaju ke semifinal ganda putri Maroko Open 2026 bersama petenis Rusia Vera Zonavareva. Pasangan unggulan pertama itu mengalahkan wakil Amerika Serikat Carmen Corley dan Ivana Corley melalui super tie break bermain di klub The Semino tadi malam. Aldila dan Vera menang dengan skor 6-4, 6-7, dan 10-5. Mereka unggul lewat servis pertama serta memanfaatkan kesalahan lawan. Corley bersaudara sempat memaksa pertandingan berlanjut ke super tie break setelah memenangi set kedua. Namun Aldila dan Vera akhirnya menutup pertandingan dalam waktu 1 jam 47 menit untuk memastikan tiket final. Sementara itu, langkah petenis Indonesia Janice Chan terhenti pada babak 16 besar tunggal putri Maroko Open. Janice kalah dari petenis Kolombia Camila Osorio 3-6, 6-3, 0-6 malam tadi.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta bulu tangkis Jonathan Christie berhasil lolos ke perempat final Malaysia Master 2026 usai mengalahkan Wang Powei 21-16, 19-21, 21-13 dalam kurun waktu 1 jam 6 menit. Jonathan memulai laga dengan baik. Ia mengendalikan rally dan bisa unggul 7-3 di awal. Jonathan terus menguasai keadaan dengan baik. Ia menekan Wang Powei dan unggul 11-6 di interval game pertama. Jonathan langsung menyelesaikan game pertama lewat pukulan silang yang membuat skor jadi 21-16 di akhir game pertama. Masuk awal game kedua, situasi tidak banyak berubah. Jonathan masih bisa mengendalikan permainan dengan baik. Meski skor sempat imbang di angka 3-3, Jonathan bisa menciptakan selisih 4 angka 11-7 di saat interval. Situasi kemudian berubah drastis setelah interval. Wang Powei bisa merebut 6 poin beruntun dan berbalik unggul 16-13. Dalam kondisi itu, Wang Powei bisa merebut poin di permainan berikutnya dan menang 21-19. Pada game penentuan, Jonathan langsung menghentak dan unggul 7-1. Interval game ketiga ditutup Jonathan dengan keunggulan 11-4. Dalam kondisi terdesak, Jonathan kali ini bisa keluar dari ancaman Wang Powei. Ia bisa menciptakan selisih 5 angka pada kedudukan 17-12 setelah smash miliknya menembus pertahanan lawan. Jonathan terus melaju dan merebut 3 poin berikutnya untuk meraih match point di angka 20-12. Sempat gagal di kesempatan pertama, Jonathan menang 21-13 setelah pukulan Wang Powei keluar.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, Persib Bandung selangkah lagi meraih juara Super League 2025-2026. Bobotoh diimbau menjaga ketertiban dan kenyamanan kota saat merayakan gelar juara. Laporannya disampaikan Harsma Rizky.
1: Sayangnya semoga tetap kondusif.
2: Hingga selangkah lagi, Persib akan menjadi kampion Super League musim 2025-2026 dengan catatan menang di laga terakhir menghadapi Persijap Jepara pada Sabtu nanti. Manajer Persib Bandung Umuh Mukhtar menyampaikan pesan khusus kepada para boboto jelang penentuan Maung Bandung juara di Stadion GBRA Kota Bandung Sabtu mendatang. Ia juga meminta seluruh supporter menjaga ketertiban dan berharap suasana pertandingan dapat berlangsung aman dan nyaman.
3: Ini yang jadi permasalahan nanti pas selesai, orang kan meringsak bisa 4-5 kali lipat yang biasa datang ke GBRA. Orang yang tidak punya tiket juga rela datang tidak menonton, tidak apa-apa dulu di luar. Ya, dan minta para pembuat, ya.

0: pemain berharap euforia kemenangan dirayakan dengan aman dan tertib.
1: Tetap kondusif karena kita masih ada satu pertandingan lagi, tetap dengan jangan terlalu arogan juga, karena hargai juga pengendara yang lain, karena di Bandung juga bukan hanya Boboto yang merayakan, tapi ada yang bekerja lain juga kesibukan bekerja. Jadi khusus sayanya semoga tetap kondusif, tertib dan jaga apa, karena ada keluarga yang tetap menunggu di rumah.
0: Persib berpeluang besar mencetak sejarah hat-trick juara Liga saat menghadapi Persija Jepara di Stadion GBLA pada Sabtu nanti. Skuad asuhan Wayan Hodak hanya butuh tambahan satu poin atau imbang untuk mengunci gelar. Jika juara, perayaan konvoi telah disiapkan pada Minggu dengan rute mulai dari Gedung Sate, melewati Jalan Banda, Merdeka dan Asia Afrika, hingga berakhir di Gedung Merdeka. Dan Jakarta Karasmariski Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pecinta olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora berkolaborasi dengan NPC Indonesia menggelar pelatihan klasifikasi olahraga disabilitas tingkat nasional untuk kategori disabilitas fisik di Kota Solo. Dari Kota Solo, berikut laporan Edwi Puryono.
3: Memfasilitasi NPC untuk mengadakan pelatihan qualifier disabilitas fisik tingkat nasional regional 1 yang tentu saja sangat bermanfaat bagi daerah.
4: Saudara, Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora berkolaborasi dengan NPC Indonesia menggelar pelatihan klasifikasi olahraga disabilitas tingkat nasional untuk kategori disabilitas fisik di Kota Solo. Pelatihan yang digelar selama 4 hari demi meningkatkan efektivitas dalam memburu atlet potensi itu diikuti 45 peserta dari 17 provinsi. Dalam pelatihan tersebut, para peserta wajib memiliki latar belakang sebagai fisioterapis ataupun dokter spesialis, terutama kedokteran fisik dan rehabilitasi. Wasekjen NPC Indonesia Rima Ferdianto mengatakan, kegiatan yang digelar di Solia Hotel merupakan pelatihan tahap pertama yang mendatangkan peserta dari Indonesia bagian barat, meliputi Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. NPC Indonesia berharap dari kegiatan tersebut akan muncul banyak klasifisier yang membantu dalam pengembangan olahraga disabilitas secara merata di seluruh wilayah Indonesia.
3: Ya, jadi Kemenpora dalam hal ini memfasilitasi NPC untuk mengadakan pelatihan klasifier disabilitas fisik tingkat nasional regional 1 yang tentu saja sangat bermanfaat bagi daerah-daerah yang belum memiliki klasifier nasional yang bersertifikasi nasional, bisa mengirimkan para dokter dan fisioterapisnya ke Solo untuk mengikuti pelatihan yang sangat bagus ini. Harapan event ini bisa melahirkan banyak klasifier nasional yang nantinya akan bisa membantu NPC Indonesia Provinsi di daerah masing-masing untuk mencari atlet dan mengklasifikasikan atlet disabilitas dengan tepat akurat.
4: Hal yang sama juga turut diungkap PLT Asisten Deputi Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi Kemenpora Leni Kurnia. Menurutnya pelatihan klasifikasi disabilitas fisik itu sangat penting mengingat NPC Indonesia memiliki peluang besar dalam meraih medali di ajang ASEAN Para Games APG 2026 dan Paralimpiade 2028.
5: Pelatihan kali ini pelatihan untuk khusus klasifikasi disabilitas fisik, tujuannya nomor satu memang kita harus memperbanyak jumlah klasifier khususnya untuk klasifier physical impairment supaya nanti kalau ada penyandang disabilitas yang tertarik untuk ikut berolahraga dan mengikuti olahraga prestasi yang misalnya di salah satu cabang olahraga, teman-teman yang sudah dilatih ini bisa melakukan pemeriksaan bahwa yang pertama mereka memenuhi syarat untuk gangguan atau penyakitnya, yang kedua memenuhi syarat untuk impairmentnya atau keterbatasannya, yang ketiga mereka memenuhi syarat untuk salah satu cabang olahraga.
4: Sementara itu salah satu pemateri, Retno Setianing, mengaku bangga ketika Kemenpora bersama NPC Indonesia bisa menggelar pelatihan klasifikasi disabilitas fisik nasional. Pelatihan menjadi penting agar Indonesia bisa memiliki sosok yang berkompeten dalam melakukan klasifikasi terhadap calon atlet olahraga disabilitas, sebab keberadaan klasifikator bisa meningkatkan efektivitas dalam mendeteksi dan membina calon atlet potensi. Dalam pelatihan tersebut, para peserta tidak sekedar mengikuti kelas teori di Hotel Solia, namun mereka juga diajak ke pusat pelatihan Paralimpiade Indonesia P3I di Delingan Karanganyar untuk melihat proses latihan dan melakukan praktek klasifikasi beberapa cabang olahraga. RRI Surakarta, Edwi Puryono, melapor.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Bali Tourism Run 2026 siap digelar sebagai motor penggerak ekonomi lokal dan promosi pariwisata berkualitas. Ajang sport tourism yang akan digelar di DTW Jatiluwi 21 Juni itu sekaligus menjadi langkah awal 700 tahun pariwisata Bali 2027. Laporannya disampaikan Ayu Rini.
1: Bali Tourism Run ini tanggal 21 Juni.
2: Ajang Spot Tourism Bali Tourism Run 2026 yang diinisiasi Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia ASITA DPD Bali siap digelar 21 Juni 2026 di DTW Jatiluwih Tabanan. Event lari bertaraf internasional ini bukan sekedar ajang olahraga biasa. Bali Tourism Run 2026 dirancang sebagai motor penggerak ekonomi lokal, promosi pariwisata berkualitas, sekaligus langkah awal menuju 100 tahun pariwisata Bali pada tahun 2027. Wakil Ketua Panitia Bali Tourism Run 2026, John Ketut Purna, dikonfirmasi RRI di Tabanan mengatakan, Jatiluwih dipilih sebagai lokasi spot tourism tersebut karena memiliki nilai historis yang telah mendunia sebagai situs warisan budaya dunia. Ia menjelaskan melalui Bali Tourism Run 2026 menjadi momentum pembuktian Jatiluwih aman, nyaman, dan sangat layak dikunjungi dengan panorama sawah terasering yang indah dan asri. John Ketut Purna mengungkapkan, dengan mengangkat tema The Journey Begin From Jatiluwih menggambarkan daya tarik wisata Jatiluwih sebagai tempat pertama penyelenggaraan Bali Tourism Run yang diakui UNESCO sebagai situs warisan budaya dunia.
1: Bali kan akan menyambut 100 tahun pariwisata di Bali di tahun 2027. Makanya kegiatan ini sebenarnya juga didengar di sounding ke Pak Gubernur, dan Pak Gubernur juga sangat setuju bahwa di Jatiluwih akan diadakan run.
2: John Ketut Purna memastikan sebagai destinasi yang mengedepankan kelestarian alam, pengelola Jatiluwih tidak akan mengorbankan lingkungan demi mengejar jumlah peserta. Ia menekankan aspek carrying capacity atau daya tampung Jatiluwih tetap menjadi prioritas utama. Ajang spot tourism ini hanya membuka kategori rute 5K dengan target 2.000-an peserta. Sejak registrasi dibuka 13 Mei lalu, saat ini sudah ada lebih dari 100 pelari yang mendaftar, dan angka ini diprediksi akan melonjak tajam. Bali Tourism Run 2026 juga membawa misi kemanusiaan, bergerak dari Jatiluwih untuk dunia.
1: Rute sudah kita siapkan, dan memang itu semua pelari akan berlari di paran sawah desa Jatiluwih. Itu sebenarnya rute yang kita pakai itu adalah rute Jalan Subak yang ada di Jatiluwih.
2: Ajang spot tourism bertajuk Bali Tourism Run 2026 siap digelar Minggu 21 Juni 2026 dengan mengambil lokasi di daerah tujuan wisata DTW Jatiluwih sebagai situs warisan budaya dunia. Para peserta Bali Tourism Run akan menyusuri wilayah Jatiluwih dan jalur Subak sepanjang 5K. Event internasional ini diharap akan menjadi agenda tahunan yang digelar bergilir di berbagai kabupaten kota di Bali. Reporter RRI Denpasar, Ayu Rini, melaporkan.
0: Dengar dengan disampainya kabar dari Bali tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga ragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Lukman Tara, pamit undur diri, salam olahraga.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

satu pertanyaan besar yang mulai ramai diperbincangkan para pecinta sepak bola. Apakah timnas Brazil bisa menjadi golden team di Piala Dunia 2026? Nama Brazil National Football Team menjadi selalu identik dengan kejayaan sepak bola dunia. 5 gelar juara dunia membuat Brazil menjadi negara tersukses sepanjang sejarah Piala Dunia. Namun, sejak terakhir juara pada tahun 2002, publik Brazil masih terus menunggu generasi emas berikutnya. Kalau melihat skuad Brazil saat ini, banyak pengamat percaya mereka punya modal besar untuk tampil luar biasa di Piala Dunia 2026. Di lini depan, Brazil memiliki pemain-pemain muda bertalenta seperti Vinicius Junior, Rodrigo, dan Endrick. Kecepatan, kreativitas, dan kemampuan individu mereka dianggap mampu menghidupkan kembali gaya samba khas Brazil. Bukan hanya itu, sektor tengah juga diisi pemain berkualitas yang bermain di klub-klub elit Eropa. Kombinasi pengalaman dan usia muda membuat Brazil terlihat semakin matang menuju tahun 2026. Namun, menjadi golden team tentu tidak hanya soal pemain bintang. Brazil juga harus memiliki konsistensi, mental juara, dan strategi yang solid menghadapi lawan-lawan berat seperti Argentina National Football Team, French National Football Team, hingga England National Football Team. Banyak analis menilai tantangan terbesar Brazil justru ada pada stabilitas pemain dan pertahanan. Dalam beberapa turnamen terakhir, mereka tampil atraktif, tetapi sering gagal di fase krusial. Jika para pemain muda Brazil berkembang sesuai harapan, maka Piala Dunia 2026 bisa menjadi momentum lahirnya generasi emas baru. Apalagi turnamen nanti akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko dengan format yang lebih besar dan pertandingan yang lebih kompetitif. Brazil diperkirakan datang dengan perpaduan pemain muda energik dan beberapa sosok senior yang sudah berpengalaman di kompetisi dunia. Pertanyaannya sekarang, apakah mereka hanya akan tampil indah seperti biasa atau benar-benar menjadi tim emas yang mengangkat trofi? Yang jelas, dunia sepak bola punya kejutan. Dan ketika berbicara tentang Brazil, harapan akan lahirnya golden team tidak seperti benar-benar padam. Kita tunggu saja bagaimana perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 nanti.

0: Tanjung Pinang Siang.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tadi sudah kita ikuti warta berita olahraga dari Pro 3 Jakarta ya. Dan nanti pada pukul 13 kami akan sampaikan warta berita daerah untuk Anda. Pendengar, ada informasi dulu ya, kami sampaikan untuk Anda, ini informasi yang cukup miris ya. Dalam 2 tahun terakhir, pendengar, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Tanjung Pinang mengalami peningkatan. Karena itu pendengar, pemerintah Kota Tanjung Pinang memperkuat pendampingan korban serta pembinaan karakter bagi anak-anak sebagai langkah pencegahan. Berdasarkan data UPTD PPA Kota Tanjung Pinang per April 2026 kemarin, tercatat 32 anak menjadi korban kekerasan dan 10 anak sebagai pelaku. Sedangkan untuk kasus kekerasan terhadap perempuan mencapai 17 korban dan sedang dalam penanganan UPTD PPA Kota Tanjung Pinang. Dan Sekretaris Daerah Kota Tanjung Pinang yaitu Zul Hidayat mengatakan, meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Menurutnya kondisi tersebut semakin memprihatinkan karena sebagian pelaku berasal dari kalangan pelajar. Zul Hidayat juga mengatakan PM Kota Tanjung Pinang saat ini mulai memperkuat pembinaan karakter dan pendidikan agama di sekolah, pendengar, melalui program mengaji 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Karena berdasarkan data pemerintah daerah juga, masih ada 300 siswa, itu SD ya, kalau SMP itu ada 600 siswa yang ternyata belum bisa membaca Al-Quran, pendengar, dan saat ini sedang dipetakan untuk mendapatkan pembinaan tambahan. Informasi selengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id dengan judul Pemko Tanjung Pinang Perkuat Pendampingan Korban Kekerasan Anak.

dalam sejarah Piala Dunia. Menjadi tuan rumah tidak berarti harus menjadi juara. Bermain di kandang sendiri memang mendapat dukungan besar dari supporter, tetapi juga menghadirkan tekanan yang sangat tinggi. Banyak negara sebagai tuan rumah justru gagal melangkah jauh, bahkan tersingkir lebih awal. Hal ini membuktikan bahwa di Piala Dunia, semangat pendukung saja tidak cukup tanpa kerja keras dan performa terbaik di lapangan.

Saya Rustam SKM MSI, Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjung Pinang, menyampaikan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk Radio Republik Indonesia yang menyiarkan program-program Piala Dunia 2026. Semoga siaran ini mendapat sambutan yang luar biasa dari para pendengar, pemirsa RRI, dan menjadikan RRI sebagai sahabat kita bersama. Terima kasih, salam sukses untuk RRI Tanjung Pinang.

dan mencintai keindahan. Dan dia hujamkan rasa cinta di hati hamba-hambanya terhadap keindahan. Alangkah indahnya jikalau kebenaran disampaikan oleh pribadi-pribadi indah dengan tutur kata yang indah, suara yang indah, syair yang indah, yang berasal dari lubuk hati yang indah karena mencintai kebenaran, mencintai pencipta kebenaran. Saudara-saudaraku, inilah secuplik upaya sederhana menggapai keindahan kebenaran lewat nasyid, nasihat dalam nasyid.

Pendengar kaum muslim dan muslimah di mana saja berada, sesaat lagi akan kita dengarkan berkumandangan seruan azan pertanda masuknya fardu zuhur untuk kawasan kota Tanjung Pinang dan sekitarnya. Allah.

anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sah salat orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Hadis riwayat Bukhari.

Saat diri diliputi ketakutan, dihimpit kesedihan, dan dicekik kerisauan, maka segeralah bangkit untuk melakukan sholat. Niscaya jiwa Anda akan kembali tentram dan tenang. Sesungguhnya, sholat itu atas izin Allah sangatlah cukup untuk hanya sekedar menyirnakan kesedihan dan kerisauan. Setiap kali dirundung kegelisahan, sang Nabi tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu meminta kepada Bilal bin Rabah, "Tenangkanlah kami dengan salat, wahai Bilal." Begitulah, salat benar-benar merupakan penyejuk hati dan sumber kebahagiaan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cobalah baca sejarah hidup beberapa tokoh. Mereka sama dalam satu hal. Saat dihimpit banyak persoalan sulit dan menghadapi banyak cobaan, mereka meminta pertolongan kepada Allah dengan sholat yang khusyuk. Begitulah mereka mencari jalan keluar, sehingga kekuatan, semangat, dan tekad hidup mereka pun pulih kembali. Sholat khauf diperintahkan untuk dikerjakan pada saat-saat genting, yaitu ketika nyawa terancam oleh hunusan pedang lawan yang dapat menyebabkan kekalahan. Ini merupakan isyarat bahwa sebaik-baik penenang jiwa dan penenteram hati adalah sholat yang khusyuk. Wahai jiwa yang dirundung kegelisahan, hendaklah rajin mengenal masjid dan menempelkan keningnya di atas lantai tempat sujud dalam rangka meraih ridho dari Rabb-nya. Dengan begitu, niscaya kamu akan selamat dari berbagai himpitan bencana. Akan tetapi, bila ia tidak segera mengerjakan kedua hal tadi, niscaya air matanya justru akan membakar kelopak matanya, dan kesedihan akan menghancurkan urat syarafnya. Maka menjadi semakin jelas bahwa seseorang tidak memiliki kekuatan apapun yang dapat mengantarkannya kepada ketenangan dan ketenteraman hati selain sholat. Salah satu nikmat Allah yang paling besar jika kita mau berpikir adalah sholat wajib 5 waktu dalam sehari semalam dapat menebus dosa-dosa kita dan mengangkat derajat kita di sisi Rabb kita. Bahkan, sholat 5 waktu juga dapat menjadi obat paling mujarab untuk mengobati berbagai kekalutan yang kita hadapi, dan obat yang sangat manjur untuk berbagai macam penyakit yang kita derita. Betapapun, sholat mampu meniupkan ketulusan iman dan kejernihan iman ke dalam relung hati, sehingga hati pun selalu ridho dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah. Lain halnya dengan mereka yang lebih senang menjauhi masjid dan meninggalkan sholat. Mereka niscaya akan hidup dari satu kesusahan-kesusahan yang lain, dari guncangan jiwa yang satu ke guncangan jiwa yang lain, dan dari kesengsaraan yang satu kesengsaraan yang lain.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami sampaikan terlebih dahulu untuk Anda, ada relas panggilan dari Pengadilan Agama Tanjung Pinang. Pengadilan Agama Tanjung Pinang memanggil atas nama Evita binti Yusuf. Evita binti Yusuf tergugat bertempat tinggal di Jalan Perumahan Permata Bintan Indah 2, Blok A 44, RT 3, RW 1, Kelurahan Tanjung Uban Timur, Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Bintan. Sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia. Berdasarkan gugatan dari penggugat atas nama Tri Widiarso bin Tri Martono, pihak Pengadilan Agama meminta termohon agar menghadap ke muka sidang Pengadilan Agama Tanjung Pinang pada hari Kamis 20 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang Usman bin Affan, Pengadilan Agama Tanjung Pinang, Jalan Raya Senggarang, Kelurahan Kampung Bugis, Tanjung Pinang. Dan satu lagi, relas panggilan dari Pengadilan Agama Tanjung Pinang memanggil atas nama Edianto bin Turib. Edianto bin Turib tergugat bertempat tinggal di Jalan Olahraga Gang Yudo, RT 7, RW 5, Kelurahan Air Raja, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang. Sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia. Berdasarkan gugatan dari penggugat atas nama Ria Agustin binti Supomo, Ria Agustin binti Supomo, pihak Pengadilan Agama meminta termohon agar menghadap ke muka sidang Pengadilan Agama Tanjung Pinang pada hari Kamis, tanggal 20 Agustus 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat, di ruang sidang Usman bin Affan, Pengadilan Agama Tanjung Pinang, Jalan Raya Senggarang, Kelurahan Kampung Bugis, Tanjung Pinang.

satu tim yang sering tampil mengejutkan di ajang sepak bola dunia, yaitu Kroasia National Football Team. Pertanyaannya, seberapa besar peluang Kroasia di Piala Dunia 2026 nanti? Meski bukan negara besar dalam dunia sepak bola, Kroasia berkali-kali membuktikan bahwa mereka adalah tim yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Kroasia mencuri perhatian dunia saat berhasil menjadi finalis Piala Dunia 2018 dan meraih posisi ketiga pada Piala Dunia 2022. Generasi pemain seperti Luka Modric menjadi simbol kerja keras, disiplin, dan mental juara tim. Namun, menuju tahun 2026, Kroasia mulai menghadapi tantangan regenerasi pemain. Beberapa pemain senior kemungkinan sudah tidak berada di performa terbaiknya saat turnamen berlangsung. Karena itu, keberhasilan Kroasia sangat tergantung pada munculnya talenta baru yang mampu meneruskan tradisi kuat sepak bola mereka. Saat ini, Kroasia mulai memberikan kesempatan kepada pemain-pemain muda yang tampil di Liga Eropa. Mereka dikenal memiliki teknik bagus, permainan kolektif, rapi, dan mental bertanding yang kuat. Kalau berbicara peluang, Kroasia mungkin tidak menjadi favorit utama seperti Argentina, Prancis, dan Brazil. Namun justru disitulah kekuatan mereka. Kroasia sering tampil tanpa tekanan besar dan mampu mengejutkan lawan-lawan kuat lewat permainan disiplin dan efisien. Faktor pengalaman internasional juga menjadi modal penting. Banyak pemain Kroasia terbiasa bermain di kompetisi elit Eropa sehingga mereka tidak mudah gugup menghadapi pertandingan besar. Jika regenerasi berjalan sukses dan skuad tetap solid, Kroasia sangat berpeluang melangkah jauh, bahkan kembali menjadi kuda hitam yang menakutkan di Piala Dunia 2026. Sepak bola selalu penuh cerita menarik. Dan Kroasia adalah bukti bahwa negara kecil pun bisa bersaing dengan raksasa dunia lewat kerja keras dan semangat juang. Apakah Kroasia akan kembali menciptakan kejutan di Piala Dunia 2026? Kita tunggu bersama perjalanan mereka menuju panggung terbesar sepak bola dunia.

Tahukah Anda, masa depan anak bisa terhenti bahkan sebelum mereka tumbuh. Inilah yang kita sebut sebagai stunting. Stunting merupakan gangguan tumbuh kembang anak yang tidak tumbuh sesuai umurnya, di mana anak lebih pendek dari rata-rata tinggi anak normal di usianya. Penyebab stunting sendiri, yaitu kurangnya asupan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan, terserang penyakit infeksi, dan kurangnya stimulasi pada anak. Dampak buruk dari adanya stunting adalah perkembangan otak menjadi tidak maksimal, kemampuan kognitif dan prestasi menurun, kualitas SDM dan produktivitas rendah, serta tingkat kesehatan dan ekonomi rendah. Stunting dapat dicegah dengan menerapkan 5 kunci keamanan pangan pencegahan stunting, yaitu dengan cara menjaga kebersihan, pisahkan pangan mentah dari pangan matang, memasak pangan dengan benar, jagalah pangan pada suhu aman, gunakanlah air dan bahan baku yang aman. Dengan upaya bersama dari keluarga, masyarakat, dan pemerintah, stunting dapat dicegah. Investasi pada pemenuhan gizi dan kesehatan anak sejak dini merupakan langkah strategis dalam mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Untuk informasi lebih lanjut, dapat Anda akses media sosial Lokapom Kota Tanjung Pinang di Instagram @bpom.tanjungpinang. Bukan kata orang, pastikan kata Bpom.

0: Kenapa kamu lempar?
1: Rabies.
0: Emang itu anjing rabies?
1: Ih, pokoknya lempar aja biar gak deket-deket.
0: Jangan, kasihan anjingnya.
1: Rabies itu nular.
0: Iya, rabies emang nular. Tapi kan bukan dengan cara dilempar. Ada cara mencegahnya.
1: Gimana?
0: Ya, vaksin rabies setiap 1 tahun sekali.
1: Itu kan kalau hewan peliharaan. Nah, kalau liar?
2: Siapa yang ngasih?
0: Sekarang itu banyak kok komunitas pecinta binatang kayak dog lovers, cat lovers. Mereka tuh buka vaksin gratis yang bisa mencegah rabies.
1: Ah, ribet.
0: Binatang itu juga ciptaan Tuhan tahu. Mereka itu berhak untuk hidup.
1: Lah, kalau bawa penyakit kan harus ditindak.
0: Oh gitu ya. Kamu juga bawa penyakit dari tadi batuk-batuk mulu, berarti harus ditindas.
1: Aduh, jangan lupa.
0: Cegah rabies dengan cara yang lebih bijak.

0: Yang, Yang. Hmm? Kamu ngantuk ya?
1: Enggak.
0: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang!
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, minggir, minggir, cepetan, cepetan, minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
2: Eh Fadli, udah besar, masih aja nonton film kartun, gak malu?
3: Gak lah, ngapain juga aku malu, namanya kan juga hiburan.
2: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
3: Apa ya?
4: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emile Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmagorie, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.

0: Kak, aku mau pesen fried rice with egg scrambled eggs nya satu, java ice nya satu, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya, Kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
0: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan, padahal aslinya lokal.

0: 9 bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Ana tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.
2: Siapa sih yang tidak mengenal kupu-kupu dari anak-anak?

suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan di dalam buah. Zat

0: Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang dengan Warta Berita Daerah. Aji Tanjung Pinang menggelar sosialisasi penanganan konflik manusia dan buaya di Kecamatan Teluk Bintan. Memperingati hari ulang tahun ke-49, Lanudal Tanjung Pinang menggelar turnamen bola voli dan Lanudal Cup 2026. Inilah warta berita selengkapnya hari ini Kamis 21 Mei 2026 bersama saya Liza Andriani. Pendengar, Aji Tanjung Pinang menggelar sosialisasi penanganan konflik manusia dan buaya di Kecamatan Teluk Bintan, Kabupaten Bintan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait kemunculan buaya di wilayah tersebut.
1: Aliansi Jurnalis Independen Tanjung Pinang menggelar kegiatan sosialisasi penanganan konflik antara manusia dan buaya bagi warga di Kecamatan Teluk Bintan, Kabupaten Bintan. Kegiatan ini melibatkan sejumlah pihak terkait, diantaranya BPBD Bintan, Loka Pengelolaan Kelautan LPK Pekanbaru, serta unsur kepolisian. Di mana para narasumber memberikan pemahaman mengenai aturan dan ketentuan dalam penanganan satwa liar yang dilindungi, termasuk tindakan yang diperbolehkan maupun yang dilarang. Kepala UPT LPK Pekanbaru, Satpel Tanjung Pinang, Ronald, menyampaikan bahwa kegiatan ini sangat membantu dalam memperluas edukasi kepada masyarakat terkait konflik manusia dan buaya. Ia juga menjelaskan di lapangan masih terdapat keresahan masyarakat akibat kemunculan buaya di sejumlah titik. Namun demikian, ia menegaskan bahwa pendekatan yang diutamakan adalah langkah preventif. Menurutnya, upaya pencegahan menjadi tindakan paling efektif sekaligus mendorong konsep hidup berdampingan antara manusia dan buaya agar keseimbangan ekosistem tetap terjaga.
2: Dari kami sampaikan beberapa upaya yang jelas kita sosialisasikan bahwasanya memang buaya merupakan biota yang dilindungi, sehingga apapun bentuk tindakan pasti berdampak. Ada aturan mainnya. Yang jelas saya sampaikan juga terima kasih banyak dari Aliansi Jurnalis Independen atas hasil ini, yang jelas sangat membantu kami dalam jangkau atau memberikan edukasi ke masyarakat terkait buaya.
1: Adapun kegiatan yang berlangsung di aula kantor Kecamatan Teluk Bintan ini diikuti puluhan warga yang mayoritas merupakan nelayan setempat dan ditutup dengan penuh antusiasme serta komitmen bersama untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap konflik manusia dan buaya. Renilda Valantra melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-49, Lanudal Tanjung Pinang menggelar turnamen bola voli dan Lanudal Cup 2026 yang diikuti oleh 27 tim SMA-SMK se-Kepulauan Riau.
3: Lanudal Tanjung Pinang menggelar turnamen bola voli dan Lanudal Cup 2026 antar SMA-SMK se-Kepulauan Riau. Kegiatan tersebut menjadi rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-49 Lanudal Tanjung Pinang tahun 2026, Rabu sore. Komandan Lanudal Tanjung Pinang, Kolonel Laut Tatang Yanuar, mengatakan, awalnya turnamen tersebut hanya diperuntukkan bagi sekolah di kota Tanjung Pinang. Namun, tingginya antusiasme peserta membuat panitia membuka kesempatan bagi tim dari daerah lain di Kepulauan Riau. Kolonel Laut Tatang Yanuar menjelaskan, hingga pelaksanaan turnamen tercatat sebanyak 27 tim ikut ambil bagian, terdiri dari 18 tim putra dan sejumlah tim putri dari berbagai SMA dan SMK di Kepri. Menurutnya, turnamen tersebut kembali digelar sebagai upaya membangkitkan semangat olahraga sekaligus memberikan ruang positif bagi generasi muda.
4: Banyak pendaftar juga yang mempertanyakan dari Batam, termasuk dari Natuna juga ada, sehingga kemarin tercatat 27 tim, jadi 18 tim pria dan 9 tim dari putri, total 27 tim.
3: Selain menjadi ajang kompetisi olahraga, turnamen dan Lanudal Cup juga diharapkan mampu melahirkan bibit atlet potensial yang nantinya dapat berprestasi hingga tingkat nasional. Kegiatan tersebut turut mendapat dukungan dari Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora serta berbagai pihak yang mendorong sekolah-sekolah untuk mengirimkan tim terbaiknya. Wakil Wali Kota Tanjung Pinang, Raja Ariza, menyampaikan apresiasi kepada Lanudal Tanjung Pinang atas penyelenggaraan turnamen bola voli dan Lanudal Cup 2026. Hal ini dikarenakan telah berkembang menjadi ajang olahraga tingkat provinsi Kepulauan Riau. Raja Ariza mengatakan, turnamen tersebut tidak hanya menjadi wadah penyaluran hobi bagi pelajar, tetapi juga sebagai ajang meraih prestasi dan mempererat silaturahmi antar daerah di Kepulauan Riau. Ia berharap dari kompetisi tersebut akan muncul bibit-bibit atlet baru yang mampu bersaing pada event yang lebih besar.
5: Dan kita berharap nanti ke depannya akan muncul bibit-bibit baru ya, sehingga anak-anak kita bisa mengikuti dalam event-event yang lebih besar lagi, event nasional terutama sekali ya.
3: Ia menambahkan, olahraga bola voli saat ini menjadi salah satu olahraga yang digemari masyarakat Tanjung Pinang. Pemkot Tanjung Pinang mendukung berbagai event olahraga yang dilaksanakan, termasuk kegiatan yang diselenggarakan Lanudal Tanjung Pinang bersama pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Tanjung Pinang akan menata ulang struktur RT dan RW guna menciptakan pemerataan pelayanan masyarakat. Penataan dilakukan karena adanya perbedaan jumlah kepala keluarga yang cukup signifikan di tiap RT.
6: Pemerintah Kota Tanjung Pinang akan menata ulang struktur rukun tetangga atau RT dan rukun warga atau RW di wilayahnya. Sekretaris Daerah Kota Tanjung Pinang Zul Hidayat mengungkapkan bahwa penataan ini dilakukan karena adanya disparitas signifikan dalam jumlah penduduk antar RT. Beberapa RT tercatat memiliki lebih dari 1.000 kepala keluarga, sementara yang lain hanya memiliki sekitar 100 kakak. Zul Hidayat menjelaskan bahwa idealnya setiap RT maksimal menaungi 500 kakak. Oleh karena itu, RT dengan jumlah kakak melebihi batas ideal akan dipecah, sementara RT dengan jumlah kakak kurang dari 100 akan digabungkan. Langkah ini bertujuan untuk mengefektifkan pengaturan dan pelayanan di tingkat masyarakat.
5: Penataan itu bukan hanya diperkecil, tetapi bisa juga nanti malah dipecah. Misalnya kalau jumlah penduduk sudah 1.000, tentu kan tak efektif pengaturannya. Jadi itu dipecah jadi 2 RT. Tapi kalau RT-nya cuma 50 orang, 4 orang atau 10 orang kan tidak efektif juga. Tentu digabung. Nah, itu yang sekarang sedang dipetakan. Kalau di dalam konsep yang kita sampaikan itu sekitar 200 sampai 300 atau 500-an gitu satu RT. Jadi di atas 500 sudah harus terbentuk RT baru. Pemecahan ada, pengurangan juga ada.
6: Sekretaris Daerah Kota Tanjung Pinang Zul Hidayat menambahkan saat ini Pemkot Tanjung Pinang sedang dalam tahap pemetaan wilayah dan juga akan melakukan perubahan regulasi terkait penataan RT/RW ini. Rapat koordinasi dengan camat dan lurah juga terus dilakukan untuk mematangkan rencana ini. Reporter Aryo Wisnu, RRI Tanjung Pinang.
0: Pemerintah Kabupaten Bintan melalui Satgas Pangan lakukan monitoring bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha 2026.
7: Satgas Pangan Kabupaten Bintan lakukan monitoring harga dan ketersediaan bahan pokok penting atau BAPOTING yang dilaksanakan di Pasar Barek Motor Kijang, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan pada hari Rabu kemarin. Monitoring harga bahan pokok tersebut dilakukan sebagai antisipasi terjadinya fluktuasi harga menjelang Idul Adha 2026. Kepala Unit Tindak Pidana Tertentu Satreskrim Polres Bintan, Ibda Daeng Saluman, mengatakan dari hasil monitoring tidak ada ditemukan harga bahan pokok yang dijual di atas harga eceran tertinggi atau HET. Sementara bahan pangan lainnya, hingga saat ini masih belum ada perubahan harga yang signifikan. Ia berpesan pada para penjual untuk tetap menjaga keseimbangan harga bahan kebutuhan pokok yang ada di Bintan.
8: Daging ayam itu kita temukan di pasar dengan harga Rp38.000 sampai Rp39.000, di bawah ET Rp40.000. Tentunya kami tetap menghimbau selaku perkasan gas Kaputing untuk pelaku usaha, yaitu produsen dan pelaku di pasar, untuk tetap menjaga keseimbangan harga Kaputing yang ada di Kabupaten Bintan.
7: Kepala Badan Urusan Logistik Bulog Tanjung Pinang, Arif Al-Hadihab mengatakan kebutuhan bahan pokok lainnya seperti beras dan minyak goreng disuplai dari Bulog Tanjung Pinang dan masih mencukupi kebutuhan di Pasar Bintan menjelang Hari Raya Idul Adha.
9: Pastikan para mitra kita, pengecer di pasar dan RPK lainnya, ketersediaan stok beras SPAP dan harga yang sesuai HET. Nah, dari pantauan tadi kita lihat di pengecer di sini, tersedianya beras SPAP dan harga masih di bawah HET. Ya, kisaran jual mereka per 5 kilo antara 60 sampai 62 ribu per 5 kilo.
7: Kepala Bidang Perdagangan DKUPP Kabupaten Bintan, Setia Kurniawan mengimbau masyarakat tidak panik buying menjelang Idul Adha karena kebutuhan pokok tercukupi untuk beberapa bulan ke depan.
10: Kita minta ke masyarakat tetap melakukan pembelian atau belanja sewajarnya untuk memenuhi daripada persiapan Hari Raya Idul Adha. Tidak usah panik buying, sesuai membeli dengan sewajarnya supaya tidak menciptakan permintaan yang terlalu berlebihan atau cukup tinggi nanti di pasar. Itu juga akan memancing fluktuasi daripada harga.
7: Pemerintah melalui Satgas Pangan Bintan terus berupaya dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok, memastikan stok tetap stabil. agar masyarakat Pindan dapat terpenuhi kebutuhannya hingga Lebaran Idul Adha 2026. Reporter Kerja Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketersediaan kebutuhan pokok stok ayam di Kabupaten Bintan aman terkendali menjelang perayaan Idul Adha 1447 Hijriah.
11: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, ketersediaan stok ayam pedaging di wilayah Kabupaten Bintan dan Tanjung Pinang dipastikan masih dalam kondisi aman. Meski demikian, tren permintaan masyarakat terhadap daging ayam diperkirakan tidak mengalami peningkatan signifikan seperti momentum hari besar keagamaan lainnya. Anggota Asosiasi Peternak Unggas Bintan, Apup Jemi, menjelaskan menjelang Idul Adha tahun 2026 ini, permintaan ayam cenderung berjalan normal bahkan berpotensi sedikit menurun dibandingkan hari biasa. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh fokus masyarakat yang lebih banyak tertuju pada pelaksanaan ibadah kurban dan mengkonsumsi daging kurban.
12: Kalau menjelang Idul Adha biasanya ayam biasa-biasa aja sih. Malah ayam agak kurang. Karena kan kalau Idul Adha ini kan mengadakan pemotongan apa tuh kurban. Jadi ayam biasanya biasa-biasa aja. Enggak terlalu permintaan di pasar tak terlalu drastis sekali. Biasa-biasa saja.
11: Menurut anggota APUB, Jamie, situasi tersebut berbeda dengan momentum Idul Fitri yang biasanya diiringi lonjakan konsumsi daging ayam secara signifikan. Pada perayaan Idul Adha, kebutuhan protein masyarakat sebagian besar dipenuhi dari hasil penyembelihan hewan kurban seperti sapi dan kambing. Meski permintaan relatif stabil, para peternak tetap menjaga ketersediaan stok guna mengantisipasi perubahan kebutuhan pasar sewaktu-waktu. Saat ini total stok ayam yang dimiliki anggota Asosiasi Peternak Unggas di Bintan berada di kisaran 100.000 hingga 150.000 ekor. Dengan demikian, ketersediaan stok daging ayam aman di Bintan menjelang Idul Adha 1447 Hijriah atau tahun 2026. Reporter Febriansa, RRI, Tanjung Pinang.
0: Generasi muda diharapkan untuk dapat menyesuaikan diri serta mawas diri dengan perkembangan teknologi saat ini. Jika tidak, akan tergilas oleh kecepatan perkembangan transformasi digitalisasi yang berkembang cukup cepat.
13: Generasi muda diharapkan untuk dapat menyesuaikan diri serta mawas diri dengan perkembangan teknologi saat ini. Jika tidak, akan tergilas oleh kecepatan perkembangan transformasi digitalisasi yang berkembang cukup cepat. Akademisi Disipol Raja Haji Tanjung Pinang, Endri Sanopaka, mengatakan, hari ini generasi muda dihadapkan pada tantangan berupa kebebasan yang sangat luar biasa. Jika tidak mampu menyikapinya serta menyesuaikan diri dengan kondisi hari ini, maka akan tergilas oleh kecepatan perkembangan dan perubahan yang cukup cepat. Perubahan saat ini berlangsung per detik dan juga per menit, serta dapat merubah orang baik menjadi jahat dan sebaliknya disebabkan oleh perkembangan teknologi. Oleh karena itu, harus selalu mengawas diri setiap waktu, karena salah jari menekan tombol, satu kata dan ucapan bisa menghancurkan karakter seseorang.
14: Generasi muda kita hari ini dihadapkan pada sebuah tantangan kebebasan yang sangat luar biasa, yang kalau tidak mampu untuk menyikapi dan menyesuaikan diri dengan situasi dan keadaan hari ini justru akan tergilas oleh kecepatan perkembangan perubahan yang terjadi hari ini. Hari ini perubahan yang dihadapi itu per detik, per menit itu ya, yang tentu bisa merubah seseorang dari orang yang paling baik hari ini, tiba-tiba satu menit kemudian bisa jadi orang paling jahat, karena perubahan yang begitu cepat. Apa generasi muda kita sekarang hari ini mengejar viral dan sebagainya. Tadi, kalau beruntung viralnya bisa positif, kalau tidak beruntung viralnya jadi negatif. Tapi untuk merubah orang jadi baik, jadi jelek, hari ini bisa begitu cepat hanya gara-gara sebuah teknologi.
13: Lebih lanjut dikatakan Endri Sanopaka, saat ini pencemaran nama baik atau pembunuhan karakter seseorang menjadi semakin mudah terjadi melalui media atau konten digital. Sebuah kalimat atau komentar kecil saja bisa merusak reputasi seseorang yang sebelumnya dihormati atau dipuja, bahkan dapat menyebabkan mereka jatuh atau tersungkur di mata masyarakat. Reporter Videwati, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri warta berita daerah untuk siang hari ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Aji Tanjung Pinang menggelar sosialisasi penanganan konflik manusia dan buaya di Kecamatan Teluk Bintan. Memperingati hari ulang tahun ke-49, Lanudal Tanjung Pinang menggelar turnamen bola voli dan Lanudal Cup 2026. Mewakili kerabat kerja bertugas siang hari ini, saya Liza Andriani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, selamat beraktivitas, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten

0: Untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1 RRI Tanjung Pinang setiap hari hadir menemani Anda. Ardian Huta Barat.
3: Berikan di manapun Anda berada, kreativitas dan inovasi merupakan dua aspek yang paling penting dalam meningkatkan kesuksesan karir.
2: Liza Andriani.
4: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Rika Pertiwi.
5: Pendengar, informasi yang kita terima ya dalam waktu belakangan ini bahwa ada himbauan dari pemerintah Kota Tanjung Pinang.
2: Rima Melati.
5: Nah, pendengar, mengawali jumpa kita, kami akan sampaikan informasi ya yang kami ambil dari rri.co.id.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Tanjung Pinang Siang.
7: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Sukmawati, penyuluh hukum kantor wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau, sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026 dengan rangkaian acara lainnya termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Jangan sampai ketinggalan update beritanya ya, berita terbaru dan peristiwa-peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk Indonesia.

Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100, WhatsApp 0811 7789 830, Facebook Pro Street 1 Tanjung Pinang, Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.

0: pendengar, selamat tinggal kekasih terbaik. Dan kita sekarang di Persada Indonesia. Seperti biasa di Persada Indonesia, pendengar Anda bisa ikutan di line telepon dan juga WhatsApp kami untuk request lagu-lagu hits Indonesia sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Bersama sambil Leza Andriani ya untuk siang hari ini. Penelpon yang pertama, halo selamat siang Persada Indonesia.
1: Bangga musik Indonesia, Kak Liza. Tumben siang biasanya.
0: Eis, dirimu ya tidak hafal. Sering
1: biasanya,
0: lagi.
1: Biasanya BMKG ini Batam lagi panas. Sana panas hujan?
0: Besok-besok pagi, kita pagi.
1: Iya, di sana panas apa hujan?
0: Panas-panas.
1: Oh, sama lah ya.
0: Sama ya? Ikut-ikut Mas kasih. Prabu.
1: Lah, karena Prabu duluan yang bilang. Berarti dirimu yang ikut.
0: Oh iya, ya udah saya ikut-ikut, mohon maaf.
1: Iya, kasih lagu yang agak sedih lah.
0: Oh gitu.
1: Dari Project Pop.
0: Project Pop. Curiga saya. Yang mana? Iya,
1: Dua Gapan.
0: Aduh, sedih banget lagu itu.
1: Bukan lagi belajar berhitung.
0: Aduh, menggalau-galau lah kita siang ini ya.
1: Iya, belajar berhitung dulu kita. Karena kan mau PNB apa?
0: Apa?
1: SPMB ya? Syarat penerimaan siswa baru.
0: Oh, jadi gimana? Mas Farbu udah ngelamar kemana nanti? Mau sekolah di mana lanjutnya?
1: Kan ini udah ngelamar dirimu.
0: Mas, selalu ya.
1: Kan ditanya ya, kita jawab.
0: Siap, oke. Ya, buat siapa ada, lagunya?
1: Ada ya?
0: Ada.
1: Ya itu spesial lah buat Pak Yusuf Hamzah, kesian dia tadi udah nelepon. Rupanya lagu, jadinya dia kejebak sama Kak Lisa. Ya buat Kak Lisa, mas juga sampai tuntas, semoga sehat, rezeki lancar Kak.
0: Amin.
1: Iya, diaminin tuh sama Bapak Wali Kota Tanjung Pinang kan.
0: Masya Allah.
1: Iyalah, karena Kak Lisa kan itu suka ngundang beliau juga kan. Iya, terus salam juga buat Mak Cima, Putri Merica, Kadang Merdu, yang Ucu, masuk yang Ucu.
0: Masuk dong yang Ucu, hebat.
1: Iya. Oh, bukan lagi. Buah Bunda Permata, Buah Bunda Berlian, atau alias Nenek Jasmine, Yusuf. Oh Yusuf, masuk Yusuf.
0: Kerja mungkin, biasa iya, pertama bukan, dia.
1: Kalau dia bukan lagi, bukan main dia. Terus ada Buat Ilek, Buah Pak Umar. Buat, berarti besok pagi Kak Lisa ya?
0: Saya, benar.
1: Oh iya, berarti persiapan lah nanti, istirahat.
0: Apa?
1: Ya iyalah, bukan besok pagi, gak mungkin begadang.
0: Oh, biasa itu. Tidur 1 jam aja bisa, kok aman.
1: Bukan lagi, bukan main.
0: Oke,
1: buat
0: lanjut.
1: Katarina. Buat apa? Mama Rika. Buat Pak Kumis. Bengawang Janggut. Nanti salamnya dilanjutin belakang lah. Kayaknya Pak Hamzah Yusuf mau masuk tuh dia tuh, kesian dia. Dari Jambi. Jambi kayaknya hujan loh.
0: Masa?
1: Iya. Masa di dapur.
0: Oke.
1: Iya, Kak Lisa, makasih. Assalamualaikum. Siap.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Mas Prabu. Halo, selamat siang Persada Indonesia.
2: Halo. Selamat siang.
0: Persada Indonesia.
2: Assalamualaikum Mbak Elza.
0: Waalaikumsalam.
2: Mas Prabu.
0: Panjang umur ya. Baru dipanggil sama Mas Prabu tadi.
2: Iya, itu mau kemana lah dia tuh Mbak Eza, makanya dia nelpon awal-awal kan.
0: Oh iya, mau kemana ya? Dia request, dia request lagu yang sedih pula kan? Tuh. Request lagu yang sedih pula tuh. Sedih tapi joget-joget.
2: Kalau gitu, Eyang nak minta yang sedih-sedih juga lah Mbak Eza.
0: Apa itu Eyang?
2: Nah, seperti ini lagunya Mbak Eza. Di atas bumi ini.
0: Oh, sedih banget itu.
2: Berpijak. Aduh, tahu Mbak Eza judulnya
0: sedih,
2: apa itu?
0: Sedih banget lagu-lagunya malah siang
2: sedih,
0: ini ya.
2: Kan?
0: Aduh, sedih. Sedih. Aduh, sedih.
2: Itu kalau enggak salah lagunya kalau Mbak Eza.
0: Oke, oke.
2: Dari
0: Meligus lo. Iya, Meligus lo. Siap.
2: Nah, pokoknya kita minta yang sedih-sedih aja Mbak Eza. Soalnya di sini hujan terus Mbak Eza.
0: Hujan terus, alhamdulillah.
2: Iya. Yang kemarin kepenyengat Mbak Eza. Kemarin Mbak Eza.
0: Iya.
2: Udah sedemam orang sekali yang kesana Mbak Eza kan.
0: Heeh.
2: Kepenyengat Mbak Eza. sekarang kata Bunda sekarang, Permata kan udah lama.
0: Iya. Sekarang ke sana berapa naik pompom?
2: Sekali yang sana.
0: Aduh, suat sinyalnya.
2: Setelah suat.
0: Aduh, sinyalnya. Sinyalnya. Sinyalnya putus-putus.
2: Putus Mbak Zah.
0: Iya, nah udah.
2: Ada menjauh Mbak Zah ya.
0: Enggak, itu kemarin naik pompongnya ke berapa sekarang penyengat?
2: Cateran Mbak Zah, soalnya kita ramai.
0: Oh, ramai-ramai. Oke. Okay.
2: Iya, kita cateran sampai 2 pompong Mbak Zah.
0: Oh, Masya Allah. Buat siapa
2: ya, kalau ya? Mbak Eza nak pergi, ya nantilah tanya sama yang tukang yang ada di pelabuhan tiketnya berapa Mbak Eza ya. Yang tu mau nanya nak, tanya malu Mbak Eza.
0: Iya yang, siap. Buat iyalah. Siapa?
2: Iyalah tadi ada Mas Prabu tadi ya. Soalnya semalam kan menyambut hari kebangkitan nasional kan Mbak Eza, makanya dia bangkit Mbak Eza ya.
0: Oh iya bangkit.
2: Yang ke-18 tahun udah lama Mbak Eza ya.
0: Oh, udah tua kali lah Mas Prabu ya.
2: Udah tua kali lah Mas Prabu gitu tuh kan.
0: Harusnya Mbak Prabu sih.
2: Makanya dia bangkit awal-awal ya Mbak Eza.
0: Iya.
2: Biar dia dengar ya Mbak Eza. Iyalah pokoknya buat Mbak Eza sehat selalu Mbak Eza ya.
0: Yang juga sehat-sehat ya.
2: Iya, insya Allah amin. Amin di belakang yang nanti ada. Kak Sarina, ada Mak Dani. Yang dalam tu tak gabung ni Mbak Eza.
0: Nah,
2: kalau malam-malam tu kayaknya enggak jernih gitu Mbak Eza.
0: Oh iya, tak jernih.
2: Nah, kalau siang gini bersih bunyinya. Oh. Kalau malam tu kayaknya gimana? Harus nyari gimana gitu Mbak Eza biar enggak apa gitu. Biar enggak keruh-keruh sangat gitu.
0: Oke.
2: Mungkin kalau Mbak Eza malam banyak minum kopi dah. Makanya keruh ya anu ininya.
0: Malam gue jernih.
2: Anu apa ini? Sinyalnya.
0: Oke. Siap.
2: Iyalah. Buat cover boy kita ya, buat Bang Ilek. Buat Bang Ais, sehat-sehat selalu ya. Buat Bunda Permata, Kak Putri Merica.
0: Okay.
2: Buat Ma, buat Mak Rika ya.
0: Yeah.
2: Nah, mungkin nanti ada Kumis, ada Kak Dang ya. Apa? Bunda Epa ya. Kawannya Mak Ani ya.
0: Iya.
2: Pokoknya buat Teh Dinda, buat Kang Irwan. Buka buat Setiawan di Jambi juga Pak Angga Yusuf buat Yusuf
0: ya.
2: Ya pokoknya siap ya di belakang nanti diikut aja sama
0: kayak robot. Iya, cuy.
2: Mbak Eza ya.
0: Iya yang cuy.
2: Tetap semangat Mbak Eza.
0: Siap, semangat juga cuy.
2: Bisa aja Mbak Eza, terima kasih sama siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masya Allah. Semangat juga yang Ucu. Terima kasih luar biasa. Semangatnya tiada tara ya. Yang Ucu ya. Di belakang yang Ucu. Halo selamat siang Persada Indonesia.
3: Selamat siang.
0: Iya. Selamat siang. Pelan sekali suaranya. Pelan sekali suaranya jauh-jauh. Nah gitu dong baru gede suaranya.
3: Ini kecil ya?
0: Iya, jangan jauh-jauh dari telepon dong.
3: Jauh kok, ini selalu di sini telepon ya.
0: Sehat, Ile?
3: Alhamdulillah sehat, udah sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Ada makan?
0: Sudah.
3: Lo apa ya?
0: Baru tadi makan, makanya agak telat tadi persadanya. Maaf ya Pak Amza, tadi makan dulu, makanya telat persadanya. Curi makan tadi sebelum persada. Iya.
3: Ini mau mah ada makan deh kan.
0: Apa mau tahu aja. Dah, mau denger lagu apa?
3: Lagi ini lah lagu. Aku bingung lagu-lagu nih yang gue ingin lagu Munajat Cinta.
0: Apa? Munajat Cinta. Tetap ya. Tetap ya. Munajat Cinta. Oke. Buat siapa? Amin.
3: Mbak Rika, Mbak Hadian, Rika, Yusina.
0: Iya.
3: Tadi Mas Prabu yang lucu.
0: Iya, yang lucu tadi barusan.
3: Itu penting yang lucu. Itu untuk Mbak Ira Gugil.
0: Oke.
3: Gapar, Mas 10. Ambil Yusuf. Yusuf, Penginang. Mas Ikmah, Mbak Rika.
0: Iya.
3: Yang di pondok Lisa, Madani, Leva, Wani, ya, ya eh,
0: Bang Uya,
3: Mama Wani sama Budeli,
0: oke,
3: Mama Rosi, Udin, Mbak Bumi, Firman, Mayon Bandung,
0: ya,
3: Terdinda, Bogor, Aye,
0: Aye,
3: anu, siapa Gafar, Gafar lah, itu bakal, Hamza, Hamza lah, itu bakal.
0: Terlalu bakau, terlalu apa? Lukman, ada Bang Lukman,
3: Lukman, Bang Lukman, nama Alit, ya kan? Untuk semua semuanya yang berhatu kesehatan batin.
0: Iya.
3: Nah, untuk ini nih, Bapak Budianto, Bapak Kelen sama Ibu Noviani, sama kita Ip, untuk Liza, selamat siang.
0: Terima kasih, selamat siang juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tiga penelpon sudah kita terima. Ada Mas Prabu, ada Eyang Ucu, dan juga ada Ile. Ada satu WhatsApp juga Liza bacakan dari Sari di Bintan. Assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam. Selamat siang Kak Liza, selamat siang juga Sari. Perusahaan Indonesia, Sari di Uben nih request lagu. Tapi sayangnya lagunya udah diputer tadi sebelum berita ya. Lagunya buat Kak Liza, selamat bertugas dan terima kasih. Terima kasih juga. Lagunya ikutan ya, kalau gitu ya. Baiklah, ini lagunya enak-enak kok. Katanya sih, kata mereka sih lagunya ini sedih, slow, sendu gitu ya. Kata mereka. Padahal...

Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100, WhatsApp 0811 7789 830, Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang, Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.

0: Selamat siang pendengar dimana saja berada. Kembali kami sampaikan cek fakta untuk siang hari ini, Kamis 21 Mei 2026. Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok yang mengklaim Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa menyebutkan bahwa gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara termasuk PNS, P3K, serta anggota TNI dan Polri akan mengalami pemangkasan. Faktanya, klaim yang menyatakan bahwa Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya menyebut akan memangkas gaji ke-13 bagi ASN termasuk PNS, P3K dan anggota TNI Polri adalah hoax. Dilansir dari Tirto.id, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa justru menegaskan bahwa isu pemangkasan gaji 13 adalah tidak benar dan memastikan proses pencarian dana tersebut tetap berjalan pada awal Juni 2026. Cek fakta kedua, beredar unggahan di media sosial TikTok yang berisi informasi terkait adanya program dana bantuan khusus pensiunan. Pensiunan periode pendaftaran 4 sampai 29 Mei 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari liputan6.com melalui akun Instagram resmi PT Taspen Persero @taspen, pihaknya menyampaikan tidak semua yang terlihat di media sosial itu valid. Aturan tersebut tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2026 tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur negara pensiunan, penerima pensiunan dan penerima tunjangan tahun 2026. Segala informasi yang berkaitan dengan Taspen hanya dapat diakses melalui situs resmi www.taspen.co.id dan media sosial Taspen. Taspen meminta masyarakat lebih waspada terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan pihaknya. Demikian cek fakta untuk siang hari ini, pendengar, bersama saya Liza Andriani. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100, WhatsApp 0811-7789-830. Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang. Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.
2: Masih di Persada Indonesia, Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Dan kita ke panel berikutnya. Halo, selamat siang Persada Indonesia.
3: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Selamat siang, Bang Uya.
3: Iya, Mbak Liza.
2: Gimana
3: sehat?
2: Kabar? Sama. Alhamdulillah sehat. Bang Uya, gimana?
3: Alhamdulillah. Sama juga.
2: Alhamdulillah. Panas ya, siang ini ya.
3: Lumayan. Tapi ceria terus ya tadi?
2: Ya udah, saya nangis ya.
3: udah kayak ini iklan apa Sampurna Ijo, nggak ada lo nggak rame.
2: Oh alah. Oke Bang Uya, siang-siang ini mau denger lagu apa?
3: Lagu dari ini aja, BCL Mbak.
2: Yang mana tuh?
3: Cinta Sejati.
2: Buh. Dalam. Oke, buat siapa?
3: Buat Mbak Liza, selamat bertugas.
2: Terima kasih.
3: Semoga sehat terus.
2: Amin.
3: Ya, rezekinya lancar.
2: Amin, doa yang sama.
3: Terus buat kru-krunya juga semuanya.
2: Siap.
3: Buat tadi Mas Prabu. Buat Eyang Ucu.
2: Iya.
3: Alhamdulillah udah sembuh ya.
2: Iya, semangat terus.
3: Teriak lagi dia. Kemarin senyap kayak ayam sayur.
2: Ayam sayur.
3: Ya, Ucu, ngomongnya hati-hati.
2: Yang bilang Uya ya Ucu, bukan Liza ya Ucu.
3: Mbak Liza mendukung Ucu. Yang Ucu.
2: Gak mau nanti kualat. Oke, terus.
3: Bercanda aja.
2: Iya.
3: Sehat ya. Terus ya yang Ucu ya.
2: Amin.
3: Terus buat Bang Ilek tadi. Bang Ilek lain kali kalau masuk, nawarin otak-otak. Jangan nanya udah makan belum, makan belum.
2: Otak-otak nggak tuh.
3: Oke, terus. Sekali mau tatang nggak Mbak Liza?
2: Ide bagus.
3: Mbak Liza kalau kita kirim makanan ke radio, diterima tuh?
2: Terima.
3: Ntar pesen Gojek, tapi bayarnya di sana gitu.
2: Wah, tidak bagus idenya. Oke, terus.
3: Oke, buat Mama Dani juga sehat sehat aja, sama Bunda Evanya, terus buat Mak Rosi, Mak Cikma, Kak Dang Merdu, yang comot kemarin tuh siapa Kak Liza?
2: Ada deh.
3: Pokoknya buat comot.
2: Namanya banyak.
3: Iya. Sama kayak yang lucu tuh, satu orang tiga nama dia.
2: Masa?
3: Iya, dia di sini lain, di sana lain.
2: Oh iya, biasa itu nyamar. Oke, terus?
3: Buat Kak Gadis juga, buat Mbak Berlian, buat ini siapa Bunda Permata, buat Bang Aye, buat Bang Gofar, buat Yusuf, nanti marah pula dia. Buat Pak Amza Yusuf, buat Bang Udin. Bang Lukman, Bang Herman, pokoknya semuanya aja lah.
2: Siap.
3: Takut nanti ngantri kan?
2: Iya.
3: Satu lagi, buat Mbak Erita tadi malam dia live TikTok mukbang dia.
2: Wah.
3: Si keluarga mukbang, lagi mukbang.
2: Luar biasa. Oke.
3: Okay. Iya, oke, okay, kita coba.
2: Makasih
3: ya. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uya ya yang ada di Yudo Winangun. Halo, selamat siang Persada Indonesia.
4: Persada Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ya?
4: Siapa ya?
2: Aduh, imut-imut banget suaranya.
4: Imut banget. Orang lansia mana imut?
2: Apa?
4: Lansia.
2: Imut loh suaranya nih, masih SMP ya. Sukanya. satu, ya saya panggil adik aja ya. Ya adik, udah pulang sekolah adik.
4: Curhatkan kepada bunda.
2: Astagfirullahaladzim. Ampun, dengar siapa nih? Aduh, saya kira ada gadis.
4: Bunda Isal.
2: Aduh, Bunda Isal, maafkan suaranya kayak anak SMP. Aduh, percaya lagi saya.
4: SMP senja.
2: Aduh, Bunda Isal gimana kabar?
4: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah. Sama Liza.
4: Liza. Alhamdulillah. Liza, gimana keluarga sehat?
2: Alhamdulillah. Mau dengar lagu apa, Bunda?
4: Lagunya lagu Indonesia ya. Tahun berapa?
2: Asal jangan tahun 80-an aja.
4: Oh, 80-an Rindu kan?
2: Iya. Yeah.
4: Dari siapa lah? Dari Ungu lah.
2: Ungu yang mana?
4: Setelah kau pergi.
2: Waduh.
4: Lagi.
2: Kenapa sedih betul lagunya?
4: Inilah yang tersayang, yang tercinta tuh dan pergi untuk selama-lamanya kan?
2: Tinggalkan
4: dunia yang fana ini.
2: Al-Fatihah. Oke.
4: Amin.
2: Iya, buat siapa lagunya?
4: Salam-salamnya itu yang baru masuk tadi siapa itu?
2: Itu Bang Uya.
4: Siapa?
2: Bang Uya.
4: Uya.
2: Uya Kuya. Bukan.
4: Uya Kuya.
2: Beda orang.
4: Uya-kuya aja lah, untuk uya-kuya aja lah ya, salam benar dari Bunda Isa. Ini pasti pengarahnya, untuk uya-kuya aja lah. Semoga sehat selalu keluarga.
2: Amin.
4: Untuk Pak Umar juga, semoga sehat selalu. Untuk Pak Iwan dan untuk ada teman Bunda di situ, Liza. Namanya Kurniati.
2: Kurniati.
4: Itu udah lama ke Tanjung Pinang. Suaminya di PLN Tanjung Pinang, namanya Almanar.
2: Oh.
4: Entah di situ lagi tanda lah. Teman-teman sama kos dulu di Pekanbaru. Iyalah kalau ada ya, kalau ada lah dia mendengar Nia ini Kak Isalnya. Sudah lama kita temunya.
2: Semoga mendengar ya.
4: Semoga Nia mendengar ya.
2: Amin.
4: Amin. Dan untuk semua lah pendengar RI Tanjung Pinang,
2: selamat
4: semua ya. Siap. Yang sudah masuk atau yang belum masuk, salamnya dari Bunda Isal dari Paris Pengarayan. Semoga sehat selalu semuanya ya.
2: Amin.
4: Untuk Liza dan penyanyi lain, sehat selalu ya Liza.
2: Amin. Bunda Terus juga ya.
4: Besinya, amin. Umurnya, banyak duitnya.
2: Masya Allah. Amin. Doa yang sama Bunda.
4: Sama-sama.
2: Luar biasa. Besok kayak langsung kaya saya. Oke, Bunda.
4: Ya. Terima kasih, Bunda.
2: Sama-sama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Isal ya. Di belakangnya lagi, halo, selamat siang Persada Indonesia.
5: Persada Indonesia.
2: Halo.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mama Dani.
5: Sehat, Mbak Liza.
2: Alhamdulillah. Mama Dani gimana nih? Sehat?
5: Di rumah. Bareng-bareng Mbak Liza.
2: Lagi bareng-bareng.
5: Bareng-bareng sambil denger Pro 1.
2: Asik. Enaknya denger lagu apa ya?
5: Lagu apa ya? Terserah Mbak Liza aja lah lagu.
2: Oh gitu, baik. Mau yang sedih atau yang bahagia?
5: Yang sedang-sedang saja.
2: Wah, itu malah lagu dangdut ya.
5: Yang sedang-sedang saja Mbak Liza.
2: Oke. Buat siapa?
5: Terutama Mbak Liza, selamat bertugas. Semoga sehat sekeluarga. Murah rezeki Mbak Liza ya.
2: Amin, doa yang sama.
5: Tadi ada siapa yang Ucu, Ilek, terus ada Bang Uya. Tadi ini barusan Bunda siapa?
2: Bunda Isal.
5: Bunda Isal ya?
2: Iya, Isal.
5: Isal, salam kurnal dari Mak Dani. Terus buatnya Kang Irwan, buatnya Putih Merica, buatnya Bung Ayem, Mbak Epa, buat satu untuk semua aja lah Mbak Liza ya. Lagi masuk angin juga ini
2: pantas,
5: Mbak Liza.
2: Oh, pantas agak lemes nih kayaknya nih, aduh. Jangan banyak-banyak jalan-jalan makan angin. Jadi masuk angin.
5: Berair. Main berair-berair ini.
2: Bawaan hujan
5: sakit
2: ya.
5: Sakit perut Mbak Liza.
2: Bawaan hujan juga.
5: Bangun.
2: Oh, Allah. Lekas sembuh Mbak Dani.
5: Iya, iya, alhamdulillah, makasih. Di kopres pakai air hangat tadi.
2: Yo, alhamdulillah. Oh, iya, lah, sembuh ya.
5: Selamat, makasih selamat. Mbak Liza ya.
2: Sama-sama.
5: Semangat dengar Mbak Liza.
2: Oh, masya Allah. Mama dia juga semangat ya, kesembuh.
5: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Dani ya yang ada di Kijang. Oke, kita ke lagu dulu pendengar ya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Nanti setelah lagu akan bisa terima lagi telepon Anda di Persada Indonesia.

0: bank. Depo habis, boro-boro dapet jackpot. Duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 2710 WhatsApp 0811 7789830. Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang. Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

0: Ya, pendengar, kembali ke Persada Indonesia. Untuk penelpon berikutnya kita terima ya. Halo, selamat siang Persada Indonesia.
1: Persada Indonesia, assalamualaikum Mbak Nisa.
0: Waalaikumsalam. Siang Bang Lukman, sehat? Aduh, sinyalnya sama kayak yang lucu nih. Coba manjat dulu.
1: Ya, sinyalnya kesana kesini nih.
0: Iya, sinyalnya kesana kesini. Padahal gak hujan kan di situ?
1: Panas.
0: Oh, panas. Oke deh, mau denger lagu apa nih, Bang Lukman?
1: Tadinya pertamanya mau minta lagu
0: apa?
1: Saat Kau Pergi.
0: Dari?
1: Tapi BCL-nya udah diambil.
0: Oh, BCL-nya udah diambil. Oke, jadi ya udahlah yang lain.
1: Sama Uya.
0: Ya udah diambil, macam mana lah, ambil yang lain lah. Yang lain?
1: Ya. Okay.
0: Oke, ya udah buat siapa?
1: Nah, salamnya bang Mbak Liza, selamat siang menjelang sore ya, selamat bertugas.
0: Iya.
1: Tadi ada Uya juga.
0: Iya.
1: Ada yang itu juga, ada Bunda Isa. Terus Mak juga tadi ada Ile juga.
0: Iya.
1: Pokoknya fotokopi yang udah masuk dan lain.
0: Oke, Bang Lukman.
1: Itu aja Mbak, makasih aja. Assalamualaikum.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Lukman di Teluk Bakau ya. Selamat siang juga buat Pak Hamzah Yusuf di Jambi. Waalaikumsalam. Katanya selamat siang Persada Indonesia. Mbak Liza request lagu Armada tadi udah diputer ya. Salam untuk semuanya yang sudah dipotokopi. Fotokopi dari Mama Dani katanya. Buat Mak Merlian. Terus buat semua fans Pro 1 RRI Tanjung Pinang Kepri tanpa terkecuali, selamat siang, semoga happy selalu bersama keluarga. Amin, amin. Doa yang sama buat Pak Hamzah Yusuf ya. Untuk Mbak Liza, selamat siang, semoga sehat sejahtera selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih, salam persahabatan selalu lewat udara dari Hamzah Yusuf di Jambi. Oke. Kita ke telepon lagi. Halo, selamat siang Persada Indonesia.
2: Siang, Persada Indonesia.
0: Masuklah, waalaikumsalam.
2: Masuk nih, buka pintu lebar-lebar. Dari tadi, masuk-masuk pintunya kecil betul.
0: Iya, pintunya kecil betul ya, tak masuk-masuk ya.
2: Badan dah kecil, tak bisa masuk. Terlalu kecil pintunya mungkin, tak bisa masuk-masuk.
0: Dah buka lebar nih ha. Kalau perlu buka jendela juga nih.
2: Dah ada masuk.
0: Alhamdulillah. Kabar lain gimana?
2: Sehat juga. Biasalah kalau kemari kayak gini. Hidup biasa nak pilek
0: ya terus. Oh iya, cuaca ya. Es terus. Enggak ya, bukan ya, karena es ya. Memang cuaca nih Kak Berlian.
2: Iya, udah semalam hujan-hujan.
0: Sama lah kami pun gitu. Oke deh, mau denger lagu apa?
2: Lagunya apa ya?
0: Dari
2: siapa ya? Dari lupa lah siapa. Dari Rosa aja lah.
0: Rosa yang mana?
2: Pilihkan aja lah yang sedap.
0: Oh, yang mantul. Yang slow atau yang agak rancak sikit?
2: Yang ngebet lah.
0: Oh, sukanya hari. Yang rancak-rancak benar.
2: Rancak-rancak.
0: Rancak benar. Oke, buat siapa?
2: Buat siapa ya? Buat tadi ada barusan
0: Bang Lukman,
2: Bang Herman, Bang Udin, Bang Iman, Adi, Pak Umar, Pak Gapar, Mas Tabu, Kak Sarina, Kiu, Adi, Pak Hamzah Yusuf, buat Yusuf juga di Batam, ada yang lucu Mak Cikma, ada Mak Itam. Ada Kak Deli, Kak Dinda, ada Mak Dani, ada Ilek, ada siapa lagi? Ada Bu Ani, ada Bu Yani ya? Bu Dayani ya?
0: Iya.
2: buat Bunda Sulami, Bu Ani, buat Oka Epa, buat siapa lagi ya, Oma El,
0: yeah.
2: buat siapa nama? Iya, yang di Manado satu lagi siapa? Nona Pika ya?
0: Iya.
2: Nah, buat Bang A, ye. Buat Kang Irwa.
0: Gol.
2: Betul ya, Bang A, ye. Senangnya buat dia tak payah-payah Bang Andi Kira kan?
0: Iya.
2: Singkat aja, ye. Nah, buat penonton sampai terakhir. Mbak Liza, makasih. Assalamualaikum.
0: Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Lian di Ganet. Halo, selamat siang Persada Indonesia.
3: Selamat sore.
0: Iya. Halo.
3: Aye.
0: Hai.
3: Langsung ke lagu.
0: Bang Aye.
3: Ya.
0: Ngapa buru-buru? Apa tuh lagunya?
3: Duri terlindung. Dari Airo, Secrin, Bisti, Trias.
0: Duri terlindung.
3: Ya. Dari Airo, Secrin, Bisti, Trias ya.
0: Kalau versi aslinya aja gimana?
3: Ya kan nggak bisa kalau versi aslinya. Kan itu ruang rindu itu. Gimana ini? Kalau ada peraturan
0: tahun,
3: seperti
0: tahun,
3: itu.
0: Tahun berapa ini? Airo.
3: Kemarin itu. Kenapa?
0: Airo. Kalau misalnya nggak ketemu apa?
3: Ah, kalau saya putarin di sini gimana?
0: Ide bagus.
3: Harus dong, ya harus enggak.
0: Iya, apa kalau misalnya nggak ketemu apa backup-nya?
3: Apa salah dan dosaku aja dari Nipora?
0: Waduh. Apa salah dan dosaku ya? Gak tahu ya, juga.
3: Dari Nipora, yang tadi PR ya.
0: Oke, buat siapa?
3: Salam buat yang Ucu, Mak Dani, iya juga ya.
0: Iya.
3: Tadi ada Mama Isal ini, sering saya dengar di prosesor dari Pekanbaru, terus sama masih kembar gitu ya.
0: Iya.
3: Luar biasa jam terbangnya. Tadi ibu siapa?
0: Yang mana?
3: Bu
0: Kak Berlian.
3: Iya. Ya. Kak Diri juga, mungkin sudah nggak ada ini lagi gitu kesempatannya karena ini dua sesi terakhir gitu Mbak Isa.
0: Lihat nanti.
3: Jadi ketemu-temuannya aja di ibu.
0: Oke. Iya.
3: Terkecuali gitu ya. Salam sehat. Nggak kembali saya, lalu tadi jadi PR ya. Duri terlindung. Dari Aero Fitrin, Isti Trias.
0: Oke.
3: Oke,
0: Teja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Aye. Ya, kita ke lagu dulu pendengar ya, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Ada Rosa, Hey Ladies.

0: medis apaan sih?
1: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
2: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
1: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
2: Iya deh, iya.
1: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
3: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.

Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 2710, WhatsApp 0811-7789-830. Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang. Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.

0: Ya pendengar, masih di Persada Indonesia di sesi terakhir nih ya. Tadi sudah Reza puterin lagu-lagu requestnya pendengar ya, udah request di telepon dan juga WhatsApp. Kita angkat telepon berikutnya lagi. Halo, selamat siang Persada Indonesia. Bisik-bisik tetangga.
1: Apa kabar Nisa?
0: Baik.
1: Sehat.
0: Sehat, Bapak. Mulai. Sukanya mengganggu kita. Sehat, Pak.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Ini pomer udah lama tak kepasang, udah hampir 15 hari tak kepasang.
0: Oh iya.
1: Iya, kurang sehat, darah gula naik.
0: Oh ya Allah.
1: Darah gula naik.
0: Iya, Bapak.
1: Kaki pun agak sakit.
0: Aduh. Bapak sembuh,
1: Bapak. Sehat ya. Jaga makan, pola makan ya.
0: Iya, Bapak. Siap.
1: Jangan makan sembarangan.
0: Siap, Bapak. Mau dengar lagu apa, Pak?
1: Lagu, Bapak minta lagu Kerinduan boleh?
0: Kerinduan dari siapa tuh?
1: Dari Tommy Dipisah.
0: Gak ada yang lain, Pak.
1: Hah?
0: Gak ada yang lain, Pak. Perasaan itu terus rekosnya.
1: Yang lain? Boleh, boleh.
0: Yang lain?
1: Ya, Kerinduan dari Tommy Dipisah.
0: Yang lain gak ada. Perasaan itu terus rekosnya.
1: Wahid, Bang Toyib lah, Bang Toyib.
0: Bang Toyib, oke.
1: Habisnya, Toyibnya tak balik-balik.
0: Iya.
1: Liza rindu lah sama Toyibnya.
0: Udah nak Idul Adha, dia tak balik-balik.
1: Tak balik-balik. Dan 3 kali lebaran, 3 kali puasa lagi.
0: Buat siapa lagunya?
1: Kemana Bang Toyibnya, Liza, ya?
0: Kawin lagi lah tuh.
1: Kawin lagi dia.
0: Oke, terus buat siapa?
1: Salam-salamnya dari pertama siapa?
0: Pertama sekali? Mas Prabu.
1: Oh, Prabu yang heboh sampai terakhir. Sampai siapa di Mak Berlin ya? Tinggal habislah masuk ya, pagi di Stira ya. Pertama untuk Liza Andriani. Selamat berjuk-juk, bersemangat ya. Untuk semua lah. Kalau besok Bunda Isal tanya di Persada Indonesia, kasih tahu sama penyiar lain. Dia itu di Pekanbaru ya. Nama aslinya siapa?
0: Siapa?
1: Kita mau tahu namanya.
0: Oke.
1: Kita kalau namanya nggak tahu kan kita susah juga nanti.
0: Siap.
1: Jadi semualah. Dari penelpon pertama sampai tadi HTTP kan.
0: Iklan. Oke, kita aja ya.
1: Iya, Liza. Siap.
0: Iya, Bapak.
1: Udah banyak berapa ekor korban tahun ini, Liza.
0: Itu aja, Pak.
1: Itu aja ya.
0: Iya.
1: Ya lah, RRI tak ada menyelenggarakan. Tak ada ya.
0: Iya, Bapak.
1: Ya, Liza.
0: Iya, Bapak.
1: Selamat berjuap-juap.
0: Siap.
1: Semangat, Liza.
0: Oke. Okay.
1: Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Lekas sembuh juga buat Pak Umar ya, yang ada di Soekarno-Hatta. Dan pada telepon terakhir, halo selamat siang Persada Indonesia.
2: Halo selamat siang. Assalamualaikum Persada Indonesia.
0: Waalaikumsalam.
2: Lama-lama kena bontot-bontot. Tekan-tekan masuk orang. Banyak lah pemirsa.
0: Ampun Bunda, ampun.
2: Apa
0: peminat Liza? Masya Allah, peminat Pro 1.
2: Iya, Pro 1. Peminat Liza banyak betul.
0: Ampun Bunda. Sehat Bunda.
2: Alhamdulillah.
0: Tadi kami ngomong-ngomong penyengat nih. Tadi ngomong-ngomong penyengat tadi sama Eyang Ucu.
2: Itulah, ada
0: nak
2: di rumah, tak tempat kayaknya.
0: Oh, iya.
2: Itu kan ikut rombongan. Rombongan orang Mirek Yasin tuh.
0: Iya.
2: Oke. Okay. Jauh lah, aku tak dapat lagi lah.
0: Dah ujung, Bunda. Wali tak apa ya? Ikutan sama Pak Umar, Wali ya?
2: Oh, ikutan aja lah.
0: Iyalah.
2: Yuk, salamnya satu untuk semua. Mas Prabu, semuanya lah.
0: Iya.
2: Bang, Uya.
0: Iya.
2: Mak Berlian, semuanya aja ya.
0: Siap.
2: Sehat selalu, Zah.
0: Sama-sama, Bunda, sehat-sehat ya.
2: Iya, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bunda Permata di penyengat ya. Terakhir untuk siang hari ini. Mohon maaf untuk Anda yang tidak bisa ikutan bergabung di acara Persada Indonesia. Selamat siang juga buat Mama Rosi. Waduh, telat tadi ya. Dan buat semua yang mungkin juga sama kayak Bunda tadi tidak bisa masuk ya. Padahal udah mencet-mencet ya Bunda ya. Mohon maaf ya. Terima kasih tuh sudah mendengarkan Tajuk Pinang Siang. Liza juga sekaligus pamit pendengar dari intradengar Anda setelah lagu terakhir dari Wali. Aku bukan Bang Toyib ya. Dan nanti di Persada setelah ini ya, kita akan lanjut ke Tanjung Pinang sore. Nanti juga akan ada siaran Beranda Asta Cita yang dirilai dari Pro 1 RRI Jakarta pukul 15 waktu Indonesia Barat. Setelah itu akan ada rekan Rima Melati yang akan melanjutkan siaran menemani Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Tanjung Pinang Sore.

0: Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Setiap hari hadir menemani Anda. Ardian Huta Barat.
1: Berikan di manapun Anda berada, kreativitas dan inovasi merupakan dua aspek yang paling penting dalam meningkatkan kesuksesan karir.
0: Liza Andriani.
2: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Rika Pertiwi.
3: Peringat informasi yang kita terima ya dalam waktu belakangan ini bahwa ada himbauan dari pemerintah Kota Tanjung Pinang.
0: Rima Melati.
4: Nah, pendengar, mengawali jumpa kita, kami akan sampaikan informasi ya yang kami ambil dari rri.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda untuk sore hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk hari ini saya Rima Melati akan menemani Anda tentunya ya, dan semoga rangkaian acara yang kami hadirkan dapat menginspirasi Anda. Nah, untuk mengawali kebersamaan kita untuk hari ini, di sore hari ini kita akan bergabung ke Pro 1 Jakarta untuk mengikuti Beranda Asta Cita Berjaringan. Kita akan mendengarkan produksi RRI Pekanbaru, produksi RRI Bogor, kemudian juga kita akan mendengarkan produksi Atambua dan Jayapura.
3: Kami dalam Beranda Asta Cita, ruang temu gagasan yang menjembatani keberagaman suara dari seluruh penjuru negeri. Dari bumi Lancang Kuning Provinsi Riau, kami mempersembahkan hal-hal yang berkaitan dengan listrikan. Pernahkah kita membayangkan suatu hari nanti listrik yang kita gunakan di rumah berasal dari sinar matahari yang menyinari atap atau dari angin yang berhembus di sekitar kita? Bukan lagi sekedar mimpi, energi baru terbarukan kini menjadi harapan nyata bagi masa depan dunia termasuk Indonesia. Energi baru terbarukan atau yang sering disingkat EBT adalah energi yang berasal dari sumber alam yang dapat diperbaharui secara alami. Contohnya, energi matahari, angin, air, panas bumi, hingga biomasa. Berbeda dengan bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara yang jumlahnya terbatas, energi terbarukan hadir sebagai solusi yang berkelanjutan. Namun pemanfaatannya masih terus digenjot. Pemerintah menargetkan peningkatan bauran energi terbarukan agar Indonesia dapat mengurangi emisi karbon dan mendukung target net zero emission pada tahun 2060.

0: Di acara Beranda Asta Cita kali ini, RRI Pekanbaru menghadirkan narasumber Baharu Fahmi selaku Kepala Bidang Energi Dinas ESDM Provinsi Riau yang akan berbicara seperti apa penjelasan terkait potensi energi baru terbarukan di Provinsi Riau saat ini. Berikut kita dengarkan penuturannya saat diwawancarai Tuti Fitri.
1: Kalau ini terbarukan ini energi yang berdasar dari alam, tapi dapat dipulihkan lagi dengan waktu yang dengan seiringnya waktu gitu, dan lebih ramah lingkungan. Ya, contohnya kayak energi apa namanya, energi angin, energi surya, energi panas bumi, atau energi laut. Ya, tapi kalau di kementerian kan nomenklaturnya ada energi baru, bu. Sekarang udah dipecah energi baru, ada energi terbarukan. Kalau energi baru itu macam yang kita pernah dengar sekarang kan mau nyusun untuk roadmapnya pemerintah pusat nyusun untuk roadmapnya energi nuklir.
0: Berbeda dengan yang terbarukan ya pak?
1: Ya, kalau terbarukan itu tadi dia dipulihkan, bisa dipulihkan dengan waktunya berjalan itu. Energi yang tersedia di alam ini, tapi dipulihkan dengan waktu berjalan. Kita gitu kayak angin, energi air, energi panas bumi, energi surya, panas matahari kan?
0: Oh ya.

0: Fahmi juga menyebutkan, Provinsi Riau memiliki potensi besar dalam pengembangan energi baru terbarukan atau EBT karena didukung kondisi geografis dan sumber daya alam yang melimpah, di antaranya energi air atau hidro, mini hidro dan mikro hidro, energi surya atau matahari, energi angin atau bayu, panas bumi atau geotermal, dan bioenergi. Kalau untuk Riau ini sebenarnya potensi energi terbarukan itu yang seperti apa, Pak?
1: Di Provinsi Riau berdasarkan dokumen peraturan daerah tahun 2022 kita sudah perdaruet rencana umum energi daerah. Tentang rencana umum energi daerah Provinsi Riau, potensi EBT yang ada di dalam pemodelan RUET itu untuk energi listrik ya bisa bersumber dari bioenergi, kemudian ada energi surya, ada energi sampah, ada energi angin, terus juga ada energi air dan panas bumi. Tapi yang non kelistrikannya itu pemanfaatan biofuel atau biodiesel yang kalau ibu pernah dengar B35, B40. Jadi yang kalau kelistrikan tadi, potensi yang ada di kita bioenergi. Bioenergi ini bisa dari biomasa atau biogas yang dari tidak berasal dari kelapa sawit, limbah padat kelapa sawit. Kemudian kalau energi surya itu potensinya ada juga yang bisa kita tengok, misalnya pembangkit listrik yang berasal dari energi surya, pemasangan PLTS di atap-atap rumah, atap kantor, atau PLTS komunal, kemudian PLTS sampah. Pemerintah pusat lagi gencar untuk membangun PLTS sampah, termasuk di Pekanbaru kan Pak Wali juga mau memanfaatkan sampah menjadi energi listrik. Kemudian juga ada energi air itu contohnya kayak di PLTA kita, PLTA Kota Panjang itu kan energi air.
0: Dalam konteks energi baru terbarukan atau EBT, kelistrikan yang dihasilkan tidak selalu harus terhubung ke PLN. Tetapi, untuk penyaluran skala besar, umumnya memang perlu terkoneksi ke jaringan PLN atau listrik bisa didistribusikan ke masyarakat. Baru Fahmi selaku Kabid Bidang Energi Dinas ESDM Provinsi Riau menegaskan, koneksi ke jaringan PLN menjadi penting agar potensi besar EBT seperti tenaga air, surya, dan biomasa bisa dimanfaatkan maksimal. Pemerintah juga mendorong integrasi EBT ke sistem kelistrikan nasional melalui program transisi energi dan target bauran energi nasional. Intinya, energi baru terbarukan bisa berdiri sendiri. Tetapi, agar manfaatnya lebih luas dan stabil, koneksi ke jaringan PLN sangat dibutuhkan.
1: Untuk kelistrikan, memang kalau kelistrikan ini memang tidak jauh dari PLN ya, karena PLN memang untuk listrik di Indonesia memang PLN. Tapi kan dengan adanya sumber energi dari terbarukan tadi, kelistrikan ini bisa di bisa untuk pemanfaatan sendiri maupun nanti bisa dikerjasamakan dengan PLN. Jadi beberapa lokasi kan kayak PLN juga ngambil IPP namanya, jadi ada perjanjian kerjasama gitu PLN dengan misalnya salah satu pabrik kelapa sawit membangun pabrik PLT biogas pemakai listrik tenaga biomass atau biogas, nanti kelebihan listriknya bisa diambil sama PLN, ada perjanjian berbilang. Artinya keuntungannya tentu ujungnya adalah memastikan kelistrikan di Provinsi Riau ini bisa teralih di sana.
0: Energi baru terbarukan atau EBT kini menjadi salah satu kebutuhan penting dalam kehidupan modern. Di tengah meningkatnya kebutuhan listrik dan menipisnya cadangan energi fosil seperti minyak bumi dan batu bara, energi terbarukan hadir sebagai solusi untuk masa depan.

Demikian beranda start kita dengan judul Inovasi Energi Terbarukan, Investasi untuk Kehidupan. Persembahan RRI Pekanbaru. Saya Tuti Fitri, beserta tim teknik, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berjumpa kembali dalam beranda asta kita yang akan datang.

0: ini, sampah bukan lagi sekedar limbah yang dibuang begitu saja. Dengan teknologi yang terus berkembang, sampah dapat diolah menjadi sumber energi alternatif yang bermanfaat bagi masyarakat. Melalui proses tertentu, seperti pembakaran ramah lingkungan, gasifikasi, hingga pengolahan biogas, sampah mampu menghasilkan listrik yang dapat digunakan untuk kebutuhan rumah tangga maupun industri. Di berbagai daerah, pengolahan sampah menjadi energi listrik mulai diterapkan sebagai solusi dua masalah sekaligus, yakni mengurangi penumpukan sampah dan menyediakan energi yang lebih berkelanjutan. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya mendukung penggunaan energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan dibandingkan energi fosil. Namun tentu saja penerapan teknologi ini membutuhkan dukungan banyak pihak, mulai dari pemerintah, pelaku industri, akademisi, hingga masyarakat. Kesadaran masyarakat dalam memilah sampah dari rumah juga menjadi langkah awal yang sangat penting agar proses pengolahan dapat berjalan lebih optimal. Melalui obrolan kali ini, kita akan membahas lebih jauh bagaimana proses pengolahan sampah menjadi energi listrik dilakukan, apa saja manfaatnya, tantangan yang dihadapi, hingga peluang penerapannya di daerah, khususnya di Kota Bogor dan sekitarnya. Berikut obrolan Kandelis dengan Ibu Setiawati S.Hud M.Si, selaku Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor. Pendengar, saat ini Delis telah bersama Ibu Setiawati S.Hud M.Si, selaku Sekretaris DLH Kota Bogor. Halo Ibu, apa kabar?
1: Ya, Alhamdulillah, sehat Mbak Delis.
0: Baik, kita akan membahas pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Nah, ini proses pengolahan sampah jadi energi listrik ini seperti apa? Boleh diceritakan Ibu?
1: Pengolahan sampah menjadi energi listrik itu biasa kita singkat PSEL ya, biar lebih ini ya, PSEL. Itu adalah proses pengolahan sampah yang menggunakan teknologi ramah lingkungan untuk menghasilkan energi listrik. Jadi memang yang nantinya akan kita gunakan itu menggunakan teknologi insinerasi ya, pembakaran dengan suhu tinggi yang kemudian nanti dari hasil uap panas yang dihasilkan itu akan menggerakkan turbin yang akan menghasilkan energi listrik. Seperti itu. Jadi energi listriknya itu yang akan disalurkan kepada masyarakat gitu ya, atau dalam ini mungkin nanti dikelola oleh PLN terlebih dahulu, setelah itu baru disalurkan kepada masyarakat. Okay. Seperti
0: sampai pada akhirnya sampah-sampah ini dikelola lalu menjadi energi listrik, ini berapa lama butuh prosesnya Bu?
1: Ya, jadi memang mungkin saya boleh berbicara kronologis belakang sebentar ya, kenapa nanti apa Bogor kemudian akan melaksanakan program PSL ini. Jadi memang selama ini upaya-upaya yang sudah kita lakukan untuk melakukan pengolahan sampah dari hulu ke hilir nih. Ya, di hulu itu kita sudah ada apa pemilahan, kemudian pengolahan di TPS3R, pengolahan di bank sampah gitu ya. Namun memang hasil akhirnya residunya masih kita angkut ke TPA. Walaupun memang sudah kita terus kurangi ya di hulu agar TPA ini tidak cepat penuh ya, gitu ya. PSL ini hadir merupakan satu teknologi pengolahan sampah yang modern ya, yang sudah juga dilakukan di berbagai negara-negara lain gitu. Yang kemudian melalui Perpres 109 Kota Bogor menjadi salah satu kota yang mendapatkan program tersebut. Seperti itu. Jadi harapannya memang PSEL ini bisa betul-betul menuntaskan sampah Kota Bogor. Jadi memang sampah itu idealnya hari ini kita produksi, hari ini kita selesaikan. Sehingga tidak ada sampah yang menumpuk. Seperti itu. Jadi dengan adanya PSEL ini, tadi ya, yang sampah yang biasanya residu kita ke TPA kemudian tertimbun sambil sampai menumpuk ya, walaupun memang di TPA itu kita ada pengolahan kontrol landfill ya, untuk bisa meminimalkan timbulan sampah yang ada di TPA. Tapi dengan adanya nanti PSL ini sampah itu insya Allah akan selesai dalam hari itu juga. Dan untuk kapasitasnya memang atau untuk Kota Bogor itu 1.000 ton per hari. 1.000 ton per hari gitu. Kita nanti beraglomerasi dengan Kabupaten Bogor yang nanti karena total timbulan sampah kita memang kurang lebih 800 sampai 1.000 ya, namun memang dalam apa namanya, pemenuhan kebutuhan sampah yang kita kelola menjadi energi listrik itu tidak boleh kurang dari 1000. Okay. Sehingga memang kita beraglomerasi dengan kabupaten, di mana kabupaten juga nanti akan mensupport sampah untuk diolah menjadi apa, energi listrik secara bersama di satu lokasi yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup.
2: Oke, okay, baik. Kita ke manfaat nih, karena Ibu sampaikan juga ini sangat menarik ya. Jadi sampah per hari itu selesai di hari itu, artinya tidak ada penimbunan di TPA.

0: kita terkelola di fasilitas PCL ini. Kemudian tadi ya mengurangi beban TPA, kemudian juga untuk PCL ini juga ada residu yang dihasilkan dari pengolahan energi listrik ini berupa kalau bahasa lingkungan itu berupa abu dasar dan abu terbang. Nah itu bisa dimanfaatkan untuk bahan baku pembuatan batu bata atau komblok gitu ya. Nah ini juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah kemudian ya intinya bagi masyarakat itu selain mendapatkan lingkungan kota yang menjadi bersih, lingkungan rumahnya gitu ya, menjadi bersih. Nah salah satunya itu juga bisa dimanfaatkan juga sebagai ya mungkin nanti menjadi satu sumber peluang apa ya tambahan ya, ya peluang ekonomi bagi masyarakat seperti itu.
1: Oke, baik. Ya. Nah mungkin tentu hal-hal seperti ini banyak tantangannya ya Bu ya. Boleh juga dijelaskan apa saja tantangan yang katakanlah sering dihadapi gitu untuk warga masyarakat Kota Bogor.
0: Ya, memang tantangannya banyak nih ya, terutama bagi masyarakat. Jadi memang dalam satu program ada pro dan kontra. Ya, mungkin ada beberapa sebagian masyarakat yang memang setuju, ada juga sebagian yang tidak setuju. Memang ini menjadi satu hal yang lumrah dalam pembangunan ya, apalagi pembangunan infrastruktur atau sarana-sarana lain yang kita peruntukkan memang untuk keberlanjutan kota. Namun memang di sisi lain kita perlu mendapat dukungan semua stakeholder ya, semua pihak, terutama masyarakat nih gitu. Karena penuntasan sampah ini bukan hanya apa pemerintah ini bukan hanya sekedar membangun fasilitas pengolahan sampahnya, tapi juga harus juga didukung oleh nanti keberlanjutannya. Nah ini menjadi peran penting bagi masyarakat untuk mendukung hal tersebut gitu. Jadi intinya kalau kita berbicara tantangan itu tantangan yang paling luar biasa itu ya dari masyarakat. Pada akhirnya kita membutuhkan masyarakat itu untuk memang merubah paradigma pengolahan sampah dari yang lama menjadi yang baru gitu. Nah yang baru ini salah satunya dengan melalui pengolahan sampah menjadi energi listrik. Karena yang harus dibangun itu memang bukan hanya pengolahan sampahnya saja, tapi juga kepercayaan publik ya yang harus dibangun. Sehingga memang budaya-budaya baru dalam pengolahan sampah ini menjadikan satu upaya kolaborasi untuk bisa melakukan pengolahan sampah dan menuntaskan sampah dengan baik seperti itu, sehingga ya apa pembangunannya bisa berkelanjutan seperti itu sih.
1: Jadi support dari masyarakat juga penting ya Ibu,
0: penting
1: ya
0: banget,
1: karena untuk berkelanjutan dari program ini. Nah untuk peluang penerapannya sejauh ini seperti apa Ibu?
0: Ya jadi kalau berbicara penerapan di Kota Bogor, kita memang mengacu pada Perpres 109 tahun 2025 di mana memang kewajiban pemerintah Kota Bogor itu menyiapkan lahan dan pasokan sampah. Jadi semua investasi memang kita dibantu dari pusat. Jadi kalau selama ini kita butuh anggaran APBD yang banyak untuk mengolah sampah, nah ini adalah peluang yang sangat bagus nih. Makanya kalau tidak kita dukung, tidak kita ambil.
1: Sayang sekali Ibu ya.
0: Iya, ini sementara kabupaten kota lain gitu ya, yang memang pengen tapi tidak memenuhi persyaratan ya tadi persyaratannya karena harus memiliki lahan dan pasokan sampahnya cukup. Nah itu sangat mau banget gitu ya untuk dibangunkan fasilitas pengolahan sampah PSL ini. Sehingga memang apa namanya dengan kondisi penerapan kita dengan kondisi kita siap dengan lahan dan kondisi sampahnya itu insya Allah di Kota Bogor ini sudah sangat siap untuk bisa dibangunkan PSL.
1: Ya, seperti itu. Mungkin singkat saja Ibu, apa pesan untuk masyarakat warga Kota Bogor ini untuk mensupport juga PSL ini Ibu, singkat saja.
0: Dukungan masyarakat ini sangat dibutuhkan ya untuk transformasi pengolahan sampah di Kota Bogor sehingga dapat berjalan dengan baik. Keberhasilan PSL ini bukan hanya keberhasilan pemerintah daerah, tapi juga keberhasilan seluruh masyarakat Kota Bogor yang pada akhirnya yang dibangun itu bukan hanya fasilitas pengolahan sampahnya, tapi juga kepercayaan publik, budaya baru dalam pengolahan sampah, dan semangat kolaborasi bersama. Sehingga ketika pemerintah dan masyarakat berjalan beriringan, maka PSL ini akan menjadi solusi nyata untuk menuntaskan masalah persampahan di Kota Bogor.
1: Oke, baik. Terima kasih Ibu atas informasinya, juga waktunya wawancara bersama kami.
0: Terima kasih, Ibu. Yes. So,
2: Semoga perbincangan ini dapat menambah wawasan dan mendorong kita semua untuk lebih peduli terhadap pengelolaan sampah.

0: terbarukan demi masa depan lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan. Demikian Beranda Asta Cita dengan judul Dari Sampah Menjadi Energi Listrik, produksi RRI Bogor. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
1: Beranda Asta Cita.

0: Pendengar Senusantara, kemandirian energi berbasis potensi alam adalah upaya memanfaatkan sumber daya alam lokal secara produktif untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang mandiri, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Konsep ini menitikberatkan pada keterlibatan aktif masyarakat lokal sebagai subjek pembangunan, bukan sekedar penonton, khususnya dalam mendukung visi Iconic Island, Pulau Ikonis Energi Terbarukan. Pengurus komunitas Luri Panamu Sumba Nusa Tenggara Timur, Petrus Lamba Awang, yang juga berpengalaman di IBK atau Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan, menekankan bahwa daerah kepulauan seperti NTT umumnya sangat memungkinkan untuk mencapai kemandirian energi melalui pemanfaatan potensi lokal secara produktif. Menurut pandangan beliau, optimalisasi energi baru terbarukan berbasis potensi lokal seperti matahari, angin, dan hidro tidak hanya menyediakan listrik tetapi juga meningkatkan produktivitas pertanian dan peternakan.
1: Pada dasarnya kita di daerah kepulauan, Pak, yang kalau kita bilang untuk mendatangkan sebuah bensin atau solar itu membutuhkan biaya yang sangat mahal. Sedangkan di daerah kita sendiri itu terdapat potensi yang sangat banyak berupa mikrohidro, matahari yang 8 bulan setiap tahunnya itu, dan beberapa energi lain yang bisa kita manfaatkan untuk membuat kita mendapatkan listrik secara mandiri. Peran kami sebagai komunitas hanyalah memanfaatkan. Kebetulan juga saya selain membuat sebuah komunitas, saya juga bekerja di NGO, IBK. Nah, dari situ kami hanya melanjutkan saja ketika dari NGO atau dari lembaga lain sudah membangunkan energi buat kita. Nah, bagaimana energi itu kita manfaatkan menghasilkan ekonomi buat masyarakat Sumba. Nah, sehingga harapannya bisa mandiri begitu, Bapak.
0: Menurut pandangan Petrus, pemanfaatan potensi lokal di NTT melalui teknologi tepat guna adalah kunci untuk mewujudkan energi baru terbarukan yang mandiri, produktif, dan berkelanjutan, sekaligus dapat memperkuat visi Sumba sebagai Iconic Island. Pendekatan ini menempatkan masyarakat lokal sebagai subjek utama pembangunan dengan fokus pada penguasaan teknologi untuk mengelola sumber daya alam secara mandiri. Sehingga dengan pendekatan ini, energi terbarukan di NTT diharapkan dapat bertransformasi dari sekedar potensi menjadi solusi nyata bagi ketahanan energi dan kesejahteraan masyarakat khususnya di wilayah pedesaan.
1: Jadi memang energi kita itu untuk energi yang baru terbarukan yang tidak merusak lingkungan itu ada energi air. Kalau kita punya sungai, kita memanfaatkan debit dari sungai dan juga beda ketinggian dari sungai itu sendiri untuk menghasilkan listrik. Yang kedua, energi matahari, energi angin, mungkin ada biomasa. Di NTT banyak sekali kita punya binatang babi, sapi. Nah, itu juga bisa dimanfaatkan untuk menjadikan sebuah energi baru terbarukan yang bisa kita gunakan daripada kita membuang. Jadi kita mencari teknologinya yang tepat untuk menjadikan, bisa menjadi listrik, bisa menjadi mungkin karena kita di NTT kesulitan air. Maka energi surya itu bisa menaikkan air dari bukit ke atas, dari lembah ke atas, seperti itu. Begitu juga energi-energi yang lain. Sebenarnya di kampung saya sendiri itu energi baru terbarukan itu sudah terjadi di tahun 99, Pak. Jadi waktu itu naikkan air dari lembah setinggi 100 meter untuk di atas bukit, cuman untuk menjadikan listrik itu terjadi di 2010 sebagai pilot projectnya untuk Sumba Iconic Island, Pak, salah satunya di PLTM Hambakuau. Dan sampai sekarang ada beberapa pembangkit yang memang ada yang dikelola oleh masyarakat di sana melalui koperasi, kemudian dimanfaatkan untuk penerangan, untuk peningkatan ekonomi dan lain sebagainya. Nah, untuk dukungannya sendiri ya, ada beberapa lembaga internasional yang memang memberikan pengaruh besar untuk membuat Sumba itu menjadi nyata menggunakan energi terbarukan gitu, Pak. Mungkin dari kemarin dari IPOS, dari Norway dan banyak Pak dari luar. Yang terakhir kami dari MC Indonesia, yang bantuannya dari USA itu. Ada juga dari CSR pemerintah gitu.
2: Iya rejeri ngulangu biaya karambu nambawa pamaliru nda iarika bandang alamu dadunanya tarambu napangit.
0: Kolaborasi dalam membangun energi baru terbarukan memang menjadi kunci utama untuk mewujudkan kemandirian ekonomi khususnya di sektor pertanian. Namun menurut Petrus, perjalanan ini dihadapkan pada kendala struktural yang sangat signifikan, yang meliputi perizinan di kawasan hutan lindung, kebutuhan pembiayaan yang begitu besar, serta tantangan dalam melistriki 90% wilayah Indonesia.
1: Memang ini semua kolaborasi Pak, antara pemerintah, dari NGO, dari lembaga luar maupun sebagai komunitas, kita saling bergotong royong untuk membangun bagaimana dengan hadirnya energi terbarukan tidak hanya membuat kita terlena menikmati listrik saja dan tidak menghasilkan apa-apa, tapi dengan kita membuat sebuah kegiatan ekonomi pertanian gitu, terutama itu bisa mendapatkan income sehingga kita bisa membayar listrik itu sendiri. Salah satunya mungkin sekarang mungkin yang masih berjalan adalah tahun kemarin diresmikan oleh pemerintah kabupaten juga sebagai sentra tomat di kampung saya, memanfaatkan listrik dari energi baru terbarukan. Setelah ada listrik, kita naikkan air. Air membuat masyarakat punya pertanian di pekarangan rumah, tomat, cabe, dan beberapa sayur-sayuran gitu Bapak. Memang tantangannya saya menemukan beberapa kali Pak, karena saya juga sempat mengurus beberapa dokumen. Kalau ngomong mikrohidro itu kan kita harus di hutan, sedangkan hutan itu punya undang-undang sendiri, apalagi hutan lindung, kawasan hutan produksi dan lain sebagainya. Itu menjadi sebuah tantangan bagaimana antara pemerintah, NGO dan lembaga-lembaga di desa itu saling memberi apa ya, tidak membuat salah satu elemen di dalam itu merasa dirugikan gitu. Kayak kita membangun pembangkit ya, kita juga wajib misalnya menanam pohon, menjaga hutan gitu. Seperti itu sih Pak tantangannya, karena kita tahu ketika ada pembangkit di situ supaya dia beroperasi 100%. Nah, itu bagaimana supaya ya hutan juga tetap dijaga. Nah, kadang-kadang itu yang membuat pemerintah juga merasa kita membangun itu jangan sampai nanti merusak hutan gitu. Terus dari sumber pembiayaan juga susah sih Pak, karena pembiayaan juga kadang apalagi dengan kemarin kita main statement bahwa 90% Indonesia sudah terlistriki, itu juga salah satu konsekuensi kita tidak lagi mendapatkan pendanaan yang banyak dari luar seperti itu Pak.
0: Mendengar Senusantara optimalisasi energi baru terbarukan berbasis potensi lokal untuk menciptakan kemandirian ekonomi dan ekologi yang berkelanjutan khususnya di wilayah Nusa Tenggara Timur. Mandiri energi berbasis potensi alam memutus ketergantungan energi, memicu geliat ekonomi di pelosok wilayah dan bisa mewujudkan visi Sumba Iconic Island. Saya Fenty Mau bersama tim RRI Tambuah wilayah perbatasan NKRI Timor Leste mengucapkan selamat sore. Salam jumpa.

0: Beranda Asta Cita.
1: Salam jumpa lagi bersama kami dari RRI Jayapura. Dalam program Beranda Asta Cita kali ini, kami mengangkat kisah inspiratif dari tanah Papua. Ketika limbah ampas pinang yang selama ini dianggap tak bernilai disulap menjadi briket ramah lingkungan bernilai ekonomi. Kreativitas ini bukan hanya menghadirkan solusi bagi sampah organik, tetapi juga membuka harapan baru bagi masyarakat dan lingkungan. Mencintai lingkungan bukan sekedar diucapkan, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan nyata. Semangat itulah yang ditunjukkan Desvita Astari Jamion, guru IPA di MTS Muhammadiyah Abepura Jayapura bersama anak didiknya lewat inovasi pembuatan briket ramah lingkungan. Berangkat dari kekayaan kearifan lokal Papua, Desvita Astari Jamion menghadirkan inovasi briket berbahan limbah serat ampas pinang dan sagu. Melalui pemanfaatan bahan yang selama ini terbuang percuma, ia berharap briket ramah lingkungan ini dapat digunakan lebih luas oleh masyarakat sebagai sumber energi alternatif yang murah, bermanfaat, dan bernilai ekonomi.
2: Dan saya mengangkat tentang briket, kearifan lokal Papua. Jadi briket limbah serat pinang. Pinang yang saya buat untuk bisa dimanfaatkan masyarakat sampai tingkat kecil juga gitu kan, karena kan ekonomis ya.
1: Keinginan untuk menghadirkan sesuatu yang berbeda menjadi awal lahirnya inovasi ini. Di hadapan para siswa didiknya, Desvita Astari Jamion mempertanyakan potensi khas Papua yang bisa dikembangkan menjadi karya bermanfaat. Saat para siswa menjawab sagu dan pinang sebagai bagian dari kearifan lokal Papua, ide itu pun muncul. Setelah sebelumnya mencoba membuat bahan bakar berbasis bensin, kini ia bersama para siswa berinovasi menciptakan bahan bakar alternatif berupa briket dari ampas pinang sebagai solusi memasak tanpa bergantung pada minyak tanah.
2: Kita bisa nggak sih buat apa ya kira-kira yang berbeda gitu kan? Kalau bensin kan sudah banyak tuh di YouTube-YouTube kan? Kita coba buat hal yang berbeda yang tidak ada di YouTube. Kearifan lokal Papua tapi, nah, gitu kan? Anak-anak cerdas-cerdas banget. Saya nanya, kearifan lokal Papua itu apa saja gitu kan? Ada yang bilang, kita kan sagu, pinang juga. Terus kemudian, nah saya langsung cut di situ. Nah bagaimana? Yuk kita buat, tadi itu kan kita kemarin tuh kita buat yang bahan bakar bensin, kita buat lagi bahan bakar yang alternatif gitu ya, yang tidak perlu pakai minyak tanah untuk memasak, cukup pakai namanya bahan bakar briket.
1: Proses awal pembuatan briket dari ampas pinang dimulai dengan mendatangi rumah salah satu siswa yang memiliki banyak pohon pinang. Di tempat itulah seluruh tahapan kegiatan didokumentasikan.
2: Proses awalnya itu ke rumahnya siswa, salah satu siswa yang memang dekat dengan sekolah. Dan kebetulan juga ada banyak pohon-pohon pinangnya di belakang rumahnya.
1: Desvita Astari juga bercerita bagaimana awal proses pembuatan briket dari ampas pinang hingga menjadi bahan bakar alternatif ramah lingkungan.
2: Didokumentasikan saat kita pemungutan pinang yang sudah kering-kering itu, terus kemudian dikumpulkan, terus lebih dikeringkan lagi, dijemur lagi karena kan masih ada kena hujan, jadi dikeringkan lagi, kemudian disiwir-siwir. Nah terus kemudian setelah sudah kering, serat pinangnya sudah kering, maka dibakar dengan kedap udara, jadi dia dibakar sampai dia berarang seperti itu. Terus kemudian dibentuk. Nah bentuknya kan pastinya kan kalau sudah dibakar kan kering semua itu ya. Perekatnya itu adalah kanji.
1: Proses pembuatannya memang memerlukan waktu dan ketelatenan, mulai dari pengeringan serat pinang, penyuwiran, hingga tahap pencetakan briket agar menghasilkan bahan bakar yang berkualitas dan mudah digunakan masyarakat.
2: Kalau proses sampai pembakaran itu hanya satu hari saja, karena untuk pengiringannya agak lama kan, butuh panas dulu, baru kita bakar, habis itu kita bentuk. Nah, bentuknya itu setelah dibentuk kan kita harus jemur lagi, rekatkan tuh dengan tapioka, hanya berapa persen saja, 5%-nya dari yang bahan yang ada. Terus kemudian setelah dibentuk-bentuk kita jemur sampai 2 hari, kalau panas banget 2 hari.
1: Saudara Yosep, salah satu warga yang telah menggunakan briket berbahan ampas pinang dan sagu, mengaku merasakan manfaatnya saat digunakan untuk memasak sehari-hari. Menurutnya, briket tersebut mampu menghasilkan panas yang stabil sehingga memudahkan proses memasak. Selain lebih hemat, penggunaan briket juga dinilai lebih praktis karena tidak bergantung pada minyak tanah. Saat digunakan memasak, api dari briket dapat bertahan cukup lama sehingga cocok dipakai untuk kebutuhan rumah tangga. Yosep juga menilai pemanfaatan limbah ampas pinang menjadi briket merupakan inovasi yang baik, karena selain membantu masyarakat, juga ikut mengurangi limbah di lingkungan sekitar.
3: Dengan adanya pembuatan briket ini, kami masyarakat bisa menjaga lingkungan yang bersih, terutama bisa mengembangkan ekonomi masyarakat, terlebih lagi kebutuhan dalam rumah tangga, dalam pemakaian.
1: Hadirnya inovasi pembuatan briket dari ampas pinang dan sagu tidak hanya membantu masyarakat dalam menyediakan bahan bakar alternatif ramah lingkungan, tetapi juga mendorong kesadaran warga untuk menjaga kebersihan lingkungan melalui pemanfaatan limbah.
4: Ini yang pakai briket. Yang cepat mendidihnya. Kalau yang ini kompor minyak tanah, ini kurang bagus. Ya, kurang bagus karena kurang panas, mendidihnya juga terlalu banyak busa. Kalau yang briket bagus sekali, tidak ada apa-apa, nyalanya panasnya bagus. Jadi yang pakai briket, sudah 4 kali angkat, yang pakai kompor baru 2 kali.
1: Selain memiliki nilai ekonomis bagi masyarakat, inovasi ini juga diharapkan dapat terus dikembangkan ke depan hingga mampu diproduksi dalam skala industri dan membuka peluang usaha baru bagi warga Papua.
3: Pembuatan briket ini masuk kepada skala industri. Jadi kita tidak tinggal sampai di sini saja, tapi kita sampai kepada skala industri.
5: Ini hasil semua dari kompor briket, dari briket. Kita masak minyak pindah, minyak pindah semua kita
6: gunakan. Ini kali ini 2 kali ini baru berapa?
5: Briket, dengan batu briket.
6: Lama, detail itu detail.
1: Inovasi briket berbahan ampas pinang dan sagu yang digagas Desvita Astari Jamion bersama para siswa MTS Muhammadiyah AB Pura Jayapura menjadi bukti bahwa kepedulian terhadap lingkungan dapat dimulai dari hal sederhana di sekitar kita. Limbah yang selama ini dianggap tidak berguna mampu diolah menjadi bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan, bernilai ekonomi, dan bermanfaat bagi masyarakat. Melalui kreativitas, semangat belajar, serta pemanfaatan kearifan lokal Papua, inovasi ini tidak hanya menghadirkan solusi bagi persoalan limbah, tetapi juga membuka harapan baru bagi pengembangan energi alternatif di masa depan. Diharapkan Upaya ini dapat terus berkembang hingga menjadi produk unggulan masyarakat dalam skala yang lebih besar, sekaligus menginspirasi generasi muda Papua untuk terus berkarya bagi lingkungan dan daerahnya. Demikian Beranda Asta Cita kali ini. Saya Siti Rahmawati bersama tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih telah bersama kami di RRI Jayapura. Salam lestari dari Tanah Papua.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Prank. Depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

Piala Dunia 2026 hadir dengan semangat baru yang lebih meriah, modern dan penuh persahabatan. Turnamen terbesar dunia ini bukan hanya menjadi ajang persaingan para pemain terbaik, tetapi juga menjadi perayaan budaya, kreativitas dan persatuan antar negara. Untuk menyambut kemeriahan tersebut, diperkenalkan 3 maskot unik dan penuh karakter yang akan menemani perjalanan Piala Dunia 2026, yaitu Maple, Zayu, dan Coach. Ketiganya hadir dengan kepribadian berbeda yang mewakili semangat sportivitas, keberanian, serta energi generasi muda dunia. Maple, sang pembawa kehangatan dan persahabatan. Maple adalah maskot yang terinspirasi dari daun maple yang identik dengan Kanada, salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026. Maple memiliki karakter ramah, ceria, dan selalu menyatukan semua orang melalui sepak bola. Dengan warna merah cerah dan senyum hangat, Maple melambangkan persahabatan antar bangsa serta semangat kebersamaan. Sepak bola bukan hanya tentang menang, tetapi tentang menyatukan dunia. Zayu, simbol kreativitas dan budaya modern. Zayu hadir sebagai maskot yang mewakili keberagaman budaya serta perkembangan generasi muda modern. Dengan desain futuristik dan penuh warna, Zayu mencerminkan kreativitas, musik, seni jalanan, dan semangat inovasi. Zayu dikenal sebagai karakter yang lincah, cerdas, dan penuh ide unik. Ia sering tampil dengan gerakan energik yang menggambarkan ritme kehidupan modern di kota-kota besar dunia. Jadilah berbeda, tunjukkan bakatmu, dan rayakan keberagaman. Clutch, sang pejuang penuh determinasi. Clutch adalah maskot yang melambangkan kekuatan, keberanian, dan mental juara. Nama Clutch menggambarkan kemampuan untuk tampil hebat di momen-momen penting. Dengan tampilan sporty dan ekspresi penuh percaya diri, Clutch menjadi simbol semangat kompetisi yang sehat serta kerja keras untuk meraih kemenangan. Clutch selalu mengingatkan para pemain dan penggemar bahwa perjuangan tidak akan pernah mengkhianati hasil. Percaya pada kemampuanmu dan berikan yang terbaik hingga peluit akhir. Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen sepak bola, tetapi juga perayaan global yang menyatukan jutaan orang dari berbagai budaya dan negara. Melalui Maple, Zayu, dan Clutch, dunia diajak untuk merasakan semangat persahabatan, kreativitas, dan perjuangan dalam satu panggung olahraga terbesar di dunia. Mari sambut Piala Dunia 2026 dengan semangat baru dan dukung tim favoritmu bersama Maple, Zayu, dan Clutch.

0: Bentar lagi lulus SLTA nih, ngelanjutin kemana ya?
1: Ya elah, gitu aja bingung. Kan ada STIE Pembangunan Tanjung Pinang, salah satu kampus yang telah memiliki ribuan alumni yang tersebar di berbagai sektor, baik pemerintahan, swasta, perbankan, dunia pariwisata, konsultan keuangan, dan pelaku bisnis, baik di dalam maupun di luar Kepulauan Riau, dan menduduki jabatan strategis di dalamnya.
2: Jadi, banyak orang sukses di sini jebolannya STIE Pembangunan.
1: Ya gitu deh, makanya buruan daftar. Pendaftaran gelombang pertama dilaksanakan mulai tanggal 1 Oktober 2025 sampai 6 Februari 2026. Dan gelombang kedua mulai tanggal 9 Februari sampai dengan 19 Juli 2026. Bisa melalui jalur reguler, jalur prestasi, maupun jalur rekognisi pembelajaran lampau. Program studinya ada S1 Akuntansi dengan peminatan akuntansi sektor publik dan akuntansi sektor non-publik serta program studi S1 Manajemen dengan peminatan Manajemen SDM dan Manajemen Pemasaran. Waktu pembelajarannya ada kelas pagi, kelas malam, dan kelas kemitraan. Untuk kelas kemitraan ada di program S1 Manajemen dan Akuntansi. 3,5 tahun. Perkuliahannya fleksibel loh, bisa dilakukan sambil kamu bekerja. Selain itu, ada program beasiswa juga loh.
0: Informasi lebih lanjut langsung ke front office STIE Pembangunan Tanjung Pinang. Jalan Raja Haji Fisabilillah nomor 34 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Pendaftaran dapat dilakukan melalui jalur offline dan jalur online. Jalur online dapat dilakukan melalui website https://2pmb.stie-pembangunan.ac.id/register.
1: STIE Pembangunan Tanjung Pinang, your future start here.
3: Pendengar, untuk selanjutnya kita akan mengetahui informasi dari lintas berita berjaringan Korwil Nusantara 15. Kita bergabung ke RRI Batam.
4: Berita pertama kita awali dari RRI Batam. Ratusan tenaga medis dari berbagai daerah di Indonesia mengikuti 11 tahun Indonesian Pediatric Endocrinology Update atau PADENDO 2026 di Batam yang membahas penanganan gangguan endokrin anak melalui pendekatan klinis praktis. Laporan Renita Suharjana.
5: 11 Indonesian Pediatric Endocrinology Update atau PADENDO 2026 digelar di Batam oleh UKK Endokrinologi Ikatan Dokter Anak Indonesia bersama IDAI Cabang Kepulauan Riau. Kegiatan ilmiah nasional tersebut diikuti peserta secara langsung maupun daring dari lebih dari 30 provinsi di Indonesia. Pembukaan acara dilakukan secara simbolis melalui pemukulan gong oleh Ketua UKK Endokrinologi IDAI Dr. Agustini Utari. Ketua Panitia PADENDO 2026 Dr. Syifa Arminda mengatakan pelaksanaan forum ilmiah di Kepulauan Riau menjadi kesempatan penting untuk memperkuat penanganan kasus endokrin anak di wilayah kepulauan yang memiliki tantangan geografis tersendiri.
6: Pada praktiknya, dalam hal ini di wilayah Kepulauan Riau sendiri, menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi kami pada saat berhadapan dengan pasien anak dengan berbagai kasus endokrin. Dengan jarak tempuh antar pulau yang tidak dekat, tidak sebentar, tentu membutuhkan pendekatan agar tata laksana kasus endokrin anak tetap berjalan dengan optimal dan komprehensif.
5: Ketua IDAI Cabang Kepulauan Riau, Dr. Muhammad Rizko menyebut hingga saat ini Kepulauan Riau belum memiliki konsultan endokrinologi anak tetap. Karena itu peningkatan kapasitas tenaga medis dinilai menjadi langkah penting untuk memperkuat pelayanan kesehatan anak di daerah.
7: Provinsi Kepulauan Riau belum mempunyai ahli endokrinologi anak yang tetap. Namun justru dari keterbatasan tersebut, lahirlah semangat kami untuk menghadirkan forum ilmiah ini di sini, dan kami meyakini bahwa peningkatan kapasitas tenaga medis lokal adalah kunci untuk memperkuat pelayanan kesehatan di daerah kami.
5: Selain simposium ilmiah, PDENDO 2026 juga menghadirkan sesi workshop dan diskusi klinis yang membahas berbagai kasus gangguan endokrin pada anak. Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan dapat memperluas wawasan serta meningkatkan keterampilan klinis dalam memberikan pelayanan kesehatan anak yang lebih optimal di daerah masing-masing. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Surajana melaporkan.
4: Masih dari RRI Batam, Pemerintah Kota Batam bersama Bulog terus memperkuat pengelolaan pasokan pangan guna menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat tetap aman. Laporan Faik Iqbal Muzaki.
8: Pemerintah Kota Batam terus berupaya menjaga ketersediaan bahan pokok serta stabilitas harga pangan di tengah tingginya kebutuhan masyarakat. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi gejolak harga yang dapat berdampak pada daya beli masyarakat, terutama terhadap komoditas pangan utama seperti beras dan kebutuhan pokok lainnya. Sebagai daerah yang masih bergantung pada pasokan dari luar wilayah, Batam dinilai perlu memperkuat kerjasama dengan berbagai daerah pemasok komoditas pangan guna memastikan distribusi kebutuhan pokok tetap berjalan lancar. Pemerintah juga terus melakukan pemantauan terhadap stok dan perkembangan harga di pasaran agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dan harga tetap terkendali. Wali Kota Batam, Msakar Ahmad, mengatakan pengelolaan pasokan dan stok kebutuhan pokok menjadi salah satu program yang terus dijalankan pemerintah daerah setiap tahun.
9: Pengelolaan pasokan dan stok kebutuhan pokok dengan menjalin kerjasama daerah-daerah pemasok komoditas pangan yang merupakan program berkelanjutan setiap tahun dengan fokus utama menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok.
8: Sementara itu, pimpinan cabang Bulog Batam, Guido XL Pereira, memastikan stok pangan di Batam dan Kepulauan Riau dalam kondisi aman. Menurutnya, Bulog memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas harga serta ketersediaan stok pangan di daerah.
10: Kalau harga itu kita salah ke pasar dan sudah diatur oleh pemerintah bahwa jual beras atau bahan pokok sesuai yang tetap ditetapkan. Kalau untuk di Kota Batam dan Kepulauan Riau itu, untuk beras pada umumnya masih di bawah yang ditetapkan oleh pemerintah, itu beras medium maupun beras premium. Untuk menjaga apabila harga naik, kami bisa melakukan operasi pasar.
8: Dengan langkah pengawasan dan pengendalian yang dilakukan pemerintah Kota Batam bersama Bulog dan instansi terkait lainnya, diharapkan stabilitas harga pangan di Batam tetap terjaga sehingga masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau. Dari Batam, Kepulauan Riau, Fakih Permusaki melaporkan.
4: Kabar selanjutnya dari RRI Pekanbaru. Sidang lanjutan dugaan pemerasan dengan terdakwa Gubernur Riau nonaktif hari ini kembali digelar. 4 saksi dihadirkan yakni dari ajudan hingga pramusaji. Selengkapnya, Santi Yunas melaporkan.
11: Sidang lanjutan perkara dugaan pemerasan dengan terdakwa Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid kembali digelar di Pengadilan Negeri Pekanbaru pada Kamis pagi. Dalam sidang tersebut, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan 4 orang saksi. Mereka yakni Dari Iskandar selaku ajudan gubernur, Ida Wahyuni sebagai asisten rumah tangga, serta Mega Lestari dan Syahrul Amin yang merupakan pramusaji di rumah dinas Gubernur Riau. Dalam persidangan JPU, KPK mencecar saksi terkait aktivitas di rumah dinas hingga temuan saat penggeledahan dilakukan penyidik KPK. Dahri mengaku pernah diperintahkan menitipkan uang kepada Ferry Yunanda pada 17 September 2025.
12: Saya pernah dititipkan uang sama Pak Ferry, dan yang terus saya ada bukti yang waktunya dulu, waktunya kapan? Itu di tanggal 17 September. September atau Juni? September. September itu di tanggal 17.
13: Oke.
12: Harinya saya lupa, tapi waktunya melimpah.
13: Terus
12: melimpah beliau titip uang ke saya. Jumlahnya saya tidak tahu.
13: Oke.
12: Jumlahnya tidak tahu, tapi
13: apa penyampaiannya Pak Ferry saat menghubungi saudara?
12: Nah, Pak Ferry telepon saya, di mana Bang Dhani? Saya di ternyata Bang, apa waktu saya masih beliau? Nah, beliau hampir pagi datang ke rumah dinas Gama. Datang terus saya masuk ke mobil beliau, ini ada uang untuk tambah.
13: Apalagi yang disampaikan?
12: Nah, ini untuk tambah. Mungkin dia tidak sampaikan angkanya berapa?
13: Iya. Terus?
12: Nah, untuk bentuknya itu dalam lesen hutang
14: saya masukkan ke dalam aplikasi saya.
11: Sementara itu, saksi Ida Wahyuni yang bekerja sebagai ART sejak tahun 2020 mengungkapkan dirinya berada di rumah dinas Jakarta saat penyidik KPK melakukan penggeledahan. Menurut Ida, penggeledahan dilakukan di kamar pribadi Abdul Wahid yang berada di lantai 3 rumah tersebut. Dalam penggeledahan itu, penyidik menyita sejumlah barang bukti berupa bukti transfer, emas batangan, perhiasan, berlian, tas mewah, hingga uang asing.
14: Kemudian juga ditemukan ya, langsung masuk ke atas bela ya. Tadi yang saya sempat bahas ya, jawab untuk apa melakukan taksi saya. Tentunya juga atas Vio ya. Vio yang ini ya, serta kutasinya. Kemudian juga ada di nomor BP 41 ini, balik jaga ya, warna kalem. BP 42 ada serada, berikut, di dalam ini ada kutasi ya. Kemudian BP 43 juga 473 ada tas balik jaga warna navy. Oke, kemudian ini, nah ini tadi sebutkan Louis ya, tas Louis warna coklat. Kemudian di barang bukti 475 ada juga tas Hermes.
11: Perkara ini Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa Abdul Wahid bersama M. Arief Setiawan dan tenaga ahli gubernur Dani M. Nursalam melakukan tindak pidana korupsi dengan modus pemerasan. Jaksa menduga Abdul Wahid menerima aliran uang dari sejumlah kepala unit pelaksana teknis di lingkungan dinas PUPR dengan total mencapai 3,55 miliar rupiah. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
4: Masih dari RRI Pekanbaru. Persoalan banjir menjadi keluhan masyarakat. Pemerintah Kota Pekanbaru menargetkan pembersihan drainase 200 meter per hari. Haryo Gunawan melaporkan.
15: Permasalahan genangan air setelah hujan turun masih menjadi keluhan masyarakat di sejumlah wilayah di Kota Pekanbaru akibat drainase yang dinilai tidak berfungsi optimal. Keluhan tersebut salah satunya disampaikan warga Jalan Paus, Yani, melalui program Halo RRI. Ia mengaku kawasan Jalan Paus arah Jalan Arifin Ahmad kerap tergenang air setiap kali hujan deras mengguyur wilayah tersebut. Menurut Yani, genangan itu diduga terjadi akibat drainase yang tersumbat serta adanya saluran air yang tertutup bangunan ruko sehingga air tidak dapat mengalir dengan lancar ke parit pembuangan.
16: Ya masih seputaran antara apa ya aliran air dia. Ya. Jadi kayak di jalannya itu parit-parit kadang-kadang drainasi kan ketutup. Arah kita dari tempat saya mau arah ke Arifin itu di situ banjir terus, mungkin apa kena rendah apa parit yang airnya nggak jalan dan dari air mana Jalan Paus masuk kayaknya mah kayak mana ya tinggi bangunan toko dari sejalan. Jadi kalau hujan itu air yang dari toko itu ngalir, berhentinya di pinggir jalan itu hanya ngegenang semua.
15: Menanggapi hal tersebut, pemerintah Kota Pekanbaru menyatakan terus berupaya menangani persoalan banjir dan genangan air di sejumlah titik melalui penguatan tim kebersihan di tingkat kecamatan. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan saat ini setiap kecamatan telah memiliki tenaga kebersihan yang akan dilengkapi dengan kendaraan operasional untuk mempercepat penanganan drainase yang tersumbat. Ia menjelaskan petugas kecamatan kini difokuskan untuk membersihkan saluran air di kawasan yang rawan banjir maupun genangan setelah hujan turun.
17: Ada pegawai kebersihan yang ada di setiap kecamatan itu punya 10 orang dan satu mobil kita berikan. Gunanya mereka tidak lagi meminta-minta atau menunggu bantuan dari SDA, PU Kota Pekanbaru maupun Perkim untuk menurunkan tenaga operasional atau yang bersih-bersih pasukan kuning tadi. Dan sekarang mereka di mana yang ada banjir, di mana drainase yang masih tergenang, itu yang pertama sekali mereka harus urus. Satu harinya, satu orang itu wajib membersihkan dengan capaian 20 meter. Maka satu hari kalau dikali 10, 200 meter satu kecamatan harus membersihkan drainase.
15: Agung Nugroho juga mengajak masyarakat ikut mengawasi kinerja petugas di lapangan sekaligus menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan ke saluran air agar persoalan genangan di Kota Pekanbaru dapat ditangani secara bersama-sama. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
18: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
4: Informasi selanjutnya dari RRI Padang. Universitas Negeri Padang memberikan sanksi pemberhentian atau drop out atau DO kepada mahasiswa yang terindikasi gay atau LGBT setelah video penggerebekan viral di media sosial. Elan Silviasari melaporkan.
19: Hal tersebut ditegaskan Sekretaris Universitas Negeri Padang UNP Erian Joni kepada RRI di Padang pagi tadi. Menurut Erian Joni, UNP tidak mentoleransi perilaku yang dinilai bertentangan dengan norma, etika, dan nilai-nilai yang berlaku di lingkungan kampus. Keputusan pemberian sanksi tersebut diambil berdasarkan hasil investigasi. Ia menyebut video penggerebekan mahasiswa terindikasi gay atau LGBT menjadi salah satu dasar bagi pihak kampus untuk melakukan penelusuran lebih lanjut hingga akhirnya menjatuhkan sanksi kepada mahasiswa yang bersangkutan. Sebagai institusi pendidikan tinggi, UNP tetap berkomitmen bersikap objektif, adil, dan berlandasan aturan hukum dalam setiap pengambilan keputusan. Proses pemeriksaan dilakukan secara terstruktur mulai dari tingkat program studi, departemen, fakultas, hingga universitas.
20: Ya, kita UNP punya komitmen ya, sangat tegas ya terhadap ya LGBT ya. Jadi jika ada mahasiswa yang terbukti ya melakukan aksi LGBT, ya, ada buktinya dan sesuai dengan peraturan yang berlaku di UNP ya, kita berikan sanksi ya. Sanksinya adalah nonaktifkan sebagai mahasiswa itu, karena itu merusak citra kampus ya, berdampak pada mahasiswa lain ya, dan tentu kita terlibat dalam aksi tidak memberi ruang ya untuk LGBT di ranah kampus itu. Karena UNP sebenarnya secara preventif kita selalu mengingatkan ya, di awal mahasiswa masuk saja itu sudah dikenalkan di dalam program pengenalan kehidupan kampus ya. Dia bahwa tidak ada tempat bagi LGBT.
19: Lebih lanjut, Erian Joni mengimbau seluruh sivitas akademika maupun masyarakat untuk melaporkan apabila menemukan indikasi pelanggaran dengan disertai bukti yang kuat. Menurutnya, laporan tersebut akan menjadi dasar bagi kampus melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Ketentuan tersebut tidak hanya berlaku bagi mahasiswa, tetapi juga bagi seluruh sivitas akademika termasuk dosen. Erian Joni menambahkan, pada tahun 2023, UNP pernah menjatuhkan sanksi pemecatan kepada dua dosen setelah terbukti melakukan pelanggaran yang dinilai bertentangan dengan aturan dan kode etik yang berlaku di lingkungan kampus. Elan Silviasari melaporkan.
4: Masih dari RRI Padang, Badan Pusat Statistik atau BPS Sumatera Barat mencatat tingkat pengangguran terbuka atau TPT di daerah ini pada Februari 2026 sebesar 5,51%. Meski mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, namun angka pengangguran di Sumatera Barat masih menjadi yang tertinggi ketiga di Pulau Sumatera setelah Kepulauan Riau dan Aceh. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
21: Di Februari 2025 kita lihat di 5,69. Jadi ada penurunan terkait dengan angka pengangguran terbuka kita.
22: Kepala Badan Pusat Statistik BPS Sumatera Barat, Nurul Hasanuddin, kepada RRI tadi pagi di Padang mengatakan tingkat pengangguran terbuka di daerah ini turun 0,18% poin dibandingkan Februari 2025. Namun tingkat pengangguran dimaksud masih relatif tinggi dibandingkan provinsi lain di Sumatera. Hasan menjelaskan, pengangguran merupakan penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha baru, sudah diterima bekerja namun belum mulai bekerja, atau merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan. Berdasarkan catatan BPS per Februari 2026, tingkat pengangguran terbuka di kalangan perempuan masih lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Tercatat TPT perempuan mencapai 5,60%, sementara laki-laki sebesar 5,44%.
23: Dari seluruh penduduk usia kerja 15 tahun ke atas, sekitar 72 dari 100 orang merupakan angkatan kerja atau sudah aktif di pasar kerja. Tingkat pengangguran terbuka TPT Februari 2026 sebesar 5,51% atau sekitar 6 dari 100 orang angkatan kerja merupakan penganggur. Februari 2026, 3 lapangan usaha dengan penyerapan tenaga kerja terbanyak yaitu pertanian, perdagangan, akomodasi, makan, dan minum.
22: Kepala BPS Sumatera Barat, Hasan menambahkan, meski tingkat pengangguran terbuka kedua kelompok mengalami disparitas, namun TPT keduanya mengalami penurunan dibandingkan dibandingkan Februari 2025. TPT laki-laki turun 0,21 persen poin, sementara perempuan turun 0,14 persen poin. Jika dirinci berdasarkan wilayah tempat tinggal, pengangguran di perkotaan masih jauh lebih tinggi dibandingkan perdesaan. TPT perkotaan tercatat sebesar 6,83 persen, sedangkan di wilayah perdesaan sebesar 3,83 persen. Hans Permananda melaporkan.
4: Kita ikuti kabar dari RRI Tanjung Pinang. Ketersediaan kebutuhan stok ayam di Kabupaten Bintan aman terkendali menjelang perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Laporan Febriansyah.
0: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, ketersediaan stok ayam pedaging di wilayah Kabupaten Bintan dan Tanjung Pinang dipastikan masih dalam kondisi aman. Meski demikian, tren permintaan masyarakat terhadap daging ayam diperkirakan tidak mengalami peningkatan signifikan seperti momentum hari besar keagamaan lainnya. Anggota Asosiasi Peternak Unggas Bintan, Apup Jemi, menjelaskan menjelang Idul Adha tahun 2026 ini, permintaan ayam cenderung berjalan normal bahkan berpotensi sedikit menurun dibandingkan hari biasa. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh fokus masyarakat yang lebih banyak tertuju pada pelaksanaan ibadah kurban dan mengkonsumsi daging kurban.
1: Kalau menjelang Idul Adha biasanya ayam biasa-biasa aja sih.
2: Ada ini.
1: Malah ayam agak kurang. Karena kan kalau Idul Adha ini kan mengadakan pemotongan apa tuh kurban. Jadi ayam biasanya biasa-biasa aja, nggak terlalu permintaan di pasar tak terlalu drastis sekali, biasa-biasa saja.
0: Menurut anggota APUB, Jamie, situasi tersebut berbeda dengan momentum Idul Fitri yang biasanya diiringi lonjakan konsumsi daging ayam secara signifikan. Pada perayaan Idul Adha, kebutuhan protein masyarakat sebagian besar dipenuhi dari hasil penyembelihan hewan kurban seperti sapi dan kambing. Meski permintaan relatif stabil, para peternak tetap menjaga ketersediaan stok guna mengantisipasi perubahan kebutuhan pasar sewaktu-waktu. Saat ini total stok ayam yang dimiliki anggota Asosiasi Peternak Unggas di Bintan berada di kisaran 100.000 hingga 150.000 ekor. Dengan demikian, ketersediaan stok daging ayam aman di Bintan menjelang Idul Adha 1447 Hijriah atau tahun 2026. Reporter Febriansyah, RRI Tanjung Pinang.
4: Masih dari RRI Tanjung Pinang, pemerintah Kabupaten Bintan melalui Satgas Pangan melakukan monitoring bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha 2026. Laporan Gada Ramadan.
3: Satgas Pangan

0: masih belum ada perubahan harga yang signifikan. Ia berpesan pada para penjual untuk tetap menjaga keseimbangan harga bahan kebutuhan pokok yang ada di Bintan.
1: Daging ayam itu kita temukan di pasar dengan harga Rp38.000 sampai Rp39.000, di bawah ET Rp40.000. Tentunya kami tetap menghimbau selaku Kasatgas Takoting untuk pelaku usaha, yaitu produsen dan pelaku di pasar, untuk tetap menjaga keseimbangan harga Takoting yang ada di Kabupaten Bintan.
0: Kepala Badan Urusan Logistik Pulau Tanjung Pinang, Arif Al-Hadihab, mengatakan kebutuhan bahan pokok lainnya seperti beras dan minyak goreng disuplai dari Bulog Tanjung Pinang dan masih mencukupi kebutuhan di Pasar Bintan menjelang Hari Raya Idul Adha. Sementara pemantauan dirinya tidak menemukan perbedaan harga beras SPHB maupun minyak kita dengan HET.
2: Pastikan para mitra kita, pengecer di pasar dan RPK lainnya, ketersediaan stok beras SPHB dan harga yang sesuai HET. Nah, dari pantauan tadi kita lihat di pengecer di sini, tersedianya beras SPHB dan harga masih di bawah HET. Jadi kisaran jual mereka per 5 kilo antara 60 sampai 62 ribu per 5 kilo.
0: Pemerintah melalui Satgas Pangan Bintan terus berupaya dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok, memastikan stok tetap stabil, agar masyarakat Bintan dapat terpenuhi kebutuhannya hingga Lebaran Idul Adha 2026. Reporter Kerja Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke stasiun produksi Bengkalis. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai berdampak pada berbagai sektor termasuk harga obat-obatan di rumah sakit. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
4: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai berdampak pada berbagai sektor termasuk harga obat-obatan di rumah sakit. Kondisi ini turut dirasakan Rumah Sakit Umum Daerah Bengkalis yang mengalami kenaikan harga hampir pada sebagian besar jenis obat. Kepala Ruangan Farmasi RSUD Bengkalis, Dolvin, mengatakan kenaikan harga obat telah terjadi dalam hampir 2 bulan terakhir. Menurutnya, kondisi tersebut dipicu karena sebagian besar bahan baku obat masih tergantung pada impor dari luar negeri. Ia juga menyebutkan kenaikan harga tidak hanya terjadi pada satu atau dua jenis obat, melainkan hampir seluruh obat yang tersedia di instansi farmasi RSUD Bengkalis.
5: Kalau kita sesuai kebutuhan, bang, karena kita kalau kita membatasi aja, pasti ini memang ada beberapa obat yang, ya mungkin apa tahu juga di lapangan, ada masyarakat yang berobat harus melapor ke sini dulu, karena di depan kosong. Jadi, di luar itu ada yang membunyikan jubli sendiri. Sebenarnya tidak. Dari apoteker yang di depan, mengarahkan jumbo ke Umas. Nanti Umas bisa membeli di apotek sekitaran Bengkalis ini. Jadi siangnya ngambil ke sini lagi gitu. Cuma karena pasien itu tak sapo, dibeli sendiri, dibuat itu gitu. Jadi kemarin kami kasih juga yang bersangkutan. Jadi kalau untuk obat, kami stok seperti biasa, cuma nanti pembayaran bengkalan gitu aja.
4: Dolvin juga menambahkan rata-rata kenaikan harga obat saat ini mencapai sekitar 12% dibandingkan dengan harga sebelumnya. Menurut Dolvin, kondisi tersebut masih berpotensi berlanjut apabila nilai tukar dolar terus mengalami penguatan, sebab industri farmasi nasional masih sangat tergantung pada bahan baku impor. Meski harga obat mengalami kenaikan, RSUD Bengkalis memastikan ketersediaan stok obat tetap aman dan disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan pasien. Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan RSUD Bengkalis, Freddy Antoni, menegaskan pihaknya rumah sakit tidak akan melakukan pengurangan ataupun pembatasan pengadaan obat meskipun biaya pembelian meningkat. Ia mengakui kenaikan harga obat berdampak langsung terhadap meningkatnya pengeluaran rumah sakit. Untuk mengantisipasi hal ini, pihak RSUD Bengkalis melakukan negosiasi dengan perusahaan pemasok obat terkait dengan mekanisme pembayaran. Freddy juga menambahkan penghematan dengan cara memangkas pembelian obat bukan hanya menjadi solusi dapat dilakukan di rumah sakit. Menurutnya, pelayanan kesehatan kepada masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
3: Masih dari stasiun produksi Bengkalis. Untuk pertama kalinya, Pemkab Siak melantik pejabat pimpinan tinggi Pratama Hasil Manajemen Talenta dan dilaksanakan di depan Istana Siak Asera Hashimiyah, bersamaan dengan berbagai peringatan hari bersejarah. Di antaranya Hari Kebangkitan Nasional, Hari Pendidikan Nasional, dan Hari Otonomi Daerah. Selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
6: Pemerintah Kabupaten Siak mencatat sejarah baru dengan melantik pejabat pimpinan tinggi Pratama Hasil Manajemen Talenta di depan Istana Siak Asera Hashimiyah pada Rabu pagi. Pelantikan tersebut dirangkai dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional, Hari Pendidikan Nasional, Hari Otonomi Daerah, HUT ke-76 Satpol PP, HUT ke-64 Satlinmas, dan HUT ke-107 Damkar tahun 2026. Bupati Siak

0: menyampaikan pelaksanaan manajemen talenta menjadi langkah baru dalam sistem promosi jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Siak. Menurutnya sistem tersebut memberi kesempatan bagi ASN untuk memperoleh jabatan berdasarkan kemampuan dan kompetensi yang dimiliki.
1: Saya kepada pejabat yang baru dilantik, saya ucapkan tahniah. Jadikan ini momentum bersejarah karena pertama kali juga pelantikan dilaksanakan di depan Istana Asyraya Hasinia. Dan saya dapat bocoran katanya seluruh pejabat tinggi pertama yang dilantik pada hari ini seluruhnya putra-putra terbaik Siak. Dan artinya ini sinyal bahwa saudara-saudara harus melakukan pekerjaan yang luar biasa untuk kabupaten kita di tengah kondisi tantangan yang tidak mudah saat ini.
0: Adapun empat pejabat yang dilantik melalui manajemen talenta yakni Tengku Indra Putra sebagai Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Siak, Ali Amran sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Siak, Sata Saili sebagai Kepala Bapenda Kabupaten Siak, serta Dr. Henry sebagai Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Siak. Selain pejabat pimpinan tinggi pertama, pemerintah Kabupaten Siak juga melantik pejabat fungsional, pengawas, sekolah, dan fungsional administrator kesehatan. Bupati Siak berharap seluruh pejabat yang dilantik mampu memberikan pengabdian terbaik bagi masyarakat dan daerah. Reporter Muhammad Fiza, RRI Bengkalis.
2: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
3: Kabar selanjutnya dari RRI Ranai. Upaya menjaga ketahanan pangan di wilayah pesisir terus dilakukan melalui penguatan distribusi hasil pertanian antar kecamatan. Selengkapnya dilaporkan Erik Muhammad.
4: Upaya menjaga ketahanan pangan di wilayah pesisir terus dilakukan melalui penguatan distribusi hasil pertanian antar kecamatan. Di Kabupaten Natuna, suplai sayuran dari Kecamatan Bunguran Batubi menjadi salah satu penopang kebutuhan masyarakat di kawasan pesisir Bunguran Barat. Pasokan sayuran dari Bunguran Batubi selama ini didistribusikan ke sejumlah wilayah di Kecamatan Bunguran Barat. Suplai tersebut diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Desa Mekarjaya, Pian Tengah, Binjai, Selaut, serta Kelurahan Sedanau. Camat Bunguran Barat Bahtiar mengatakan distribusi sayuran dari Batubi memiliki peran penting dalam menjaga ketersediaan bahan pangan masyarakat. Menurutnya, sebagian besar masyarakat di wilayah penerima pasokan berprofesi sebagai nelayan sehingga keberadaan distribusi hasil pertanian sangat membantu kebutuhan sehari-hari.
5: Kita mau beli sayur ya, itu kan datangnya dari Kecamatan Batubi, ya.
4: Bahtiar menambahkan distribusi hasil pertanian antar kecamatan tidak hanya menjaga ketersediaan pangan tetapi juga mendukung perputaran ekonomi lokal. Aktivitas tersebut dinilai memperkuat keterhubungan sektor pertanian dengan kebutuhan pasar masyarakat pesisir. Sementara itu, pelaksana tugas camat Bunguran Batubi, Wan Andriati, mengatakan wilayahnya memiliki potensi pertanian yang selama ini menjadi salah satu sumber pasokan kebutuhan masyarakat di daerah sekitar. Menurutnya, hasil pertanian dari Batubi diharapkan terus memberikan manfaat bagi masyarakat.
5: Penjual sayur, iya, kalau dari Batubi memang hampir setiap hari ke untuk yang petani-petani penjual sayur. Nah, hasil dari pertanian Batubi memang banyak juga untuk konsumsi ya, model jualan keliling lah.
4: Keberlangsungan distribusi sayuran diharapkan terus terjaga agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Selain mendukung ketahanan pangan, langkah tersebut juga menjadi bagian dari penguatan ekonomi daerah berbasis potensi lokal. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad melaporkan.
3: Masih dari RRI Ranai, pemerintah Kabupaten Natuna menggelar pasar murah di Kecamatan Pulau Laut. Laporan Analia Widi.
6: Pemerintah Kabupaten Natuna menggelar pasar murah di daerah terdepan NKRI yang masuk wilayah 3T terdepan, tertinggal, dan terluar di Kecamatan Pulau Laut pada Kamis 21 Mei 2026 sebagai upaya untuk membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Kegiatan tersebut dipusatkan di wilayah perbatasan yang dinilai memiliki harga sembako lebih tinggi dibandingkan daerah ibu kota kabupaten. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Natuna, Marwan Sahputra mengatakan pemerintah daerah sengaja menghadirkan pasar murah di wilayah terjauh agar masyarakat dapat memperoleh sembako dengan harga yang lebih terjangkau. Selain membantu masyarakat, kegiatan itu juga menjadi langkah pemerintah dalam menekan laju inflasi daerah.
7: Sembako itu kan jarak cukup jauh sehingga harganya melebihi daripada yang di kabupaten, sehingga kita coba membantu masyarakat yang agak terjauh jaraknya dengan kabupaten supaya bisa menjangkau sembako yang akan kita jual.
6: Sementara itu, warga Pulau Laut kepada RRI Yeni mengaku sangat senang dan terbantukan dengan adanya pasar murah karena harga yang lebih terjangkau serta untuk persiapan Idul Adha.
8: Kalau ibu lihat lah rakyat sini, karena waktu kemarin barang semua naik ibu di Pulau Laut, minyak, telur, tepung, dan ibu juga bersyukur karena dapat buat kue lebaran sedikit kayak gini kan.
9: Kami mau Idul Adha.
8: Iya kan, paling tidak kita buat keripik kayak gitu kan.
6: Dalam kegiatan pasar murah, pemerintah menyediakan 4 komoditas utama, yakni telur, minyak goreng, gula pasir, dan tepung terigu. Untuk minyak goreng, gula pasir, dan tepung terigu masing-masing disiapkan sebanyak 700 paket. Sedangkan untuk telur tersedia sebanyak 200 papan. Harga jual komoditas di pasar murah tersebut lebih rendah dibandingkan harga pasaran di Pulau Laut. Telur yang biasanya dijual sekitar Rp65.000 per papan dijual Rp50.000, sementara gula pasir juga mengalami selisih harga sekitar Rp5.000, lebih murah dari harga pasaran. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
3: Kita beralih ke RRI Bukit Tinggi. Pemerintah Kabupaten atau Pemkab 50 Kota mengimbau seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD ikut menyukseskan program sensus ekonomi 2026 sejak 1 Mei hingga 31 Juli mendatang. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan.
10: Data yang benar, lengkap, dan akurat sangat penting untuk perencanaan pembangunan ekonomi di daerah kita.
11: Pemerintah Kabupaten 50 Kota bersama Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten 50 Kota melaksanakan sosialisasi sensus ekonomi tahun 2026 yang sudah dimulai sejak 1 Mei hingga 31 Juli mendatang. Hal ini diperlukan untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam mendukung pelaksanaan sensus ekonomi secara optimal. Wakil Bupati 50 Kota Ahlul Badri Toresya mengatakan bahwa sensus ekonomi memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah dan penguatan sektor usaha melalui sensus ekonomi 2026. Dikatakan Rito Sapaan Karitnya, pihaknya ingin langkah pembangunan ekonomi berbasis data, terutama bagi pelaku usaha di 50 kota. Data akurat ini dapat memberikan gambaran jelas tentang potensi pasar, persaingan, dan peluang investasi, sehingga program pemerintah dan langkah bisnis dapat tepat sasaran, dan manfaatnya langsung dirasakan pelaku usaha dan masyarakat.
10: Saya Ahlul Badri Toresa, Wakil Bupati 50 Kota, mengajak kita bersama untuk menyukseskan sensus ekonomi 2026. Satu data, sejuta manfaat. Data yang benar, lengkap, dan akurat sangat penting untuk perencanaan pembangunan ekonomi di daerah kita.
11: Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten 50 Kota Herman Azmar menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dan pelaku usaha dalam memberikan data yang akurat guna mendukung arah kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah dalam program sensus ekonomi 2026.
12: Sesungguhnya merupakan fondasi penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Sebab itu, mari kita dukung bersama, mengajak ASN, kemudian seluruh masyarakat memberikan data yang benar terhadap sensus ini. Mari kita sukseskan sensus ekonomi 2026, dan mudah-mudahan ini bisa nanti menjadi rujukan kepada pemerintah untuk mendapatkan kebijakan yang betul-betul berpihak kepada masyarakat.
11: Hasil sensus ekonomi 2026 di Kabupaten 50 Kota juga akan menjadi rujukan penting dalam memetakan struktur ekonomi daerah, perkembangan dunia usaha, serta potensi sektor-sektor unggulan di Kabupaten 50 Kota. Data tersebut diharapkan mampu mendukung perumusan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih efektif, terukur, dan keberlanjutan. Dari Kabupaten 50 Kota, Alwan Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
3: Masih dari RRI Bukit Tinggi, UPTD Panti Sosial Bina Remaja Harapan Padang Panjang kembali membuka pendaftaran peserta bimbingan sosial dan pelatihan keterampilan Angkatan 2 tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan Nofri.
13: UPTD Panti Sosial Bina Remaja Harapan PSBR Padang Panjang kembali membuka pendaftaran peserta bimbingan sosial dan pelatihan keterampilan Angkatan 2 tahun 2026. Kepala PSBR Siswati kemarin mengatakan, UPTD PSBR Harapan Padang Panjang memberikan layanan kesejahteraan sosial bagi anak remaja putri, berupa bimbingan sosial dan pelatihan keterampilan bidang konveksi, bordir, dan tata boga. Dirinya menjelaskan kegiatan ini bertujuan agar remaja putri dapat melaksanakan fungsi sosialnya di tengah masyarakat, serta meningkatkan sumber daya manusia yang berdaya guna. Siswati menyebutkan pelatihan akan dilaksanakan selama 6 bulan, dengan jumlah peserta sebanyak 100 orang. Pendaftaran dibuka mulai 1 Mei hingga 30 Juni 2026. Seleksi awal akan dilaksanakan pada 1 Juli 2026 di UPTD PSBR Harapan Padang Panjang.
14: Kita di UPTD PSBR Harapan Padang Panjang kan menerima peserta bimbingan sosial dan pelatihan keterampilan 2 angkatan dalam 1 tahun. Jadi yang akan kita terima besok ini adalah untuk angkatan 2. Kita menerima sesuai dengan daya tampung adalah 100 orang. 100 orang dengan kriteria yaitu
13: KK, KTP orang tua atau wali, fotokopi ijazah atau surat keterangan dari lurah atau nagari, pas foto 3x4 sebanyak 2 lembar, surat keterangan belum menikah, surat keterangan sehat dari dokter puskesmas, fotokopi kartu BPJS, serta surat rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten Kota setempat. Kepala PSBR juga menghimbau Dinas Sosial Kabupaten Kota di Sumatera Barat untuk membantu pendaftaran dan melakukan seleksi awal, serta memberikan surat rekomendasi kepada peserta yang akan mengikuti program tersebut. Dirinya berharap Dinas Sosial Kabupaten Kota dapat segera menindaklanjuti surat edaran ini agar proses pendaftaran berjalan lancar. Nofri melaporkan.
3: Demikian Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Tasya Safira mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda.
2: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Yes. Oke, besok jam 8 malam di taman ya. Yes, oke. Jangan lupa sendirian saja ya.
1: Next day. Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.
2: Dengar, Anda masih bersama kami di 98,3 MHz Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Untuk selanjutnya kita akan mengetahui informasi cuaca untuk esok hari seperti apa, dan kita sudah terhubung dengan perakirawan BMKG Tanjung Pinang bersama Rizky. Assalamualaikum Rizky, selamat sore.
3: Waalaikumsalam, selamat sore Kak.
2: Gimana kabarnya Rizky?
3: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah sehat ya. Baiklah, seperti apa untuk esok hari cuacanya?
3: Oke baik. Terima kasih. Selamat sore para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali lagi bersama kami dari BMKG Raja Haji Fisabilillah Tanjung Pinang. Dan pada kesempatan sore hari ini kami akan menyampaikan perakiran cuaca untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan sekitarnya yang berlaku untuk esok hari Jumat tanggal 22 Mei 2026. Dan perakiran cuaca umumnya pada pagi hari diperakirakan berawan. Kemudian pada siang hari diperkirakan berawan hingga hujan berintensitas ringan. Kemudian pada malam hari diperkirakan berawan. Kemudian pada dini hari diperkirakan berawan untuk wilayah Bintan dan diperkirakan cerah berawan hingga hujan berintensitas ringan untuk wilayah Tanjung Pinang. Dan untuk angin diperkirakan bertiup dari arah utara hingga selatan dengan kecepatan rata-rata dapat mencapai 5 hingga 20 km per jam. Sedangkan untuk suhu udara dapat mencapai 24 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara kisar antara 71 hingga 99%. Dan selanjutnya untuk informasi ketinggian gelombang, untuk di wilayah perairan Tanjung Pinang, Batam, Tanjung Balai Karimun, Bintan, Lingga, dan juga Tambelan, diperkirakan mencapai ketinggian gelombang tenang, yaitu kisar 0,1 hingga 0,5 meter, sedangkan untuk wilayah perairan Anambas dan Natuna diperkirakan mencapai ketinggian gelombang sedang yang berkisar 1,25 hingga 2,5 meter. Dan untuk yang terakhir, himbauan kami kepada masyarakat, diharapkan waspada terhadap potensi pertumbuhan awan cumulonimbus penyebab terjadinya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang pada siang hari yang bersifat lokal. Baiklah, demikian dari kami. Terima kasih.
2: Baik, terima kasih Rizky informasi cuacanya untuk esok hari ya. Selamat bertugas kembali. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Kak.
2: Iya, pendengar, itu tadi informasi cuaca yang disampaikan oleh Rizky ya. Perakirawan BMKG Tanjung Pinang untuk esok hari paginya berawan, kemudian siangnya berawan dan kemungkinan juga akan hujan ringan ya. Untuk malam harinya juga berawan. Nantikan ya informasi-informasi terkini untuk perakiraan cuaca itu di Pro 1 RRI Tanjung Pinang setiap pagi dan juga setiap sore ya. Baiklah pendengar, kita akan berhibur dulu ya dengan lagu berikut ini. Kita dengarkan ya dari Opera Band, Hentikan Saja. Tapi Anda jangan hentikan ya untuk mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang.

Ya, pendengar, hentikan saja sesuatu yang mungkin tidak bermanfaat untuk kita ya. Lanjut saja untuk yang bermanfaat untuk diri kita dan juga untuk orang lain. Pendengar, pemerintah Kota Tanjung Pinang tengah memfinalisasi persiapan pelaksanaan pawai takbir menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Dan hingga saat ini, pendengar, puluhan peserta dilaporkan telah mendaftarkan diri untuk mengikuti kegiatan tahunan tersebut. Dan Sekretaris Daerah Kota Tanjung Pinang Zul Hidayat mengatakan, pendengar, jumlah peserta yang mendaftar itu terus bertambah seiring mendekati hari pelaksanaan pawai takbir tanggal 26 Mei 2026. Dan menurutnya, pendengar, pemerintah Kota Tanjung Pinang masih melakukan pembahasan akhir terkait rute yang akan dilalui ya oleh peserta. Zul Hidayat juga menambahkan, pendengar, rute sementara yang beredar di media sosial itu masih menjadi acuan awal. Namun, pemerintah Kota Tanjung Pinang tetap akan melakukan kajian ya sebelum menetapkan keputusan final pelaksanaan pawai takbir tersebut. Dan untuk rute pawai takbir itu dimulai dari Tugu Siri depan gedung daerah, Jalan Merdeka, Jalan Tengku Umar, Jalan Ketapang, Jalan Bakar Batu, Jalan Brigjen Katamso, Jalan MT Haryono, Jalan Gatot Subroto, kemudian Jalan DI Panjaitan, Jalan WR Supratman, putar di Tugu Tangan, Jalan Raya Uban Lama, Jalan DI Panjaitan, Jalan Raja Haji Fisabilillah, Polresta Tanjung Pinang belok kiri ya. Kemudian Jalan Ahmad Yani, Jalan Basuki Rahmat, Jalan Wiratno belok kiri ke arah Yos Sudarso, kemudian Jalan Usman Harun, Jalan Agus Salim, finishnya di depan gedung daerah. Pendengar, Zul Hidayat juga mengimbau agar masyarakat dan pengurus masjid di Kota Tanjung Pinang ikut berpartisipasi ya dalam memeriahkan pawai takbir. Dan hal ini sebagai bagian dari syiar Islam dalam menyambut Hari Raya Idul Adha. Dan terkait untuk apresiasi kepada peserta, pendengar, pemerintah Kota Tanjung Pinang akan menyiapkan insentif atau hadiah. Namun besarannya masih dalam tahap finalisasi dan akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah. Nah, itu informasi berkaitan dengan pemerintah Kota Tanjung Pinang lakukan finalisasi persiapan pawai takbir Idul Adha 1447 Hijriah. Untuk lagu berikut ini kita dengarkan dari Padi ya, Terbakar Cemburu. Iya, pasti ya, kita pernah cemburu. Cemburu itu tanda sayang ya, tapi kalau cemburunya berlebihan, nah ini akan mengakibatkan tidak baik.

Berikan untuk informasi berikut ini tentang cek fakta di era digital ya. Ini adalah senjata melawan hoax. Pendengar, di era digital saat ini arus informasi itu bergerak sangat cepat ya, melalui media sosial, aplikasi pesan instan, hingga berbagai platform berita daring ya. Kemudian membagikan informasi seringkali membuat masyarakat itu menerima dan juga menyebarkan kabar tanpa memastikan kebenarannya terlebih dahulu. Kemudian fenomena hoax atau berita palsu ini menjadi tantangan serius ya di tengah kehidupan masyarakat modern. Informasi yang tidak benar itu dapat memicu kepanikan ya. Mungkin Anda sudah pernah merasakannya seperti itu ya, panik sendiri kalau misalnya ada berita yang mungkin ada kaitannya dengan kehidupan kita, jadi kita panik ya. Kemudian ada lagi yang perpecahan, bahkan mempengaruhi cara pandang publik terhadap suatu peristiwa. Pendengar, melansir dari komdigi.go.id, kekuatan berita hoax sebenarnya tergantung dari pembacanya itu sendiri ya. Terkadang seseorang itu membagikan berita hoax itu karena melihat judulnya yang kontroversial tanpa membaca isinya terlebih dahulu. Akhirnya berita hoax itu berhasil menjadi trending topic karena dibahas di berbagai daerah meskipun kebenarannya itu masih diragukan ya. Nah, cek fakta hadir sebagai langkah penting untuk memastikan sebuah informasi benar, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui kebiasaan memverifikasi sumber informasi, masyarakat tentu dapat terhindar ya dari dampak buruk yang penyebarannya berita palsu itu sangat tidak baik. Kemajuan teknologi sebenarnya, pendengar, juga membantu proses cek fakta menjadi lebih mudah ya, di mana berbagai platform digital, media resmi, dan situs pemeriksaan fakta kini dapat diakses masyarakat untuk membandingkan informasi yang diterima. Di sisi lain, pendengar, literasi digital juga menjadi bekal utama ya agar masyarakat itu tidak mudah terjebak hoax. Kemampuan memahami isi informasi, mengenali sumber terpercaya, dan berpikir kritis ya sangat dibutuhkan dalam kehidupan digital saat ini. Nah, sebentar lagi pendengar, kami akan sampaikan info cek fakta ya. Dan tentu info cek fakta ini sebagai literasi kita untuk tidak langsung menerima berita-berita yang mungkin sumber kebenaran itu belum pasti. Namun sebelum itu, pendengar, kita simak dulu ya lagu berikut ini. Ada Pasto, Kisah Kasih di Sekolah. Nah, apakah Anda pernah ada kenangan seperti itu, kisah kasih di sekolah? Dengarkan ya dari Pasto.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satriadi, akademisi dari STY Pembangunan Tanjung Pinang, sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026. Dengan rangkaian acara lainnya termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan update berita terbaru dan peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk Indonesia.

0: pendengar, berikut ini kami sampaikan informasi cek fakta yang kami ambil dari komdigi.go.id bersama saya Rima Melati. Beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa menyebutkan bahwa gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara termasuk PNS, P3K serta anggota TNI dan Polri akan mengalami pemangkasan. Faktanya pendengar, klaim yang menyatakan bahwa Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa menyebutkan akan memangkas gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara termasuk PNS, P3K, anggota TNI dan Polri adalah hoax. Dilansir dari tirto.id, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa justru menegaskan bahwa isu pemangkasan gaji ke-13 adalah tidak benar dan memastikan proses pencairan dana tersebut tetap berjalan pada awal Juni 2026. Kemudian pendengar, beredar unggahan di media sosial yang berisi informasi terkait adanya program dana bantuan khusus pensiunan periode pendaftaran 4 hingga 29 Mei 2026. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari liputan6.com melalui akun Instagram resmi PT Taspen Persero @taspen, pihaknya menyampaikan bahwa tidak semua yang terlihat di media sosial itu valid. Aturan untuk pensiunan tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2026. Segala informasi yang berkaitan dengan Taspen hanya dapat diakses melalui situs resmi www.taspen.co.id dan media sosial Taspen. Taspen pun meminta masyarakat lebih waspada terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan pihaknya. Kemudian pendengar, beredar unggahan di media sosial yang mengklaim adanya pembukaan bantuan program padat karya reguler 2026 gratis. Unggahan tersebut disertai sebuah tautan pendaftaran. Faktanya pendengar, setelah dilakukan penelusuran, tautan tersebut mengarah ke halaman berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Kemudian dengan memasukkan kata kunci bantuan padat karya reguler tahun 2026 ke mesin pencarian Google, hasil penelusuran mengarah ke pemberitaan detik.com berjudul program padat karya Kemnaker 2026 dibuka. Simak cara daftarnya. Pendaftaran program padat karya tahun 2026 dibuka dari 30 April sampai 16 Mei 2026. Pendaftaran dilakukan secara online melalui situs resmi Bizhub, Kemnaker, bizhub.kemnaker.go.id, dan dipastikan tidak dipungut biaya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
3: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?
2: Hey.
3: Sana kau. Cuk.
4: Wow. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
5: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
6: Abang, aku kan jadi malu. Abang

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarah.

0: Kebiasaan tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja yang menggunakan mode setir sebelah kanan ini.
1: Berikan untuk informasi berikut ini tentang Indomaret rekrut karyawan lokal. Tahap awal siapkan 50 tenaga kerja. Mendengar pemerintah Kota Tanjung Pinang bersama PT Indomarko Prisma Tama menggelar seleksi calon karyawan Indomaret di ruang CAT BKPSDM Kota Tanjung Pinang Selasa dan pada rekrut ini pendengar menjadi langkah awal ya, di mana pembukaan gerai Indomaret di ibu kota Provinsi Kepulauan Riau. Dan Wali Kota Tanjung Pinang, Lis Darmansah, menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen untuk memberikan prioritas kepada putra-putri daerah dalam proses penerimaan tenaga kerja. Dan ia berharap pendengar para peserta itu dapat serius mengikuti seluruh tahapan seleksi. Menurutnya, kehadiran investasi retail modern ini harus memberi dampak nyata terhadap pengurangan angka pengangguran di daerah. Lis Darmansah menyebutkan dari total rencana 25 gerai Indomaret yang akan beroperasi di Tanjung Pinang, tahap awal akan dibuka 3 cabang terlebih dahulu. Dan manajer HRD PT Indomarko Prisma Tama Athanasius Yudhistira mengatakan, pendengar, antusiasme masyarakat cukup tinggi dengan jumlah pendaftar mencapai sekitar 900 orang. Dari jumlah tersebut, pendengar, sebanyak 265 pelamar dipanggil mengikuti seleksi tahap awal melalui email. Namun hanya 81 peserta yang hadir. Pada tahap pertama, pendengar, sekitar 50 karyawan akan disiapkan untuk ditempatkan di 3 gerai awal. Sedangkan seleksi berikutnya itu akan dilakukan secara bertahap untuk kebutuhan 22 cabang lainnya. Ya, semoga saja dengan adanya kesempatan ini tentu tenaga kerja lokal sangat membutuhkan tentunya ya, bagi Anda yang mungkin saat ini perlu pekerjaan. Nanti ada lagi ya tahap-tahap berikutnya di mana nanti akan ada 22 cabang lainnya akan ada di Kota Tanjung Pinang. Pendengar, untuk lagu berikut ini kita simak ya. Percaya Padaku, Ungu ya. Percaya ya pada Prasetya di Tanjung Pinang. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan. Satu doa menggema ke seluruh Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Aduh, kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Jouska? Jouska berasal dari bahasa Yunani Jouskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Jouska merupakan istilah psikologi, salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Jouska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Jouska? Jouska?

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu. Ingat, dirimu berharga.

0: cantoy.
1: Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidos atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voorburg, yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.

0: Kak, aku mau pesen fried rice with egg scrambled eggs-nya satu, java ice yang satu, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya, Kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
0: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan, padahal aslinya lokal.

0: Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi.
1: Pendengar, selamat malam. Anda masih kami temani dengan rangkaian lagu-lagu hiburan dan juga informasi. Pendengar, nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, Anda dapat menyimak warta berita dari Pro 3 Jakarta. Di tengah gaya hidup modern, pendengar, yang serba cepat dan konsumtif, menumbuhkan budaya menabung di kalangan generasi muda ini menjadi tantangan sekaligus juga kebutuhan penting. Perkembangan teknologi dan kemudahan transaksi digital seringkali membuat pengeluaran itu semakin tidak terkontrol, sehingga kesadaran untuk menyisihkan uang sejak dini itu perlu terus ditanamkan. Dikutip dari ojk.go.id, pendengar, menabung itu bukan sekedar aktivitas menyimpan uang, tetapi merupakan langkah awal dalam membangun kemandirian finansial. Generasi muda yang terbiasa menabung akan lebih siap menghadapi kebutuhan mendesak, merencanakan pendidikan lanjutan, hingga mempersiapkan masa depan yang lebih stabil. Kebiasaan ini, pendengar, juga melatih kedisiplinan, tanggung jawab, serta kemampuan mengelola keuangan secara bijak. Dan pendengar, kita simak ya untuk lagu berikut ini ya.

Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa, tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: Dengan untuk selanjutnya kita akan bergabung ke Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.
1: Indonesia dengan Warta Berita.
2: Karena perang belum berakhir, maka juga akan dilanjutkan work from home untuk 2 bulan ke depan.
3: Kondisi seperti itu sebenarnya bukan hanya terjadi pada kedelai. Komoditas-komoditas pangan yang dikemas dalam bentuk plastik juga mengalami masalah.
1: Pemerintah memperpanjang kebijakan bekerja dari rumah atau work from home selama 2 bulan ke depan. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar berdampak bagi pelaku UMKM Kampung Tahu di Kota Binjai. Satu pekan jelang perayaan Idul Adha, Dinas Peternakan Kota Gunung Sitoli memperketat pemeriksaan hewan ternak yang akan disembelih. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 21 Mei 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah memperpanjang kebijakan bekerja dari rumah atau work from home selama 2 bulan ke depan. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Situasi keamanan di Timur Tengah masih bergejolak imbas perang antara Iran dan Amerika Serikat. Oleh sebab itu, pemerintah memperpanjang kebijakan bekerja dari rumah atau WFH untuk pekerja, terutama ASN. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, pemerintah memutuskan memperpanjang WFH selama 2 bulan ke depan. Perpanjangan WFH karena perang belum usai. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Erlangga di Istana Kepresidenan Jakarta usai menghadap Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
4: Terkait dengan ekonomi ke depan dalam situasi seperti sekarang di mana perang belum berakhir, maka juga akan dilanjutkan work from home untuk 2 bulan ke depan. Dan selain itu juga ada beberapa insentif yang sedang dipersiapkan oleh pemerintah untuk mendorong agar ekonomi di kuartal kedua bisa bergerak.
5: Sementara itu, seorang ASN di Jakarta bernama Fani mendukung perpanjangan WFH. Menurut Fani, kebijakan WFH selama ini tidak mengurangi produktivitas sebagai ASN karena didukung oleh teknologi.
6: Iya, dalam pelaksanaannya menurut saya WFH ini tetap dapat berjalan efektif kok sepanjang didukung oleh kedisiplinan, integritas, dan komitmen kinerja dari setiap kami para ASN. Jadi ya nggak ada lagi ada alasan penurunan produktivitas karena sistem kerjanya pun telah didukung oleh teknologi yang memadai. Jadi kita bisa kerja dari rumah menggunakan teknologi, menggunakan laptop. Jadi paling tantangannya sih dalam koordinasi maupun pengawasan aja sih ya. Jadi harus ditingkatin lagi komunikasinya dan harus dikuatin lagi manajemen kinerjanya. Jadi seluruh ASN pun harus wajib memastikan bahwa target kerjanya tetap tercapai nih secara optimal tanpa mengurangi kualitas kita, kualitas pelayanan kita kepada masyarakat. Dengan komitmen dan disiplin dari seluruh ASN ini, saya yakin sih bahwa sistem WFH tetap dapat berjalan efektif dan mendukung pencapaian target kinerja organisasi yang ditentukan.
5: Seperti diketahui, pemerintah telah menetapkan kebijakan WFH sejak tanggal 31 Maret tahun 2026. Kebijakan sebagai upaya efisiensi bahan bakar minyak BBM karena pasokan minyak mentah dunia terganggu imbas gejolak di Timur Tengah. Kendati pemerintah memastikan pasokan energi dalam negeri aman dengan harga relatif stabil. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan kebijakan pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam akan meningkatkan valuasi perusahaan-perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia. Magdalena Krisnawati melaporkan.
7: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa merespon anjloknya indeks harga saham gabungan IHSG dalam perdagangan di Bursa Efek Indonesia hari ini. Penurunan tajam IHSG terutama pada saat jeda siang disebut-sebut karena pasar merespon negatif rencana pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam. Usai rapat koordinasi di Kemenko Perekonomian hari ini, Menteri Keuangan Purabaya mengatakan anjloknya IHSG karena adanya ketidakpastian disebabkan pelaku pasar modal belum tahu manfaat dari pembentukan BUMN khusus ekspor SDA tersebut. Menurut Menkyu Purbaya, dengan adanya BUMN khusus ekspor SDA ini, praktik-praktik kecurangan seperti under invoicing tidak akan terjadi lagi, sehingga perusahaan akan lebih untung, dan hal itu justru dapat meningkatkan valuasi perusahaan-perusahaan yang ada di bursa saham.
8: Mungkin mereka belum tahu dampak sebenarnya seperti apa. Kalau ada ketidakpastian, bisa takut jual dulu. Tapi kalau mereka nanti mengerti dampaknya yang seperti apa, harusnya akan naik. Karena gini, nanti under invoicing kan akan tertutup dengan ada jabatan ekspor itu. Jadi tadi yang biasa jadi uang jadi mainnya oleh pemilik, karena perusahaan yang di luar negeri punya pemilik kan, sekarang bisa harusnya terefleksi langsung di penjualan mereka yang murni.
9: Ini untuk penjualan.
8: Jadi perusahaannya juga akan untung. Jadi harusnya bisa double untungnya yang listed di bursa yang dilaporkan ya. Jadi harusnya ini akan meningkatkan valuasi dari perusahaan-perusahaan yang di bursa.
7: Pada kesempatan yang sama, Chief Investment Officer Danantara Indonesia, Pandu Syahrir, mengatakan penurunan tajam IHSG disebabkan pasar sedang menunggu kepastian tentang peran dan manfaat dari BUMN khusus ekspor SDA ini. Namun ia optimis IHSG akan kembali menguat seiring mulai dioperasikannya BUMN khusus ekspor SDA nanti.
10: Tentunya sama kalau IHSG. Mereka kan juga ini kan mereka perlu mencari certainty juga, pengen tahu hasilnya. Ya insya Allah pasti baiklah, kan kita pasti akan melihat market. Marketnya penting.
11: Ya. Optimis akan bisa
10: secepatnya.
7: Pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam ini dengan nama PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau PTDSI. BUMN ini berada di bawah Badan Pengelola Investasi Indonesia Danantara. Tujuan pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor SDA untuk memperbaiki tata kelola ekspor komoditas yang strategis seperti minyak sawit, paduan besi, dan batu bara. Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Lemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar berdampak bagi pelaku UMKM Kampung Tahu di Kota Binjai. Ulfa Nadira dari RRI Medan melaporkan.
12: Jadi mereka mengurangi keuntungan lah dengan modal yang semakin besar.
13: Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar membawa dampak yang cukup signifikan terhadap pelaku usaha mikro kecil menengah di Sumatera Utara. Ketua Kampung Tahu Binjai, Sugiani, mengatakan kondisi ini berpengaruh pada kenaikan harga kedelai dan plastik sehingga modal usaha semakin besar. Para penjual tahu terpaksa memperkecil ukuran tahu untuk menyiasati kenaikan biaya produksi. Sugiani menyebut kondisi ini juga membuat para pembeli mengurangi jumlah pembelian tahu.
12: Untuk tahu kuning itu masih bisa ukurannya dikecili. Jadi kalau untuk tahu-tahu yang digoreng, tahu yang untuk tahu isi itu tidak bisa dikecili. Jadi mereka mengurangi keuntungan lah dengan modal yang semakin besar. Kalau pembeli pengaruh tuh sih, ya mereka karena kecil itu biasanya belinya 20% 15%.
13: Sementara, pengamat ekonomi Universitas Islam Sumatera Utara, Gunawan Benjamin, mengatakan pelemahan rupiah yang terjadi belakangan ini dipicu oleh dampak perang di Timur Tengah yang mempengaruhi harga energi dan distribusi barang global sehingga berdampak langsung terhadap kenaikan harga komoditas impor termasuk kedelai dan bahan kemasan berbahan plastik. Kondisi ini juga mempengaruhi berbagai sektor pangan lain yang menggunakan kemasan plastik maupun bahan baku impor.
14: Karena kenaikan harga bahan bakar minyak juga terjadi penutupan pada saat Hormuz sehingga terjadi gangguan distribusi barang dan jasa, terjadinya kenaikan harga kedelai sama dengan kemasan yang biasanya dikemas dengan plastik itu juga jadi beban biaya. Kondisi seperti itu sebenarnya bukan hanya terjadi pada kedelai. Komoditas-komoditas pangan yang dikemas dalam bentuk plastik juga mengalami masalah, mengalami kenaikan harga. Ditambah lagi dengan kalau kita perhatiin satu-satu, itu kan yang mulai dari plastik, bahan bakar minyak, terus dari kendaraan atau otomotif, komoditas pangan seperti jagung, kedelai, beras kalau memang ada yang diimpor gitu kan ya, terus juga terkait dengan beberapa komoditas lain seperti pakan ternak seperti bumbu kedelai, tepung ikan abi, ya banyak lah.
13: Lebih lanjut, Gunawan mengimbau masyarakat dan pelaku usaha untuk lebih berhati-hati dalam mengatur pengeluaran dan rencana bisnis. Gunawan menyarankan pelaku usaha untuk menunda ekspansi dan fokus mempertahankan operasional usaha di tengah tekanan ekonomi yang terjadi. Ulfa Nadira melaporkan.
1: Satu pekan jelang perayaan Idul Adha, Dinas Peternakan Kota Gunung Sitoli memperketat pemeriksaan hewan ternak yang akan disembelih sehingga hewan kurban aman untuk dikonsumsi. Ida Rahmi dari RRI Gunung Sitoli melaporkan.
9: Langkah pengawasan dari Dinas Ketahanan Pangan sehingga hewan kurban yang disembelih dapat dibagikan kepada warga aman untuk...
11: Menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Sitoli meningkatkan kewaspadaan dan menyelesaikan analisis risiko terkait pemasukan virus penyakit mulut dan kuku atau PMK melalui lalu lintas ternak sapi di tahun 2026. Dinas terkait menghimbau kepada masyarakat, terutama panitia kurban di masjid-masjid, untuk segera mempersiapkan data dan informasi dari mana asal hewan kurban, sebab dipastikan bahwa aturan terhadap lalu lintas ternak wajib dilakukan.
15: Prosedur pemasukan ternak itu akan memenuhi persyaratan, ada SKKH, ada uji laboratorium, ada sertifikat veteriner, ada sertifikat karantina, dan ada rekomendasi pemasukan. Itu salah satu. Lalu kedua, checkpointnya nanti kita akan lakukan setelah tiba ternak. Itu ada pemeriksaan pra disembelih, dan setelah disembelih kita cek lagi.
11: Hal itu disampaikan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Sitoli Darmawan Zagete berdasarkan penilaian hasil analisa risiko pemasukan virus PMK melalui pemasukan ternak sapi dari Kabupaten Simalungun. Adapun penguatan yang dilakukan melalui mitigasi risiko antara lain, ternak sapi yang dilalu lintaskan harus berasal dari peternakan yang memiliki manajemen kesehatan yang baik dan tidak terdapat kasus PMK selama 6 bulan terakhir, serta direkomendasikan oleh pejabat otoritas veteriner kabupaten sertifikat veteriner. Kedua, diwajibkan melalu lintaskan ternak sapi yang telah divaksin PMK, kandang pengepul tidak terdapat kasus PMK selama 6 bulan terakhir, serta melampirkan hasil uji negatif PMK dari laboratorium yang ditetapkan pemerintah. Sementara itu, pengawasan ketat terhadap PMK penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan kurban menjelang Idul Adha 2026 disambut positif oleh warga dan peternak. Mardin, warga Kecamatan Gunung Sitoli mengatakan, langkah ini penting untuk memastikan hewan dalam kondisi sehat, layak kurban dan aman dikonsumsi.
9: Kami menyambut baik langkah pengawasan dari Dinas Ketahanan Pangan yang akan melakukan pemeriksaan daging kurban di masjid-masjid, sehingga hewan kurban yang disembelih dapat dibagikan kepada warga aman untuk dikonsumsi.
11: Selain aturan ketat melalui otoritas, pelaku usaha atau peternak juga wajib menerapkan sanitasi desinfeksi pada alat angkut ternak sapi. Bahkan, petugas pemeliharaan di kandang penampungan di Kota Gunung Sitoli juga wajib memenuhi prosedur serta menerapkan SOP manajemen kesehatan hewan dan dilakukan pengawasan oleh petugas dinas teknis setempat. Ternak sapi wajib dibawa pengawasan Dinas Ketahanan Pangan Kota Gunung Sitoli sebagai dinas teknis. Bahkan Dinas Ketahanan Pangan juga perlu meningkatkan cakupan vaksinasi PMK sebagai upaya pencegahan penyakit tersebut. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmi Tolambanua melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
16: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Penerbangan jemaah calon haji terakhir melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju Tanah Suci sebanyak 276 jiwa orang yang berasal dari Jawa Barat. Sadat Udarain melaporkan selengkapnya. Ain.
17: Terima kasih Rudy, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasinya terpantau sebanyak 276 jemaah calon haji yang diberangkatkan menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah pada hari ini. Penerbangannya bila hari ini adalah penerbangan penutup untuk pemberangkatan musim haji 2026 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini yang diakhiri oleh jemaah calon haji yang berasal dari Jawa Barat dan tergabung dalam embarkasi Jakarta-Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan hari ini yaitu pada pukul 11.45 waktu Indonesia Barat siang tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5415. Salah satu jemaah calon haji asal Jawa Barat, Yadi Kurniadi, mengatakan bila dirinya adalah jemaah tertua dalam rombongan ini dan dirinya pun berharap dan berdoa agar dimudahkan dalam menjalankan ibadah rukun Islam yang kelima di Baitullah nanti.
18: Iya, gitu aja. Iya, Pak, anak sama cucu gitu. Kita bapak tua ini kita berangkatin haji.
17: Diketahui jumlah jemaah calon haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini telah tuntas sesuai dengan jadwal, yakni sebanyak 35.285 jiwa dan tergabung dalam 84 kelompok terbang atau kloter. Dan mereka berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari 4 provinsi. Pertama, Provinsi Jawa Barat sebagian, dan juga DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan terakhir adalah Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRI Report 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke Banjarmasin, di mana embarkasi Banjarmasin telah memberangkatkan seluruh kelompok terbang atau kloter pada musim haji 1447 Hijriah. Fokus utama petugas saat ini mempersiapkan jemaah menghadapi fase armusna. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin. Lukmanul.
19: Baik, pendengar, setelah kloter 19 yang mana ini merupakan kloter gabungan dari sejumlah kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan Tengah, pada Kamis dini hari tadi diberangkatkan menuju Tanah Suci, maka kini seluruh jemaah haji dari embarkasi Banjarmasin telah resmi diberangkatkan seluruhnya, di mana total jemaah dan petugas yang telah diterbangkan ini mencapai 6.804 orang, yang terdiri dari 6.728 jemaah haji dan juga 76 petugas. Dan petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Banjarmasin memastikan seluruh jemaah asal Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan Tengah yang saat ini telah tiba di Tanah Suci dalam kondisi sehat dan baik. Dan saat ini fokus utama petugas sendiri adalah mempersiapkan jemaah untuk menghadapi fase armusna, baik dari sisi kesehatan maupun juga dari segi kesiapan ibadah. Dan fase armusna sendiri ini menjadi tahap paling padat dan juga menguras fisik dalam rangkaian ibadah haji. Oleh karena itu juga Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin, Rashid Lutfiana, mengingatkan jemaah khususnya yang lansia dan juga kelompok risiko tinggi agar terus menjaga kondisi tubuh dalam menghadapi puncak ibadah haji. Hal ini juga mengingat kondisi cuaca di Arab Saudi yang pada siang hari suhu udaranya ini mencapai 48 derajat Celcius maksudnya, sehingga berpotensi mengaruhi kondisi kesehatan jemaah.
20: Untuk kondisi kesehatan jemaah sampai sekarang itu alhamdulillah sehat dan dapat menjalankan prosesi umrah wajib untuk sampai di Arab Saudi. Dan pesan kami dari PPH Embarkasi Banjarmasin berpesan kepada jemaah ABDJ untuk fokus kepada ibadah haji di armusna nantinya. Jadi tidak menguras energi dan tenaga di ibadah-ibadah sunat untuk menjaga kondisi ketika akan melaksanakan puncak haji.
19: Dan informasi tambahan juga bahwa hingga saat ini tercatat satu jemaah haji asal Embarkasi Banjarmasin yang wafat di Tanah Suci pada musim haji tahun ini, di mana jemaah asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, ini wafat saat dirawat di Rumah Sakit Al-Nur Mekah pada 14 Mei lalu sekitar pukul 18.48 waktu setempat. Dan untuk jemaah asal Embarkasi Banjarmasin sendiri, untuk pemondokannya di Madinah ini rata-rata menempati hotel di kawasan Marzakiyah, di mana jaraknya kurang dari 2 km dari Masjid Nabawi. Sedangkan untuk jemaah yang berada di Mekah ini ditempatkan di kawasan Aziziyah, di mana di sana jemaah mendapatkan layanan bus shalawat selama 24 jam untuk menuju ke Masjidil Haram. dari Embarkasi Banjarmasin, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke laporan tanah dari Tanah Suci. Sebanyak 1.600 dokter yang tergabung dalam PPIH Arab Saudi dinilai berhasil memaksimalkan pelayanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia. Syariful Alam melaporkan langsung dari Tanah Suci. Alam.
0: Saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Pendengar, Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anjar Simanjuntak mengatakan dedikasi dokter dalam pelayanan haji tahun 2026 mendapatkan apresiasi dan dari otoritas Arab Saudi maupun jemaah haji Indonesia. Menurut Dahnil, peran tenaga kesehatan sangat penting dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan ibadah haji, khususnya dalam menjaga kondisi kesehatan jemaah selama menjalankan rangkaian ibadah di Tanah Suci. Dia menjelaskan sebanyak 1.600 dokter yang bertugas di Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Arab Saudi mampu memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal kepada jemaah haji Indonesia. Berikut keterangan Wamen Dahnil Anjar Simanjuntak.
21: Apresiasi juga dari banyak pihak karena sangat dedikatif, karena peran para dokter ini sangat vital. Nah, oleh sebab itu dedikasi penuh petugas haji dan dokter 2026 ini diakui banyak pihak dan dapat apresiasi dari jamaah juga, dari pihak Saudi juga. Nah, oleh sebab itu saya kemudian Pak Wakil Menteri Perhubungan sekali lagi berterima kasih dengan sangat dan tetap semangat untuk seluruh dokter petugas haji. Mudah-mudahan keridhaan Allah Subhanahu wa taala selalu mampir buat kita semua.
0: Dan pendengar, Dahnil menambahkan berdasarkan data statistik penyelenggaraan haji tahun 2026, faktor risiko tinggi atau komorbid menjadi penyebab utama jemaah wafat, bukan semata-mata faktor usia. Menurutnya terdapat jemaah berusia 60 hingga 70 tahun yang tetap sehat dan bugar karena terbiasa bekerja secara fisik. Namun ada juga jemaah usia 40 hingga 50 tahun yang memaksakan diri meski memiliki penyakit penyerta. Karena itu, Wamen Haji dan Umroh mengimbau seluruh jamaah menjaga kondisi kesehatan dan tidak memaksakan aktivitas selama menjalankan ibadah haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke informasi mancanegara, Iran memperketat kontrol Selat Hormuz melalui sistem yang mencakup pos pemeriksaan di pulau-pulau strategis serta kesepakatan diplomatik antar negara. Dalam beberapa kasus, Iran juga disebut menerapkan penarikan biaya untuk izin melintas kapal. Dan hal itu dilansir Reuters pada Kamis 21 Mei 2026.

0: anggotanya yang diantaranya merupakan pengurus KONI dari berbagai provinsi ataupun daerah serta anggota KONI dari induk-induk organisasi cabang olahraga di Indonesia. Dan pada hari ini beberapa agenda yang masuk dalam pembahasan diantaranya yaitu perubahan ADART atau Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KONI ataupun Komite Olahraga Nasional Indonesia, termasuk juga pembicaraan mengenai siapakah atau daerah mana yang menjadi tuan rumah pelaksana PON atau Pekan Olahraga Nasional ke-23 di tahun 2032 yang akan digelar. Karena memang tadi berdasarkan keterangan dari Ketua Umum KONI Marcelo Norman, beliau menyebutkan bahwa memang seyogianya 6 tahun sebelum pelaksanaan PON itu memang sudah mulai dicari pengurus, maksud kami adalah calon daerah yang akan menjadi tuan rumah atau calon tuan rumah untuk menyelenggarakan PON. Karena memang untuk PON 2028 atau 2 tahun dari sekarang itu sudah tentu sudah ada, dan untuk 6 tahun berikutnya atau periode setelahnya itu harus ditentukan 6 tahun sebelum atau disepakati di 6 tahun sebelumnya. Dan menurut Marciano memang ada sejumlah hal yang menjadi pilihan, dan dari sekian banyak poin yang menjadi penentu ataupun poin tes yang menjadi penilaian, ternyata memang Banten dan Lampung lah yang paling memenuhi kriteria penilaian tersebut. Dan selain itu ada beberapa hal juga selain masuk, salah satunya adalah penentuan ataupun peresmian salah satu anggota baru KONI, yaitu cabang olahraga untuk cabang olahraga domino ataupun yang bernaung di bawah organisasi ORADO. Dan hari ini mereka resmi masuk menjadi anggota dari KONI Pusat untuk tahun 2026. Ada sejumlah hal lain yang tentu dibicarakan dalam Rakernas kali ini, namun tentu yang paling di-highlight adalah tentu perubahan yang tadi kami sampaikan, yaitu perubahan ADART, kemudian juga penentuan tuan rumah PON 2032 serta masuknya ORADO sebagai anggota baru KONI Pusat. Demikian untuk sementara pendengar kami sampaikan dari kawasan Jakarta Barat. Nia Rabdul Ituloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.

0: sebangsa dan setanah air. Ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila.
2: Pendengar, Anda masih bersama kami di 98,3 MHz Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Untuk selanjutnya kita akan dengarkan mimbar agama Islam.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, senang sekali pada malam hari ini kita bisa kembali hadir dalam program Mimbar Agama Islam yang akan menemani Anda dengan kajian-kajian islami yang menyejukkan hati. Bersama saya, Fadila Miftaniah, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita, khususnya para perempuan di era digital saat ini, yakni dengan tema Muslimah di era digital, antara eksistensi dan esensi. Dan untuk membahas hal ini lebih lanjut, tentunya telah hadir bersama kita narasumber pada malam hari ini, yaitu Kak Junia Rianti SAG, yang biasa akrab disapa dengan Kak Juni. Nah, para pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang, Kak Juni ini seorang penyuluh agama Islam yang bertugas di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Pinang Barat. Baik, langsung aja ya kita sapa. Assalamualaikum Kak Juni, apa kabar?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik sekali Kak Dila, dan semoga para pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang yang sedang mendengarkan juga selalu di dalam keadaan sehat dan penuh keberkahan dimanapun berada.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Nah Kak Juni, sebagaimana dengan tema kita hari ini mengenai perempuan ya, kalau kita lihat sekarang ini perempuan itu punya ruang yang sangat luas termasuk di dunia digital. Perempuan pada saat ini tuh bisa berekspresi, berkarya, bahkan membangun personal branding. Tapi di sisi lain, ada juga tuh yang sering muncul tekanan sosial, kayak standar kecantikan, bahkan adanya rasa insecure yang muncul tuh sering kan. Nah ya, kira-kira bagaimana sih dalam Islam memandang akan hal ini? Mungkin bisa dijelaskan nih Kak Juni lebih lanjut.
1: Baik, para pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang dan Kak Fadilah, terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Kak Fadilah itu sebenarnya adalah pertanyaan yang sangat relevan sekali dengan kondisi saat ini. Kenapa? Karena memang di era digital ini, kita ini sebagai perempuan sering sekali dihadapkan kepada dua hal. Yang dua hal ini seringkali tarik-menarik gitu. Yang pertama adalah kita ini selalu ingin untuk bisa terlihat, atau yang kita sebut sebagai eksistensi. Dan di sisi lain, kita ini juga harus tetap untuk bisa menjaga jati diri, yaitu esensi. Dan tentu saja ini bukan hal yang mudah ya, karena apalagi di dunia digital ini seolah-olah memang mendorong kita untuk bagaimana kita ini harus bisa selalu tampil gitu. Nah, dan pada malam hari inilah hal ini yang akan kita bahas bersama. Baik, para pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat sekarang di era digital saat ini, kita hidup di zaman di mana segala sesuatu itu bisa ditampilkan, bisa kita bagikan. Benar enggak? Seperti apa yang kita makan, apa yang kita pakai hari itu, terus kemana kita pergi, bahkan di dalam hati kita ini, perasaan kita itu, apa yang kita rasakan pada hari itu, pada saat itu semua bisa dibagikan. Nah, dan dari sinilah itu muncul yang namanya eksistensi, yaitu keinginan untuk dilihat, keinginan untuk bagaimana caranya ingin diakui, kemudian ingin dihargai oleh orang lain. Tapi sebenarnya perasaan ini tuh adalah hal yang manusiawi. Karena memang kita sebagai manusia, kita memang punya kebutuhan untuk ingin dihargai, untuk ingin diterima. Benar kan? Kan siapa sih yang enggak mau untuk dihargai gitu ya. Tapi yang sering menjadi masalah adalah ketika rasa ingin dihargai itu berubah menjadi ketergantungan pada penilaian manusia. Kita mulai mengukur diri kita dari berapa banyak sih yang like story kita, siapa aja yang melihat story kita, berapa banyak komentar-komentar yang masuk dari postingan-postingan kita. Bahkan kadang nih mood kita pada hari itu bisa berubah hanya karena respon orang lain di media sosial kita. Sebagai contoh, kalau mungkin banyak yang respon, kemudian banyak yang komentar positif, kita itu pasti merasa senengnya bukan main. Yes. Tapi kalau sepi atau mungkin ada yang komentar yang jelek, kita pasti bakal merasa kurang. Sampai bertanya-tanya, aduh aku kurangnya apa sih, aku kurangnya di mana ya gitu. Nah tanpa sadar sebetulnya inilah letak bahayanya, karena secara perlahan tanpa kita sadari nilai diri kita ini mulai bergeser dari yang seharusnya bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu saja, menjadi bergantung kepada manusia. Padahal manusia itu kita tahu sendiri, kita sadar bahwa manusia itu sifatnya berubah-ubah ya. Hari ini mungkin si A atau orang ini bisa memuji kita, bahkan mungkin senang dengan kita, tapi besok bisa saja dia mengabaikan kita. Nah, kalau kita menggantungkan harga diri kita pada sesuatu yang tidak tetap, maka otomatis hati kita pun akan ikut tidak stabil. Maka nanti dari sini akan muncul pertanyaan penting. Apakah kita ini ingin terlihat berharga atau sebetulnya benar-benar menjadi berharga? Kenapa? Karena dua hal ini sangat berbeda. Apa bedanya? Yang pertama, terlihat berharga itu bisa dibuat. Dibuat dengan filter mungkin, dengan caption, dengan pencitraan. Tapi menjadi berharga itu dibangun dengan iman kita, dengan akhlak kita, dengan perilaku kita, dengan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah realita pada hari ini. Kita semua tahu banyak orang yang kelihatannya bahagia, ya kan, bahagia sekali di media sosial, tapi sebenarnya dia ini sedang lelah gitu di dunia nyata. Banyak yang kelihatannya percaya diri, tapi diam-diam ternyata dia sering merasa insecure, merasa tidak cukup gitu. Banyak yang kelihatannya juga kalau kita lihat di media sosial dia kuat sekali, tapi sebenarnya dia sering sekali nangis sendirian. Kenapa bisa begitu? Karena yang ditampilkan adalah versi terbaik untuk dilihat oleh orang lain, bukan kondisi hati yang sebenarnya. Dan pada akhirnya orang lain yang melihat pun jadi membandingkan, kok hidup dia lebih bahagia ya dari aku. Padahal yang dibandingkan itu kadang bukan realitanya, tapi hanya potongan-potongan kehidupan yang sudah dipilih. Maka para pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang dimanapun berada, inilah yang membuat banyak perempuan hari ini mudah merasa kurang cantik, kurang sukses, kurang menarik, bahkan kurang berharga. Kenapa? Karena ukuran yang dipakai adalah validasi dari manusia, bukan nilai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal sebenarnya bukan dianya yang kurang, tapi standarnya nih, standar yang dia pakai itu tidak tepat. Dalam dunia digital saat ini, perempuan ini seringkali dihadapkan pada berbagai tekanan yang kadang tidak kita sadari datangnya, tapi ternyata dampaknya itu sangat terasa di dalam hati. Apa itu contohnya? Yang pertama adalah standar kecantikan yang tidak realistis, yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Fadila ya. Hari ini kita melihat begitu banyak wajah-wajah sempurna di media sosial, kulit yang mulus, tanpa celah, tubuhnya ideal, penampilannya selalu rapi, selalu menarik. Padahal kalau kita jujur, itu sering sekali bukan realita yang utuh. Ada filter, ada editing, ada pencahayaan, bahkan ada standar tertentu yang dibentuk oleh industri atau tren ya. Tapi sayangnya yang kita lihat itu kita anggap sebagai standar yang normal. Akhirnya tanpa sadar kita mulai membandingkan diri. Kenapa ya saya tidak seperti itu? Kenapa ya wajahku tidak seperfect itu? Padahal kadang kita ini sedang membandingkan diri kita yang nyata dengan sesuatu yang sudah dipoles. Nah itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah kita sering sekali membandingkan hidup kita dengan orang lain. Sebagaimana yang tadi sudah disampaikan bahwa media sosial itu seperti etalase kehidupan. yang ditampilkan biasanya adalah momen-momen yang terbaik. Tentu saja ya, pencapaian, kebahagiaan, keberhasilan kita. Jarang sekali orang itu mau membagikan kegagalannya, kesedihannya, atau perjuangan yang sebenarnya. Jarang sekali kita lihat. Artinya apa? Kita melihat hidup orang lain seolah-olah selalu lebih baik. Maka dari sinilah kita mulai merasa, kok hidup dia lebih enak ya? Kok saya masih di sini-sini saja ya gitu. Padahal kita ini tidak pernah benar-benar tahu apa sih cerita di balik itu semua. Lalu pada akhirnya yang muncul adalah tekanan untuk bagaimana agar selalu terlihat sempurna. Seolah-olah kita ini dituntut untuk selalu tampil baik, tampil perfect, selalu bahagia, selalu kuat. Nah, dan kalau kondisi ini dibiarkan, maka pelan-pelan ini akan mempengaruhi cara kita memandang diri kita sendiri. Tentu saja kita mulai merasa kurang, kita mulai tidak percaya diri, bahkan bisa sampai merasa tidak berharga. Dan bisa saja nih, sampai akhirnya kita ini lupa bahwa kita ini manusia. Kita boleh lelah, kita boleh sedih, kita boleh tidak sempurna karena kita manusia. Dan yang paling penting, kita ini harus ingat, di dalam Islam ya, nilai seorang manusia, mau itu perempuan atau laki-laki, itu tidak pernah ditentukan oleh penampilan. Jadi tidak ditentukan oleh seberapa cantiknya kamu di mata manusia, seberapa gantengnya kamu di mata manusia lain, tidak ditentukan oleh seberapa banyak yang memuji, seberapa perfect kamu di media sosial, tapi ditentukan oleh sesuatu yang jauh lebih dalam, yaitu iman dan akhlaknya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 13, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Artinya apa? Ukuran kemuliaan kita itu bukan di mata manusia, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini penting sekali untuk kita sadari, karena kalau kita salah menentukan standar kehidupan kita, maka kita juga akan salah dalam menilai diri sendiri. Maka para pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang, rasa insecure, overthinking, merasa kurang, itu sering sekali bukan karena kitanya yang benar-benar kurang, tapi karena kita terlalu sering melihatnya ke luar, melihat ke orang lain, dan terlalu jarang untuk mau melihat ke diri kita sendiri. Kita sibuk melihat kehidupan orang lain, tapi kita lupa untuk mengenali diri sendiri. Kita sibuk membandingkan perjalanan kita, padahal kita tahu setiap orang itu punya ujian, punya takdirnya yang tidak sama, artinya berbeda. Ada mungkin yang ujiannya di ekonomi, ada mungkin yang ujiannya di keluarga, ada yang di kesehatan, ya. Jadi tidak adil kalau kita ini membandingkan hidup kita dengan orang lain, karena kita ini tidak sedang berada di jalur yang sama. Maka disinilah pentingnya kita untuk dapat kembali kepada pedoman hidup kita yang sebenarnya, yaitu Al-Quran. Nah, tapi yang paling penting, Al-Quran ini bukan hanya sekedar untuk dibaca. Jadi hanya dibaca, kemudian ya sudah, setelah dibaca kita lupakan gitu. Dan juga bukan hanya untuk dilombakan, tapi bagaimana caranya agar Al-Quran ini justru bisa untuk menenangkan hati kita, meluruskan cara pandang kita mengenai diri kita sendiri. Makanya nanti ketika kita dekat dengan Al-Quran, kita ini pasti akan belajar bahwa yang pertama, Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan diri kita dengan sempurna sesuai dengan takarannya. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surah At-Tin ayat 4 ya, yang mungkin kita semua sudah hafal, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Lalu yang kedua tadi, yang sebagaimana sudah saya singgung sebelumnya, bahwa kita ini sebagai manusia punya nilainya itu di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan di mata manusia. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Kemudian apalagi? Ketika hati kita gelisah, hati kita overthinking, Al-Qur'an pun sudah mengingatkan kepada kita dalam Al-Qur'an surah Ar-Ra'd. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Artinya, ketenangan itu bukan datang dari pujian manusia, bukan datang dari validasi di media sosial, tapi bagaimana kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sangat penting di hari ini ya, karena ketika hati kita sudah tenang, dekat dengan Allah, maka kita tidak akan mudah goyang hanya karena komentar orang. Kita juga tidak akan mudah sedih hanya karena tidak mendapat respon positif mungkin, tidak banyak yang memberi like, memberi komentar ke postingan kita. Tidak akan merasa rendah hanya karena kita tidak diperhatikan. Karena kita sudah punya satu keyakinan di dalam hati bahwa nilai kita ini tidak ditentukan oleh manusia. Para pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang, dimanapun Anda berada, ketika hati kita sudah terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak lagi hidup untuk dilihat oleh orang lain, tapi bagaimana kita hidup untuk dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang membuat hidup kita jadi jauh lebih ringan. Kenapa? Karena kita tidak perlu untuk berpura-pura, kita tidak perlu untuk memaksakan diri kita, tidak perlu untuk selalu terlihat sempurna, karena kita tahu Allah lah yang melihat usaha kita, bukan sekedar tampilan kita. Begitu, Kak.
0: Oke, baik, Masya Allah. Jadi para pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kalau kita bisa tangkap nih apa yang tadi Kak Juni ngomong ya, bahwa jangan sampai kita ini menjadikan standar di media sosial sampai kita lupa bahwa sebenarnya ada hal yang lebih penting yang seharusnya kita jadikan standar, jadikan pedoman dalam kehidupan kita, yakni Al-Qur'an. Nah, berarti bisa dibilang juga ya Kak Juni, iya, bahwa menjadi muslimah di era digital saat ini bukan berarti kita harus menjauh dari teknologi. Juga bukan berarti kita harus menutup diri atau tidak boleh hadir di media sosial ya. Tapi bagaimana sih kita bisa bijak untuk mengelola media sosial kita?
1: Iya, benar banget. Jadi Islam itu tidak melarang kita untuk berkembang. Islam juga tidak melarang kita untuk berkarya, tidak melarang kita untuk tampil di media sosial. Tapi yang perlu kita jaga adalah jangan sampai nih kita hadir di dunia digital tapi justru kita kehilangan jati diri kita sebagai muslimah, sebagai perempuan. Artinya apa? Kita boleh kok, boleh kita aktif di media sosial, kita boleh berkarya, kita boleh berbagi, boleh menginspirasi, kita boleh tampil, kita boleh menunjukkan potensi diri kita. Tapi yang paling penting adalah semua itu harus tetap berada di dalam koridor yang benar.
0: Oke, nah ngomongin media sosial nih Kak, sebenarnya bagaimana sih cara kita bermedia sosial sebagai seorang perempuan muslimah yang sesuai dengan tuntunan syariat?
1: Oke, bagus sekali pertanyaannya. Jadi apalagi kita memang di zaman yang harus adaptif ya, ya Kak ya. Jadi bagaimana cara kita bermedia sosial sebagai seorang perempuan ya, yang sesuai dengan tuntunan syariat tentu saja. Yang pertama adalah tentu saja kita sebagai perempuan harus menjaga kehormatan kita. Artinya kita ini harus sadar bahwa diri kita ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara kita berpakaian, cara kita berbicara, cara kita menampilkan diri itu semuanya mencerminkan siapa kita sebenarnya. Dan kita harus menjaga amanah tadi yang sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita jaga kehormatan kita sebagai perempuan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah tentu saja menjaga adab. Jadi adab itu bukan hanya di dunia nyata kita saja ya, tapi di dunia digital pun itu tetap ada adab. Jadi bagaimana cara kita berkomentar, bagaimana kita merespon suatu postingan, bagaimana cara kita membagikan sesuatu, itu harus kita pikirkan. Jadi kalau mau share nih atau mau posting, apa ya efeknya kalau saya membagikan ini? Apa ya efeknya kalau saya berkomentar tentang ini? Kenapa? Karena semua yang kita lakukan itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 36. Innas sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basara, penglihatan, wal fuada, dan hati nurani, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Jadi jari kita, mata kita, itu semua pasti akan dimintai pertanggungjawabannya. Lalu yang paling terakhir adalah jaga niat kita. Ini yang paling penting. Kita perlu untuk bertanya kepada diri kita sendiri, saya melakukan ini untuk apa ya? Untuk dilihat siapa ya? Untuk dilihat manusia atau untuk kebaikan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena membicarakan niat ini, karena sering sekali yang merusak itu bukan aktivitasnya justru, tapi niat di baliknya. Kita mungkin memposting hal-hal yang baik, tapi niatnya ingin dipuji. Kita mungkin membagikan sesuatu tapi berharap validasi. Itulah hal yang perlu kita luruskan perlahan. Karena pada akhirnya yang membuat kita berharga itu bukan seberapa banyak orang melihat kita, tapi seberapa dekat kita dengan Allah. Bukan seberapa famous media sosial kita, tapi seberapa dikenalnya kita di langit oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Nah, mungkin terakhir nih Kak, sebelum kita tutup.
1: Iya.
0: Mungkin ada enggak tips-tips yang bisa dibagikan dari Kakak, bagaimana sih caranya kita ini ingin menjadi muslimah yang benar-benar berharga?
1: Oke. Jika kita ingin menjadi muslimah yang benar-benar berharga, mungkin tips yang bisa saya bagikan adalah mulailah dari hal-hal yang sederhana tetapi harus konsisten. Contohnya seperti apa? Yang paling penting adalah dekatkan diri kita dengan Al-Qur'an, yaitu pedoman kehidupan kita. Dan Al-Qur'an ini sebagaimana yang sudah disinggung tadi bukan hanya dibaca tapi juga direnungkan. Karena dari situlah hati kita ini pasti akan dikuatkan, akan ditenangkan. Lalu yang kedua adalah kembali lagi ke niat. Perbaiki niat kita di dalam setiap langkah kita. Sekecil apapun yang kita lakukan, kalau niatnya benar, maka nilainya itu akan besar di sisi Allah. Tapi kebalikannya, sekecil apapun yang kita lakukan, tapi kalau niatnya sudah jelek, sudah buruk, maka nilai jeleknya lah yang akan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah berhenti menjadikan manusia sebagai standar dari nilai diri kita. Karena manusia itu bisa salah menilai, bisa berubah, dan bisa mengecewakan kita. Tapi ingat satu hal yang penting, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah mengecewakan kita. Dan standar kita itu hanya satu. Apa yang Allah nilai baik, maka itulah yang baik untuk kita. Jadi tidak masalah jika hari ini mungkin kita tidak selalu terlihat sempurna di mata manusia, tapi yang penting adalah bagaimana kita ini harus terus berusaha menjadi baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena di sanalah letak nilai dari diri kita yang sebenarnya. Begitu mungkin Kak.
0: Masya Allah, luar biasa sekali pembahasan kita pada malam hari ini ya, para pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Ternyata menjadi muslimah itu yang di era digital saat ini bukan tentang seberapa terlihat kita di hadapan manusia, tapi bagaimana kita tetap menjaga nilai diri kita di hadapan Allah. Baik, tidak terasa sudah hampir 30 menit obrolan kita pada mimbar agama Islam pada malam hari ini. Terima kasih banyak Kak Juni atas sama-sama waktu dan ilmunya yang diberikan pada malam hari ini. Semoga Allah selalu berkahi langkah Kak Juni. Dan untuk para pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang dimanapun berada, semoga apa yang kita bahas pada malam hari ini bisa menjadi pengingat untuk kita semua, agar kita bisa menjadi manusia yang tidak hanya terlihat baik tapi benar-benar bernilai di sisi Allah. Saya Fadila Miftania
1: dan saya Junia Rianti
0: pamit undur diri. Sampai jumpa di mimbar agama Islam berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pak, boleh fotoin sebentar nggak?
1: Boleh, Mbak.
0: Nah, ceritanya abis nyapu nih. Captionnya apa ya? Gini, beres, beres, beres dulu. Nah. Pak, fotoin lagi dong. Ceritanya lagi olahraga.
1: Baik, Mbak.
0: Captionnya, jangan lupa olahraga ya, guys. Sekali lagi ya, Pak ya. Fotoin lagi makan buah sama sayur ini deh.
1: Oke, Mbak.
0: Captionnya apa ya? Oh gini, pantang makan karbo. Udah Pak, Pak tolong dong bikinin mie rebus pakai sosis dong Pak ya.
1: Baik Mbak, ini buahnya nggak jadi dimakan Mbak?
0: Enggak lah Pak, cuma buat foto doang, buat upload di medsos.
1: Lah Mbak Maya ini kok masih di sini? Pulang Mbak?
0: Hah? Pulang kemana? Bapak aja yang pulang, kan Bapak numpang kerja rumah saya.
1: Masih mending saya Mbak. Kerja kerasnya di dunia nyata. Lah Mbak, bangun tidur HP, mau tidur HP, foto terus. Tinggal aja Mbak sekalian di dunia maya.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Malam. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Selamat malam mendengar program 1 RRI Tanjung Pinang. Apa kabar Anda di malam hari ini? Malam ke-21 di bulan Mei tahun 2026, di cuaca hari ini cerah ya. Cerah sepanjang hari. Bagaimana nih untuk di daerah Anda? Kalau di Tanjung Pinang mungkin, di daerah saya ya takutnya hujan lokal ya. Hari ini cerah sekali hingga malam hari ini masih cerah. Semoga semuanya berjalan baik-baik saja untuk kondisi cuaca kita di saat ini. Dan bagi Anda mungkin yang saat ini dalam kondisi cuaca yang sedang hujan, tetap hati-hati, tetap jaga kesehatan ya. Yang jelas dengan kondisi cuaca musim pancaroba ini, pasti kesehatan itu lebih utama nih, agar kita waspadai, awas jentik-jentik nyamuk yang selalu ada di mana-mana. Walaupun di rumah kita bersih, tapi mungkin di tempat kerja ataupun tempat kita beraktivitas itu ada. Tetap jaga kesehatan. Dan di malam hari ini, seperti biasa, nanti ada Ruang Rindu pukul 21 waktu Indonesia Barat. Ada lagu kita Manca ya, Manca tahun 90 hingga 2000. Jadi nanti dapat bergabung bersama saya di Lantafan 27100 dan di WA Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Mengawali perjumpaan kita malam hari ini, pendengar, sebuah mini drama produksi RRI Banda Aceh kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Sebelum nanti kami akan hadirkan juga nanti informasi dan juga lagu-lagu hiburan.
3: Budian, pegawai senior, masuk dengan emosi meluap.
4: Kamu ini bisa kerja tim gak sih? Kenapa laporan saya belum kamu kerjakan? Udah 2 hari.
5: Maaf Bu, saya masih menyelesaikan laporan IV dan kinerja saya. Setelah itu baru saya bantu Ibu.
4: Nah kan, kamu mentingin diri sendiri. Kita ini tim, harus saling bantu.
5: Bukan begitu Bu, ini laporan memang tanggung jawab masing-masing.
4: Oh, sudah berani bantah. Mengajari senior?
5: Bukan maksud saya begitu, Bu. Saya mau bantu, tapi...
4: Cukup! Banyak yang bisa kerjakan laporan saya. Jangan merasa sok penting. Kamu itu pegawai baru. tapi udah ngelunjak.
5: Bukan gitu, Bu.
4: Apa? Mau ngelawan? Anak sekarang ya, memang gak tahu diri. Gen Z nih, ya begini.
6: Kamu diem aja. Itu jelas-jelas dia play victim. Manfaatin kamu terus nyalain kamu lagi.
5: Aku ngomong dipotong terus, gak sempat bela diri. Aku capek batin, nah. Aku cuma mau kerja tenang, tapi kenapa begini?
7: Boleh gabung? Kelihatannya serius sekali.
6: Eh, Bu Susi. Boleh-boleh, Bu, silakan.
7: Intan kenapa? Ada apa, Intan?
6: Intan difitnah, Bu. Tadi...
5: Gak apa-apa, Bu, cuma capek kerja.
7: Hmm, yang benar. Coba cerita. Kalau diceritakan, kita bisa cari jalan. Minimal kamu lebih tenang lah.
5: Saya gak enak cerita, Bu. Takut terkesan menjelekkan orang.
7: Loh, bukan untuk menjelekkan. Tapi kita cerita untuk mencari solusi. Intan cerita aja kronologinya, biar ibu lihat secara objektif.
5: Baik, Bu. Nanti saya kirim lewat WA. Sekarang makan dulu aja.
7: Okay lah. Kali ini ibu yang traktir. Yuk, makan.
3: Pagi hari, di bawah pohon rindang, beberapa pegawai berbincang. Bukan tentang pekerjaan, tapi tentang Intan.
8: Put, tahu gak? Intan berani nolak kerjaan Bu Dian. Berani kali dia.
9: Iya bang, kata Bu Dian, dia sampai ngata-ngatain senior.
8: Gak sopan bener, udah melunjak tuh dia.
9: Itulah anak sekarang memang begitu, meremehkan senior.
3: Intan mendengar, ia terpukul. Saat berbalik, tanpa sengaja menabrak Bu Susi.
5: Eh, maaf, Bu.
7: Iya, Intan, gak apa-apa. Yuk, ke ruangan ibu, sebentar. Intan, ibu sudah baca pesan WhatsAppmu. Dan ibu juga dengar pembicaraan tadi. Gimana perasaan Intan?
3: Bu Susi memberikan tisu, lalu merangkulnya lembut.
7: Intan, yang kamu alami sekarang, dulu juga ibu alami.
5: Ibu juga. Terus ibu gimana menghadapi fitnah itu?
7: Dulu ibu reaktif, melabrak siapapun yang menyakiti ibu. Tapi lambat laun ibu berubah setelah belajar dari senior yang bijak. Pertama, jangan pukul rata semua senior itu jahat, Intan. Karena tidak semuanya buruk. Kedua, belajar membaca pola orang. Motif, tujuan, dan juga kebenaran ucapannya. Senior yang kamu hadapi itu memang punya pola memanfaatkan pegawai baru. Kalau tidak dituruti, kamu akan dijelekkan.
5: Oh gitu ya, Bu. Jadi harus bagaimana, Bu?
7: Saran ibu, Intan jangan fokus menghadapi mereka, tapi fokus pada diri sendiri. Kuatkan batin, tenang, kerjakan tugas Intan dengan benar. Tetap dan terus berbuat baik, tapi tetap punya batas. Bantu jika bisa, tapi juga tolak jika tidak sanggup. Satu hal yang perlu Intan tahu, kamu tidak bisa mengontrol omongan orang, tapi kamu bisa mengontrol diri kamu, ya? Intan tetap Intan, meski dilumpuri. Yang mengenal nilainya akan tetap menghargainya.
3: Waktu pun berlalu.
6: Intan! Intan!
5: Apa sih teriak-teriak?
6: Kamu dapat promosi naik jabatan.
5: Halah, kirain apa, biasa aja.
6: Iya tahu, kamu gak tertarik jabatan. Tapi tetap harus dirayain dong. Traktir aku ya?
5: Maunya. Ya udah, ayo, mau makan apa?
6: Yes. Tapi ada yang panas tuh kamu naik jabatan.
5: Shh, gak mau dengar.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di kawasan Jalan Jani Lamat ini kilometer 4 Tanjung Pinang pendengar. Di malam hari ini masih bersama Erita Fitra Insani ya. Di tanggal 21 ini ternyata diperingati sebagai Hari Teh Internasional. Dan peringatan ini juga menjadi momentum untuk mengenalkan pentingnya teh sebagai bagian dari budaya, kesehatan, dan juga perekonomian masyarakat dunia. Bahkan PBB juga menetapkan Hari Teh Internasional guna meningkatkan kesadaran global terhadap peran industri teh, khususnya bagi negara berkembang yang mengandalkan sektor perkebunan teh sebagai sumber penghasilan bagi masyarakatnya. Nah, jutaan petani kecil dan pekerja di sektor ini juga menggantungkan hidup dari produksi dan perdagangan teh. Selain memiliki nilai ekonomi, teh juga menjadi simbol tradisi dan kebersamaan di berbagai negara. Budaya minum teh telah berkembang selama ribuan tahun dan menjadi bagian penting dalam kehidupan sosial masyarakat di Asia, Timur Tengah, hingga Eropa. Sehingga melalui peringatan Hari Teh Internasional ini, PBB juga mendorong praktik produksi teh yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, karena perubahan iklim, kerusakan lingkungan, serta ketidakstabilan harga komoditas dinilai menjadi tantangan besar bagi keberlanjutan industri teh global. Ya, apalagi di daerah kita, di Indonesia sekarang banyak sekali ya versi teh. Berbagai macam merek, berbagai macam rasa, dan berbagai macam cara penyajiannya. Ada teh memang enak diminum di saat panas saja. Namun ada juga teh yang cocoknya nih minumnya dingin gitu ya. Nah, mungkin bagi Anda juga penikmat teh juga memiliki nih andalannya masing-masing. Kalau saya sukanya teh ini gitu ya. Bahkan kita juga, daerah kita Tanjung Pinang kemarin punya nih ya, teh perenjak yang menjadi kebanggaan kita. Namun pabriknya sekarang sudah pindah ya, tapi tehnya masih ada di sini.

0: ikan goreng nih. Apa rahasia hijaunya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, iya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah.

Pada tahun 1970, dunia sepak bola memasuki babak baru yang sangat bersejarah. Untuk pertama kalinya, pertandingan Piala Dunia disiarkan secara luas melalui televisi berwarna. Momen ini menjadi revolusi besar bagi masyarakat dunia dalam menikmati sepak bola, karena sebelumnya penonton hanya dapat menyaksikan pertandingan melalui siaran televisi hitam putih. Dengan hadirnya siaran berwarna, keindahan permainan terlihat jauh lebih hidup. Warna seragam tim, hijaunya lapangan, semangat supporter di tribun, hingga ekspresi para pemain dapat disaksikan dengan lebih nyata. Penonton di berbagai belahan negara seolah-olah ikut hadir langsung di stadion. Penyelenggaraan Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko juga menghadirkan tim legendaris dari Brazil National Football Team yang diperkuat oleh Pele. Permainan indah Brazil yang penuh kreativitas semakin memukau ketika ditampilkan dalam warna. Hal ini membuat turnamen tersebut dikenang bukan hanya karena kualitas sepak bolanya, tetapi juga karena menjadi simbol awal era modern dalam siaran olahraga dunia. Sejak saat itu, sepak bola tidak hanya menjadi tontonan stadion, tetapi juga hiburan global yang bisa dinikmati jutaan orang dari ruang tamu mereka sendiri.

Ya, Blinger, Kerajaan Arab Saudi memberangkatkan 42 warga negara Indonesia nih untuk menunaikan ibadah haji secara gratis melalui program undangan Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud. Nah, para jemaah yang berasal dari berbagai daerah dan latar belakang ini dijadwalkan akan berangkat ke Tanah Suci Mekah pada 19 Mei lalu dan akan kembali ke Indonesia pada 3 Juni 2026. Program Haji Undangan Kerajaan Arab Saudi ini diketahui juga memberangkatkan tokoh agama, pimpinan pondok pesantren, akademisi, hingga perwakilan organisasi masyarakat Islam di Indonesia. Nah, Duta Arab Saudi untuk Indonesia Faisal Abdullah Haji Amodi mengatakan bahwasanya program ini merupakan bentuk komitmen Kerajaan Arab Saudi dalam memberikan pelayanan terbaik bagi umat Islam, termasuk bagi jemaah asal Indonesia. Wah, beruntung sekali ketika orang ngantri untuk menunaikan ibadah haji berkunjung ke Tanah Suci Mekah bertahun-tahun, namun ada 42 orang warga negara kita yang alhamdulillah mendapatkan undangan langsung ya dari Kerajaan Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji pada tahun ini.

0: Halo Mister, where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar, Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya?
0: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya, kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: Saya nggak tahu, Mister.
2: Hai, katanya bangga. Tahu Indonesia aja enggak, Mister aja tahu.
3: Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

Ada Sari ini dengan Sebuah Karena Cinta. Lagu ini juga mengantar kita pada pukul 20.52 menit waktu Indonesia Barat. Kalau memang ngomong tentang cinta ya, kalau emang cinta. Kalau emang cinta itu susah. Seperti mungkin ketika Anda cinta terhadap sebuah kopi. Dan tahukah Anda pendengar bahwasanya negara kita Indonesia ini menjadi juara tempat ngopi dunia. Indonesia mencetak prestasi unik nih di kancah global. Berdasarkan database Global Point of Interest per November 2025 lalu ya, Indonesia ini resmi menjadi negara ya dengan jumlah kedai kopi terbanyak di dunia, melampaui negara-negara besar seperti Tiongkok dan juga Amerika Serikat. Kalau di area kita berapa ya kedai kopinya? Dan Indonesia menempati posisi teratas sebagai negara dengan jumlah kedai kopi terbanyak dunia, dan ini juga berjumlah tercatat sebanyak 461.991 kedai kopi, termasuk kafe modern dan juga warung kopi tradisional yang tersebar di seluruh wilayah. Nah, jumlah ini jauh melampaui negara lain seperti negara Tiongkok yang berada di posisi kedua dengan jumlah sekitar 190.000 kedai kopi, disusul Amerika Serikat sebanyak 145.629 lokasi kedai kopi. Dan di kawasan Asia Tenggara sendiri ada negara Vietnam nih, memiliki jumlah kedai kopi sebanyak 132.294. Sementara Thailand memiliki sebanyak 96.969 kedai kopi. Nah, tingginya jumlah kedai kopi di Indonesia tidak terlepas dari kuatnya budaya ngopi yang telah mengakar di masyarakat. Wah, ini ya, apalagi sekarang ya. Tidak hanya kedai kopi, saat ini kopi-kopi pinggir jalan juga cukup banyak ini ya. Ini mungkin menambah lagi jumlah titik-titik lokasi kopi di Indonesia.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.
3: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: Ricardo Trener.
1: I'm gonna offer you.

Lagu-lagu ini akan memanjakan Anda setiap hari pada pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu di Pro 1. Ruang Rindu. Rentang waktu yang terus berlalu menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang Rindu. Ruang Rindu.

0: Adriana Manuhutu. Yuk dengarkan acara Ruang Rindu setiap hari pada pukul 9 hingga jam 11 malam waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Pro 1

0: Selamat malam dengan kita berjumpa kembali di acara Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Di Lantafon 27100 dan di WA Pro 1 RI Tanjung Pinang, kami sapa dan kami undang Anda yang ingin bergabung sama saya di malam hari ini ya. Di Ruang Rindu, dua clue lagu sudah saya hadirkan, kita lagu manca tahun 90 hingga 2000. Silakan kami sapa Anda untuk penelpon yang pertama. Selamat malam Ruang Rindu. Ihi, apa kabar kadirimu di sana?
1: Iya, masih baik. Pada di sana. Mulai ketawa, tak kabar.
0: Ya, jadi nangis gitu?
1: Nangis, jauh dong. Kabarnya sehat, tukul sehat.
0: Oh. Kan?
1: Gitu loh.
0: Thank you. Oke. Ini mungkin belum terkonekting ini otak saya ini.
1: Belum.
0: Masih asik dengan dua lagu tadi gitu.
1: Makanya kalau waktu sampai 9.06.
0: Apa kabarnya Bang Ilek?
1: Alhamdulillah sehat. Sehat.
0: Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar.
1: Ini lagu manca.
0: Heeh, manca.
1: Ini lagu ya, Malaysia, Indonesia.
0: Boleh. Siti terus.
1: Enggak awi. Semua awi.
0: Oh, awi.
1: Awi. Awi. Ratugu.
0: Siapa?
1: Erita. Erita Ratugu.
0: Erita?
1: Ratugu.
0: Hah?
1: Ratuku. Yogi ya, Tuku.
0: Masya Allah.
1: Kupingnya udah lobek deh.
0: Allahu Akbar. Ya Allah, sehatkanlah kupingku malam hari ini, Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ini kekenyangan ini. Akbar, oke.
1: Okay. Ada kan?
0: Ada.
1: Ini lagi dulu, bukan Aweng tuh. Mungkin untuk Aweng.
0: Aweng?
1: Yoi.
0: Oke, okay. Hai Aweng, lagu Ratuku. Cici. Salam tuh siapa nih?
1: Nih, di dalam ini ada Aweng, ada Bob Budi, ada Gunung Wiani, ada Zaki. Nih, salamnya untuk kita, yang itu jadi kesehatan, terbatin, menentiki, hidup rumah tangga. Ini pertama ya.
0: Oke.
1: Okay. Sebelum nyar, Mbak Rima, Mbak Rika, Mbak Liza, kemudian Ibu Sina.
0: Oke.
1: Okay. Salam untuk dari Bogor, Ahmad di Bandung, Ayi di Bengkulu, Ahmad Yusuf Minang di Batam, Prabu, Mas Bulo, Teng Batu, Tengah Giu, Prabu, Yusuf, Anu. Kan yang di Tubakau, aduh.
0: Bang Lukman,
1: Tubakau, Balik, Tubulu, untuk Pak Udin, Pak Irman, Pak Gumis, untuk Danim, Deva, Indonesia, ibu
0: siapa?
1: Ibu. Dia terima aduh, ini bisa pula. Anu ah.
0: Siapa?
1: Lima.
0: Oh, Kak Deli.
1: Ke Deli, Mbak Rosi, Ayah, Uya, itu untuk Bondo, itu untuk Rika, Pak Dani, Marika, Bang Ucu, untuk semuanya lah.
0: Oke.
1: Okay. Pembantu, mendengar menelpon, wisata rebatin, doa aja kita ya.
0: Oke.
1: Okay. Selamat hati, selamat malam.
0: Selamat malam. Baik, ada Bang Ilek, penelpon kita yang pertama di malam hari ini. Silakan kami sapa kembali Anda pendengar yang ingin bergabung di Lantafon 27100 dan di WA Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Malam ini lagu kita manca negara ya, tahun 90 2000-an. Halo Ruang Rindu.
2: Halo Ruang Rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar, Kak?
0: Kabar baik saya. Soring tu radio. Marika kat mana? Marika kat mana?
2: Kat rumah.
0: Allahuakbar. Dah makan?
2: Udah. Dah bareng-bareng kok kat rumah ya.
0: Wah, sedaplah bareng-bareng. Mana lagu apa malam hari ini?
2: Lagu apa ya?
0: Lagu manca kita malam hari ini.
2: Kalau Bintang Kehidupan masuk tak?
0: Oh, Bintang Kehidupan, Bintang Kehidupan Indonesia.
2: Oh.
0: Lagu luar negeri, orang putih.
2: Arika aja lah yang pilih.
0: Okey. Atau nak
2: Arika
0: lagu?
2: Arika tak pandai nak pilih lagu-lagu gitu.
0: Oh, kau tak lagu Malaysia? Lagu Malaysia mau?
2: Mau lah.
0: Ah, lagu apa?
2: Rika aja lah yang pilih.
0: Okey deh.
2: Lagu apa nak pilih?
0: Lagu nanti kita pilih kan dari Malaysia kan? Okey. Salam tu siapa salamnya?
2: Salam pertama buat Rika. Selamat bertugas, semoga sehat selalu. Selamat
0: buat siapa tadi?
2: Buat Rika ni.
0: Salah.
2: Jadi siapa ni?
0: Hai, itulah dia telefon kita. Kita dia tak tahu cakap dengan siapa. Sedih hati rasa.
2: Pak Eliza ya?
0: Masa sama sih suara kami?
2: Eliza, maaf aja lah ya.
0: Bukan.
2: Oh, tak paham-paham suaranya ya.
0: Dengan Erita di sini.
2: Erita, selamat tugas. Nanti pulang ke rumah. Selamat sampai ke rumah. Sehat selalu keluarga.
0: Amin.
2: Yang baru yang kedua ni ya?
0: Telepon yang kedua.
2: Lanjut. Yang pertama tadi siapa?
0: Yang pertama tadi Ilek.
2: Buat Ilek. Sambut sehat selalu Ilek. Buat Kak Sarina, buat Kak Jamila, buat Kak Nasya, buat Putri Marisha, buat Mak Belian, buat Mak Dani, buat Putri Kedondong, buat Mas Prabu, buat Bang Udin, buat Bang Lukman, buat Bang Herman, buat Pak Gapar, buat Pak Uma, buat siapa lagi ya? Bang Andi, Bang Yusuf, buat Makcik Mang, buat Yang Ucu, buat apa Her, apa tu Herman, ada nama Herman ya?
0: Oh, Bang Herman di Kapan Batu.
2: Buat Bang Herman, siapa lagi tu? Buat Kang Irwan. Pokoknya semualah, salam satu buat semualah.
0: Okay.
2: Tak ingat nak nyebut ni satu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ni nampak-nampak dah dua orang ni salah nama ni ya. Okey, kita sapa kembali penelpon ketiga. Apakah sama juga tidak mengenalkan, tidak mengenali suara saya malam hari ini? Halo, Ruang Rindu.
3: Halo, Ruang Rindu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bella dah lama Bella tak masuk ya.
3: Apa khabar Bu?
0: Kabar baik Bella. Allahuakbar. Tawa.
3: Kenapa ni tiba-tiba manggil Bella pula ni?
0: Itulah dia. Lama Bella tak jumpa.
3: Ada kenangan ke dengan Bella ni?
0: Yes. Bella, Bella, Bella.
3: Ada story.
0: Story tak ada lah. Ada kawan tu dia suara dia jantan tapi pakai nama Bella. Ketawa dia. Seronok ketawa ya. Sihat kabarnya bang?
3: Alhamdulillah, apa kamu mau cerita apa bang?
0: Alhamdulillah sehat.
3: Gimana cuaca tadi siang gimana di?
0: Oh cerah di, alhamdulillah.
3: Tapi kalau pagi di Karimun ni, lagi nyeduh tapi tak hujan gitu kan.
0: Okey.
3: alhamdulillah di siangnya jadi agak panas sedikit. Malam ini kita lagu apa bulan ini?
0: Malam lagu Manca kita bang.
3: Manca, minta dari iklim boleh, silakan dari Salim.
0: Salim, yang mana?
3: Sudah minta lagu ini, lupa lagu itu tadi. Lagu itu pernah kemarin ibu pilihkan kumpulan dari ini, dari apa itu? Kama Sutra, bukan umpama mimpi dalam mimpi, ada satu lagi itu. Oke?
0: Macam mana
3: lagu? Bak selembut seharus sutra tu.
0: Bak selembut.
3: Bak sehalus sutra tu. Desiran angin terasa lagu tu. Kenapa gitu?
0: Sebentar.
3: Lupa judul itu.
0: Antara sutra dan bulan.
3: Punya ada penyiar yang profesional gitu kan.
0: Oke, lagu tu siapa lagu dia?
3: Lagu ni Bang Apa nak dalam sikit buat cerita eh.
0: Thank you.
3: Selamat menyambut hari lebaran eh.
0: Masih ada pertemuan kita malam. Malam takbiran. Saya Dina. Nah, bolehlah abang kau nak ngantar opor ayam boleh. Nak ngantar ketupat pun boleh.
3: Mampu kena kerja rumah dengan barang.
0: Ajak orang rumah sekali. Kita satu rahmi yuk ke tempat Erita.
3: Opor lima sawan tak kena apa tak kena kerja dengan barang.
0: Okey, salam tu jalan bang, salam ya.
3: Okey, salam dekat kumis, dekat Umar ni, hilang eh. Kang Irwan, lo, Bunda Pemata, Bunda Sasi, Bunda Bella, dan Malu, ni Anjang. Salam satu untuk semua lah, Erita.
0: Okey.
3: Erita sekali lagi, saya selalu bagi selalu di murahkan rezekinya.
0: Amin.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Kita mainkan dulu lagunya ya. Nanti kita buka kembali untuk anda yang bergabung di malam hari ini. Kayaknya dua ini lagunya lagu dari negeri jiran Malaysia.

0: Baik, dengar masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu ya. Kami sapa kembali nih yang ingin bergabung di malam hari ini, silakan. Halo, selamat malam untuk penelpon yang keempat. Halo.
1: Selamat malam Ruang Rindu. Duhai Adindaku.
0: Duhai Kakandaku.
1: Apa kabar Adinda di sana?
0: Alhamdulillah luar ya. Biasa sehat sekali.
1: Berarti tak makan mempelam ya, tak bisa batuk seperti demam ya.
0: Mulut tolong, mulut tolong dijaga ya Bang, tolong jaga mulut.
1: Ya, buah mangga mempelam itu kan bisa jadi batuk kan.
0: Kau tak dipancing-pancing, batuknya ini udah batuk juga.
1: Abang aja batuk, makan. Wah, ini malam ini 3 biji makan. Malam 3 biji makan buah mangga mempelam.
0: Mak, sedap. Mangga apa?
1: Mangga yang kecil-kecil itu
0: lah. Oh, mangga apel.
1: Soalnya hobi ya, soalnya tadi habis berbuka. Kepingin buah mangga itu kan. Jadi dikupas satu gede-gede, langsung dimakan sama RT.
0: Mangga makan sama RT?
1: Ya minum sih minum teh, tapi makan juga buah mangga.
0: Apa rasa masam dan manis?
1: Manis lah, oh, yang masak-masak juga.
0: Oke, okay, kalau macam itu.
1: Batu-batu pun dihantam juga. Macam mana selera tak bisa ditahan.
0: Tak apa, kalau lagi nak tuh makan.
1: Kalau tak nak lagi, betul lah sakit-sakit tak nak makan. Pengen anak kamu makan.
0: Betul
1: kan?
0: Iyalah, abang lagu apa nih?
1: Kalau bisa aja lah ya. Relakan kepergianku.
0: Relakan aku.
1: Rena. Penyanyinya Rena. Ya Allah, waktu baru. Sama lagunya Relakan kepergianku.
0: Oke.
1: Okay. Nah, kalau dulu-dulunya abang kan suka Jembatan Rindu kan? Sekarang ya. Relakan kepergianku. Entah kemana-kemana tak tahu. Oke.
0: Oke.
1: Oke, salam dulu. Pertama buat Adindanya, selamat sejahat. Sehat, kuat, afiat, dan bahagia selalu.
0: Amin.
1: Bersama keluarga ya.
0: Thank you.
1: Tadi ada ilek ya.
0: Iya.
1: Ilek itu kurang nyambung dari ngomongnya. Tak jelas kan? Abang imah aja. Tadi ada TBK ya?
0: Ada.
1: Yang satu lagi si apa?
0: Mak Rika.
1: Oh ya Mak Rika. Ya Mak Rika, lagu Malaysia Mak Rika.
0: Udah tadi ada diputarin?
1: Ya, dia kan pilihan dari Adinda kan?
0: Oke, kan?
1: Tidak tahu. Ada Pak Umar itu Abang Herman, Kak Dabar Kak Perlian ya. Ada Kak Adrian Matthew, tak lupa Raibu Nasya yang lucu ya.
0: Kemudian
1: Kak Siti, ada Puturi Merica ya. Kak Wati, salam juga buatnya Kak Ina ya. Ada Mula Zorami, ada Mati Emah juga ya. Ada Mak Anjang di Pulau Peningat ya, dengan Purna Permata ya. Salam juga buatnya Nek Manda juga, Pak Kumis ya. Dari Jami Ika Siawan dan Abang Amra Yusuf ya. Cerita ya. Salam juga buatnya Abang Lukuman ya.
0: Okay.
1: Bang Jais juga. Ada peserta malam kadang-kadang masuk ya dari Desa Penajut.
0: Okay.
1: Ada Pak Haji Handarulin ya. Ada Dinda Ribaldor ya dari Bandung. Gunah Gulana ya. Galau ya. itu lambangnya Gunah Gulana itu dari Bandung tuh.
0: Oh iya. Yeah.
1: Tahu kan?
0: Tahu.
1: Tahu ya lah. Tak lupa juga yang di rekan apa Kak Ipa tuh Mak Dani ya. Nah, masuk Mak Dani juga ya. Dalam juga buat Kak Sista ya, Ibu Ani. Kak Dili ya, Mak Rosi di Batu 10, Kak Dili Batu 5. Kak Dili ini tak lama itu berangkat ke inilah dia, ke Sulawesi dia.
0: Kok Kami tahu?
1: Dia ngomong, jadi dia pintar. Hari itu mau terbang ke Sulawesi.
0: Oh.
1: Dia masuk terus itu. Pulang, hari Senin katanya. Salam juga Pak Usuf ya. Ada juga Abang Uya ya. Siapa lagi ya? Yang ditanya Batu nama sama tuh nih, Bang Iman Lapa.
0: Bang Iman ya?
1: cuman lapar. Tak mau pencet capanya kenyang-kenyang gitu, lapar terus. Okay. Tanya pula nanti gak ada masuk ya.
0: Oke.
1: Okay. Siapa lagi ya? Yang tak sebut namanya mohon maafkan. Kayaknya dah semua disebut.
0: Kayaknya semua-semua lah ya.
1: Kamus ini, dua lembar kamus yang boleh baca.
0: Oke.
1: Okay. Salam sehat semuanya, bahagia dan tak lupa. Salam mesra. Ya, semua
0: semua
1: ya. Oke.
0: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Udin di kilometer 13. Saya sapa kembali di belakang Bang Udin. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum, Mbak Erita.
0: Waalaikumsalam.
2: Apa kabar, Mbak?
0: Kabar baik, Pak Lukman. Gimana cuaca kat sana?
2: Cuaca panas ini, Mbak.
0: Oh, sama lah kita. Berarti kita berada di langit yang sama.
2: Ya, betul.
0: Okey, malam ni lo kita manca. Di Pak, Bapak nak lagu apa ni?
2: Power
0: of Love.
2: Oh ya betul.
0: Tapi itu masuk di nostalgia loh Pak. Tapi bolehlah, tunggu dulu saya cek dulu ya.
2: Enggak bisa ya.
0: Sebentar. Saya tak hafal dia lahir tahun berapa. Iya, itu masuk dia tahun 80-an.
2: Oh, 80-an.
0: Kita 90-an.
2: Kasih apa ya? Lagu Malaysia aja lah.
0: Ah boleh.
2: Satu nama dia tetap di hati masuk nggak?
0: Masuk lah.
2: Nah, itu aja lah Mbak Rita.
0: Oke.
2: Okay. Salamnya pertama Mbak Rita, selamat malam sampai tugas. Barusan tadi ada Bang Udin, ada Ilek juga, ada Mak Rika. Terus ada Putri Mbak Rita juga, ada Makcik Ma. Ada Kak Belian.
0: Oke.
2: Okay. Putri Pondok juga ada Pak Kumis.
0: Allah.
2: Ada Yusuf. Ada Uya juga. Terus ada Kak Sarina juga ada. Mas Prabu. Terus ada siapa lagi, ada Mak Dani, Oma Slami. Terus ada siapa lagi ya? Ya pokoknya buat semua lah. Oh. Buat Bang Aye juga, ada Kak Dinda, ada Kak Deli. Pokoknya buat semua Mbak Rita.
0: Oke.
2: Itu aja, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Lukman di Teluk Bakau ya. Oke, satu penelpon sebelum kita ke lagu. Saya sapa kembali, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Ruang berbagi ilmu memori lewat lagu.
0: Baik.
3: Apa kabar Fitra?
0: Kabar baik Pak Umar.
3: Sehat Fitra.
0: Alhamdulillah.
3: Amin ya rabbal alamin. Yang penting Fitra sehat udah. Umar keadaan kurang sehat sih apa Fitra?
0: Kenapa
3: Fitra? Pak Omar darah gula darah naik.
0: Aduh.
3: Salah makan mungkin. Maklum lah makan mempelam kata Bang Udin kan. Pakai pula air teh. Kalau Pak Omar pakai makan mempelamnya pakai kopi.
0: Yang betul saya sih makan mangga pakai air putih.
3: Yang betul Fitra yang makan air putih ya.
0: Iya.
3: Tapi mempelam tuh kalau bikin sambal belacan enak sih Fitra.
0: Kita kena masa Melayu mempelam dengan mangga beda kan Pak Umar?
3: Beda lah.
0: Mempelam tuh biasa lebih identik dengan manis. Betul kan?
3: Iya. Kalau mangga itu kan besar. Kalau mempelam itu kan kecil-kecil. Kalau orang-orang ngidam cocok makan itu. Masam-masam cocok dia makan. Kadang-kadang Pak Umar kalau ikan bakar kan bikin sambal belacan pakai itu enak. Tapi tu pula berulat dia, dia punya mangga tu. Pelam.
0: Ya, pelam tak boleh. Banyak yang berulat.
3: Tak boleh. Tapi rata-rata orang berulat semua lah mangga tu. Pelam.
0: Mempelam. Kalau mangga rata-rata bagus dia.
3: Bagus. Banyak makan mangga, makan mempelam tadi.
0: Dikasih orang gratis saya makan.
3: Ada sekilo.
0: Tak ada lah.
3: Lagu rindu pertama, rindu seri rindu ini dah naik tak?
0: Belum. Naik lagu itu?
3: Dari Spoon.
0: Okey.
3: Okay.
0: Salam tu siapa ni?
3: Salamnya tadi yang pertama siapa tadi pertama Mak Rika ya?
0: No, Bang Ilek.
3: Oh Bang Ilek. Ilek tu apa ngomongnya tak nyambung ya kadang ya?
0: Bukan tak nyambung, saya mungkin tak nyambung.
3: Tak. Apa kita tak nyambung kita. Ngomong-ngomong pelan-pelan lek. Bukan Pak Omar marah tidak. Jangan salah paham pula ya. Ngomong tu kalau mungkin kirim salam tu satu ngomongnya lek. Jadi orang tu bisa dengar ya. Fitrah.
0: Ya, saya.
3: Yang pertama tadi lek ya. Datuk untuk tadi yang kedua.
0: Yang kedua Marika.
3: Marika yang ketiga
0: ada Bang Gafar, Bang Udin, Bang Lukman.
3: Bang Gafar, Bang Udin, Bang Lukman.
0: Baru Pak Umar.
3: Baru saya Yudhistira di HAI itu kita susah nyebut namanya.
0: Ahai.
3: Ahai, jadi Yudhistira, Andi Yudhistira. Di Bengkulu ya.
0: Okey.
3: Di Manado, Nafika. Semua orang Manado disenggol. Orang Sulawesi, Sejudi Minahasa, semua orang Sulawesi disenggol dari Fitra ya. Ada tu untuk Mama Bunda Isal dah masuk yang di Pekanbaru.
0: Belum.
3: Bunda Isal di Pekanbaru, Desa Pengarayan, Kak Yus di Pekanbaru ya. Semua orang Pekanbaru disenggol, Pak Jumali juga ya. Ada tu untuk di mana di Kalimantan, Bang Edo, semua orang Kalimantan senggol lah. Teh Dinda di Bogor, Kang Irwan di Bandung ya. Nah, Datun Kak Jemila di Penyalai. Datun untuk Mbah Mos, Bu Sinta, Putra Jawa, semua orang kampung Jawa di Senggol lah.
0: Okey.
3: Itu Bang Herman Batu Lapan Timur. Semualah orang Batu Lapan di Senggol ya. Bunda Yani di Puncak. Yang Merdu di Batu 10. Mudah-mudahan siapa sehatlah putri mereka sehatlah ya, andaknya ya. Katanya masuk rumah sakit kemarin. Yang Ucu, Mak Ita, Mak Nora, Mak Indah semualah. Okay. Termasuk Ibu Napsia. Jadi gini Fitra, zaman-zaman untuk Fitra di baliknya hati-hati ya.
0: Okey.
3: Mudah-mudahan Fitra sehat, keluarga,
0: baik.
3: Suami, anak-anak dan suami tetap dijaga ya. Salam salam Mayobo ya.
0: Okey, Pak Umar, thank you.
3: Datuk untuk semua-muanya lah salam STTP aja ya.
0: Okey.
3: Mohon maaf, mana tak tersenggol jangan berkecil hati. Mana yang disenggol ya alhamdulillah jawabnya ya.
0: Okey, baik.
3: Kalau Fitra, Pak Umar tunggu lagu ini Fitra.
0: Siap.
3: Oh, siap. Omar Sulami dah masuk?
0: Omar sudah ada WA-nya nih masuk.
3: Oh, dah ada WA-nya. Masuklah Omar Sulami sekali jangan WA terus ya. Yalah.
0: Okey.
3: Dari A sampai Z ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Umar di Soekarno-Hatta. Kita ke lagu dulu. Tapi sebelum ke lagu saya bacakan nih WA yang masuk ya. Ada Oma Sulami, selamat malam Mbak Liza katanya. Oma ini Erita. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Mau senggol-senggol nih buat pendengar Pro 1 semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih. Salam sehat buat Mbak Liza sekeluarga. Amin. Lagunya Isabella. Oke, ditunggu Oma lagunya. Tapi di sini Erita. Oke, Oma, thank you Oma. Ditunggu lagunya, kita ke lagu dulu. Yang sudah ada request tadi ada lagu yang request oleh Abang Gafar dan juga Bang Udin yang kita hadirkan terlebih dahulu.

0: Masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Masih kami buka untuk Anda ingin bergabung ya. Waktu juga masih cukup panjang nih. Kita sampai 23 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang ingin say hello bersama saya di malam hari ini, saya sapa kembali untuk penelpon ya, yang ke 87. Oke, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bunda Ita.
0: Macam mana cuaca kat, cuaca kat sana?
1: Panas.
0: Haredang. Aduh, emang kalau panas ada lagunya? Oh, ada lagunya. Panas hati ini. Jadi pilih mana, menyanyikan lagu panas atau haredang?
1: Dua-duanya.
0: Kabarnya sehat, Bunda?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Yang
1: kurang sehatnya
0: apa nyo? Apa nyo? Kantong. Apa kantong tak sehat? Kasihlah impus dulu kantong tu.
1: Kantong bocor ke bawah.
0: Macam mana pula tu?
1: Entah macam mana lo bocor ke bawah pula.
0: Nyo kasih vitamin C dulu. Kalau kurang vitamin C itu kasih A plus. Nggak mau juga, impus lah dia lagi.
1: Apa lagi dikasih lagi, impus?
0: Tak mau diimpus, dicas lah, dicas. Katalah dia. Oke, malam ini lagu kita lagu mancanegara. Bunda nak lagu apa?
1: Lagu manca apa ya?
0: Tapi tahun 90-an.
1: Apalah.
0: Lagu manis
1: apa
0: tu?
1: Baby Blue
0: bisa? Baby Blue. Tahu tak? Aduh, yang mana judulnya?
1: Ada tak?
0: Ada. Nak yang mana?
1: Dulu lah. Suka lagu tu. Tapi aku
0: tahu itu bayi itu hampir. Sebentar. Oh, tapi nggak bisa Baby Blues masuk nostalgia. Tidak ada lagunya yang tahun 90-an.
1: Oh, nggak ada yang 90-annya.
0: Nggak bisa. Nggak bisa dong.
1: Dari Mariah Carey ya.
0: Mariah Carey yang mana?
1: Pilihlah yang manonya.
0: Yang manonya?
1: Yang mana jenama ini? Biarlah penyiar memilih. Kalau arti tidak tahu macam mana nak milihnya ya.
0: Okay deh. Gagalaknya.
1: Ini bahasa cucu pandai ini ya, Melayu. Kalau bahasa Sumatera Barat, payah ni.
0: Doon tu awak tu.
1: Doon tu. Yelah, pilih je lah salah satu yang mananya.
0: Okay, lagu tu siapa lagu dia?
1: Salam-salam ni untuk siapa lah, untuk semualah pendengar RI Pro 1 Tanjung Pinang lah ya.
0: Okey.
1: Namanya dah apal tu. Yang dah masuk atau yang mau masuk nanti lah ya, semua pendengar RI 1 Tanjung Pinang yang sudah masuk atau yang mau masuk nanti, semoga sehat selalu semuanya ya.
0: Okey.
1: Dan untuk penyiar juga, ini Rika tu siapa ni?
0: Nah, dia tadinya berkecek, tak tahu kau siapa mengeceknya.
1: Rika kan?
0: Mati kita
1: pinjam lah ke laut.
0: Dah berapa minit dia masuk, tak tahu. Dah mengecek-ngecek, tak tahu sama siapa yang berkecek.
1: Itu cerita je lah, pandai dia kecek nama lah, lupa.
0: Itulah dia. Okay, sama Erita di sini.
1: Erita. Ini suara mirip nanti sama penyiar-penyiar aku. Tanya di Bunda Pak yang beda.
0: Oh iya kah?
1: Iya, semua apanya cakapnya agak-agak bisa apa kan. Ayolah, lah untuk semualah ya, penyiar-penyiar di Tanjung Pinang, Erika, semoga sehat selalu Erika.
0: Amin.
1: Selamat menjelang ketika sampai tugas nanti ya. Selalu murah rezeki, berkah umur.
0: Amin.
1: Kalau pulangnya nanti hati-hati di jalan ya.
0: Oke.
1: Terima kasih Erika.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Bunda Irsa di Pasir Pengarayan. Nampaknya Ambo harus ganti nama kok. Biar kalau Kak Rima A, Eza, Liza A, Rika A, berarti saya harus pakai I gitu ya. Oke, saya sapa kembali yang bergabung malam hari ini. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Aduh, datang langsung cikgu saya nih.
2: Langsung ke lagu.
0: Ah. Wat-wat lagu, wat lagu. Karena kita mancan nih, wat lagu. Oh, salah, wat song.
2: Kalau Bunda Yusel tadi, kalau pro satu pekan baru, pasti hafal semua fansnya gitu ya. Selamat dan moga betah selalu di pos 1 Tanjung Pindang ya, buat Bunda Ika tadi. Masih kembar juga itu.
0: Oh iya, betul lah. Dia kan di Pasir Pengarayan, masuk dalam Provinsi Riau. Apa dia?
2: Dari lagunya dari Masa Fumi Kawamoto ya.
0: Hah? Anata Sawa bukan ya? Dan siapa
2: catat
0: tadi bang?
2: Catat dulu namanya.
0: Siapa-siapa tadi?
2: Masa Fumi.
0: Masak Fumi. Sendiri. Masa Fumi?
2: Masa Fumi.
0: Mana ada Masa Fumi?
2: Masa Fumi. Kawamoto kelanjutannya ya.
0: Samuroto.
2: Kawamoto. Capek deh.
0: Capek deh memang. Tidak ketemu. Itu enggak lagu dari daerah mana itu, bang?
2: Jepang punya, Jepang punya. Asia.
0: Masaku. Biasa tulisannya kan?
2: Masa Fumi Kawamoto.
0: Oh, Masa Fumi
2: Kawamoto.
0: Ah, judul lagu dia?
2: Bukan Ajinomoto ya.
0: Yes, I see.
2: Ah, iya, you know. Judulnya Nijiro.
0: Nijiro. Nijiro.
2: November Indian Jero Indian Double Omi Oscar. Nijiro.
0: Anata sawa.
2: Pokoknya durasi 10 menit ini, pokoknya satu lagu PR ini.
0: Aduh. Tak ada loh.
2: Ada lah. Masa enggak ada? Dan pasar aja bisa tadi saya kasih PR sama Bung Wandi.
0: Besok kami harus rapat nih semua penyiar Indonesia. Kita boikot ini Bang Ahai ini. Iya.
2: Harus temukan lah, Denpasar bisa, Tanjung Pinang harus bisa juga gitu.
0: Oke, sambil saya cari salam untuk siapa nih?
2: Salam mah mudah kalau saya.
0: Iya, sambil Marita. Ini.
2: Yang penting lagu itu ready dulu.
0: Ready lah.
2: Nah, kalau siapa menyapa itu paling mudah kalau saya. Singkat dan padat gitu.
0: Oke.
2: Lagunya udah ketemu?
0: Tidak.
2: Judulnya
0: tidak. Oh, ininya ketemu. Tapi Nijiro.
2: Iya, Nijiro. Nijiro.
0: Tak ada loh. Semangat Wall Slang. Oh, dia cover ya?
2: Iyalah kafir.
0: Allahu Akbar.
2: Tapi kalau mau dikasih bocoran cepat pasti ketemunya Yu.
0: Apa tuh
2: cepat? Sebenarnya itu lagunya Pelangi dari Bumerang.
0: Oke.
2: Okay. Ya. Oke, okay, ready?
0: Oke.
2: Okay. Nah itu nggak usah pusing-pusing.
0: Oke. Okay. Ketemu.
2: Alhamdulillah, rabbil alamin. Nanti besok motong ayamnya.
0: Oh enggak lah, motong kambing dong.
2: Kambing.
0: Sedikit kali ayam itu.
2: Sayangnya saya nggak makan daging tau.
0: Oh gitu, biawak aja kita makan, potong.
2: Waduh, biawak. Buaya sekalian gitu.
0: Menarik juga. Oke deh, salam tuh siapa nih Kang? Kang pula Bang.
2: Tadi saya dengar ada pendengar nih di samping. Apa? Berita tadi ya. Nah itu nggak usah detail lagi udah itu.
0: Iya, oh, saya ngetes saja.
2: Ya udah. Nilainya udah naik gitu ya.
0: Oke.
2: Okay. Nah, Bang Udin, Pak Umar ya. Dan juga yang itu Lupeng Mata juga lihat. Nah, Bang Rica ini juga mana nih kabarnya nih?
0: Siapa?
2: Bunda Marica.
0: Kita
2: terima juga ya. Pokoknya semua warga yang ada di Cijang gitu ya.
0: Oke.
2: Okay. Situasi semuanya gitu. Ya masa sekali Pak Usman, Pak Herman, Bang Kumis, Mbak Linda, Pak Iwan. Kalau catatan saya itu sebenarnya adanya di Mandani gitu ya.
0: Itu.
2: Itu aja dulu yang dari saya.
0: Oke.
2: Okay. Lagunya udah ready?
0: Oke.
2: Okay. Alhamdulillah. Itu aja dari saya. Selanjutnya kembali ke Anda ya.
0: Oke.
2: Okay. Iyu tahu nggak?
0: Iya, I see.
2: Iyu tahu nggak artinya?
0: Iya, sampai jumpa.
2: Sampai jumpa.
0: Uh-uh. Nah,
2: iya, oke. Okay, goodbye.
0: Oke, okay, goodbye juga.

0: Ada Bang Andi ya, Andisira. Agak berat PR-nya malam ini sama saya nih. Oke, silakan untuk Anda yang bergabung di belakang Bang Andi, saya sapa kembali. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Warahmatullahi
1: wabarakatuh, Erika.
0: Saya.
1: Apa kabar?
0: Kabar baik.
1: Alhamdulillah. Suaranya dari dulu tak berubah. Kalau berubah, ada lain pula orangnya ya.
0: Iya, masa sama ya suara saya, Liza, Rika?
1: Salah suara kamu, Susuk Katubi. Apa ini? Erita, lagunya sayang.
0: Siapa tuh lagu dia?
1: Takut putus. Ini Sejati, lagu Malaysia. Siapa penyanyi?
0: Sejati.
1: Takut putus nih sayang.
0: Oke, okay, salam.
1: Salamnya Mbak Erita, sejati selalu ya.
0: Oke.
1: Okay. Tadi siapa tadi abang? Aye.
0: Hai.
1: Tahu apa penyanyian Aye?
0: Andi Yudhistira. Betul lah pula. Macam dah feeling aja kalau akan putus ya. Oke, okay, lagunya ditunggu dari Sejati, dari Wings ya. Oke, okay, di belakang Sejati, di belakang Sejati. Saya sapa, halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam kembali, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu Erita.
0: Hai Tete, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya suka kalau orang sapa saya langsung Erita. Perasaan Erita itu Mbak Liza, Mbak Rika.
2: Ya, saya ketawa aja. Host kok di host RRI kok ditanya siu apa artinya? Tahu enggak artinya?
0: Kadang-kadang tuh memang dia suka bikin kita ngeblank memang kadang.
2: Bang Aje itu kadang-kadang.
0: Itu kebanyakan main di laut beliau tuh memang.
2: Ya, kan, aduh. Jadi ketawa.
0: Banyak main di laut.
2: Itu lagi. Kok jadi ala-ala ini, ala-ala dialek Papua itu lagi.
0: Betul itu.
2: Tadi ketawa sakit perut dengernya. Oke. Okay. Berapa malam ini?
0: 92.000.
2: 92.000 mancanegara ya.
0: Iya. Dia memang agak aneh, ke Jepang pula dia ngajak kita.
2: Enggak, cukup di mana ya?
0: Di AHY aja. Betul. Jangan pula Teddy Nda ikut juga.
2: Enggak, 2000 lagu yang 2000-an ini coba dari mana aja deh. Dari Sam Smith masuk enggak?
0: Yang mana?
2: I'm not the only one.
0: I'm not.
2: Enggak gitu intronya.
0: Oh, masuklah. Ini dia nih apa ya, Mbak? Berubah ya penampilannya. Padahal lagunya .
2: Ih, lagunya dalam itu.
0: Iya, lagunya asik gitu padahal.
2: Iya, kenapa? Tapi lewat dari 2000 ya ternyata ya. Udah tahu arahnya ke sana sebetulnya. Iya kan? Tete udah tebak arahnya ke sana, padahal enak lagunya, tapi nah sudah ke sana deh tujuannya.
0: Ya tapi selain tahunnya juga lewat, tapi ini penyanyinya juga aduh.
2: Ini lagu malam banget, lagu malam ini, dalam dia punya lirik.
0: Betul.
2: Itu. Ternyata masalah apa tahunnya lewat deh, aduh. Ya sudahlah kalau begitu, yang mana ya ambil? Sudahlah, Robbie Williams lah.
0: Robbie Williams yang mana Robbie?
2: Yang Angel.
0: Angel, oke.
2: Okay. Bukan begitu lo intronya.
0: Asa aja.
2: Ya itu intermezzo, canda malam itu bikin kita istirahatnya nyenyak nanti.
0: Amin. Iya, pokoknya aku 2 jam ini keluarin itu kalau tak olahraga mulu tuh nggak sah.
2: Itu makanya jangan serius-serius amat gitu kan. Ini waktunya kita refresh malam-malam gini.
0: Betul.
2: Ya, kan? Jangan disuruh jangan disuruh tebak artinya, tahu enggak artinya? Aduh, ayah. Oke lah kalau gitu Rita, tetap jaga kesehatan, pulang nanti hati-hati ya.
0: Okay.
2: Banget, aduh malam ini refresh banget walaupun di sini haredang. Panasnya bukan main.
0: Betul.
2: Oke. Salamnya buat semuanya aja, selamat beristirahat ya. Oke. Lanjut. Thank you. Bye.
0: Teh Dinda di Bogor, di belakang Teh Dinda saya sapa kembali, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam.
0: Hai
3: Cumel.
0: Halo juga abangku.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Herman 8 Batu, Timur Tengah.
0: Timur Tengah dia.
3: Timur Tengah.
0: Okay.
3: Belum damai lagi kami.
0: Belum damai.
3: Makin berbang bimbum.
0: Bang bimbum, yo kita nabung.
3: Hai.
0: Okay, abang nak lagu apa bang malam kita nih?
3: Rasputin.
0: Hai, enggak bisa lah Rasputin. Itu
3: Rasputin Bunyem.
0: Bang itu set memory loh.
3: Hah?
0: Set memory kita tahun 90-an.
3: Oh. Dah ini aja lah, yang muda-muda aja lah.
0: Apa tuh?
3: Sahara aja lah.
0: Oke, lagu favorit ya?
3: Favorit Sahara.
0: Oke.
3: Salam satu untuk semua. Orang lain yang masuk juga bagi-bagi kan, kesianian.
0: Oke.
3: Apa kabar keluarga, Cumel?
0: Alhamdulillah sehat, Bang.
3: Yalah, oke lah ya.
0: Oke. Okay.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Herman di kilometer 8. Kita sebelum ke lagu, saya baca dulu nih WA yang sudah masuk malam hari ini.

Oke, ada Ibu Hani di Sultan Sulaiman. Assalamualaikum, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Request lagu dari Natalie. Wah, oke, saya suka lagi ini. Ibu Hani, Natalie, oke. Salamnya untuk Mbak Erita, sekeluarga, sehat selalu dan bahagia selalu. Thank you untuk Bang Udin, Kak Deli, Pak Hamzah Yusuf, Pak Irwan, Mas Prabu, Teh Dinda, Pak Ai. Bang Jais, Kak Berlian, Bunda Els dan Nona Vika di Manado, Bunda Permata, Ayang Ucu, Bang Ilek dan Bang Yusuf dan Yusuf, Mama Dani, Putri Merica, Oma Sulami, Kak Sarina QQ, Mak Cima, Ayang Ucu dan fans RRI di mana saja berada. Semoga sehat dan bahagia selalu. Thank you Ibu Hani di San Sulaiman. Kita sapa kembali yang bergabung. Assalamualaikum Mbak Erita. Waalaikumsalam. Semoga sehat selalu dan bahagia. Oma mau lagu dong. Oh ya, ini ada Oma. Oma Sri di Numbing ya. Gerimis mengundang. Oke Oma, ditunggu lagunya. Kita ke lagu dulu ya, sambil saya nanti susun lagu yang sudah di request di WA ini. Dan kita akan kebersamaan kita masih ada sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Satu lagu, dua lagu saya hadirkan terlebih dahulu yang di request oleh Bang Udin ya. Ini Pak Umar dan juga Pak Lukman. Oke, kita buka kembali setelah dua lagu berikut ini.

Ini Guhindam pasal yang ke-8. Barang siapa khianat akan dirinya, apalagi kepada lainnya. Kepada dirinya ia anyanya, orang itu jangan engkau percaya. Lidah yang suka membenarkan dirinya, daripada yang lain dapat kesalahannya. Daripada memuji diri, hendaklah sabar. Biar daripada orang datangnya khabar. Orang yang suka menampakkan jasa, setengah daripada syirik mengaku kuasa. Kejahatan diri, sembunyikan. Kebajikan diri, diamkan. Keaiban orang, jangan dibuka. Keaiban diri, hendaklah sangka.

dan mencegah diri dari dosa memang tidak membuat anggota badan menjadi lelah dan letih. Tetapi, inti masalahnya terletak pada usia Anda saat ini.

yaitu waktu yang terletak di antara masa lalu dan masa mendatang Anda. Jika Anda menyia-nyiakan waktu tersebut, berarti Anda telah menyia-nyiakan kebahagiaan dan keselamatan diri sendiri. Sebaliknya, jika Anda menjaganya, seraya memperbaiki masa lalu dan masa mendatang, niscaya Anda akan selamat dan memperoleh ketentraman, kenikmatan, dan kesenangan. Sesungguhnya, menjaga waktu yang sekarang dijalani lebih sulit daripada memperbaiki waktu yang telah berlalu maupun waktu yang akan datang. Karena menjaga waktu berarti mengharuskan diri Anda melakukan sesuatu yang lebih baik, lebih bermanfaat, dan lebih banyak memberikan kebahagiaan bagi diri Anda. Kondisi manusia itu berbeda-beda dalam menyikapi hari-hari kehidupannya. Demi Allah, sebenarnya hari-hari itu adalah waktu yang Anda lewati untuk mengumpulkan bekal untuk akhirat. Apakah bekal itu akan mengantarkan Anda ke surga atau justru ke neraka? Jika Anda menjadikan waktu tersebut sebagai jalan menuju Rob, maka Anda telah memperoleh kebahagiaan dan kemenangan terbesar di masa yang amat sangat singkat ini. Masa yang tidak seberapa jika dibandingkan dengan kehidupan abadi kelak. Jika Anda mengutamakan nafsu syahwat, kesenangan, kelalaian, dan permainan, maka waktu itu akan cepat sekali berlalu, meninggalkan Anda. Bahkan, kesudahannya berdampak kepedihan yang sangat dan abadi. Kepedihan dan penderitaan karena menuruti hawa nafsu itu melebihi penderitaan pada saat Anda bersabar, menjauhi hal-hal yang diharamkan Allah, melebihi kesabaran dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah, serta melebihi kesabaran dalam menolak hawa nafsu untuk meraih kesenangan duniawi.

Mendengar sering terdengarnya musik ini, maka sampai disinilah kami menemani Anda dengan acara-acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kabar kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Akhirnya terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Sesungguhnya, setiap hamba Allah sedang menempuh perjalanan menuju surga atau neraka. Apabila ia berumur panjang dan baik amalnya, maka lamanya perjalanan tersebut akan semakin menambah kenikmatan dan kelezatan baginya. Sebab semakin panjang jarak tempuh perjalanannya menuju kenikmatan dan kelezatan itu, semakin besar dan kuat pula kerinduannya untuk menggapai kebahagiaan tersebut. Kondisi sebaliknya akan menimpa seorang hamba yang berumur panjang dan buruk amalnya. Jauhnya perjalanan tersebut semakin menambah penderitaan dan kesengsaraan baginya. Dari hari ke hari, perjalanan itu semakin menurun ke bawah. Padahal, perjalanan seorang musafir tidak selamanya menurun, tetapi ada kalanya mendaki. Di dalam sebuah hadis marfu' dinyatakan, sebaik-baik kalian adalah orang yang berumur panjang dan baik perbuatannya. Sedangkan seburuk-buruk kalian adalah orang yang berumur panjang dan buruk perbuatannya. Bagi orang yang benar-benar menginginkan kehidupan akhirat, setiap kali kemampuan fisiknya berkurang, maka itu akan semakin menghidupkan hatinya. Dan setiap kali harta dunianya berkurang, ia menjadikannya sebagai penambah bekal akhiratnya. Setiap kali terhalang dari sebagian kenikmatan duniawi, ia menjadikannya sebagai penambah kelezatan ukhrawi. Setiap kali mengalami kesusahan, kesedihan, ataupun keresahan, ia menjadikan semua itu sebagai bekal kebahagiaan di akhirat kelak. Maka dari itu, apabila kekurangan yang terdapat pada badan seorang hamba, pada hal-hal keduniaan, pada kelezatan duniawi, atau pada pangkat dan jabatan, semakin menambah bekal akhiratnya, maka yang demikian merupakan rahmat dan kebaikan bagi dirinya.

Akan tetapi, jika tidak seperti itu, maka semuanya akan menjadi kerugian dan hukuman duniawi atas dosa-dosa yang bersifat lahir maupun batin, atau yang disebabkan oleh pengabaian kewajiban zahir dan batin.

Inilah arti Guhindam yang di bawah syatar ini. Persimpanan yang indah-indah, yaitulah ilmu yang memberi faedah. Aku hendak bertutur akan Guhindam yang beratur. Ini Guhindam pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, sebentar lagi kita akan ikuti Mutiara Pagi Berjaringan yang untuk hari ini berjudul Hikmah Kurban Membentuk Keluarga Bertakwa, yang kami relay dari RRI Padang.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kabar baik, Ustaz.
2: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Baik, pendengar, untuk Anda yang mendengarkan acara ini, Anda bisa bergabung nanti untuk berinteraksi melalui line telepon 0751-812-878. Bisa melalui WhatsApp 0811-6666-975 dan juga bisa melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga live streaming melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Baik pendengar, kita akan dengarkan dulu uraian dari Ustaz Firdaus terkait topik kita, yaitu Hikmah Kurban Membentuk Keluarga Bertakwa. Silakan Ustaz. Ya,
2: baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pendengar yang berbahagia di banyak wilayah, semoga dalam keadaan sehat walafiat, penuh semangat, yakin sukses atas rahmat Allah SWT. Mengkaji tentang kurban membentuk keluarga bertakwa. Jadi kalimat takwa ini ya kalimat yang paripurna untuk umat Islam. Bagaimana menjadi hamba Allah yang bertakwa. Ini seruannya sangat banyak. Jumat dalam perjumpaan-perjumpaan, bahkan menjadi ya inti dari dasar negara kita Republik Indonesia, dalam sila pertama itu berketuhanan yang Maha Esa. Intinya adalah bertakwa. Modal untuk bertakwa ini mencapai keberuntungan tentu dengan keimanan yang tinggi. Firman Allah surat Al-Mu'minun ayat 1, betapa mulianya orang beriman, dia menjadi beruntung. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Sungguh amat beruntung orang yang beriman. Jadi modal keberuntungan itu beriman, ya. Tentu sebaliknya rugi, ya, tidak mulia, tidak bahagia kalau tidak beriman. Nah, iman ini tentu membuahkan ya hasil yang penuh berkah, terwujudnya pribadi, keluarga yang bertakwa. Lalu kaitannya dengan kurban, ternyata melalui sejarah, kalau kita ikuti sejak dari keluarga Nabi Adam alaihissalam dan nabi-nabi sesudahnya sampai pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu pembahasan kurban selalu ada. Nah, kita fokus merujuk kepada firman Allah surat Al-Kautsar yang terdiri dari 3 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Fasalli li rabbika wanhar. Maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Inna syani'aka huwal abtar. Sungguh orang yang membencimu dialah yang terputus dari nikmat Allah. Sejarah kurban itu sudah dimulai dari keluarga Nabi Adam alaihissalam, antara perseteruan ya, membentuk, menyaring mana yang bertakwa di antara anaknya dalam kisah itu, antara Habil dan Qabil. Yang diterima kurbannya adalah Habil, karena dia berkurban dengan ternak yang bagus, pilihan, tulus, ikhlas, maka kurbannya diterima. Selanjutnya, yang populer pula, Ibrahim alaihissalam sudah lama menunggu kehadiran anak. Akhirnya dapatlah anak pada usia yang sudah lanjut, diberi nama Ismail. Dari Palestina dibawa ke Mekah, negeri yang tandus masa itu, belum ada kehidupan manusia, betul juga binatang-binatang pun juga ya tidak dikenal, tidak ada sungai, tidak ada pohon. Di sanalah Ismail bersama ibunya terus berkembang, muncul air zam-zam dan orang mendirikan kemah. Sekelilingnya akhirnya terbentuk perkampungan. Ibrahim yang sudah berada di Palestina rindu kepada anak tentu bukan main. Anaknya yang kedua sudah lahir pula, Ishak, dari rahim Siti Sarah. Begitu Ibrahim sampai di Mekah, dilihat penduduk sudah sangat banyak. Jumpa dengan anaknya Ismail, ya perjumpaan pertama ya. Terus hanya dalam hitungan beberapa waktu, apakah hitungan jam atau siang dan malam yang masih pendek, disampaikan, ayah bermimpi nak menyembelihmu. Tentu dalam pemahaman dia menerima wahyu perintah untuk menyembelih. Apa jawaban dari Ismail alaihissalam? Laksanakan ayah, insyaallah ayah mendapati aku dalam keadaan bersabar. Begitu mantap keimanannya, siap mengorbankan dirinya untuk disembelih, karena itu perintah Allah. Mengapa begitu Ismail? Karena kepribadiannya sudah dibentuk oleh ibunya. Ibunya selalu bercerita bagaimana ayahnya baik, dia seorang nabi, perjalanan ayahnya, sehingga dia yakin dengan ayahnya, walaupun perjumpaan baru itu, dan dia siap untuk disembelih. Nah, godaan tentu ya, namanya berkurban menyembelih anak bukan main. Berulang kali iblis menggoda. Setiap godaan itu dia dilempar iblis oleh Ibrahim. Akhirnya Ismail disembelih. Begitu pisau yang tajam sudah sampai di lehernya, dia, Allah memang sudah melihat Ibrahim benar-benar melaksanakan tugas, maka digantilah dengan kibas. Ismail selamat, yang disembelih adalah kibas. Kemudian inilah yang menjadi pelajaran bagi kita, betapa pentingnya berkurban untuk membentuk manusia yang bertakwa, yakin kepada Allah. Jadi kalau misalnya dalam pikiran kita, tidak siap kok disembelih, tapi cara Allah menguji selevel Nabi Ibrahim sedemikian ya. Nah, kalau kita sekarang ya berkurban dalam penyembelihan sapi yang populer di Indonesia ini, ya kambing, kalau unta biarlah di Arab sana tentunya. Dan perlu juga diingat ayahandanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abdullah, itu juga hampir disembelih dulu, karena Abdul Muttalib bernazar apabila punya anak 10 orang laki-laki, satu di antaranya disembelih untuk persembahan tanda bersyukur kepada pemilik Ka'bah. Tapi apa? Banyak perseteruan, pendapat, penolakan dan lain-lain. Akhirnya yang disembelih 100 ekor unta Abdullah Selamat. Akhirnya Abdullah inilah yang menikah dengan Aminah, lahirlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sempurnalah amalan berkurban itu di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tata caranya? Ya seperti yang kita dengar dalam kajian-kajian, ceramah-ceramah oleh guru-guru kita. Nah, oleh sebab itu, pendengar yang berbahagia, semangat berkurban ini sungguh membentuk atau modal utama membentuk keluarga yang bertakwa. Lalu pesannya di sini adalah, nanti pada hari penyembelihan Rabu tanggal 27 Mei, boleh saja mungkin besoknya, kalau memang sembelihannya banyak atau ada pertimbangan tertentu, sampai tanggal 13, tapi tentu juga lebih cepat lebih baik. Nah, waktu penyembelihan itu, alangkah baiknya peserta kurban ikut melihat dan membawa anak-anak, sehingga dia dapat belajar bahwa suratnya dia sudah hafal, ceritanya dia sudah dapat, dan dia benar-benar menyaksikan penyembelihan untuk membentuk mental yang lebih kuat. Tidak sembarang penyembelihan, karena ada tertibnya, ada doanya, dan tertibnya itu misalnya yang disembelih dihadapkan ke kiblat, begitu diantara tertibnya. Jadi ini bisa kita maklumi ya. Nah, saya kira sebagai apa pengantar itu dicukupkan di sini dulu. Tentu akan lebih baik kalau kita saling dengar dan bisa bertanya jawab. Dikembalikan pada Pak Yudi.
3: Baik. Pendengar di mana-mana Anda berada yang saat ini sedang mendengarkan siaran berjaringan Mutiara Pagi Korwil 15 dan 16, silakan bergabung melalui line telepon 0751812878, WhatsApp 0811 6666975. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Yudi.
3: Iya, selamat pagi, dengan siapa di mana ini?
4: Dengan Ocu Amin di Kampar Provinsi Riau.
3: Ocu Amin, silakan Ocu Amin.
4: Assalamualaikum Ustaz Pak Firdaus.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kaitan halo Ustaz, mudah-mudahan sehat selalu ya.
2: Amin, terima kasih.
4: Alhamdulillah. Tapi dari saya mau tanya gini Pak, soalnya sesuai dengan tema kita korban untuk mendekatkan kita dan memperbaiki ketakwaan kepada Allah.
2: Iya.
4: Banyak orang berkorban semuanya bertakwa katanya Pak. Kita tahu bahwa yang namanya takwa itu kan mengerjakan perintah dan menjauhi larangan.
2: Benar.
4: Mengapa orang nggak menjauhi larangan Pak? Karena kadang-kadang ya, apakah takwanya yang salah atau sikapnya yang salah? Karena begini, perintah dikerjakan, larangan dikerjakan. Alasannya hilap, hilap kan dimaafkan. Apakah ia tiap-tiap hilap itu dimaafkan, Pak? Seperti perbuatan-perbuatan yang namanya melanggar aturan kenegaraan, aturan keagamaan dan segala macamnya. Ya, mohon diuraikan tentang apakah setiap hilap itu dimaafkan, dan memang ia boleh setiap kita ini ikhlas setiap apa namanya waktu, bulan atau minggu. Oke, terima kasih Pak Begawas.
2: Ya,
4: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, silakan.
2: Pertanyaan yang sangat menyentuh. Dalam ayat kedua surat Al-Kausar ini kan, fasalli li rabbika wanhar, maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Salat itu sesungguhnya apa? Membentuk diri untuk kuat menjauhi segala bentuk dosa. Karena salat itu mencegah pribadi berbuat keji dan mungkar. Maka salatnya harus benar. Boleh jadi ada orang kaya, pejabat, pengusaha atau public figure, dia berkurban mungkin banyak, tapi kok ada juga kesalahan yang dilakukan. Boleh jadi salatnya belum baik. Bisa saja soal waktu, soal makna dari salat tidak dipahami. Dan izin saya menyampaikan di forum ini, karena sebagai seorang pendidik, salah satu metode saya, mahasiswa saya wajib hafal bacaan salat dengan benar menurut sunnah, dan hafal pula terjemahannya. Ternyata mereka bersemangat dan bahagia karena memang dipaksa harus hafal terjemahan salat dengan gembira. Sehingga ini harus kita budayakan semua generasi, mulai dari tingkat anak-anak. Ya, salah satu bentuk khatam ya lulusnya itu ujian naik tingkat lah, hafal bacaan salat dengan terjemahnya. Moga-moga nanti juga lahir buku tafsir salat supaya lebih mendalam. Jadi kenapa itu bisa terjadi padahal dia berkurban? Boleh jadi yang utamanya salatnya perlu diperbaiki, mulai dari berwudu. Sebab orang berwudu itu ya kan dosa mulutnya berguguran, dosa tangannya hanyut bersama air wudu, matanya dosanya itu. Boleh jadi wudunya agak banyak di antara umat belum seidealnya menurut sunnah. Jadi belum salat itu dosa anggota wudu sudah berguguran, sehingga badan diri ini ngeri untuk berbuat dosa. Jadi oleh sebab itu tingkatkan kualitas ibadah salat, tidak hanya mengerjakan saja tapi tegak nilai salat itu. Misalnya menegakkan kejujuran, menjauhi segala bentuk kemungkaran, bahkan dicegah, itu tanda salatnya benar. Mungkin begitu Bapak. Beruntung sekali warga kita yang mengikuti program Mutiara Pagi ini bisa pencerahan ya berdasarkan wahyu dan sunnah Nabi.
5: Ya, baik, kita beralih ke pendengar kita berikutnya. Saya ke WhatsApp. Assalamualaikum, selamat pagi Pro 1 Padang dan sekitarnya. Hikmah kurban membentuk takwa keimanan keluarga. Mendekati Idul Adha yang ingin saya tanyakan, pertama apa sih perbedaan dam haji dan berkurban? Ya. Kemudian Al-Quran surat apa yang menegaskan berkurban itu sangat penting dalam agama Islam setelah sholat? Dari Rain di Jalan Hang Tuah Pekanbaru.
2: Oh ya,
5: terima kasih.
2: Nah, baik ya. Moga-moga tanah Melayu pun turun berkah, karena menurut sejarah ya luar biasa. Bahkan kami di Pariaman itu orang Siak itu orang alim, itu kan dari tanah Melayu ya. Nah baik, tadi bagaimana Pak Yudi apanya?
5: Yang pertama ya, apa beda dam haji dan berkurban?
2: Ini bagus ya, karena saya instruktur haji ya, tentu sedikit ada paham. Jadi kita di Indonesia ini mayoritas haji tamattu. Tamattu itu haji yang bersantai, bersenang-senang lah ya. Bagaimana senangnya? Selesai umrah bagi gelombang pertama, lama lagi ibadah haji. Bersenang-senang lah, berulang kalilah ke Masjidil Haram, tawaf sunat, boleh ziarah tanpa diikat dengan pakaian ihram. Jadi bebas. Nah, sebagai tanda bersyukur dibebankan dam menyembelih. Nah, jadi penyembelihan itu bukan denda kesalahan, tapi sebagai tanda bersyukur ya. Tapi kalau ada kesalahan-kesalahan berikutnya, ada dam, ada dendanya. Jadi dia tetap saja penyembelihannya boleh memang diutamakan itu kambing ya. Begitu artinya kambing. Jadi kalau kita melihat kambing di sekitar kita, hendaklah ingatlah wahyu, ingatlah sejarah Nabi kita juga memelihara kambing. Kambing adalah makhluk yang demikian, dan kalau dagingnya disantap itu nilai kesehatannya tinggi. Tapi ada pula kajian-kajiannya soal tensi dan lain-lain. Nah, jadi begitu bedanya. Kalau kurban kan tidak ada hubungannya dengan haji. Kita di tanah air ini berkurban ya, boleh dalam bentuk seekor sapi atau lebih, atau minimal dalam bentuk kurban atas nama pribadi atau atas nama keluarga, sepertujuh dari sapi. Sehingga kita di Indonesia sudah sering terbentuk kelompok kurban dari sapi ini, ada 7 orang gitu. Tapi tidak berlaku pada orang haji, misalnya disatukan pula dalam bentuk sapi untuk 7 orang, tidak, tapi dalam bentuk kambing gitu. Ada kabar gembira, Muhammadiyah melalui majelis tarjih sudah memutuskan itu dam haji itu disembelih di Indonesia. Jadi tidak lagi di Arab Saudi. Misalnya di Sumatera Barat, katakanlah di Kota Padang ini KBIHU Taqwa Muhammadiyah itu anggota yang ikut menunaikan ibadah haji itu dananya sudah ditinggalkan di Padang dan sudah siap untuk disembelih pada hari Rabu besok ini.
5: Ya, terus,
2: ada dua tadi ya?
5: Iya, ada dua. Yang kedua itu Al-Quran surat apa yang menegaskan berkurban itu sangat penting dalam agama Islam setelah sholat?
2: Nah, diantaranya ini surat Al-Kausar pada ayat 2. Jadi pas benar itu ya. Fasalli lirabbika wanhar. Jadi dalam bentuk perintah itu, maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Nah, berkurban di adalah menyembelih. Jadi ayat ini kan inilah surat yang jumlah ayatnya yang paling sedikit, hanya 3 ayat dan juga satu baris ya dalam penulisan dalam Al-Quran standar itu, surat Al-Kausar ini. Dan terus semuanya kan diperuntukkan untuk Allah, juga terangkum di dalam surat Al-An'am ayat 162 sampai 163. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bizalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah ya Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku. Hidup dan mati itu ya boleh masuk dalam bentuk pengorbanan, jerih payah yang dikeluarkan ya, apa yang dikontribusikan. Seluruhnya Tuhan untuk seluruh alam, tidak ada sekutu baginya, dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama berserah diri atau muslim. Itu surat apa tadi, Al-An'am 162 163.
5: Iya, baik. Laga mendengar kembali bergabung melalui line telepon. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam, Yogi dari Fitro, dari Tasbih Tua Selaku Padang.
5: Fitro, silakan Fitro.
6: Ini ada satu kebakaran. Yang pertama ini yang saya tanyakan tentang bagaimana teman-teman disabilitas netral ini, Pak Fidaus, kan pernah ngajar di sini ya. Bagaimana supaya mereka itu bisa memahami materi tentang penyelenggaraan jenazah kepada para penyandang disabilitas netra di OPKG Panti Sosial yang mereka keluar secara kepadang. Dan kedua, mengapa agar ini waktu sholat subuh itu seringkali berbeda? Itu saja dua pertanyaan Pak Daus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soal penyelenggaraan jenazah untuk yang punya keterbatasan kemampuan, apakah misalnya tangan tak berdaya atau kaki atau mata tidak bisa melihat misalnya, tentu ada rukhsah atau keringanan bagi yang bersangkutan. Tapi di situ pula kegigihan seorang hamba Allah, dengan keterbatasannya dia makin kuat kemauannya. Itu banyak kan tontonan-tontonan, berita-berita, dalam keterbatasannya punya keunggulan. Jadi bagi teman-teman saudara yang tidak bisa melihat, sebenarnya bisa juga menyelenggarakan jenazah. Tentu bagi orang yang yang punya normal penglihatannya, tidak sampai hati pula lah kalau dibebankan. Jadi pertama, bagi teman-teman yang tidak bisa melihat, ya tidak pula ada beban baginya untuk menyelenggarakan jenazah. Tapi sebagai hamba Allah yang produktif, ya boleh, bahkan mengajarkan pun juga boleh, semuanya bisa. Mengapa teman-teman yang tidak bisa melihat bisa memasak, merapikan perkarangan, kok bisa? Nah, tentu menyelenggarakan jenazah sebenarnya juga bisa. Jadi bisa saja dilakukan pelatihan. Yang kedua tentang masalah subuh ya, berbeda. Jadi Ini sudah dilakukan penelitian waktu subuh yang berpuluh tahun di Indonesia terlalu cepat. Belum terbit fajar, azan subuh sudah dikumandangkan tuh ya. Ini dikaji sudah bertahun-tahun, sudah ada pembuktian ilmiah. Misalnya bagi orang yang berada di Mekah, Madinah, sesudah salat subuh itu ya hari sudah terang benderang lah. Tapi kalau di Indonesia, sudah subuh, sudah selesai zikir dan doa, keluar dari masjid masih gelap. Jadi ini perlu disadari oleh pemerintah dan seluruh umat Islam. Alhamdulillah Muhammadiyah sudah mengkaji secara nasional dan dalam penelitian sehingga sudah diputuskan untuk Sumatera Barat, juga sudah mendapat dukungan penuh dari Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat tahun 2022 sepekan jelang Ramadan. Jadi bagi yang azan subuhnya itu kalau terjadi berbeda, saya katakan mana yang diikuti, ikuti yang kedua. Ada bedanya itu 8 menit. Kalau azan subuh yang pertama tadi itu, sebenarnya subuh belum masuk. Kalau ada orang langsung salat mendengar azan, ya salatnya tidak sah. Karena ayatnya sangat tegas. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya waktu salat itu ditentukan bagi orang yang beriman. Jadi contoh sebagai apa penutup pertanyaan ini. Misalnya matahari sudah terbenam separuh. Separuhnya masih tampak di ufuk barat. Belum boleh azan maghrib dikumandangkan. Padahal menunggu separuh terbenam itu hanya 1¼ menit. Bayangkan itu. Bagaimana kalau subuh waktunya ada 8 menit lagi sudah dikumandangkan? Ini perkara hukumnya tentu sangat berat. Jadi ini sudah dikaji. Bagus pertanyaan ini melalui forum ini. Saya katakan ya mana diikuti secara keilmuan. Ikutilah azan subuh yang kedua, kalau misalnya terjadi perbedaan di wilayah, ini sudah azan, tapi 8 menit lagi ada pula azan sesudah itu. Ikuti yang 8 menit sesudah yang pertama itu.
5: Ya, baik. Pukul 5 lewat 56 menit waktu Indonesia Barat, dan mungkin seperti waktu sudah mulai pukul 5 lewat 56, kesimpulan dari topik kita di kesempatan pagi hari sebagai penutup Ustaz.
2: Ya, pendengar yang berbahagia, tentang keutamaan berkurban ini membentuk keluarga yang bertakwa perlu disadari, karena ini adalah masuk dalam pelajaran inti kita. Sehingga di daerah, di kota, penyelenggaraan berkurban ini sudah merata. Tinggal lagi bagaimana penghayatannya dengan ilmu pengetahuan sehingga terwujud keluarga atau pribadi-pribadi yang bertakwa dengan pahalanya yang sangat besar. Oleh sebab itu, pada acara penyelenggaraan kurban, mulai proses ya pencariannya dan pengaturannya, panitianya, hendaklah diikuti dengan penuh hikmat, penuh dengan ketakwaan sehingga berjalan dengan baik. Memang godaan hawa nafsu, sampai ada pertengkaran soal daging dan lain-lain sebagainya, sehingga kan bisa merusak nilai takwa. Mari bersabar dan hadiri acara penyembelihan dengan sepenuh hati dan penuh doa, bahkan menyerahkan diri, hadapkan wajah kepada Allah, ya pencipta langit dan bumi, dan kurban dilaksanakan sehingga nilai takwa benar-benar terwujud, tentu juga dinikmati masakan dagingnya. Saya kira sampai di sini dan kita jumpa lagi pada agenda berikutnya.
5: Baik, terima kasih Ustaz Firdaus sudah memberikan uraian dan juga tanggapannya kepada pendengar kita di kesempatan pagi hari ini. Dan pendengar dimanapun Anda berada, pendengar Pro 1 RRI di Korwil 15 dan 16 pagi hari ini, terima kasih atas kebersamaan Anda dan juga partisipasi Anda di kesempatan pagi hari ini. Maaf tidak semuanya bisa kami respon karena keterbatasan waktu yang kita punya. Akhirnya saya Dimas Wor dari RRI Pro 1 Padang pamit dari ruang dengar Anda semuanya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Demikian pendengar, telah Anda ikuti program Mutiara Pagi. Tanjung Pinang Pagi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang dengan Warta Berita Daerah. Bupati KAP 2026 Kabupaten Bintan difokuskan untuk menghidupkan gairah dan aktivitas olahraga masyarakat. Pendataan RT RW oleh Pemkot Tanjung Pinang sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Inilah warta berita selengkapnya. Hari ini Jumat 22 Mei 2026 bersama saya Liza Andriani. Pendengar, Bupati KAP 2026 di Kabupaten Bintan difokuskan untuk menghidupkan kembali gairah dan aktivitas olahraga masyarakat.
1: Turnamen Bupati KAP Kabupaten Bintan tahun ini bukan sekedar kompetisi perebutan piala. Turnamen ini membawa misi besar menghidupkan kembali gairah dan aktivitas olahraga masyarakat yang sempat meredup di tingkat kecamatan. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintan, Alvin Harmi, menegaskan. Pemerintah daerah berkomitmen penuh untuk menjadikan turnamen ini sebagai stimulus penggerak hidup sehat. Stadion Busung sengaja dipilih dan terus diberdayakan agar fasilitas olahraga milik daerah dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat luas. Melihat tingginya antusiasme warga, Dispora Bintan tidak berhenti di cabang sepak bola saja, mengakomodasi aspirasi dari berbagai pihak termasuk anggota DPRD Kabupaten Bintan. Pemerintah juga tengah mempersiapkan turnamen bola voli dan sepak bola mini di tingkat lokal.
2: Semoga turnamen ini bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, berkelanjutan, dan nanti kita akan buka peluang untuk cabur-cabur lainnya, ya, selain sepak bola dan voli. Nah, nanti kita lihat teknisnya seperti apa. Nah, mudah-mudahan bisa melahirkan atlet-atlet dari Bintan. Kita lihat pesertanya juga tadi generasi-generasi muda, ya, banyak. Tapi bukan yang pertama, usianya kayaknya semuanya rata-rata di bawah 17 tahun, di bawah 18 tahun tadi kita lihat, ya.
1: Kegiatan ini diharapkan dapat menghidupkan kembali gairah dan aktivitas olahraga masyarakat di Kabupaten Bintan. Reporter Rispan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengamat sepak bola Kepulauan Riau, Chris Triwinasis, menilai minimnya kompetisi usia dini dan kurangnya dukungan menjadi hambatan utama lahirnya pemain profesional dari daerah.
3: Popularitas sepak bola di Indonesia termasuk di Provinsi Kepulauan Riau tidak perlu diragukan lagi, akan tetapi prestasi sepak bolanya masih jauh di bawah harapan. Demikian disampaikan pengamat sepak bola Kepri Chris Triwinasis kepada RRI. Menurutnya, dari waktu ke waktu perkembangan cabang olahraga sepak bola di Kepri sulit untuk menunjukkan tren positif disebabkan minimnya pengalaman bertanding terutama bagi usia dini, sehingga sepak bola di Kepri masih dipandang hanya sekedar hobi. Chris Triwinasis mengatakan banyak alasan yang melatar belakangi masih minimnya pemain profesional asal Kepri, seperti kurangnya kompetisi berjenjang, sarana dan prasarana, dukungan dari orang tua, serta penghargaan sosial yang minim diperoleh pesepak bola menjadi alasan paling utama. Akibatnya sudah terlihat sangat sedikit pesepak bola muda yang menyeriusi sepak bola menjadi jalan hidup.
4: Kalau untuk Kepri, saya melihat bahwa dukungan dari orang tua itu belum seluruhnya. Karena ada sebagian yang belum meyakini profesi sepak bola ini belum menjanjikan di kemudian hari. Karena memang dari satu sisi persaingan dan juga kompetisi atau klub yang ada di Kepri ini sangat kurang. Sehingga dengan demikian, anak tentu juga tidak bisa sepenuhnya untuk menekunin olahraga sepak bola. Jadi mereka hanya sekedar untuk hobi, itu juga kita sulit kan mendapatkan lapangan di Kepri, itu juga sulit. Sehingga anak-anak itu dalam menekuni sepak bola sementara ini lebih pada hobi. Tapi 1, 2, 3 ada.
3: Pengamat sepak bola Kepri Chris Triwinasis berharap pemerintah daerah bersama induk olahraga dan stakeholder lainnya memiliki keinginan dalam meningkatkan sinergitas untuk mendorong pembinaan sepak bola usia dini dengan membangun kompetisi reguler yang lebih baik dan konsisten, karena Kepri memiliki potensi sepak bola yang menjanjikan. Reporter Aryo Wisnu, RRI Tanjung Pinang.
0: Pendengar, berikut kita simak wawancara reporter Garda Ramadan bersama Dani, pelatih SSB Bintanesia, terkait perkembangan sepak bola di Kabupaten Bintan.
5: Selamat pagi, Bang Dani.
6: Selamat pagi,
5: Bang. Ini mau wawancara nih, Bang. Iya, Bang.
6: Kalau Abang lihat sendiri perkembangan sepak bola di Kabupaten Bintan ini selama beberapa tahun ini gimana, Bang?
5: Perkembangan sepak bola tahun ini sangat signifikan. Dari apalagi kan tahun ini kita mempersiapkan untuk ajang Popda dengan Poprov di tahun ini kan. Di Popda di bulan Juli sama Poprov di bulan November kan, Bang. Makanya alhamdulillah ada kegiatan Bupati Cup ini jadi membuat semangat anak-anak untuk bermain sepak bola, Bang. Untuk bisa mengikuti ajang Popda dengan Popper, Bang.
6: Bang, kalau kualitas kompetensi di Bupati Cup ini gimana, Bang, kalau persaingannya, Bang?
5: Persaingan sangat ketat, Bang. Semua tim dengan kualitas pemain yang mumpuni semua, jadi tambah seru dan tambah semangat karena antara pemain dengan pemain itu sangat-sangat terbaik lah, Bang, pemain-pemainnya.
6: Tantangan, Bang, terbesar selama melatih pemain muda ini di daerah gimana, Bang?
5: Sekarang ini pemain muda ini kadang banyak yang cepat puas diri, Bang. Jadi tidak kurangnya tambahan latihan tersendiri. Jadi itulah tantangan terbesar kami sebagai pelatih. Kadang cuma mengharapkan latihan di waktu jam latihan aja kan, tidak mau menambah dengan stamina seperti misalkan dia jogging di luar jam-jam itu. Jadi itulah tantangan kami, bagaimana untuk menciptakan atlet ini mempunyai mental bermain dengan mental untuk bertanding itu yang baik, Bang.
6: Kalau fasilitas sendiri, Bang, pelatihan di Bintan ini gimana, Bang?
5: Untuk fasilitas lapangan, alhamdulillah kita di Bintan ini setiap kecamatan mempunyai stadion-stadion lapangan tersendiri. Jadi untuk latihan kayak kami khususnya di Bintan Timur itu, kita ada lapangan Antam itu, kami latihan di situ, jadi terbantu, Bang, karena fasilitasnya cukup lengkap.
6: Kalau selain fasilitas ini, apa sih, Bang, yang paling dibutuhkan pelatih di daerah ini, Bang?
5: Bang, kami yang paling kami butuhin ini kan kita sarana latihannya, Bang, seperti perlengkapan latihan untuk bola, alat-alat latihan itu mungkin itu yang kami masih kurang itu, karena kita masih menggunakan sumber pribadi kita dari tim SSB kan, untuk membeli bola, untuk beli perangkat itu lain. Itu tantangan kami, Bang, masih kurangnya itu.
6: Kalau untuk berapa, Bang, jumlah SSB yang ada di Bintan ini, Bang?
5: Untuk SSB itu ada banyak, Bang, kami hitung jumlahnya, kami kurang tahu, tapi alhamdulillah kita di Bintan ini cukup banyak SSB yang terdaftar di PSSI juga, Bang. Karena pun kadang kita di Bintan ini setiap berapa setahun itu ada berapa kali kompetisi antar SSB, Bang.
6: Bang, apa pesan Abang Dok yang harus dibenahi agar Bupati Cup ini benar-benar bertambah dan berkualitas, Bang, di sepak bola daerah?
5: Mudah-mudahan ajang Bupati Cup ini terus setiap tahun dilaksanakan untuk biar bibit-bibit pemain muda ini kita lebih nampak lagi dan mau bersaing untuk kemajuan sepak bola Bintan, Bang.
6: Kalau pesan untuk para atlet muda ini, Bang, gimana deh?
5: Untuk pesannya terus berlatih, jangan cepat puas, karena menjadi pemain yang hebat harus melalui proses latihan yang cukup berat.
6: Terima kasih banyak, Bang, atas wawancaranya.
0: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan euforia Bupati Cup 2026 Kabupaten Bintan?
7: Nama saya Rahul. Menurut saya pelaksanaan Bupati Cup yang lagi berjalan ini bagus ya, karena positif untuk acara olahraga. Tapi juga wadah untuk mempererat silaturahmi antar warga. Event-event seperti ini seharusnya lebih sering dilakukan, baik dari dinas ataupun pemerintah kabupaten sendiri. Karena untuk bibit-bibit bola di Bintan lumayan banyak ya. Dan juga ya buat generasi muda sekarang lah.
8: Nama saya Aulia. Menurut saya Bupati Cup ini memberikan dampak yang baik bagi masyarakat karena mampu menghadirkan suasana kebersamaan dan hiburan yang positif di tengah aktivitas sehari-hari. Selain itu, kegiatan ini juga mendorong anak-anak muda untuk lebih aktif dalam kegiatan olahraga sehingga terhindar dari hal-hal negatif.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Pendengar, penataan RT/RW oleh pemerintah Kota Tanjung Pinang sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.
9: Penataan RT/RW oleh pemerintah Kota Tanjung Pinang sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Dosen Ilmu Administrasi Negara Visip Umrah Tanjung Pinang, Alfiandri, mengatakan kebijakan penataan berdasarkan ketentuan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Pemasyarakatan. Proses penataan ini melalui berbagai tahapan sesuai dengan regulasi yang ada. Prosesnya melalui konsultasi publik dan proses validasi yang melibatkan berbagai instansi, termasuk pemerintah provinsi dan Kementerian Hukum dan HAM. Kebijakan ini jika tidak dijalankan, menurutnya ditakutkan di kemudian hari akan menimbulkan resiko pertanggungjawaban administratif terhadap peraturan yang ada. Kemudian pertanggungan keuangan dalam tanda petik akan menjadi pemborosan anggaran dan tidak sesuai aturan.
10: Pertama, layanan pemerintahan itu kan harus bersifat proporsional dengan rasa keadilan. Nah itu, ini harus kita luruskan. Jadi kalau ada yang digabungkan itu karena kurang kakaknya, bukan karena, dulu sempat kita bahas ya, satu RT itu cuma 8 kakaknya, ada yang 10. Nah itu kan, mohon maaf ya, secara pertanggungjawaban itu berisiko pertanggungjawaban layanan, termasuk di situ konsekuensi yang namanya kebijakan anggaran keuangan daerah. Nah ini berbahaya. Kenapa? Kalau sempat ya segala sesuatu itu terjadi, katakanlah pemborosan dalam tanda petik, maka akan berdampak kepada kemampuan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan. Walaupun tidak terlalu besar efek ininya, tapi itu berdampak secara hukum.
9: Dikatakan Alfiandri, RT/RW sebagai juru tombak pelayanan terhadap masyarakat di tingkat paling bawah memiliki peran menjembatani pemerintah dan masyarakat. Mereka diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Pemasyarakatan. Pemerintah Kota Tanjung Pinang sendiri juga telah menerbitkan Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2005 sebagai upaya memperkuat kapasitas kelembagaan RT/RW. Langkah tersebut diambil untuk memastikan pelayanan pemerintah yang lebih efektif, profesional, serta menjangkau seluruh wilayah dengan sebaran penduduk yang variatif. Reporter Videowati RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Harga daging sapi di Pasar Bintan Center Tanjung Pinang kembali stabil di angka Rp160.000 per kilogram.
11: Harga daging sapi di Pasar Bintan Center Kilometer 9 Tanjung Pinang kembali stabil. Sebelumnya, harga daging sapi sempat menyentuh harga Rp165.000 per kilogram, Kamis 21 Mei 2026. Pedagang daging sapi Pasar Bintan Center, Amri, mengatakan, saat ini harga daging sapi masih stabil di harga Rp160.000 per kilogram. Kestabilan harga tersebut sudah terjadi setelah Lebaran Idul Fitri 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Menurutnya, dengan melemahnya rupiah terhadap dolar Amerika tidak mempengaruhi terhadap harga daging saat ini. Hal ini terbukti dengan penjualan perharinya bisa menghabiskan satu ekor sapi.
12: Habis berapa kilo nih, Pak?
13: Paling enggak lah, dua hari satu ekor.
12: Dua hari ya, Pak?
13: Dua hari satu ekor, dua hari satu ekor. Kadang-kadang satu ekor bisa satu hari.
11: Amri menjelaskan, untuk daging sapi sendiri diambil langsung dari Lampung. Lalu, sapi tersebut akan dikirimkan menggunakan kendaraan berupa lori dan dibawa ke kios daging miliknya. Seorang ibu rumah tangga sekaligus pembeli, Meli, menyampaikan rasa syukur dengan turunnya harga daging sapi saat ini. Ia mengaku senang karena bisa meringankan pengeluaran belanja per bulannya. Terkait dengan harga dolar yang naik, Meli mengatakan kurang mengerti terkait hitungan tersebut. Menurutnya, apabila dolar naik, harusnya barang-barang ikut naik juga.
14: Kalau dolar naik, biasanya barang-barang ikut naik. Kalau sekarang daging malah turun, mungkin karena pasokan lokal lagi banyak kali ya.
11: Ia berharap harga daging sapi dapat terus standar dan tidak ada kenaikan. Selain itu, ia meminta daging sapi jangan sampai melonjak karena alasan dolar Amerika menguat dari rupiah. Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Pandu Agnianto, Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peran jurnalis dalam menyampaikan informasi yang akurat dinilai penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi bencana.
15: Penyampaian informasi yang akurat dan edukatif dinilai menjadi peran penting jurnalis dalam membantu masyarakat menghadapi potensi bencana. Ketua Asosiasi Media Siber Indonesia atau AMSI Provinsi Kepulauan Riau, Jailani, menegaskan, jurnalis memiliki tanggung jawab menyampaikan informasi yang benar dan akurat tanpa menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Hal itu disampaikannya saat mengapresiasi pelaksanaan kegiatan edukasi Aci Peduli Bencana terkait mitigasi penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Kabupaten Bintan. Menurutnya kegiatan edukasi seperti itu sangat dibutuhkan masyarakat khususnya di wilayah rawan bencana seperti Kecamatan Bintan Timur yang kerap menghadapi ancaman karhutla. Selain karhutla, Jailani juga menyoroti konflik satwa liar yang belakangan terjadi di Bintan. Karena itu ia menilai sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat perlu terus dilakukan agar masyarakat memahami langkah pencegahan dan tidak menjadi korban bencana.
16: Ya, dari sisi media kita sebagai jurnalis tentu juga harus bekerja secara profesional, memberikan informasi yang akurat, jangan sampai informasi yang kita berikan justru menimbulkan kegaduhan karena ketidakbenarannya. Ini menjadi tanggung jawab kita bagaimana juga bisa memberikan edukasi kepada masyarakat terkait posisi masyarakat dalam situasi terjadi bencana atau suatu peristiwa. Ya, mungkin ini langkah yang baik dan perlu diperbanyak ke depannya.
15: Jailani lebih lanjut berharap kegiatan edukasi kebencanaan dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan. Menurutnya hal tersebut penting agar masyarakat semakin memahami langkah yang harus dilakukan saat menghadapi bencana maupun situasi darurat lainnya. Renilda Valantra melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Event balap sepeda bertaraf internasional Tour de Bintan yang telah berlangsung sejak 2009 kini akan digelar kembali di Bintan pada Agustus 2026 mendatang.
17: Event Tour de Bintan yang akan diselenggarakan di kawasan wisata Lagoy, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Chief Operating Officer Bintan Resort Abdul Wahab saat konferensi pers di Jakarta Kamis siang menjelaskan, event balap sepeda bertaraf internasional ini mampu menyedot ratusan kunjungan turis mancanegara ke Bintan bahkan domestik. Dengan demikian, dukungan dari pemerintah provinsi dan kabupaten serta komunitas olahraga sangat dibutuhkan demi suksesnya sejumlah event berskala internasional di Bintan. Namun event Tour de Bintan tahun 2026 ini menariknya mulai bertransformasi dengan logo yang baru, supaya memberikan kesan yang segar, dinamis, dan ekspresif. Kemudian menggandeng Trifactor sebagai partner event organizer. Koordinator utama event Tour de Bintan, Raja Asmi Usman menambahkan, salah satu highlight baru tahun ini adalah hadirnya kategori UC 1.2 Point Race. UC Point Race merupakan perlombaan balap sepeda resmi yang terdaftar Union Cycliste Internationale atau UC. Para pebalap dapat memperoleh poin untuk peringkat internasional berdasarkan hasil perlombaan mereka.
18: Ya, itu tadi.

0: Duri 100 km, Grand Fondo Challenge 70 km, Grand Fondo Discovery 45 km, hingga Individual Time Trial 17 km. Sementara event balap sepeda Tour de Bintan ini direncanakan akan diselenggarakan pada 21 hingga 23 Agustus 2026 mendatang. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
1: Pendengar, sebelum kami akhiri warta berita daerah pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Bupati Cup 2026 Kabupaten Bintan difokuskan untuk menghidupkan gairah dan aktivitas olahraga masyarakat. Penataan RT/RW oleh Pemkot Tanjung Pinang sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Mewakili kerabat kerja bertugas pagi ini, saya Liza Andriani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan. Satu doa menggema ke seluruh Indonesia.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ansar Ahmad, Gubernur Kepulauan Riau. Salam hangat untuk seluruh pendengar setia RRI Tanjung Pinang. Jangan lewatkan keseruan program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan membawa Anda lebih dekat dengan atmosfer kompetisi dunia Piala Dunia 2026. Bersama RRI, nikmati setiap momen pertandingan, analisis menarik, dan cerita inspiratif dari lapangan hijau. Ayo, terus dukung tim favorit Anda dengan penuh semangat dan sportivitas. Pergi berlayar ke Pulau Bintan, singgah sebentar menikmati senja. Sepak bola jadi hiburan, menyatukan kita penuh suka dan cita. Salam hangat dan salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Dan saat ini pendengar kami sudah tersambung dengan Mbak Aurel dari BMKG Tanjung Pinang, yang seperti biasa akan menyampaikan bagaimana nih perakiran cuaca untuk kota kita. Halo, selamat pagi Mbak Aurel.
2: Halo, selamat pagi Kak.
1: Hai hai, bagaimana kabarnya nih Mbak Aurel?
2: Kabarnya sehat Kak.
1: Sehat ya, Alhamdulillah. Mbak Aurel, pagi ini udah sarapan?
2: Belum sih kayaknya.
1: Belum ya. Di rumah aja kayaknya ya, udah mau pulang kan?
2: Ya, bentar lagi pulang.
1: Siap. Sebelum pulang, sampaikan dulu bagaimana untuk pagi hari ini ya, informasinya sepanjang hari nanti, perakiran cuaca untuk Kota Tanjung Pinang dan Bintan. Silakan Mbak Aurel.
2: Terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa dengan kami dari BMKG Tanjung Pinang. Dengan saya Aurel, seperti biasa kami akan menyampaikan perakiran cuaca Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan dan sekitarnya yang berlaku untuk hari ini, Jumat 22 Mei 2026. Cuaca untuk hari ini pada pagi hari diperkirakan pada pagi hari akan berawan tebal, dan siang hari diperkirakan ada potensi hujan ringan, dan pada malam hari hingga dini hari berawan tebal namun ada potensi hujan pada dini hari di Tanjung Pinang. Angin bertiup dari arah utara hingga selatan dengan kecepatan 1-15 km per jam. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 71 hingga 99%. Untuk ketinggian gelombang, pada perairan Tanjung Pinang, Batam, Tanjung Balai Karimun, perairan Bintan, Lingga, dan perairan Tambelan, ketinggian gelombang berkisar antara 0,1 hingga 0,5 atau termasuk kategori tenang. Dan pada perairan Anambas dan perairan Natuna, ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 2,5 atau termasuk kategori rendah hingga sedang. Himbauan kepada masyarakat, waspada pertumbuhan awan cumulonimbus yang dapat menyebabkan terjadinya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang dapat disertai petir kilat dan angin kencang pada siang hari yang bersifat lokal. Sekian perakiran dari kami, terima kasih.
1: Baik, terima kasih informasinya Mbak Aurel. Pulangnya hati-hati, selamat pagi.
2: Selamat pagi Kak.
0: Tanjung Pinang Pagi Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Tetap semangat pendengar dari Bon dan Prakoso featuring Fatu Black ya. Dan harapan Liza juga pagi ini Anda tetap semangat nih. Apalagi di Jumat berkah ya. Apapun aktivitasnya semoga tetap semangat seperti lagu yang barusan kita dengarkan. Liza informasikan dulu pendengar untuk nanti dialog Tanjung Pinang pagi. Topiknya adalah tentang Bupati Kap menakar keseriusan daerah dalam membangun ekosistem sepak bola. Menakar keseriusan daerah dalam membangun ekosistem sepak bola. Akan hadir dua narasumber, yaitu ada Alvedi Harmi, SSTPMH, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bintan. Ada juga Aris Yulianto, SPD, Coach Educator PSSI. Anda juga bisa ikutan bergabung menyampaikan opini Anda pendengar terkait dengan turnamen Piala Bupati Bintan atau Bupati Cup tahun 2026. Bagaimana tanggapan dan harapan Anda terkait dengan turnamen Piala Bupati Bintan atau Bupati Cup tersebut? Boleh sampaikan nanti ya setelah warta berita dari Pro 3 Jakarta. Nah, untuk kali ini ya seperti biasa sebelum kita ikuti warta berita dari Pro 3, kami sudah buka di line telepon dan juga WhatsApp ya, untuk Anda yang ingin menyampaikan informasi di pagi hari ini. Ada informasi apa-apa dengar? Terkait dengan pelayanan publik barangkali? Atau terkait dengan kejadian atau peristiwa yang Anda lihat, Anda dengar, Anda baca? Boleh sampaikan informasinya di line telepon dan juga WhatsApp kami untuk pagi hari ini ya. Di line telepon 2700 belum berubah. Di WhatsApp 0811 77 89 830. Kalau tidak bisa telepon, bisa kirim pesan, nanti akan dibacakan ya. Dan untuk Anda juga yang lagi dalam perjalanan ya, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai ke tujuan. Di luar sana seperti biasa cukup padat ya pendengar ya, dan masih diberlakukan yang namanya one way atau satu arah ya. Jadi tetap patuhi peraturan yang berlaku dan semoga selamat sampai ke tujuan. Oke, ditunggu di line telepon dan juga WhatsApp untuk Anda menyampaikan informasi di pagi hari ini. Silakan ya, sudah kami buka untuk Anda. Dan untuk opini nanti terkait dengan Bupati Kap ya pendengar ya. Jadi pemerintah Kabupaten Bintan melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bintan itu kembali menggelar turnamen sepak bola Bupati Cup ketiga tahun 2026 yang resmi dibuka Selasa kemarin ya, tanggal 12 Mei, udah beberapa waktu yang lalu, di lapangan bola Asyura kilometer 20 Kelurahan Gunung Lengkuas Kecamatan Bintan Timur. Kegiatan tersebut berlangsung meriah pendengar dan disambut antusias masyarakat serta para pecinta sepak bola dari berbagai wilayah di Kabupaten Bintan. Dalam sambutannya, Bupati Bintan Robi Kurnia menyampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Bintan kembali dapat melaksanakan turnamen sepak bola Bupati Cup secara konsisten. Ini sebagai bentuk komitmen dalam mendukung kemajuan olahraga khususnya sepak bola di Kabupaten Bintan. Selain menjadi ajang olahraga ya, dan juga mencari pembinaan atlet muda, Robi juga menilai turnamen ini bisa juga diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap perputaran ekonomi masyarakat pendengar, khususnya bagi pelaku UMKM yang berada di sekitar lokasi pertandingan. Dan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga atau Dispora Kabupaten Bintan, yaitu Alveni Harmi, nanti juga akan hadir bersama kita ya pendengar, juga menyampaikan bahwa turnamen sepak bola Bupati Cup ketiga tahun 2026 ini diikuti oleh sebanyak 24 tim dari 10 kecamatan di Kabupaten Bintan dan akan berlangsung selama kurang lebih 25 hingga 28 hari dengan menggunakan sistem setengah kompetisi. Selain memperebutkan gelar juara, para peserta juga akan bersaing untuk meraih total hadiah sebesar 40 juta rupiah. Oke, kita terima telepon Anda dulu. Halo, selamat pagi.
1: Halo.
0: Halo.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum Bu Liza.
0: Pagi. Waalaikumsalam. Iya, Pak Sony, silakan, ada informasi apa?
1: Informasi saya pagi hari ini tentang masalah air.
0: Iya. Yeah.
1: Kalau sekarang ini kan kita kondisinya lagi aman-aman saja, Mbak Liza ya. Uh-huh. Tambah lagi dengan hujan yang begitu sering kejadiannya. Tapi sayangnya hujan-hujan ini tidak ditampung di sebuah waduk gitu, Mbak Liza. Terbuang-buang gitu saja. Padahal kalau ditampung di sebuah waduk, ini kan untuk cadangan persiapan kita ketika musim kemarau kan. Karena kita tahu kemarin waktu kemarau krisis air Tanjung Pinang, bahkan kepala daerah kita sampai sembayang-sembayang ke baik Istikharah di Penyengat dan lain sebagainya, Pak Medan. Tapi alhamdulillah hujan turun kan gitu. Nah, namun demikian kita kan tahu perlunya dibangun tempat-tempat sumber air kan, seperti sumur bor dan membuat memperdalam waduk-waduk atau sungai pulai dan lain sebagainya. Nah, kalau saya mengamati, membaca di media sosial itu, TNI AD itu kan ada program air gitu ya, untuk masyarakat-masyarakat yang terdampak kurang air. Nah, apa salahnya kalau kepala daerah kita, anggota DPR kita mengajak TNI AD untuk membangun gitu, membangun untuk apa, menampung air atau sumur bor di daerah-daerah yang terdampak itu tadi, krisis air ketika musim kemarau dan sebagainya. Nah, ini kan belum dilakukan di Provinsi Kepri, sementara di daerah Jawa dan daerah lainnya sudah dilakukan kerjasama dengan TNI AD itu tadi. Nah, ini bagaimana nih, kita mengharapkan mudah-mudahan ada pengembangan gitu untuk mengatasi krisis air terutama di Provinsi Pulau Riau, di kabupaten kota dan daerah lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sony yang ada di Seijang di belakang Pak Sony. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Lizandriani.
0: Pagi Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Abdul Qadir.
2: Terima kasih Mbak Liza. Pertama-tama pagi Jumat ini kita ucapkan salam sehat di Jumat berkah Mbak Liza.
0: Amin.
2: Semoga Mbak Liza nanti bertugas sampai dengan selesai tetap sehat selalu Mbak Liza. Ya.
0: Amin. Bapak juga sehat-sehat ya.
2: Amin, jalankan tugas negara nih. Aktif Indonesia.
0: Siap.
2: Nah, pertama-tama saya ingin menanggapi warta berita daerah yang disampaikan pagi tadi Mbak Iza berkaitan dengan harga daging di pasar Berita Center memang 160.000 Mbak Iza ya. Tadi komentarnya karena terdampak daripada melemahnya mata rupiah terhadap dolar Mbak Iza ya. Pertanyaan saya ini kan kalau dipikirkan sapinya sapi lokal kan, kenapa pula terdampak daripada kenaikan rupiah kan, lemahnya rupiah terhadap dolar. Yang sangat naik itu kalau kita barang-barang kita kurs dolar seperti umpama daging es, daging beku itu memang kurs dari luar bang kan, Mbak Iza ya. Jadi kalau memang rupiah terus melemah dan terus melemah, tidak menutup kemungkinan nanti akan naik lagi daging sapi, apa harga daging sapi di pasaran ya Mbak Iza. Jadi mungkin para pelaku usaha, para pedagang mungkin bisa memilah dan memilih yang mana harus pakai kurs dolar, mana yang lokal kan gitu. Juga tidak menutup kemungkinan mungkin karena tadi seperti katakanlah umpama tadi ikut kurs rupiah juga, nanti cabai ikut kurs rupiah juga Mbak Iza. Ini kan sangat memberatkan bagi berpenghasilan kecil Mbak Iza ya. Jadi setiap hari makin naik, jadi sementara upah yang didapatkan tidak meningkat, ini kan jadi dilema nanti akhirnya. Jadi semakin hari semakin lama akan menimbulkan dampak daripada kemiskinan baru lagi mungkin Mbak Iza. Nah, itu aja mungkin Mbak Iza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bapak Abdul Qadir ya, yang ada di kilometer 6 di belakang Pak Abdul Qadir. Halo, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum Mbak Iza.
0: Waalaikumsalam pagi. Dengan Bapak siapa maaf?
3: Dengan Pak Itam di Bukit.
0: Pak Itam. Itulah, lama tak masuk. Sehat.
3: Ya, betul dengan aja ini masalah dolar, masalah mahal ya. Jadi ada juga satu orang bercakap, orang kampung jadi tak perlu pakai dolar. Padahal orang kampung tu penting dolar juga. Kenapa? Karena dolar ini ikan yang ada pengaruh tu dari dolar juga, Maliza. Karena kalau ikan bagus kan kita tak usah nak makan di nih terang di export ke Singapura, $1 aja lah banding duit kita dah berapa. Nah, jadi kita tidak boleh salah menyalah. Kalau sudah mahal tu dengar aje lah, apa aje lah. Kita cakap pun patah kata orang Melayu berbuih mulut pun tetap juga tidak ada tanggapan, tak ada respon. Baik barang dari Batam, barang dari Batam tu beras yang mahal apa tu semua dari Batam yang keluar. Yang ditahan bayar cukai pernah beberapa bulan main saya cerita kan. Barang yang keluar dari Batam tak boleh katanya pinang. Banyak proses dia. Apapun barang lah. Bukan satu barang aja semua. Jadi dengan adanya dolar ini naik, nelayan pun ikut rangkat juga naik dia Mak Liza. Seperti jaring udang kan, sebab udang tu kan bawa ke Singapura. Jaring aja ukur ke Singapura. Kita beli jaring tak ada deh kita ni. Cuma penampung aja yang ada di toko-toko Tanjung Pinang tu. Tapi dia tetap perkiraan dolar. Jadi perlu saya kasih tahu. Jadi kadang-kadang orang ni dia barang naik sibuk. Memang itulah kendak dia. Kita kan rupiah kita ni bukan makin menguat, makin jatuh.
0: Okey.
3: Sedang kita tidak berperang. Kecuali negara berperang sana aja yang kecuali jatuh. Ini Amerika pula jualan dia naik. Terbalik ya. Kemana pula. Itu ajalah Mak Liza. Saya cuma cerita aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Itam ya, yang ada di Busung ya kalau gak salah ya. Halo, selamat pagi.
4: Selamat pagi
0: Pagi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak Umar, silakan Bapak.
4: Dolar naik, barang naik, dolar turun, barang turun. Sebenarnya kita ini kan di Indonesia, tapi ini terjadi kenaikan barang. Kenapa? Ada apa? Di mana salahnya dan di mana masalahnya? Kan begitu. Ini setiap opini barang naik, daging naik, semua naik. Ya syukuri aja lah. Kalau tak bisa beli dagingnya, beli ikan aja, tak bisa beli ikan, beli tahu tempe aja lah. Memang hidup ini perlu dinikmati, tapi kalau barang sudah melambung begitu, berkoar-koar pun kita di radio ini, di RRI ini, tidak ada tanggapan dari pemerintah itu. Baik dinas perdagangan, diam melompem saja gitu. Masa bodoh lu lah, menjadi yang dia apa, terserah lu lah. Begitulah. Ini berkuar-kuar pun kita tak bisa. Saya dah pening dengarnya dari ibu-ibu, baik pun dari bapak. Pening kepala saya dengarnya. Barang mahal, semua mahal. Termasuk Liza Andriani juga bilang begitu kan. Tapi mau diapakan Liza?
0: Ya Bapak.
4: Mau ngomong kita pun gak bisa. Kita ini hanya diam. Dan apapun kita sampaikan tidak peduli. Seperti lampu jalan yang diteguh, lampu jalan diteguh payung itu. Berkuar-kuar Pak Yanto itu menyampaikannya. Tak juga. Ada apa ini? Apa permasalahannya? Nah, begitulah kita tanyakan tuh. Pak Umar yang bertanya-tanya begitu. Apa permasalahannya? Apa barangnya? Dulu kota Tanjung Pinang ini kota perdagangan. Sekarang kita terbalik. Barang dari Batam. Sebenarnya barang dari kita dikirim ke Batam. Kan? Dulu kita kota perdagangan Tanjung Pinang. Kita terbalik semua sekarang. Kita terbalik. Okay. Jadi bagaimana? Jadi kalau EBPAD bilang salah siapa?
0: Okay.
4: Dengan pohon bergoyang-goyang itu kan?
0: Yeah.
4: Ya salah kita sendiri mungkin. Apakah kita yang salah? Apa pemerintah yang salah? Ya nggak tahu. Ini tadi ibu pergi ke pasar. Bawa uang 150. Apa yang dapat? Tidak ada. Dapat hanya sekantong lebih aja. Jadi kita pagi Jumat yang berkah ini mudah-mudahan banyak bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi itu sudah lumrah, sudah sunnatullahnya. Mau diapakan? Menangis pun kita ke langit tujuh tidak juga.
0: Baik.
4: Allah itu hanya mendengarkan apa. Barulah kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan Tanjung Pinang, Provinsi Kepri aman dan sentosa.
0: Amin.
4: Dari provinsi-provinsi yang lain. Bergejolak sekarang Liza.
0: Iya Bapak. Baik Bapak.
4: Bergejolak semuanya. baik pun seluruh provinsi di Indonesia. Begitu aja Liza.
0: Ya Bapak, Andriani. Terima kasih.
4: Semangat Liza.
0: Siap.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Umar yang ada di Soekarno-Hatta ya. Baik, di belakang Pak Umar masih kami tunggu telepon dan juga WhatsApp Anda pendengar. Jelang ke pukul 7 waktu Indonesia Barat untuk Anda menyampaikan informasi di pagi hari ini ya. Barangkali juga tadi melihat ada kejadian di jalan, bisa Anda sampaikan juga. Mungkin Anda juga melihat jalan berlubang atau juga seputar pelayanan publik, boleh juga sampaikan di line telepon dan juga WhatsApp kami untuk pagi hari ini pendengar.
5: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Halo, selamat pagi.
8: Selamat pagi, Mbak Liza.
0: Pagi, Bu Erna. Silakan Ibu.
8: Ya, terima kasih. Apa kabar, Liza?
0: Sehat, Ibu. Semoga juga sehat ya.
8: Ya, Alhamdulillah.
0: Amin.
8: Semoga kita dalam bulan Zulhijjah ini, menjelang Ramadan ini, semuanya diberikan kesehatan sama Allah.
0: Amin.
8: Sehingga kita dapat beribadah dengan baik.
0: Ya.
8: Dan sempurna, ya Liza ya.
0: Iya Ibu.
8: Bu Erna tak bosan-bosannya Liza untuk menginformasikan bahwa di daerah Bu Erna ini sudah dua lampu yang mati Liza. Kemarin cuma satu. Sekarang di Gang Putri Mayangsari itu sudah dua lagi putus lampu, gak nyala Liza. Memang gelap kalau tidak ada penerangan dari tetangga-tetangga kami ini. Jadi kami mengharapkan dari perhubungan untuk dapat menyalakan lah atau menghidupkan kembali lampu-lampu kami ini. Kemarin lampu yang satu tuh Liza kami beli Liza. Karena udah lama betul, udah bertahun-tahun tak nyala.
0: Yeah.
8: Akhirnya kami membeli.
0: Masya
8: satu bola lampu itu, lampu jalan itu Liza, 700.000 Liza. Jadi kita sama masyarakat gak enak juga mau gotong royong seperti itu, gak enak kan Liza. Apalagi sekarang sudah dua. Maklum aja lah zaman sekarang ini kan kata Pak Umar serba sulit, serba mahal, serba tidak ada seperti itu. Jadi tak ada harapan kami lagi selain dari perhubungan untuk menyalakan lampu ini. Karena ekonomi kita pada saat ini memang sudah mulai terpuruk. Bukan terpuruk, belum terpuruk lagi, tapi udah mendekati terpuruk seperti itu. Nah, kita dulu kota Tanjung Pinang ini kan terkenal kota yang nyaman, kota yang damai, kehidupan masyarakatnya ya, belanja murah. Sekarang mana ada belanja murah itu lagi Liza. Kita bawa uang 300.000 aja ke pasar hanya dapat beberapa aja. Nah, itulah kita mohon kepada perhubungan di Jalan Gatot Subroto, Gang Putri Mayangsari 1. Dua lampu. Nanti kalau memang ingin cari, cari aja nama Bu Erna gitu. Guru SD, seperti tahu lah orang itu.
0: Oke. Okay.
8: Ya, Bu ya, Liza ya.
0: Iya, Ibu.
8: Mudah-mudahan perhubungan dapat mendengarkan keluhan masyarakat kita ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Erna yang ada di kilometer 5. Baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung menyampaikan informasi di pagi hari ini. Dan nanti kami undang Anda untuk menyampaikan opini Anda terkait dengan turnamen Piala Bupati Bintan atau Bupati Cup 2026. Namun sekarang kita akan ikuti dulu Warta Berita dari Pro 3 Jakarta, pukul 7 waktu Indonesia Barat.

7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.

0: lagi. Impornya 144, 1.444. Jadi sini ekspornya di sana 4.4. Jadi di perubahan harganya itu 200%.
1: Namanya hidup harus terus berproses, dan kalau kita sudah tahu tujuan kehidupan kita, proseslah dengan benar untuk mencapainya.
2: Sari berita, kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal menjadi arah ekonomi nasional 2027. Pemerintah mengungkap perusahaan yang melakukan manipulasi harga pada kegiatan ekspor. Pemerintah Kabupaten Jombang melepas rombongan biku untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Candi Borobudur. 9 warga negara Indonesia WNI yang ditahan tentara Israel telah tiba di Istanbul, Turki. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 22 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah mengungkap perusahaan yang melakukan manipulasi harga atau under invoicing pada kegiatan ekspor. Berikut informasinya Sugandi Avandi.
3: Dia di sini perusahaannya jadi rugi.
4: Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa mengungkap lebih dari 10 perusahaan sawit di Indonesia melakukan praktik curang dalam kegiatan ekspor berupa manipulasi harga atau under invoicing. Biasanya importer akan membayar lebih tinggi dari yang telah ditetapkan. Menteri Purbaya mencontohkan, ada satu perusahaan di Indonesia mencatatkan harga ekspor sebesar 2,6 juta dolar Amerika Serikat atau 42,59 miliar rupiah. Namun, harga yang dibayarkan oleh pengimpor 4,2 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 74,63 miliar rupiah atau ada perbedaan harga sekitar 57%. Hal itu disampaikan oleh Menteri Purbaya di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
3: Dari Indonesia ada yang lebih gila lagi. Ini satu perusahaan lagi, impornya 144, 1.444. Jadi sini ekspornya di sana 4.4. Jadi di perubahan harganya itu 200%. Itu mereka nggak salah, kita bisa deteksi kapal per kapal.
4: Oleh sebab itu pemerintah membentuk badan khusus ekspor dari perusahaan BUMN, yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Perusahaan akan mengelola dan mengawasi ekspor pada komoditas sumber daya